0: itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
1: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
0: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus membela untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
5: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas.

0: Ali.
1: Tidak kerja untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengan pendapat dengan Komisi 2.
0: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang tadi disampaikan oleh
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
4: Laporan khusus.
5: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih.
7: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perdagangan.

0: menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
1: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
2: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027 yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
1: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
3: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran depan perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
5: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
6: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
7: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansi, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan, hasil perundingan dengan Myanmar, bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin, dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Pendengar, saatnya Anda mendengarkan informasi terkait dengan perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan. Kita mulai dari harga beras di sini, ibu-ibu yang ada di rumah yang mungkin lagi bingung ya, harga beras hari ini naik apa turun nih. Kita mulai dari yang per kilogramnya harga termurah itu di angka Rp13.100 dan di harga yang paling mahal itu di harga Rp19.000. Sedangkan untuk harga gula, di sini ada gula pasir kristal putih yang perkemasan di harga Rp20.000, sedangkan untuk gula merah untuk per kilogramnya di harga Rp35.000. Harga minyak dengan ukuran 1 liter itu paling murah Rp23.000, sedangkan untuk yang paling mahal di harga Rp25.000. Beda hal dengan yang ukuran 5 liter ini. Kalau ukuran 5 liter paling murah di harga Rp110.500, sedangkan untuk yang paling mahal di Rp125.000. Daging-dagingan yang pengen buat coto nih. Ada daging sapi segar di harga Rp170.000 per kilogramnya, daging ayam broiler di harga Rp40.000, daging ayam kampung di harga Rp100.000, daging ayam beku broiler di harga Rp37.500, dan juga harga daging sapi beku di harga Rp120.000. Harga telur juga terupdate hari ini. Untuk ayam, telur ayam boiler itu di harga Rp60.000, telur ayam boiler per butir di harga Rp2.000, telur ayam kampung ini lumayan di harga Rp3.000, dan untuk telur bebek lumayan lagi nih di harga Rp4.000 per butirnya. Harga jagung pipilan, jagung pecah ini harganya masih sangat-sangat stabil ya, masih di angka Rp12.000. Garam untuk per bungkusnya atau per kilogramnya itu di harga Rp10.000, sedangkan untuk garam halus Rp5.000. Tepung terigu eceran di harga Rp12.000, dan juga kita masuk ke harga cabe-cabean ya. Ada cabe merah di harga Rp80.000. Ini harga cabe naik ya, mengalami kenaikan harga di minggu ini, yang awalnya Rp70.000 naik lagi ke Rp80.000 untuk cabe merahnya, sedangkan cabe hijau dari harga Rp60.000 naik ke harga Rp65.000. Cabe keriting juga mengalami kenaikan Rp10.000 di angka Rp70.000 naik ke Rp80.000. Cabe tiung kapal naik di Rp5.000 dari yang harga awalnya Rp130.000 ini menjadi Rp135.000. Sedangkan untuk harga cabai rawit hijau yang mengalami penurunan dari minggu lalu Rp100.000 dan hari ini di harga Rp90.000. Harga bawang pendengar, bawang merah di harga Rp35.000 turun dari angka Rp37.000 ya, sedangkan bawang putih masih di angka yang sama di Rp35.000. Kacang-kacangan, kacang hijau di harga Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai di harga Rp14.000, sedangkan untuk minyak tanah di harga Rp16.000 per liternya. Ini dia ya harga yang paling ditunggu-tunggu, harga sayur-sayuran, karena setiap hari bunda-bunda di rumah itu pasti pengen nyayur. Ketela pohon Rp8.000 per kilogramnya, kentang itu Rp20.000, sudah turun harganya ya, kalau minggu lalu di Rp22.000. Kol ini naik Rp1.000 jadi Rp18.000, tomat di harga Rp17.000 turun Rp3.000 dari minggu lalu di harga Rp20.000. Lanjut untuk harga wortel Rp25.000, dan kita mulai lihat di harga per ikatnya. Kangkung Rp5.000, bayam Rp5.000 ya. Kacang panjang Rp5.000, sawi sendok juga Rp5.000, sawi manis Rp5.000, sawi biasa juga Rp5.000. Tapi kalau sawi putih yang per kilogramnya itu naik harganya dari Rp22.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Ikan asin teri kecil Rp120.000, ikan asin teri besar Rp60.000, ikan bandeng di harga Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol atau cakalang di harga Rp35.000, ikan kakap merah di harga Rp65.000, udang ukuran sedang di harga Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung di harga Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan juga ikan tuna di harga Rp45.000. Yuk dibeli. Udah berasa jualan ya kalau udah mengumumkan ya kepada para pendengar kita harga-harga bahan-bahan pokok pantauan di hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktivitas, dan jangan lupa untuk berbelanja.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Berawal dari sana, Presiden Soeharto kemudian meresmikan peringatannya secara nasional pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden nomor 44. Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan biasa. Momentum ini hadir untuk membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa anak adalah aset terbesar penentu masa depan bangsa. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan anak terpenuhi, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hingga perlindungan dari kekerasan. Peringatan ini mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi mereka secara optimal.

Ya, mendengar 97,9 megahertz dimanapun Anda berada, di jam 9 pagi ini kami hadirkan untuk Anda Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI ya. Hari ini edisi Rabu 30 September 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan bersama dengan saya Jubaidah di sini.
0: Ya, kita akan kira-kira berbincang ya, kemudian mendengarkan aspirasi, opini Anda, pendengar yang berpisah kurang lebih 60 menit ke depan. Kita membuka line telepon di mana, Jubaidah?
1: Ya, tentunya pendengar dan pemirsa di 0821 ya, 5320-9845. Jadi silakan untuk Anda yang ingin memberikan atau berbagi informasi kepada kami, baik terkait dengan pelayanan publik ya, atau juga terkait dengan hal-hal yang mungkin membuat Anda merasa ada gangguan ya di luar sana, bisa menyampaikan kepada kami, nanti pun akan kami hadirkan langsung dalam via telepon ya pastinya, untuk para informasi-informasi dari pihak-pihak terkait lainnya yang mungkin akan bisa menjawab kegelisahan Bapak Ibu di rumah.
0: Iya, pendengar dan pemirsa, kami sapa Anda juga yang mendengarkan kita di Tanjung Selor ya, di 99,9 MHz, kemudian juga yang di Malinau yang ikut merilai di 95,3 MHz, serta juga di AM kita ya di 1350 kHz, dan juga tentunya yang menonton di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Anda juga bisa langsung bergabung di sana di kolom komentar kita ya, sampaikan unek-unek, sampaikan kritik ya, tentunya yang konstruktif, kemudian juga problem ataupun kendala yang Anda alami mungkin ya, saat kepengurusan mungkin catatan sipil ya, bicara mengenai KTP, KK, akta dan lain-lain ya, ataupun tanah ya, kemudian juga yang sedang mungkin saat ini berobat ya, menikmati pelayanan kesehatan, ataupun saat ini mengadukan sesuatu, bicara mengenai hukum, pelayanan hukum ya, konsultasi hukum, ataupun pelayanan-pelayanan lainnya yang kira-kira perlu pembenahan, silakan sampaikan ke sini di 0821-5320-9845. Kita akan coba jembatani ya, seperti Jubaidah sampaikan tadi, untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya, semoga bisa langsung ada jawaban ya dalam satu jam ini kurang lebih.
1: Okay, dan juga tentunya ya Rizal, kita di hari ini bukan saja mungkin sembari menantikan, kita juga akan sembari memberikan informasi-informasi terkait lainnya yang mana sudah dirangkum ini dalam website kita sendiri di rri.co.id. Jadi untuk Anda juga yang ingin mengisi waktu luangnya, mengisi amunisinya hari ini, pagi ini dengan berbagai informasi, baik itu dari bidang olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum ya, Anda bisa langsung memantau ya secara gratis ya, bisa ke website kami di rri.co.id. Informasi banyak sekali ya Rizal di sana, ada informasi dari dalam daerah, apalagi khususnya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya, lebih spesifiknya lagi di Kalimantan Utara, pastinya seluruhnya bisa Anda akses secara langsung. Ya, silakan pendengar, kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini ya dalam segmen Halo RRI. Jangan malu-malu ya, telepon aja ke sini ya. Betul. Apapun ya, kita terima ya.
0: Iya.
1: Curhat, mau curhat-curhat pagi-pagi juga enggak apa-apa ya. Siapa tahu ada solusinya nanti nih.
0: Iya. Kami juga ingatkan selalu ya, Jubaidah, untuk pendengar dan pemirsa yang baru mengikuti ini ya, Anda juga bisa follow ya semua sosial media kita ya. Baik itu di Instagram ya, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Anda bisa mengikuti itu karena ada banyak beragam informasi yang akan kami selalu sajikan ya. Bagi Anda yang mungkin ketinggalan dialog ya, Anda bisa bergabung di channel YouTube kita. Di sana ada banyak sekali dialog interaktif yang tentunya bisa Anda dapatkan ya, seputar tentang isu-isu ataupun informasi aktual ya yang terjadi di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya. Yang mana juga nanti kita akan dialog juga Jubaidah ya, bersama dengan DKSP Provinsi Kalimantan Utara dan juga organisasi pers ya, bicara mengenai bagaimana keberlangsungan media ke depan ya. Kemudian itu bisa Anda ikuti juga nanti ya di program 1 RRI Tarakan ini.
1: Betul sekali, karena memang di siang hari ini kayaknya kita agak padat ya. Banyak sekali nih program-program yang akan hadir untuk Anda nih. Mulai dari yang sekarang ini kita ada Halo RRI, nanti ada Dialog Tarakan siang ini, Dialog Interaktif. Jadi pastinya siang ini luar biasa sekali. Jadi pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami di sini untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang pastinya bermanfaat sekali untuk Anda dengarkan. Oke, Rizal, ini ternyata juga sudah ada beberapa komentar-komentar yang masuk di YouTube kita. Ya, kita hello dulu sama Mbak siapa ini? Elca gitu ya. Oke, Elca gitu kali bacanya.
0: Elca ya.
1: Pandangan cukup menarik, perhatian terjadi di Tanjung Selor, Ibu Kota Kalimantan Utara. Antrian kendaraan nampak di semua SPBU untuk mendapatkan BBM jenis RAN 90. Uniknya lagi nih, BBM eceran bebas antri dengan harga tinggi dari segi distribusi. Bagaimana aturannya untuk BBM subsidi? Mengapa hal ini demikian terjadi? Ini emang lagi banyak banget ya. Ternyata permasalahan terkait dengan BBM ini, karena masyarakat di luar sana, daerah bukan saja Tanjung Selor, banyak sekali daerah terdampak, seperti bahkan sampai di Kaltim ya, daerah Berau juga nampaknya sama ya, banyak sekali antrian-antrian tersebut. Oke, nanti mungkin kita akan konfirmasi ya terkait dengan BBM ini.
0: Kita akan coba teruskan ya, beda isu ataupun ini ya. Mungkin bagi Mas atau Mbak ya, YLCCA ini, bisa WhatsApp juga di 082153209845. Kami nantikan foto dan juga video ya, pelengkap, biar kita bisa tindak lanjuti ke dinas ataupun pihak-pihak terkait. Baik, kemudian pendengar dan juga pemirsa, hari ini Jubeda terasa lumayan terik ya.
1: Iya.
0: Pagi ini sudah mulai cerah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Seperti beberapa pagi yang lalu kemarin ya, apakah ada potensi hujan dan lain sebagainya? Kita coba update cuaca dulu ya Jubeda.
1: Betul. Ya, ini kita juga sudah terhubung ya bersama dengan forecaster BMKG Juta Tarakan, ada Muhammad Hatta Rahim. Selamat siang Mas Hatta.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya benar ya, pagi ya.
0: Selamat pagi ya.
1: Selamat pagi.
0: Ini karena siang ini kelihatan terik ya, jadi kayak siang ya.
1: Rasanya kayak siang banget ya, terang. Oke, Mas Hatta apa kabar?
2: Baik,
1: Alhamdulillah. Iya, Mas Hatta, boleh langsung kita update informasi cuaca Kaltara di hari ini, silakan.
2: Baik. Perakiraan cuaca Kalimantan Utara berlaku mulai hari ini Rabu 30 September 2026 hingga esok Kamis 1 Oktober 2026. Secara umum, keadaan cuaca di Provinsi Kalimantan Utara, di kota dan kabupaten, pada pagi hingga siang hari keadaan cuaca cerah hingga cerah berawan. Dan untuk pada malam hari, keadaan cuaca secara umum cerah berawan. Terpantau ada peluang hujan ringan pada dini hari di wilayah Kabupaten Malinau. Dan untuk wilayah Tarakan, terpantau ada peluang hujan dengan intensitas ringan pada siang hari dengan luasan yang tidak merata dengan durasi yang cukup singkat. Dan untuk suhu udara sendiri, untuk wilayah Tarakan terpantau suhu udara minimum berkisar 25 hingga 26 derajat Celcius dan suhu maksimum berkisar 31 derajat hingga 32 derajat Celcius. Dengan arah angin dominan dari timur dan tenggara dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 knot.
1: Iya, baik. Mas Hatta, ini kan kita kalau bisa dibilang hari ini kita sudah lumayan cerah ini, Mas Hatta. Sudah kabutnya sudah tidak terasa lagi nih. Kira-kira jarak pandang pagi ini sudah berapa nih, Mas Hatta?
2: Baik, untuk jarak pandang sendiri pagi hari ini berkisar 9 hingga 10 km. Jadi cukup aman untuk proses take off dan landing pesawat.
1: Iya, baik. Tinggi gelombang, Mas Hatta, mungkin bisa diinformasikan sekalian?
2: Untuk tinggi gelombang sendiri terpantau untuk hari ini pada pagi hingga siang hari keadaan tinggi gelombang masuk kategori tenang dengan tinggi gelombang 0 hingga 0,5 meter dan untuk pada malam harinya kategori rendah 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan arah angin dominan dari arah timur dan tenggara dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 knot.
1: Iya baik. Terkait dengan mungkin masih apakah masih ada titik panas di Kaltara saat ini yang paling dominan di mana nih Mas Sata?
2: Iya. Untuk titik sebaran titik panas sendiri dalam 24 jam terakhir terpantau ada sekitar 70 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Tanah Tidung, dan Kabupaten Bulungan.
1: Iya baik, kira-kira kalau melihat dari titik panas ini apakah masih ada potensi-potensi karahutla Mas Sata?
2: Kalau terpantau ada tiga titik yang mengindikasikan karhutla itu satu titik di kabupaten dua titik di kabupaten Bulungan dan satu titik di kabupaten Nunukan.
1: Iya baik, berarti memang masih ada tiga titik ya. Oke, dari sini Mas Sata kemungkinan terkait dengan titik panas ini apakah ada peningkatan untuk beberapa hari ke depan?
2: Untuk potensi peningkatan terpantau masih cukup tinggi dikarenakan pada pagi pada siang hari keadaan cuaca secara umum di Provinsi Kalimantan Utara cerah yang mengindikasikan suhu udara juga cukup panas dan mengakibatkan lahan-lahan lebih kering sehingga memudahkan tersulutnya api apabila terjadi pemicu terjadinya karhutla.
1: Oke baik, ini kalau kita lihat cuaca saat ini kira-kira bertahan sampai berapa lama nih? Ada hujan-hujannya juga atau bagaimana nih potensi hujan ke depannya?
2: Baik, untuk perakiran cuaca hari ini hingga 3 hari ke depan pola cuacanya itu pada di Kota Tarakan dominan cerah berawan pada pagi hari dan pada malam harinya cerah berawan hingga berawan dan ada peluang hujan yang tidak merata dengan intensitas ringan hingga sedang yang berpeluang terjadi pada dini hari dan pagi hari.
1: Oke baik, terakhir Mas Sata mungkin ada himbauan untuk masyarakat Kota Tarakan?
2: Baik, untuk masyarakat Kota Tarakan tetap pantau informasi cuaca resmi dari BMKG Tarakan dan tetap menjaga kondisi tubuh dikarenakan pada siang hari suhu udara cukup panas dan tetap sehat. Terima kasih.
1: Oke baik, terima kasih Mas Sata, tetap sehat juga dan selamat kembali bertugas.
2: Iya. Terima kasih, selamat pagi.
1: Iya. Oke, Rizal tadi sudah kita update ya informasi cuaca hari ini ya. Memang kalau kita dengar-dengar tadi ada kemungkinan stabil ya cuacanya ya. Cuman memang lebih kepada panas lagi ini ya ternyata.
0: Teriknya ya.
1: Iya.
0: Iya, dan mungkin ini bisa jadi catatan bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah ya. Jangan lupa pakai sunscreen ya. Wiss. Bahasanya ini himbody-himbody yang anus ya. Biar tidak hitam. Bawa payung ya. Kemudian juga bawa minum ya, bawa minum kemana-mana. Sekarang lagi apa ya, lagi memang lagi tren ya bawa botol-botol tabular, besar ya,
1: iya,
0: kemana-mana ya. Nah, ini wajib tuh, tapi ini memang FOMO yang baik sih.
1: Iya, FOMO yang baik.
0: Iya, baik. Pendengaran pemirsa, kita juga masih menantikan Anda di 0821-5320-9845. Sampaikan kritik opini maupun unek-unek Anda terkait pelayanan publik atau infrastruktur yang ada di Kota Tarakan maupun Kalimantan Utara. Kita break sejenak ya. Pendengar, tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: d'accord. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
5: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh kalamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, J dan jamen TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar masih bersama dengan kami dalam rangkaian Halo RRI di pagi hari ini. Dan kami juga masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di 0821-5320-9845. Dan juga tentunya pendengar melalui kanal YouTube RRI Tarakan Official bisa langsung ya mengetikkan apa yang ingin Anda ketik ya. Yang ingin Anda rasakan di hari ini, silahkan ya, apakah ada unek-uneknya terkait dengan pelayanan publik dan lain sebagainya. Kami sangat membuka diri untuk Anda, silahkan 0821-5320-9845 pastinya. Dan juga bisa melalui chat kita di WhatsApp ya. Anda bisa membersamai foto, nama, ya tempat tinggal, lokasi kejadian dan lain sebagainya, agar nanti kita bisa bacakan secara lebih signifikan lagi.
1: Oke, baik, sudah ada WhatsApp yang masuk juga ya. Kita coba bacakan dulu ya. Ini kayaknya dari Pak Anto deh ini ya. Ada Pak Anto di Kampung 1. Ini belum muncul ini. Mana nih Pak Antonya nih?
0: Iya. Oke,
1: ini dia. Selamat pagi, Halo RRI ya. Selamat pagi. Sekilas info. Oke, mobil ambulan membutuhkan waktu cepat ke rumah sakit karena setiap detik sangat menentukan antara hidup dan mati pasien dalam kondisi gawat darurat. Faktanya, pemasangan speed bump ya, atau speed trap pada ruas jalan Almahera taktis efektif ya memperlambat laju kendaraan hingga di bawah 5 km per jam. Tentu sangat berpengaruh pada kendaraan yang melanggar batas kecepatan aman di ruas jalan dimaksud. Ini realitanya, ini kata Pak Anto ya. Sebuah mobil ambulan yang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat harus kehilangan waktu efektif kira-kira dari 1 menit 22 detik lebih lama menjadi 3 menit 27 detik kurang lebih ya. Sehingga kehilangan waktunya kalau di total ini 2 menit nih. 2 menit 5,72 detik pada ruas jalan. Yang tentu terpasang kita sebutlah polisi tidur ya.
0: Polisi tidur.
1: Yang berwarna hitam kuning ya. Kemudian efek rebound impact dari fasilitas ini dapat berpotensi memperparah organ vital pasien. Saran, ya ini saran dari Pak Anto di Kampung 1. Mohon dipertimbangkan kembali pemasangan fasilitas ini di mana jalan dimaksud adalah akses utama menuju RSUD. Kemudian yang kedua, hilangkan teguran humanis dan ketatkan aksi efek jera bagi sasaran pengendara kebut-kebutan di jalan. Kemudian ketiga, perbaiki fasilitas marka jalan dan tambahkan separator pada ruas jalan ini. Baik, terima kasih ya Pak Anto di Kampung 1. Ini salah satu pendengar aktif kita ya, di WhatsApp ya, bicara mengenai memang yang lagi banyak terpasang di jalan-jalan protokol ya, khususnya daerah-daerah yang padat penduduk.
0: Betul.
1: Ya, ataupun sering menjadi tempat penyeberangan mungkin juga ya, bagi aktivitas orang yang ingin berpindah jalur khususnya pejalan kaki. Tetapi ini memang ada catatan tersendiri juga dari masyarakat setelah melihat bagaimana fungsi dari polisi tidur ini ya. Kalau bahasa Jawanya polisi turu ya. Polisi tidur ini ya, apakah memang ini dipasang untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas? Betul. Ya. Tetapi di sisi lain kata Panto ya, ini justru berbahaya bagi mobil-mobil darurat seperti ambulan yang ingin mengakses cepat ya ke rumah sakit.
0: Iya.
1: Ya, kita coba hubungi pihak-pihak terkait ya untuk ini. Mungkin bagi Anda juga pendengar dan pemirsa punya unek-unek terkait mengenai pemasangan polisi tidur ini yang berada di beberapa titik, mungkin di daerah Anda juga ada ya. Silakan sampaikan unek-unek ataupun masukan Anda di 0821-5320-9845. Tentunya ini akan menjadi harapan dan juga upaya kita ya untuk menjembatani apa harapan masyarakat dan tanggapan dari pemerintah. Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Seksi Prasarana Dinas Perhubungan di Subkota Tarakan, ada Bapak Dedi Sukma Permana. Halo, selamat pagi Pak Deni.
2: Selamat pagi Bapak Ibu.
1: Iya, sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat juga Mas ya.
1: Iya sehat-sehat. Baik Pak Denny, ini langsung saja kita mau menyampaikan, ini ada WhatsApp yang masuk di Halo RRI terkait mengenai munculnya pemasangan speed boom ya, atau speed trap, atau kita sebutlah
0: polisi tidur
1: ya, yang saat ini banyak terdapat di beberapa titik ruas-ruas jalan protokol ya, berwarna hitam dan juga kuning. Ini masukan dari Pak Anto, sebaiknya perlu dikaji kembali untuk arah rute ke rumah sakit umum daerah. Silakan Pak Denny.
2: Oh ya, baik, terima kasih untuk tanggapannya, apa masukannya. Berkenaan dengan pemasangan polisi tidur atau speed bump di Jalan Halmahera dan Ladang, ada tiga titik ya, Ladang 3 samping kantor KPKNL itu sudah kita lakukan evaluasi dan survei terkait alasan pemasangan tersebut dilakukan atas permohonan dari permintaan dari pihak kode RL 13 Tarakan. Setelah kita survei, kita amati, kita lakukan pemantauan di lapangan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas di daerah tersebut memang dikatakan ya sangat tinggi ya, oleh pelanggaran-pelanggaran kendaraan kebut-kebutan. Akan tetapi apapun itu akan kita seiring berjalan akan kita evaluasi terkait adanya mungkin masukan dari teman-teman dari pihak rumah sakit atau medis itu sih.
1: Baik. Pak Denny, sebenarnya aturan ini apakah ada seperti itu, sudah disiapkan memang, ataupun atau memang ini permintaan saja sehingga dipasang begitu?
2: Aturan memang ada, tetapi dalam perkembangan fakta di lapangan, ketika kita melakukan, kita ketahui bersama, bisa kita lihat ketika kita akan memasang getaran speed trap atau pita penggaduh atau pemasang speed bump, itu tujuannya adalah untuk menghambat atau mengurangi kecepatan kendaraan. Okay. Akan tetapi di Tarakan ini mayoritas umumnya kebanyakan pengendara khususnya roda 2, ketika kita pasang speed trap yang volume ketinggiannya itu lebih rendah, itu tidak berdampak apa-apa terhadap pengurangan kecepatan. Bahkan kalau speed trap itu pemasangannya bukan cuma satu, dia bisa dua, minimal dua atau sampai lima ya, itu getarannya lebih ini. Karena beberapa juga kita pasang, pernah pengalaman kita pasang di jalan Yosudarso. Okay. Sama juga menimbulkan keluhan juga. Jadi kita ini mengatasi angka atau meminimalisir angka kecelakaan itu sepertinya perlu pemahaman yang detail lagi oleh, dan kesadaran lagi oleh masyarakat Tarakan. Ketika ada kejadian, mereka bermohon. Ketika tidak ada mengganggu, hanya sebatas persekian detik mengganggu waktu perjalanannya, ya keberatan. Ya itu kita terima saja sih. Tapi akan tetapi kita harus memandang secara umum jauh ke depannya manfaatnya. Itu aja kalau saya dari kami ya.
1: Iya, artinya pemasangan ini tidak serta-merta Pak ya, berarti sudah ada sosialisasi atau harapan atau permintaan dari masyarakat sekitar. Iya.
2: Ya, kita juga selama pemasangan terjadi sambil kita wawancara juga selaku ini, kita keliling, kita tanya satu persatu masyarakat, ya pro kontra pasti ada, ya, ya. Baik. Pro kontra pasti ada, ya. Terus mengenai kita juga sudah lakukan survei di lapangan setelah pemasangan, perlambatan waktu itu hanya sekitar, kalau roda 2 itu sekitar 11 sampai 13 detik, ya.
1: Oke. Okay. Kalau kendaraan roda 4?
2: Kendaraan 4 ya tidak menyampe waktu, sekitar satu menit tidak sampai ya, karena sudah kita coba kemarin ya.
1: Pak Denny, setelah ada keluhan dari masyarakat ini dan juga saya lihat di sosial media juga sempat banyak nih kolom komentar ya, apakah ada tanggapan atau tindak lanjut dari masalah ini setelah ada keluhan-keluhan seperti ini?
2: Ya, ini mungkin sama halnya dengan ketika kita memasang jos waktu di jalan Sumatera. Riaknya mungkin sepertinya lambat laun ya, mungkin ini karena belum terbiasa Mas ya. Karena sesuatu itu kan kalau belum terbiasa mungkin ada ketidakterimaan gitu kan. Tapi lama-lama ya, seperti di Sumatera sudah terbiasa, barulah semua itu berpikir tenang dan berpikir tenang sebenarnya, dan menyadari bahwa semua yang dilakukan itu pasti punya tujuan dan manfaat yang lebih baik untuk orang banyak ya.
1: Berarti untuk sementara akan terus dikaji Pak ya, beberapa waktu ini, kemudian juga nanti ya, tapi itu sambil dampil dievaluasi begitu ya.
2: Okay. Benar ya, baik, jika baik. Ada memang pihak-pihak yang berkeberatan atau bagaimana, silahkan aja layangkan suratnya aja, nanti kita diskusikan lagi ya. Ya
1: baik. Pak Denny, ada juga yang beranggap berterima kasih lah, ini khususnya polisi tidur yang berada di depan SD Utama 2. Cuma ini katanya suka lepas Pak. Ini kadang tepat sering lepas, apakah dilepas orang atau seperti apa ini?
2: Ya itu ada dua faktor. Yang pertama lepas karena teknis, yang kedua lepas karena dilepas orang ya. Tapi itu nanti akan kita rencanakan di perbaikan. Memang tingkat kesadaran masyarakat kita ini untuk saling memiliki di Tarakan ini tinggi deh sekali ya.
1: Ya, baik. Pak, artinya kalau ada yang mengusulkan untuk pemasangan ini khususnya kantor-kantor dengan aktivitas padat, bisa ya ke Dishub langsung atau seperti apa?
2: Bisa diusulkan, musyarat, tapi nanti kita kita kaji lagi apakah layak atau tidak, ya kan?
1: Berarti semua pasti melalui proses pengkajian ya dan analisis. Baik, Pak Denny, ada lagi yang mau disampaikan terkait mengenai ini? Ada himbauan ataupun pesan-pesan untuk masyarakat?
2: Ya, pesan-pesannya ya marilah kita sama-sama menjaga keselamatan diri kita masing-masing selama berkendara. Dan kita bisa mengingatkan juga kepada, menyarankan kepada semua orang tua, ingatkan kembali kepada anak-anaknya ketika memakai kendaraan, tolong diawasin ya. Dan diingatkan lagi anak-anaknya kalau berkendaraan, jangan pulangnya terlalu larut malam, karena fenomena sekarang terlalu banyak anak-anak sekolah itu masih berkendaraan di atas jam 1 malam ya.
1: Oke, baik. Pak Denny, terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan penjelasan di RRI.
2: Terima kasih kembali teman-teman RRI untuk informasinya. Terima kasih.
1: Salam sehat ya, kembali bertugas.
0: Tadi dia ya Rizal ya.
1: Betul, sudah dijelaskan tadi ya.
0: Katanya memang sih beberapa ada yang mengeluhkan pengennya dipasang, dipasang belum nyampe sejaman ya. Udah ada yang ngeluh lagi nih, apa ini dipasang di sini nih, ganggu jalan nih.
1: Pro kontra
0: ya, pro kontra ya. Tapi memang nanti jadi bahan evaluasi mereka juga ya ternyata.
1: Iya, meski sudah dikaji juga ya Jubeda, untuk motor sekian detik, untuk lewat itu, untuk mobil sekian detik. Ini semoga bisa apa ya ke depan ya. Ini juga tidak menutup kemungkinan ya, Dinas Perhubungan juga selalu membuka diri, silakan masukkan kritik ataupun masukan yang kira-kira dalam perbaikan adanya hal ini ya, atau program apa tadi, dump speed. Speed dump. Ya, polisi tidur ya.
0: Polisi tidur itu ya. Dan kita juga sudah ada beberapa komentar lagi nih yang masuk di YouTube kita ya. Ini keren banget ini, semua pendengar kita aktif ya hari ini. Pemkab Bulungan, ini apa memang tidak begitu memperhatikan pariwisata? Apa gimana? Wah, wisata Gunung Putih enggak terurus banget ya, sampah di mana-mana, yang jaga juga nggak ada katanya. Wah, ini daerah Gunung Putih di Bulungan.
1: Kabupaten Bulungan.
0: Iya.
1: Ini dari Jujur Janggal.
0: Iya.
1: bisa mungkin bagikan foto, video ya di WhatsApp kita ya di 0821 5320 9845 atau di bawah tangan saya nih yang ada di YouTube ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, karena kita pengen lihat juga foto.
0: Betul. Gimana nih sebenarnya kawasan Gunung Putih di sana sekarang ya. Tapi memang sebelum kita mungkin memberikan himbauan dari pihak yang terkait, memang kalau terkait sampah itu kembali lagi kesadaran diri ya Rizal. Betul. Ya. Karena pastinya sudah sering banget tuh disosialisasikan, diberikan arahan, atau mungkin bahkan sudah disiapkan tempat sampah, atau kira-kira bagaimana nanti nih? Ya. Nanti kita akan langsung menghubungi ya, semoga nanti ya sempat ada waktu dan bisa terhubung.
1: Iya, baik. Pendengar juga pemirsa, dimanapun Anda berada, silakan kita masih membuka line telepon yang ingin bergabung ya, kurang lebih masih ada 20 menit ya.
0: Betul.
1: Di 0821 5320 9845. Sampaikan unek-unek Anda ya, harapan, kemudian juga kira-kira
0: masalah-masalah
1: ya, ya, yang ada di seputar rumah Anda.
0: Sekeliling Anda, iya ya, betul.
1: Baik itu penerangan jalan, jalan berlubang ya atau rusak, bisa di 0821 5320 9845.
0: Iya, atau juga bisa langsung ke kolom komentar ya di YouTube channel kita di RRI Tarakan Official yang mana sekarang ini Anda juga sudah menyaksikan, dan juga di via chat juga boleh sekali nih. Jadi kami masih menantikan Anda. Iya. Oke, di sini juga sudah masuk lagi, ada ini via chat ya di WhatsApp kita sudah masuk lagi terkait dengan Ramor roda 2 odol. Ini berbelok atau berhenti hanya pengendara dan Tuhan yang tahu. Wah, kenapa nih? Berhati-hati jika bertemu sosok ini di jalan. Nah, ini kita ilustrasikan dulu ya gambar tadi ini terkait yang dikirimkan. Bagi bapak-bapak pengendara, pejuang rupiah, tetap bertahan di zaman yang serba susah. Semangat terus mencari nafkah, utamakan sehat demi keluarga di rumah. Dadah.
1: Ini dari siapa ini?
0: Iya, kita lihat dulu ini dari siapa.
1: Terpotong ya.
0: Terpotong ya nama pengirimnya ya.
1: Pengirimnya tidak ada ya. Silakan perkenalkan diri, alamat di mana mungkin ya, biar lebih kita lebih kenal lah.
0: Betul.
1: Ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Karena Riri selalu sayang loh. Kita coba konfirmasi semua keluhan Anda ke pihak-pihak terkait langsung. Tadi sudah kita suarakan bicara mengenai dump speed ya atau polisi tidur,
0: polisi
1: yang
0: tidur
1: ada di mana-mana ya. Baik. Dan
0: sekarang
1: ya ini seperti biasa ritual akhir bulan. Sebenarnya ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya. Kita juga sudah bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, ada Ibu Maria Ulfa. Halo, selamat pagi Bu Ulfa.
3: Pagi Mas Ical dan juga Mbak Jubeda. Pagi juga pendengar RRI, salam sehat selalu.
1: Iya, salam sehat selalu. Pagi ini cetar ya, panas terik di luar. Bagaimana di sana? Apakah ada hujan lokal?
3: Sini agak lebih teduh lah.
1: Aduh.
3: Kalau saya perhatikan
1: Di sini ya,
3: di sekitar kantor kami.
1: Oke, baik. Bu, bicara mengenai bagaimana pengawasan pelayanan pelayanan publik kita di Kalimantan Utara sepanjang bulan September ini ya. Kita tahu ini sudah triwulan ketiga ya. Jubeda ya. Tentu ada catatan ataupun hal-hal yang muncul ke permukaan sepanjang September ini. Silakan Bu Ulfa.
3: Baik, makasih Mas Ical, Mbak Jubeda, dan para pendengar RRI, masyarakat Kaltara umumnya, deparakan khususnya. Sedikit dulu ya, sebagai awal, tentang jumlah laporan yang dikonsultasikan ke Ombudsman RI Kaltara itu ada sebanyak 213 konsultasi ya. Tentu ini berkaitan dengan keluhan masyarakat, namun tidak semua dijadikan sebagai laporan. Nah, untuk laporan sendiri, laporan masyarakat itu ada 145 ya yang disampaikan ke kami. Namun kan dalam menindaklanjutinya harus memenuhi syarat formil material. Dari syarat formil material, laporan yang ditangani oleh Risa ada 118 laporan. Dan khususnya untuk September ini substansi permasalahan yang ditindaklanjuti oleh Riksa berdasarkan laporan yang masuk paling banyak itu berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan kepegawaian dan juga ada pendidikan, seperti itu Mas Ical, Mbak Jubeda.
0: Oke, baik. Tadi tadi kata Ibu Maria Ulfa ini terkait dengan pertama lingkungan hidup, lalu tadi terakhir ada di pendidikan, dan juga tentang ASN tadi ya Bu Ulfa ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah ini bisa di spill sedikit Ibu, ini dalam hal ini seperti apa nih sebenarnya masalah-masalah yang sering muncul ini di tiga yang sudah disebutkan tadi.
3: Kalau lingkungan ini baru-baru aja sih ya, belakangan ini ya, biasa berkaitan dengan adanya keresahan masyarakat terhadap aktivitas mungkin pembangunan atau apa gitu yang menyebabkan masyarakat merasa dirugikan, seperti itu.
0: Okay.
3: Jadi memang aktivitas dampak ya dari pembangunan, ya aktivitas pembangunan, dan masyarakat merasa dirugikan atas aktivitas pembangunan tersebut.
0: Ya, okay.
3: Seperti itu Mbak. Walaupun kepegawaian ya seperti biasa berkaitan dengan hak-haknya sebagai pegawai gitu ya. Lalu kalau pendidikan sebagaimana juga yang sering dilaporkan ya, lagi-lagi ya dunia pendidikan kita dicederai dengan aktivitas atau tindakan pungli.
1: Oke, okay. Baik. Baik Bu Ulfa, menanggapi yang lagi kita bahas nih dari pagi terkait mengenai polisi tidur yang muncul di beberapa titik jalan protokol kita. Ini sempat ada mungkin dari pihak rumah sakit dan nakes, kemudian juga ada warga yang langsung menyampaikan ke kita, baik itu WhatsApp maupun telepon, bicara mengenai arah ke rumah sakit. Ini dipasangnya polisi tidur ini dari kacamata Ombudsman seperti apa nih?
3: Pertama-tama kita perlu sama-sama memahami bahwa polisi tidur ini kan di apa namanya, ada ya, keberadaannya ada di jalanan gitu ya,
1: entah
3: jalan utama kah, atau bahkan gak jarang juga kompleks gitu. Kemudian kedua, kita pahami bahwasanya jalanan ini digunakan oleh masyarakat banyak, fasilitas publik lah ya, dan juga masyarakat banyak dimaksud datang dari berbagai unsur atau lapisan atau pengguna gitu. Nah, lalu dikarenakan polisi tidur ini keadaan di apa nih, di ada ini dikarenakan tujuannya agar mungkin ada pengurangan kecepatan agar lebih lambat gitu ya, mengingat mungkin di sekitar situ banyak misalnya ini contoh ya, di sekitar apa sekolah gitu, dekat-dekat sekolah atau misalnya pemukiman masyarakat atau penduduk yang banyak. Nah, setahu kita juga bersama kan ada ketentuan ya, peraturan berkaitan bagaimana polisi tidur ini pada saat kapan dia dibutuhkan gitu, terus bagaimana dengan spesifikasinya. Nah, seharusnya kita mengacu ke itu dulu, apakah memang polisi tidur yang dibangun atau misalnya ada di satu tempat itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau tidak ya masyarakat berhak agar polisi tidur tersebut misalnya dibongkar. Itu masyarakat merasa berhak. Mengapa? Karena mungkin ada aktivitas masyarakat banyak yang terganggu atau terhambat dikarenakan adanya pembangunan dibangun ya polisi tidur, keberadaan polisi tidur tersebut, terlebih kalau tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Ini kita bicara tentang apakah masyarakat berhak ya untuk misalnya meminta bongkar atau seperti apa. Ya mereka berhak jika ya tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Iya.
3: Iya, seperti itu.
1: Baik, dengan adanya aduan seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pelayan publik, khususnya mungkin dari hal ini instansi terkait nih, Bu?
3: Instansi terkait Jadi ini bicara hak dan kewajiban ya.
1: Ya.
3: Kalau apa masyarakat merasa terganggu haknya, silahkan menyampaikan ke instansi yang berkaitan atau berwenang terkait dengan ketentuan dalam hal membangun polisi tidur itu atau misalnya dalam hal penertibannya atau pembongkaran gitu.
1: Okay.
3: Silahkan menyampaikan keberatan tersebut dengan menyampaikan bahwa masyarakat merasa terganggu oleh keberadaan polisi tidur tersebut. Kemudian jika tidak ditanggapi ya, ya silakan laporkan ke kami, ke ombudsman, seperti itu Mas Ical, Mbak Frida.
1: Iya, okay. Daripada curhat ke sosial media tidak ada jawaban ya, seperti sekarang ya. Iya. Tapi sudah masuk di Halo RRI dan kita sampaikan langsung ke dinasnya. Bu, terakhir Bu, closing statement ini terkait mengenai pelayanan publik kita, mungkin ada yang mau disampaikan sepanjang September ini, kemudian bagaimana menyambut bulan Oktober ya. Silakan.
3: Kepada apa penyelenggara ya, agar senantiasa menyampaikan ke masyarakat atau pengguna layanan terkait dengan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik, senantiasa mensosialisasikan berkaitan dengan standar pelayanan publik, mulai dari persyaratan gitu. Kami yakin setiap penyelenggara memiliki medsos, mohon gunakan medsos itu seefektif dan seberfungsi dan sebermanfaat mungkin. Dengan misalnya membagikan apa itu tadi standar pelayanan publik, misal persyaratannya apa di dalam kasus produk A, kemudian alurnya seperti apa, dan jangan lupa juga membagikan kanal pengaduan yang aktif. Dan aktif dalam arti misalnya nomor WhatsApp, nah harusnya sih aktif dan juga ada penanggung jawabnya dan juga jelas seperti apa tindak lanjutnya hingga penyelesaiannya. Itu kepada para penyelenggara ya. Dan juga senantiasa mengedepankan sikap-sikap kesetaraan, tidak diskriminatif dimanapun mereka menyelenggarakan layanan. Lalu kepada masyarakat, mohon agar juga mengikuti ketentuan atau patuh pada peraturan yang disampaikan oleh penyelenggara atau pelaksana layanan, sehingga hak dan kewajiban antara pemberi layanan dan juga penerima layanan itu seimbang gitu loh. Jadi kepada para pengguna layanan, masyarakat, di dalam mengakses satu layanan atau satu produk, mohon juga memenuhi ketentuan, memenuhi persyaratan gitu.
1: Baik.
3: Nah, kalau misalnya memenuhi persyaratan lalu tidak ditanggapi, gunakan rekan-rekan sekalian, bapak ibu, saudara-saudara sekalian untuk mengadu gitu, mengadu ke instansi berwenang dalam bentuk komplain kah atau menanyakan kenapa seperti ini, seperti itu layanannya. Lalu kalau tidak ditanggapi, silahkan melapor ke ombudsman. Mari ya kita sama-sama berkolaborasi di dalam mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
1: Baik.
3: Gitu. Jadi masyarakat penyelenggara, ayo deh kita berkolaborasi gitu. Ini demi untuk kita semua gitu. Iya.
1: Baik, terima kasih Bu Maria Ulfa sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Salam sehat selalu, sehat-sehat semuanya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itu tadi ya Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Jubedah ya. Kita cukupkan dialog
0: sekali
1: kalau RRI kita, karena akan ada dialog yang
0: dialog
1: sangat
0: lagi setelah ini, ada dialog Tarakan siang ini.
1: Betul.
0: Ya, silakan nantikan, dan juga nanti ada dialog interaktif juga di jam 11. Jadi ada dua dialog ya.
1: Padat sekali.
0: Jadi jangan sampai Anda terlewatkan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Halo RRI, sudah menyampaikan keluh kesahnya di hari ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bergabung bersama dengan kita di sini untuk mencoba pertanyaan-pertanyaan lah ya untuk seluruh masyarakat di Kota Tarakan terkhususnya. Betul. Yang sudah menyampaikan keluh kesahnya.
1: Iya, kemudian ada pun kerabat kerja yang bertugas ya di belakang pengarah acara Reni, kemudian ada Bung Pinar, Bung Akbar, ada Bung Anas di multimedia, Ban Rumanto ada di operator, saya Nimo Matrizal
0: dan saya Jubeda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
4: Terima kasih
0: Anda telah mengikuti Halo RRI.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar di mana berada, Pro 1 Tarakan, dalam Tarakan siang ini sesaat lagi kami akan hadirkan yaitu dialog ya, membahas terkait dengan ketika pelanggaran hukum terjadi di wilayah batas negara bersama Universitas Borneo Tarakan dan dipandu oleh rekan Reni Oktavia.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Wilayah perbatasan bukan hanya soal garis di peta, tapi juga menjadi pintu keluar masuk orang, barang, dan berbagai aktivitas ekonomi. Di wilayah batas negara, potensi pelanggaran hukum bisa lebih kompleks, mulai dari perdagangan ilegal, penyelundupan, keimigrasian, hingga aktivitas lintas batas yang tidak sesuai aturan. Lalu bagaimana hukum Indonesia bekerja ketika pelanggaran terjadi di wilayah perbatasan? Dan siapa yang bertanggung jawab menanganinya? Hari ini kita akan membahasnya, pendengar, bersama Rektor Universitas Borneo Tarakan, Profesor Dr. Yahya Ahmad Zain SH/MH. Selamat pagi, assalamualaikum, Prof.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat, Mbak Reni?
0: Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Juga nih nampaknya segar, sehat hari ini ya, Prof. Ya.
1: Alhamdulillah, semangat.
0: Iya, kita ngomongin tentang perbatasan ini, Prof.
1: Yep.
0: Iya, dan kita juga undang untuk Anda bergabung, silakan ya, di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official atau melalui 0821-5320-9845. Baik, Prof, terima kasih telah hadir di Studio Pro 1, ya. Ngomongin tentang pelanggaran hukum. Apa pelanggaran hukum yang mungkin sering terjadi di sana, Prof?
1: Baik, memang tadi saya kira di pembuka Mbak Reni sudah menyampaikan persoalan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan itu memang sangat complicated ya. Jadi kami bahkan sebenarnya di Fakultas Hukum itu kan memang banyak riset-riset mengarah ke sana. Nah, bahkan sebenarnya dari pembagian hukum semuanya ada potensi. Jadi pidana, perdata, bahkan persoalan ketatanegaraan, soal administrasi, itu sangat potensial terjadi pelanggaran. Pidana misalnya tadi Mbak Reni sudah menyampaikan, illegal mining, illegal fishing, kemudian illegal trading, perdagangan ilegal, penangkapan ikan secara ilegal. Dari aspek pidana saya kira banyak. Dari aspek perdata, ya tadi perdagangan-perdagangan lintas batas, perdagangan-perdagangan yang memang sering di quote and quote mengatakan perdagangan ilegal. Kemudian bagaimana transaksi-transaksi perjanjian perdagangan yang masuk, walaupun kita berbatasan tapi itu sudah masuk ranah hukum internasional. Banyak lagi sebenarnya. Di bidang ketatanegaraan juga tadi persoalan keimigrasian, persoalan ketenaga kerjaan. Jadi memang complicated. Jadi pelanggaran atau kejahatan di wilayah perbatasan itu bisa dilihat dari multi perspektif gitu.
0: Baik, kalau perbatasan Kalimantan Utara dengan perbatasan wilayah Indonesia lainnya, apakah masalahnya juga sama?
1: Sama.
0: Gak ada yang lebih spesifik begitu kalau di Kaltara?
1: Ya, kalau di kita kan memang yang paling sering muncul itu soal tadi illegal fishing, penangkapan ikan secara ilegal. Kemudian yang paling juga sering muncul di permukaan akhir-akhir ini kan narkoba ya. Ini juga menjadi bagian karena pintu masuk yang sangat banyak sebenarnya, potensial-potensial ini yang saya kira di wilayah Kalimantan Utara itu juga menjadi bagian penting. Persoalan-persoalan di kita itu juga banyak menyangkut sebenarnya persoalan-persoalan perdagangan, soal ekonomi sebenarnya. Jadi misalnya begini, mana yang diperbolehkan, batasan yang diperbolehkan barang dari katakanlah Tawau misalnya Sabah masuk ke Tarakan, Kalimantan Utara, ke Nunukan, ke Sebatik misalnya. Mana batasan-batasan yang tidak, itu juga sebenarnya jadi problematika tersendiri. Makanya sebenarnya dalam konteks penegakan, kami di Fakultas Hukum itu, terutama kawan-kawan dosen yang fokus dalam penelitian perbatasan dari berbagai macam aspek ini, kita sebenarnya ingin mendorong satu bentuk penegakan hukum yang terpadu, yang kita sebut Integrated Border Law Enforcement. Jadi IBLA gitu. Jadi IBLE kalau bahasa Indonesia. Jadi Integrated Border Law Enforcement. Jadi penegakan hukum yang dilakukan secara terintegrasi. Jadi di sana tidak hanya TNI, tidak hanya Polri gitu, tapi juga TNI mungkin bisa karena areal perbatasan. Jadi ada beberapa aspek yang memang penting juga keterlibatannya, terutama jangkauan-jangkauan karena kita kan punya PAMTAS ya. Kemudian imigrasi, bea cukai, BNN, kemudian KKP, PSDKP, kemudian karantina, ini juga penting nih. Karena kita tahu juga kan beberapa kasus misalnya daging Alana yang masuk. Kemudian kejaksaan, dan yang juga saya kira menjadi bagian pentingnya pemerintah daerah, termasuk perguruan tinggi yang ada di dalamnya, seluruh stakeholder masyarakat. Itu yang sering kita sebut dengan Integrated Border Law Enforcement itu.
0: Oke, berarti ini semua pihak harus terlibat ini dok, Prof.
1: Iya betul, betul. Karena memang ini tadi kalau kita lihat dari banyaknya jenis kejahatan, kemudian complicatednya proses penyelesaian, kita misalnya di laut itu kewenangan kelembagaan mana saja, itu kadang-kadang kan bea cukai merasa wah ini bagian dari kewenangan kami nih. Tapi kita juga punya Pol Airut kan, wah ini bagian dari kewenangan kami. Nanti misalnya TNI Angkatan Laut misalnya juga, wah kami juga ada sisi kewenangan di sana gitu. Nah ini yang saya kira tadi kita katakan ini nggak bisa jalan masing-masing ini karena terlalu banyak ruang-ruang yang nanti akan bisa tadi menimbulkan multi perspektif tadi.
0: Oke, Prof kan kalau di daerah perbatasan kan seperti kelembagaan itu kan tidak semua ada di sana, Prof.
1: Iya.
0: Seperti apa kalau seperti itu?
1: Iya, memang itulah memang uniknya kan karena dia tadi seperti Provinsi Kalimantan Utara lah gitu. Ya memang tadi BNN provinsi ada di sini kan gitu, tapi kan ada yang kabupaten. Jadi saya kira terintegrasi atau integrated itu memang harus bisa, walaupun dia kan sekarang saya kira kita tidak lagi mengalami persoalan komunikasi walaupun jauh.
0: Oke.
1: Kita nggak lagi mengalami problematika misalnya saling bertemu walaupun jauh karena ada metode Zoom meeting misalnya. Jadi saya kira itu udah nggak jadi ini lagi sih di era perkembangan teknologi sekarang, walaupun tidak ada di kabupaten secara langsung misalnya, tapi ya tadi kita bisa menggunakan berbagai macam teknologi untuk saling terhubung gitu.
0: Baik, ya lagi-lagi Prof, mengingat geografis Kaltara ini kan luar biasa complicated ya Prof ya, dan kelembagaan juga rasa-rasanya kalau seandainya kita bisa dikatakan personil juga turut terbatas dong Prof gitu. Bagaimana menurut Prof Yahya efektivitasnya begitu ketika kita ingin menegakkan hukum begitu di wilayah kita dan juga mungkin wilayah-wilayah perbatasan Prof?
1: Iya, memang betul ya, tadi ada berbagai macam problematika yang akan kita hadapi sebenarnya. Bahkan itu sebenarnya tadi tergantung juga. Misalnya gini, tadi dari sekian banyak jenis pelanggaran itu, jenis pelanggaran itu pun juga menentukan. Jadi itu juga problematik gitu. Kemudian lokasi, tadi disampaikan geografis, itu salah satu saja. Sebenarnya jangan lupa, sekarang juga terkait dengan modus operandi, itu juga terjadi perubahan yang luar biasa gitu. Dengan kondisi dan kemajuan sekarang gitu. Nah, kemarin beberapa kejahatan yang terjadi di kita saja misalnya itu kan sudah menunjukkan ada modus-modus operandi yang baru. Kemarin kita dihebohkan dengan penangkapan dua orang wanita misalnya yang narkoba jenis baru dan seterusnya. Jadi memang wilayah perbatasan ini karena yang masuk itu tidak hanya orang tapi juga barang. Nah, ini juga menjadi bagian bahkan sebenarnya tadi hewan, tumbuhan itu juga itu juga semuanya karena tadi ini begitu menyangkut dua negara yang berbeda, maka akan ada problematika-problematika sendiri dalam penegakannya gitu.
0: Oke. Kalau di Kaltara ini Prof, bisa dikatakan tidak Prof kalau membawa barang dari luar negara ke Kaltara mungkin itu mudah begitu?
1: Iya, jadi kita itu pertanyaannya sebenarnya menarik, pertanyaan yang kan bisa kita breakdown membawa barang secara legal atau ilegal gitu. Kalau pertanyaannya bawa barangnya secara legal mudah nggak, membawa barang secara ilegal mudah nggak gitu, misalnya katakanlah gula lah yang paling gampang gitu ya, kalau dari sisi perdagangan misalnya, perdagangan lintas batas. Nah ini juga menarik gitu, kalau dibilang secara ilegal itu susah, faktanya juga banyak penelitian, bahkan penelitian mahasiswa S1, saya ada bimbing nih mahasiswa S1 kita yang meneliti soal jalan-jalan tikus yang ada di Kalimantan Utara, kelihatannya sih mudah gitu. Okay. Jadi jangankan barang, orang saja keluar masuk itu relatif mudah gitu, dengan beberapa dari hasil riset dia, uh-huh, saya kira ada beberapa yang menurut saya, wah ini mudah sekali. Bahkan dengan pembiayaan tertentu, misalnya dia udah bisa melintas batas ke seberang tanpa tadi menggunakan dokumen yang legal, katakanlah, uh-huh, gitu. Jadi pertanyaannya tadi menarik, mudah nggak? Ya kita breakdown lagi, yang kalau yang legal tentu sajalah itu sudah ada prosedur ya. Mm-hmm. Nah yang ilegal pun ternyata dari beberapa riset mahasiswa, riset dosen, itu ya tadi jalan-jalan tikus, mm-hmm, itu ya bisa ditempuh gitu. Sebagai alternatif tadi cara orang masuk dan keluar secara ilegal.
0: Berarti bisa disimpulkan mudah untuk yang ilegal ya Prof?
1: Sebenarnya mudah, asal tahu. Artinya gini, maksud saya kemudahan ini, uh-uh, kemudahan ini kan menjadi problematika kita, yeah, sendiri gitu. Artinya ya ini kan sebenarnya akan menjadi gunung es kan gitu. Pada, uh-huh, saat misalnya orang masuknya mudah secara ilegal, maka pada saat dia ketangkap kemudian dipulangkan, nah ini kan jadi problematika tersendiri lagi. Uh-uh. Mekanisme pemulangan, pembiayaan, yeah, pemulangan dan seterusnya gitu.
0: Oke, okay. Prof, mungkin kalau dikaji nih Prof, lebih mudah kita nutup jalur tikusnya kah, atau lebih ke kita buat lagi peraturan yang lebih memperketat begitu Prof?
1: Saya kira begini, ini kan problem penegakan hukum itu ada tiga sebenarnya, mm, yang paling penting. Saya kira kita gak bisa memisahkan seperti itu. Satu, persoalan penegak hukum itu sendiri, okay. Kita sering menyebutnya aparat, mm-hmm. Jadi the man behind the gun gitu. Jadi senjata itu tergantung kepada yang pegang. Kalau dia dipegang oleh orang yang baik, dia bisa digunakan untuk berburu, menghasilkan, mm-hmm. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi aparat itu menjadi pilar utama, artinya penegakan hukumnya. Nah yang kedua sebenarnya tadi yang ditanyakan, instrumen hukum itu sendiri, mm-hmm. Jadi regulasinya bagaimana sih? Okay. Ada ruang enggak? Semakin ketat regulasi, mm-hmm, itu semakin kecil ruang untuk berinterpretasi misalnya. Itu juga semakin rigid dia. Nah kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah penting, budaya hukum masyarakat, hmm, gitu. Jadi kalau ditanya, Pro penting mana ya? Semuanya, hmm, penting. Jadi dalam siklus penegakan hukum yang kita sebut tadi integrated enforcement law, hmm, itu sebaiknya ya tadi tiga instrumen ini itu kita sentuh gitu. Jadi penegak hukumnya, oke, okay, ayo mari kita sama-sama punya komitmen, tadi bagaimana jalan-jalan tikus itu diminimalisir. Kemudian yang kedua, tadi aturan hukumnya, apa yang lemah dari aturan hukum ini? Oh, sering terjadi multi interpretasi, sesama aparat akhirnya merasa punya kewenangan, akhirnya tadi muncul problematika kelembagaan, ya maka hukumnya harus diperbaiki. Tapi yang paling penting juga sebenarnya adalah tadi budaya hukum masyarakat. Nah ini yang sering kita sebut, kalau kami sebut secara akademik itu, inilah sebenarnya akarnya. Jadi yang tadi penegakan hukum, kemudian aturan, itu hanya ranting-ranting aja yang kita potong gitu. Tapi kalau kita mampu menyentuh kepada tadi, ya semua orang sadar bahwa misalnya untuk barang ataupun orang masuk ke wilayah negara orang lain harus misalnya punya dokumen agar kita gak susah di sana, hmm, agar di sana tidak kucing-kucingan. Nah kalau budaya hukum itu bisa tumbuh, dan ini saya kira akan jauh lebih bisa. Jadi sebesar apapun jalan tikus itu, kalau orang sudah punya budaya hukum, ya ini kan sering kita contohkan di negara-negara maju gitu kan. Ada aja ruang mereka misalnya untuk keluar dari antri, mm-hmm, tapi mereka tetap antri gitu. Nah ini yang sudah sampai pada tadi budaya hukumnya. Mereka nggak lihat lagi aturannya ini melarang apa enggak sih, tapi begitu dia menganggap wah antri ini adalah bagian penting bagi tatanan berbangsa dan bernegara, maka dia ikut antri gitu. Okay. Jadi ini yang saya kira menjadi concern kita sebenarnya. Jadi sekarang kita berupaya semaksimal mungkin melalui riset, melalui pengembangan studi di wilayah perbatasan, kita ingin menyentuh ketiga aspek ini gitu.
0: Okay. Prof, kalau masyarakat yang ada di perbatasan begitu, apakah sudah ada riset mengenai pemahaman saudara-saudara kita yang ada di perbatasan terkait budaya hukum gitu Prof?
1: Iya, saya kira sudah banyak juga, bahkan sebenarnya kita mengembangkan bagaimana ya, salah satunya kan sebenarnya tadi upaya-upaya pemberian pemahaman itu terus dilakukan gitu di wilayah perbatasan. Kemudian yang tadi soal perdagangan, bagaimana lintas batas perdagangan negara itu juga terus kita lakukan sebenarnya. Jadi memang persoalan budaya ini kan bukan persoalan yang bisa instan ya. Jadi harus sebenarnya terstruktur, sistematis dan masif sebenarnya. Jadi dilakukan tidak hanya tadi kelembagaan, bahkan ini harus bisa dilakukan terus menerus gitu. Untuk makanya kita kan di Universitas Borneo misalnya ada KKN yang mengirim mahasiswa ke wilayah-wilayah tersebut. Agar apa ya, tadi dengan hadirnya itu mungkin bisa sedikit banyak mempengaruhi, memberikan apa informasi, program-program yang mengarah kepada peningkatan budaya hukum masyarakat.
0: Oke, Prof, ada yang bergabung di YouTube kita. Oke. Dari Pak Kamarullah Jamal. Selamat siang Prof, perhatian pemerintah terhadap perbatasan sangat minim. Apa PLBN semacam diabaikan, tidak difungsikan maksimal dan lain-lain, padahal banyak yang bisa dikelola di sana. Oke, itu dari Pak Kamarullah Jamal. Kemudian ada dari Jalan Jajan Tarakan, upaya edukasi penegakan hukum di wilayah perbatasan dari kampus UBT sejauh ini sudah bagaimana, Prof? Silakan.
1: Iya, karena saya mulai dari yang
0: Pak Kamarullah.
1: Pak Kamarullah
0: terkait PLBN.
1: Iya, saya kira betul ini Pak Kamarullah ini. Kita dulu zaman pemerintahan sebelumnya, misalnya kan kita membangun Indonesia dari pinggiran.
0: Okay.
1: Itu perbatasan menjadi pilar utama dalam pembangunan masyarakat. Nah, salah satunya adalah lahirnya PLBN-PLBN ini. Saya kira saya sepakat dengan Pak Kamarullah. Saatnya juga kita sudah kembali mengingatkan bahwa kita memiliki PLBN yang ini bisa menjadi salah satu motor sebenarnya bagaimana penghubung antara kita sebagai daerah-daerah perbatasan dengan negara sebelah, sehingga nanti proses perdagangannya tadi tidak lagi jalan tikus gitu, tidak lagi. Saya kira memang PLBN ini butuh konsen tersendiri sebenarnya, karena kita di Kalimantan Utara ini sudah lumayan banyak dibangun PLBN-PLBN sebelumnya, dan sekarang ini saya kira bagaimana ini bisa beroperasi dengan baik, ini menjadi hal yang harus dilakukan. Jadi kalau tadi misalnya ada penilaian minim nih perhatian. Ya saya kira betul juga sih, kita bisa melihat misalnya, karena begini, PLBN ini terutama PLBN Kaltara lah ya, kalau saya kira ini akan menjadi bagian penting misalnya tadi yang kami tawarkan itu integrated enforcement law itu, karena di sana nanti kita berharap ada penguatan pemeriksaan terpadu, jadi imigrasi, bea cukai, karantina, TNI, Polri, instansi terkait lainnya itu bisa di situ gitu. Okay. Itu sebenarnya, jadi saya kira ini in line dengan apa yang kita tawarkan ide ini Pak Kamarullah. Saya kira betul saatnya kita kembali untuk bisa mengaktifkan ini, terutama misalnya bisnis-bisnis pemeriksaan yang berbasis resiko. Jadi misalnya kan begini, tidak semua pelintas itu harus diperlakukan sama.
0: Kenapa begitu, Prof?
1: Nah, karena sistem itu perlu mengidentifikasi orang, mengidentifikasi kendaraan atau barang, mengidentifikasi pola perjalanannya. Memang ini menjadi pemeriksaan yang harusnya dilakukan secara terpadu tadi. Itu, nah, PLBN ini itu penting, apalagi kalau sekarang tadi kita bicara soal digitalisasi gitu ya. Nah, kita berharap digitalisasi PLBN ini dia terintegrasi dengan data pelintas, kemudian data barang-barang yang masuk gitu, kemudian bagaimana pemeriksaan itu bisa dilakukan secara komprehensif gitu. Saya kira pola-pola ini memang penting menjadi penguatan di PLBN itu sendiri.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya, Prof?
1: Iya, kalau saya kira untuk ya, karena kan kita ini lembaga pendidikan ini itu punya tiga fungsi ya, pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Nah, Universitas Borneo itu saat ini saya kira bahkan dari sebelum-sebelumnya kita selalu fokus untuk riset. Riset kami aja pola ilmiah pokoknya itu perikanan laut tropis yang berbasis pada wilayah perbatasan. Sehingga kita hanya bisa memberikan sumbangsi dalam bentuk riset, kemudian ya tadi pemahaman-pemahaman melalui pengabdian, tadi KKN yang tematik, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya mengedukasi. Nah, termasuk hari ini sebenarnya, yeah. Hari ini di RRI kita saya kira punya kerjasama dengan RRI untuk penyuluhan hukum ya, yeah. Setiap bulannya ya.
0: Setiap
1: minggu kita terus memberikan edukasi bekerja sama dengan RRI. Ini sebenarnya bagian dari tadi Pak Mbak Reni, bagian dari upaya kita untuk membangun budaya hukum masyarakat. Apa sih problematika itu dibicarakan setiap minggu. Nah, saya kira ya karena kita lembaga pendidikan ya kita bisa hanya bisa sampai pada tataran itu. Makanya kita selalu mengatakan ini harus jadi kerja bersama. Karena ini tidak mudah gitu. Dia sangat complicated problematika pelanggaran di wilayah perbatasan itu, sehingga memang perlu satu kesatuan yang utuh untuk sama-sama kita mengatasi berbagai macam persoalan tersebut.
0: Oke, untuk Anda pendengar ya, kami masih undang Anda untuk bergabung, baik itu di line telepon ataupun di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official, dan di 0821-5320-9845 bisa melalui telepon ataupun di chat ya. Dan untuk Anda pendengar dan Prof. Yahya, kita jeda sejenak, tetap setia bersama kami di Tarakan siang ini.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Tarakan Siang ini. Ketika pelanggaran hukum terjadi di wilayah batas negara. Dan masih bersama Profesor Dr. Yahya Ahmad Zain, SHMH. Kami masih undang Anda untuk bergabung pendengar di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official atau di 0821-5320-9845. Baik, Prof. Yahya, kalau seandainya ada yang melakukan pelanggaran di perbatasan, hukum negara mana yang dipakai?
2: Pelanggaran apa dulu?
1: Oh, okay. yang sering terjadi nih. Barang ilegal kali ya.
2: Ya, jadi makanya tadi saya bilang ini wilayah perbatasan ini kan complicated ya jenis pelanggarannya. Kalau katakanlah misalnya tadi penangkapan ikan.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Kalau sudah masuk ke wilayah negara
1: Indonesia
2: ya, maka itu menjadi teritorial kewenangan hukum Indonesia. Nah, ini yang saya kira penting. Tapi dalam konteks ini dia sudah masuk juga sebenarnya ada irisannya dengan hukum internasional karena yang melakukannya warga negara asing gitu. Oh. Sehingga ini juga menjadi satu hal yang makanya kan pola penanganan itu tergantung pada jenis pelanggarannya gitu. Sehingga penegakan wilayah hukum di perbatasan ini memang menarik. Bahkan kan kita sering mendengar kan ada misalnya menggunakan dua bendera gitu. Jadi kapal-kapal nelayan yang menggunakan dua bendera. Masuk ke wilayah Indonesia dia pakai bendera Indonesia misalnya. Nah, ini yang seperti inilah yang saya kira tadi kita memang butuh dalam penegakan hukumnya itu apa yang selalu kami sampaikan bagaimana secara terintegrasi itu penegakan hukumnya bisa kita laksanakan sehingga semua kelembagaan yang berwenang itu punya perspektif yang sama, walaupun dia masing-masing punya kewenangan ya, tapi paling tidak sistem itu tadi itu betul-betul bisa menjadi sarana untuk berkolaborasi dalam penegakan hukum. Jadi collaborative law enforcement. Okay. Ini yang saya kira penting penegakan hukum di wilayah perbatasan itu.
1: Okay, berarti kalau seandainya rakyat Indonesia begitu ya, mungkin masyarakat Indonesia yang punya kasus seperti itu, Prof, berkasusnya di negara lain berarti juga pakai hukum negara tersebut dan hukum internasional gitu.
2: Iya, jadi begini. Misalnya gini ya, saya pertegas saja. Banyak isu misalnya soal border crime. Jadi kejahatan di wilayah perbatasan misalnya katakanlah ada penyeludupan di sana. kemudian narkotika, TPPO. Nah, maka ini yang saya katakan tadi, kita butuh kebijakan yang integrated law enforcement. Hmm. Jadi penegakan hukum secara terintegrasi. Karena tadi menyangkut banyak aspek tadi itu. Kemudian misalnya soal ekonomi, illegal economic, perdagangan ilegal, kemudian illegal logging, illegal fishing misalnya. Nah, di sini tadi yang disebut yang kita butuhkan kebijakannya adalah pengawasan berbasis risiko. Jadi ini yang tadi saya katakan pos lintas batas itu, ini menjadi penting gitu untuk bisa menjadi pengawas yang berbasis risiko untuk kegiatan-kegiatan illegal ekonomi. Soal penegakan hukumnya misalnya, keterbatasan aparat, sarana, prasarana, maka dibutuhkan apa? Penguatan kapasitas di perbatasan. Kita kan tentu saja mungkin berbeda pola penegakan hukum di wilayah perbatasan dengan di wilayah-wilayah lain. Walaupun mungkin jenis pidananya sama, tapi ada hal-hal yang di wilayah perbatasan itu, keterbatasan aparat, sarana yang digunakan misalnya, itu perlu makanya kebijakan kedepannya penguatan kapasitas perbatasan. Kemudian persoalan koordinasi tadi, banyaknya institusi yang terlibat dalam penegakan hukum dengan kewenangan yang berbeda, maka kita butuh sistem koordinasi yang terpadu tadi saya katakan. Karena sistem koordinasi ini menjadi penting, karena sekarang kan misalnya gini, penegakan dilakukan oleh TNI misalnya, ada narkoba dilakukan oleh TNI, katakanlah pas pantas misalnya. Nah, maka bagaimana ruang koordinasinya dengan nanti kan akan penyidik Polri yang akan maju di sana gitu. Nah, ini yang perlu apa, garis koordinasi yang saya kira tidak biasa gitu, karena memang pola-pola penanganan di lapangan itu kadang-kadang jauh lebih rumit gitu. Begitu kira-kira Mbak Reni.
1: Ya. Ya, jangan sampai rebutan kasus ya, Prof.
2: Betul.
1: Oke, baik, Prof. Nah, ini di perbatasan garis negara kan hanya beberapa langkah jauhnya begitu ya. Nah, kalau aturan Indonesia dan kebiasaan masyarakat perbatasan tidak selalu sejalan, apakah hukum harus lebih tegas atau justru perlu lebih memahami realitas kehidupan masyarakat perbatasan, Prof?
2: Nah, ini tadi yang saya katakan, misalnya ini kita contohkan saja ya, perdagangan misalnya, berapa batas ideal barang yang tadi kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Kan gini, kadang kita dihadapi pada satu persoalan, kita kasih contoh kasus real aja ya, kebutuhan barang dari seberang untuk misalnya tadi kebutuhan hidup masyarakat, karena akses yang terlalu jauh kalau kita harus misalnya melalui ke Pulau Jawa atau akses transportasi dan segala macam. Nah, ini berapa batas yang memungkinkan untuk bisa melakukan itu. Nah, disitulah sebenarnya komunikasi, kita punya Sosek Malindo misalnya, disitulah ruang-ruang yang bisa dibicarakan ini gitu, sehingga penegakan hukum itu tidak juga menyentuh kepada persoalan-persoalan tadi, hajat hidup orang banyak kan gitu. Tapi kalau tidak ada batasan ini, nanti itu dijadikan modus operandi juga gitu. Nah, itu jadi problem juga, justru memasukkan barang yang melebihi bukan lagi untuk kebutuhan tapi untuk perdagangan misalnya.
1: Tapi selama ini belum ada aturan itu, Prof.
2: Ada batasannya, harus saya kira harus dilakukan penyesuaian karena batasnya itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan saat ini, saya kira gitu.
1: Oke, ini berarti kalau yang sering kita lihat kan tentang beras ya nih, Prof ya.
2: Betul.
1: Beras
2: kebutuhan
1: Indonesia.
2: Pokok lah.
1: Ya, yang lebih sering kan itu ya, di perbatasan kan yang sering diperjualbelikan begitu.
2: Ya.
1: Berarti memang ada batas maksimumnya ya, Prof ya?
2: Iya, ada batas maksimum sebenarnya. Tadi makanya untuk kita di Kalimantan Utara itu, ini ada hasil satu riset mahasiswa kita, yang perlu menjadi perhatian memang perdagangan tradisional masyarakat perbatasan. Kan kita sering tuh kan bawa ke seberang, bawa gulanya ke kita gitu misalnya. Jadi ada hubungan sosial ekonomi, misalnya sebatik dengan Sabah gitu. Jadi ini kan banyak dikatakan, wah ini tidak ngikutin pola perdagangan internasional kan gitu. Karena memang tadi perdagangan tradisional masyarakat perbatasan ini, itu perlu diakomodir. Makanya PLBN ini menjadi penting gitu, menjawab pertanyaan misalnya tadi kata Pak itu kalau mau diefektifkan, bagaimana memfasilitasi perdagangan yang perdagangan masyarakat tradisional di perbatasan ini agar dia tidak lagi masuk ke wilayah penyeludupan misalnya. Kemudian perdagangan ilegal lintas negara kan gitu. Jadi walaupun hanya ini kan udah dua negara nih. Yeah. Tapi di satu sisi kita punya perdagangan tradisional masa perbatasan yang berlangsung sudah sekian lama gitu karena memang wilayah yang dekat. Nah, model-model penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang begini ini yang harus betul-betul diperhatikan bagaimana tadi masyarakat secara kebutuhan itu memang terpenuhi, tapi itu tidak dijadikan modus operandi untuk melakukan perdagangan-perdagangan ilegal secara besar gitu.
1: Oke, Prof, ini mungkin pertanyaan masyarakat awam lah, saya sebagai masyarakat awam gitu. Ini untuk mendapatkan garis merahnya lah, kesepakatan bersama, itu berarti harus diskusi bersama begitu antar kedua negara.
2: Oh iya, begitu iya, makanya ya, kita kan punya forum tuh, ada Sosek Malindo yang kemarin dilaksanakan di Kalimantan Utara kan. Nah, forum-forum sosial ekonomi Malaysia Indonesia itulah yang sebenarnya kita harapkan itu jadi ruang-ruang diskusi antara dua negara agar tadi kita sebagai negara yang berbatasan ini memang harus taat pada hukum internasional. Tadi apa kriteria perdagangan internasional, kriteria perdagangan lintas batas itu sudah jelas. Tapi kita juga punya tadi kebiasaan tradisional masyarakat gitu. Nah, ini yang harus menjadi apa perhatian sebenarnya untuk wilayah perbatasan. Apalagi bahkan sebenarnya kan ya masyarakat kita secara sosial kemasyarakatan bahkan saudaranya juga banyak di Sabah kan gitu.
1: Iya.
2: Bahkan saudara kandung satunya di Sabah, warga negara sana sudah sekarang gitu, satu lagi di Kalimantan Utara misalnya. Nah, ini kadang tadi hubungan perdagangan tradisional itu yang perlu kejelasan sebenarnya.
1: Oke, berarti masih belum jelas begitu ya, Prof.
2: Iya.
1: Ya, bagaimana jika pelanggaran hukum di perbatasan terjadi bukan karena masyarakat ingin melawan hukum, tetapi karena mereka merasa aturan yang ada terlalu rumit atau akses legalnya sulit? Apakah ini semata-mata kesalahan masyarakat atau ada persoalan tata kelola yang perlu dievaluasi, Prof?
2: Saya bilang tadi kan, jadi persoalan penegakan hukum itu tiga aspek tadi. Ya. Jadi ini nggak boleh saling, ya tadi kan, kalau hukumnya juga misalnya itu tidak berbasis pada apa yang menjadi fakta di lapangan, artinya antara das solen dengan das sen. Jadi orang hukum itu selalu antara apa yang dicita-citakan hukum dengan kenyataan itu ada disparitas yang jauh gitu misalnya, maka ya bisa jadi hukum ini juga perlu penyesuaian gitu. Jadi kita kan sudah banyak sebenarnya hukum yang dirubah, hukum yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap apa? Ya hukum ini terlalu jauh dari rasa keadilan masyarakat gitu. Tapi jangan lupa, tapi kalau hukum itu ternyata memang dalam tataran ideal yang dicita-citakan untuk membentuk masyarakat yang lebih tertib, memang dia akan kelihatan seperti tadi, seperti apa, kaku, seperti rigid, seperti tidak berpihak pada masyarakat. Tapi sebenarnya ya dia ingin bagaimana masyarakat itu bisa lebih tertib. Itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi artinya apa ya, berarti masyarakat yang harus coba
1: menyesuaikan.
2: Jadi dalam konteks hukum kita sering menyebutnya law as tool of social engineering. Jadi hukum itu, ini teorinya Roscoe Pond, hukum itu untuk merekayasa masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu taat pada hukum yang memang tadi masyarakat yang tadinya tidak tertib itu kemudian menjadi tertib misalnya. Mbak Reni kalau pakai helm dibanding dengan nggak pakai helm lebih enak mana?
1: Enak mana ya? Ya kalau sesuai aturan ya pakai helm.
2: Enak sesuai, kalau sesuai aturan kan. Tapi kalau nggak sesuai aturan?
1: Ya nggak usah deh, Prof.
2: Nah, tapi kenapa orang begitu ingat sepeda motor pasti teringat helm saat ini ya? Karena tadi awalnya memang merasa bahwa ini beban, berat, panas gitu. Gantengnya gak kelihatan karena ditutup gitu kan. Cantiknya gak kelihatan. Nah, itu kemudian berubah perilakunya karena hukum tadi. Nah, dalam konteks ini kan hukum awalnya tadi bagaimana dia merekayasa dari masyarakat yang awalnya merasa gak suka tapi kemudian menjadi suka karena itu kan untuk kebaikan. Kalau terjadi kecelakaan kepalanya terlindungi dan nah itu tadi berimbang dengan budaya yang tadi saya bilang. Lama-lama masyarakat diedukasi. Ini memang berat loh, tapi pada saat Anda pakai coba lihat tuh datanya dari sekian banyak kasus di masyarakat yang ternyata kepalanya aman, itu 100% pakai helm dia misalnya. Nah itu kan jadi nyambung dia budayanya kemudian. Nah, sama sebenarnya tadi, jadi di wilayah perbatasan itu hukum juga kadang bisa harus menjadi tadi alat merekayasa supaya tertib, supaya jalan-jalan tikusnya tidak lagi menjadi apa pilihan utama gitu. Jadi penegakan hukumnya, aturannya rigid. Nah, tapi di sisi lain masyarakat juga diedukasi supaya budaya hukumnya itu kemudian bisa menjadi mengimbangi dari regulasi. Tapi dalam kasus tertentu tadi kan pertanyaannya apakah hukum itu harus dirubah? Ya kalau memang ternyata memang dia membuat disparitas yang jauh, rasa keadilan masyarakatnya tidak bisa dijangkau, maka bisa jadi hukumnya yang harus dirubah gitu.
1: Baik, Prof, pernah dari saya tidak Prof? Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perbatasan itu memang masyarakat di sana yang melakukannya kah? Atau justru bukan masyarakat di sana? Atau ada sangkut pautnya begitu?
2: Ini tergantung pelanggaran apa ya. Okay. Misalnya kalau TKI, tenaga kerja Indonesia yang ilegal misalnya ya. Nah itu beragam. Itu bahkan sebagian besar bukan dari Kalimantan Utara tuh kalau kita bicara TKI itu. Jadi dari data riset kita itu bahkan banyak yang dari luar. Makanya ada pemulangan kan dari begitu. Jadi Kaltara ini hanya tempat persinggahan kemudian dipulangkan lagi ke daerahnya masing-masing. Jadi harus dilihat juga gitu. Okay. Ini jenis pelanggarannya apa gitu.
1: Oke, okay, jadi enggak yang melulu orang
2: enggak. Jadi dia beragam lah gitu. Tapi kalau kasus-kasus misalnya tadi perdagangan lintas negara, nah itu banyak memang melibatkan masyarakat yang ada di Kalimantan Utara.
1: Oke. Okay. Prof, ini mungkin yang terakhir ini Prof, apa yang bisa dilakukan masyarakat perbatasan sehari-hari agar semuanya bisa tetap berjalan termasuk kegiatan ekonominya tapi tidak melanggar hukum?
2: Iya, saya kira problematika penegakan hukum di wilayah perbatasan ini memang sangat complicated dan itu bisa kita urai sesuai dengan jenis dan kejahatan atau pelanggaran apa yang dilakukan. Cuma yang paling penting saya kira memang kita semua aspek gitu. Jadi tiga aspek tadi, penegak hukum, kemudian hukumnya sendiri, masyarakatnya, ini harus terus kita coba lakukan upaya maksimal agar bisa berjalan bersama. Hukumnya boleh tegas, boleh rigid, tapi masyarakatnya juga harus diedukasi agar budayanya bisa baik. Nah, di sisi lain penegakan hukumnya juga harus berimbang gitu. Jadi kalau bisa tadi kita menyarankan penegakan hukumnya terintegrasi. Jadi integrated law enforcement. Jadi bagaimana semua penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan itu terintegrasi sehingga nanti dalam pola penanganannya akan bisa mudah dalam berkoordinasi. Saya kira kita ke depan akan punya tantangan bersama-sama. Berbagai macam problematika penegakan hukum di wilayah perbatasan ini tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum di Indonesia misalnya, tapi juga kita akan juga bisa melihat bagaimana hukum di negara tetangga ya, khususnya Malaysia.
1: Oke, masukan untuk pemerintah dan aparat Prof?
2: Tadi kita gak ada pilihan lain saya kira dengan berbagai macam problematika ini. Pola penanganannya harus terintegrasi. Jadi pola penanganannya harus terintegrasi. Kita semua harus punya kewenangan masing-masing aparat itu, tapi juga punya titik temunya masing-masing untuk penegakan hukum yang lebih baik.
1: Oke, kedepannya mungkin ada riset apa ini Prof dari UBT?
2: Ya, kita sekarang ini memang lagi mengembangkan untuk memisahkan masing-masing tadi, khususnya di Fakultas Hukum ya. Uh-huh. Di Fakultas Hukum itu berbagai macam jenis kejahatan ini coba di breakdown lagi. Uh-huh. Misalnya problematika di perdagangan lintas batas itu apa sih tadi, batasan layak idealnya untuk perdagangan itu yang bisa ditawarkan untuk disepakati itu berapa sih gitu. Okay. Nah, dari sisi tadi yang pintu-pintu masuk itu juga Jadi dari sisi perdata, pidana, bahkan tadi yang keimigrasian itu memang sekarang lagi. Jadi kalau kemarin risetnya lebih umum, sekarang ini sudah di breakdown agar nanti hasilnya bisa maksimal.
1: Oke, terima kasih Prof. Yahya ya, untuk waktunya dan juga 2 SKS ini.
2: Ya. Belum.
1: Belum ya, belum sampai. Baik, mungkin lain waktu kita akan ngobrol lagi ya Prof.
2: Baik,
1: ya.
2: Baik, terima kasih.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada. Iya, tarakan siang ini dengan topik ketika pelanggaran hukum terjadi di wilayah batas negara bersama Rektor Universitas Borneo Tarakan, Profesor Dr. Yahya Ahmad Zain, SH/MH. Kami cukupkan sampai di sini, dan untuk Anda yang terlewatkan untuk mengikuti dialog tarakan siang ini, Anda dapat saksikan kembali di YouTube RRI Tarakan Official. Saya Reni Oktavia, pamit, selamat siang, sampai jumpa.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

warga Smetana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Baik, pendengar di Marpun Anda Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami akan hadirkan dialog interaktif dengan tema pada siang hari ini, yaitu Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian atau DKISP Kalimantan Utara menyiapkan program Viralkah.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita berjumpa kembali bersama RRI Tarakan dalam dialog interaktif. Dan di siang hari ini, saya Heri Susanto akan menemani pendengar dan pemirsa hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dialog siang hari ini yaitu terkait dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau DKISP Kalimantan Utara menyiapkan program Viralkah untuk kemitraan media yang lebih akuntabel. Dan pendengar, sebagai informasi bahwa Viralkah ini atau verifikasi kemitraan media dan yang akuntabel dan anti hoax adalah program baru dari DKISP Kalimantan Utara yang bertujuan ini menata dan menertibkan kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan media. Sudah hadir di studio siang hari ini beberapa narasumber. Ya, kami akan perkenalkan. Yang pertama adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP DKISP Kalimantan Utara, Bapak Didi Supriyadi. Selamat siang, Pak Didi.
1: Selamat siang.
0: Sehat, Pak Didi, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, kemudian yang kedua ada Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI Kalimantan Utara, Bapak Mulyadi Abdillah. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang.
0: Ya, sehat pagi.
2: Alhamdulillah.
0: Dan yang ketiga ada Sekretaris Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kota Tarakan, ada Bung Dedi Syarkani. Sehat, Bung?
3: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah. Nah, pendengar, nantinya juga Anda bisa berinteraksi bersama kami, ya, di line telepon 082153129845, atau Anda bisa langsung mengirimkan komentar di live YouTube kami di RRI Tarakan Official terkait dengan tema kita, yaitu DKISP Kalimantan Utara menyiapkan program Viralkah untuk kemitraan media yang lebih akuntabel. Nah, sebagai segmen yang pertama, saya juga akan bertanya kepada Pak Didi, ya, dari DKISP Kalimantan Utara. Mungkin Pak Didi bisa dijelaskan, ya, secara singkat apa yang melatar belakangi DKISP Kalimantan Utara ini menyiapkan program Viralkah, Pak?
1: Baik, Mas. Untuk Viralkah ini sebenarnya bukan merupakan program baru. Dia merupakan aksi perubahan, transformasi perubahan terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses kita dalam pemerintahan. Jadi latar belakang daripada Viralkah ini adalah adanya proses yang sebelumnya dijalankan secara manual, itu terlalu boros terhadap kertas, sehingga kita perlu efisiensi itu. Kemudian dari sisi data, ada data-data yang kadang terlewat dengan adanya data-data yang bertumpuk dalam bentuk kertas, kita untuk mempelajarinya itu agak lebih susah.
0: Memakan waktu gitu, Pak, ya?
1: Memakan waktu dan inefisien. Kemudian dari sisi resiko juga. Resiko, jadi data penyanding yang dikuatkan dalam bentuk digitalisasi itu harus kita wujudkan, yaitu dengan kita kuatkan dengan Viralkah ini tadi. Jadi latar belakangnya itu adalah inefisiensi dari adanya berkas yang bertumpuk, kemudian mitigasi resiko terhadap pemeriksaan, dan kemudian kita untuk bentuk pertanggungjawaban yang lebih akuntabel dengan dikuatkan transformasi terhadap digitalisasi semua proses perjalanan kemitraan nantinya.
0: Ya, seperti itu. Nah, tentu ini juga mungkin selain inefisiensi tadi, ya, ini ada tujuan lain yang akan dicapai gitu, Pak, di program ini.
1: Tujuan lain yang jelas, nanti kita akan kerjasama itu dengan media yang lebih kredibel. Lebih kredibel, dia memang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam kerjasama itu, sehingga kita akan bekerjasama itu dengan media-media yang memang bisa menjadi perpanjangan tangan dan mitra kita dalam menyampaikan publikasi, berita-berita, program-program pemerintah sampai ke masyarakat seluruh Kaltara. Seperti itu.
0: Nah, kalau program ini sudah sejak kapan dilaksanakan itu, Pak?
1: Program ini masih dalam batas perencanaan, karena ini adalah kegiatan yang bersamaan dengan aksi perubahan saya kebetulan di pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 9 ini, yaitu kita ada satu tugas utama untuk membuat satu aksi perubahan dalam dinas kita, yaitu aksi perubahan yang mengarah kepada transformasi digital dan penguatan regulasi serta penyederhanaan terhadap segala sesuatu yang perlu disederhanakan dan efisienkan terhadap kegiatan-kegiatannya. Seperti itu.
0: Nah, tentu nanti juga ada mekanisme tersendiri nih Pak untuk program Viralkah ini.
1: Kalau mekanismenya sebenarnya kita mengacu kepada mekanisme yang sudah ada, hanya ditransformasikan dengan penambahan di web untuk digitalisasi data-data profiling teman-teman media nantinya. Jadi program tetap berjalan seperti biasa. Kalau sebelumnya kita masih full di Inapro dengan pengajuan yang secara manual, nah ini kita lengkapi dengan pengajuan secara digital serta dikuatkan dari sisi regulasinya, yaitu berupa peraturan gubernur, seperti itu.
0: Nah, kemudian Pak, nanti kan ada kaitannya dengan kerjasama media, ada persyaratan atau indikator terkait media yang mungkin nanti bisa bekerja sama?
1: Kalau persyaratan seperti biasa juga yang sudah kita lakukan. Jadi untuk perbedaannya mungkin karena kita bekerja sama dengan sistem ya, aplikasi, maka nanti untuk detail dan verifikasinya itu kita mengandalkan salah satunya dari aplikasi tersebut. Untuk syarat-syarat sama seperti yang sebelumnya. Ini hanya dikuatkan, nanti dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur secara rinci yang mengatur tentang proses tersebut. Selama ini kita karena aturannya dengan aturan barjas, itu kita kuatkan dengan aturan verifikasi yang menguatkan kegiatan tersebut.
0: Ya, baik. Dan paling tidak kita sudah memiliki gambaran ya ke depan seperti apa program ini. Dan saya juga akan bertanya nih kepada jaringan media cyber Indonesia Kalimantan Utara, kepada Pak Mulyadi Abdillah. Nah, Pak Mulyadi, untuk melihat program ini ya, ini seperti apa kalau GMSD sendiri apa ya program ini bisa seperti apa dari kacamata GMSI?
2: Baik, terima kasih. Menjawab apa atau pertanyaan dan menyikapi pernyataan dari Kabid DKSP sendiri terkait digitalisasi data media, tentunya ini sebagai jejak digital yang sangat baik. Kenapa itu menurut saya sangat baik? Karena tentunya juga masyarakat atau elemen masyarakat yang di luar yang selama ini berkaitan dengan media untuk mencari pernyataan media itu apakah dia terdaftar di daerah atau tidak, dengan dibantunya oleh web yang akan dibuat nanti oleh DKSP, tentunya ini membantu data media yang di Kaltara yang sekarang ini sudah bisa dikata, anggaplah di JMSI itu ada 30-an media yang terdaftar, di SMSI 80 lebih, jadi 100 lebih media ini bisa kita katakan verifikasi awal sudah ada.
0: Iya, verifikasi gitu ya Pak?
2: Iya, sudah verifikasi. Memang produk lokal sudah ada. Tentunya dengan langkah Viralkah yang dilakukan oleh DKSP ini mendukung, tambah mendukung bahwa inilah media kami, memang betul ada di Kaltara dan terdaftar di DKSP secara resmi. Tentunya sebagai mitra kami menyambut itu.
0: Mungkin apa ya yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah di dalam hal ini agar kemitraan ini tetap sehat dan profesional gitu Pak?
2: Ya, tentunya sharing atau dialog itu memang diperlukan. Bagaimana temu organisasi, temu media itu harus diperkuat. Karena tentunya kan ada namanya perubahan-perubahan peraturan atau tadi akan dikeluarkan pergub. Tentunya itu kita harus tahu sehingga apa aturan yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan itu jelas. Sehingga itu harapan kami juga. Jadi namanya dialog atau interaktif yang seperti ini perlu dilakukan tatap muka ataupun bagaimana dengan Zoom itu tentunya mungkin bisa diperlakukan.
0: Yang penting nanti tujuan dari program ini bisa tercapai dan juga sama-sama saling mendukung gitu Pak ya.
2: Ya benar sekali.
0: Nah apa secara informasi Pak, mungkin kalau di JMSI sendiri di Kalimantan Utara sudah berapa banyak yang bergabung?
2: Di JMSI aja sementara ini kalau data tetap itu 26, data mendukung itu ada 35, karena kita kan verifikasi yang sudah terverifikasi itu 26 media yang sudah resmi bergabung dan sudah selalu kami laporkan setiap bulan ke DKSP secara tertulis.
0: Kemudian Pak, bagaimana mungkin posisi standar jurnalistik dalam kemitraan nantinya?
2: Ya standarnya sih sesuai Dewan Pers kan, kalau karena kita mitra didukung dengan tadi data di digitalisasi, tentunya yang sesuai Dewan Pers ya, kita punya akta, punya NIB apa, KBLI nya sesuai. Terus di dalamnya minimal ada wartawan muda minimal, terus media aktif, bukan pasif. Karena kenapa media saya sebut media aktif, walaupun dia karena kan setiap kabupaten kota punya web
0: pasti
2: yang mendukung kami untuk mengambil berita-berita itu yang kami olah. Tentunya kan media itu
3: aktif tiap hari mengangkat berita-berita dari provinsi maupun kabupaten kota. Nah itu menurut saya minimal aktifannya di situ, mendukung, minimal dia mendukung program pemerintah, walaupun belum jadi mitra tetap istilahnya tentunya.
0: Baik, ya ini memang perlu kolaborasi ya, antara pemerintah dan media memang sangat penting, bahkan juga di era sekarang masyarakat ini ya, lebih cepat mengetahui lewat media.
3: Iya benar sekali.
0: Baik, kita beralih ke Sekretaris Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kota Tarakan, ada Mas Dedi Syarkani. Nah Mas Dedi, kalau melihat saat ini ya, bagaimana kondisi kemitraan pemerintah dan media?
4: Ya, terima kasih. Kalau menyambung apa yang tadi disampaikan, sejauh ini kemitraan kita dengan pemerintah, baik pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, sudah cukup baik terlaksana, dan pada dasarnya kita mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh DKISP Provinsi Kalimantan Utara, karena memang pada dasarnya perlu ada penataan terhadap kerjasama terhadap media itu sendiri. Sedikit saya cerita bahwa sekitar bulan Juni lalu Dewan Pers itu melakukan MOU Pak dengan Kementerian Dalam Negeri, yang pada dasarnya itu meminta agar pemerintah daerah itu untuk melakukan kerjasama atau kontrak media itu dengan media-media yang bukan abal-abal, dalam artian media-media itu dia terverifikasi secara Dewan Pers, memiliki wartawan yang tersertifikasi, dan paling tidak secara umum dia memiliki badan hukum berupa PT begitu. Karena pada dasarnya kan kita ingin bahwa keberlanjutan industri pers di daerah itu tetap berjalan, tetap hidup, dan tentu wartawan-wartawan di daerah lah yang pada dasarnya mengetahui isu, memahami bagaimana situasi di daerah itu sendiri begitu.
0: Nah kalau di SMSI sekarang ini ada berapa anggota yang tergabung?
4: Kalau kita di provinsi, kalau saya tidak salah itu sekitar 80 ya, tapi kalau untuk di kota, di kewenangan kami sekitar 40-an kalau tidak salah. Kalau nanti saya update lagi kembali.
0: Ya berarti juga ada semacam pertemuan rutin antar media gitu?
4: Ya kalau di kita rutin.
0: Nah Mas Didi, terkait dengan selama ini yang menjadi tantangan ya, terkait dengan ada kemitraan ini, mungkin yang pernah disampaikan anggota atau apa nih, apa yang masih menjadi tantangan?
4: Ya pada dasarnya kan memang menyambung apa yang disampaikan tadi, bahwa perlu memang ada upaya untuk merapikan administrasi belanja publikasi di media ini kan, karena kan kalau bicara melalui mekanisme manual, melalui cara-cara yang konvensional kan memang kita sering temui, sering dapat informasi-informasi di luar, bahwa ada semacam kecemburuan di antara media ini kan, bahwa loh kita nih yang sebetulnya relatif aktif sebetulnya kan, dibanding ada beberapa sejumlah media yang kesannya hanya sekedar menjadi humas pemerintah begitu kan. Dan kita pada dasarnya kan menginginkan bahwa wartawan-wartawan yang media-media yang melakukan kerjasama itu dia aktif melakukan kegiatan liputan dan aktif mempromosikan apa kegiatan-kegiatan pemerintah begitu.
0: Nah, kalau dari SMSI sendiri melihat indikator apa yang membuat kemitraan ini bisa dapat nanti lebih terukur dan juga transparan gitu, Mas?
4: Ya, kita hanya sebetulnya kita ingin mempertegas ulang lagi kembali bahwa, dan karena ini juga eranya digitalisasi, memang perlu ada misalnya seperti ini kan, dengan adanya sekarang e-katalog dan segala macam itu kan upaya digitalisasi sudah cukup baik, hanya saja memang perlu diperkuat lagi dengan bagaimana kita melakukan verifikasi terhadap media-media yang ada itu. Karena kan misalnya begini, banyak misalnya ada media-media dari luar Kaltara kan masuk ke Kaltara yang kita nggak tahu ini siapa, dan wartawannya pun kita kadang juga nggak tahu. Padahal kalau kita yang aktif di lapangan ini kan baku kenal semua, bahkan baik anak wartawan Tarakan dan Selor dan Nunukan segala macam kita baku kenal lain, dan ini tiba-tiba misalnya ada wartawan dari luar daerah Kaltara gitu kan Pak, yang datang kita nggak tahu perusahaannya, kita nggak tahu bahkan wartawannya begitu kan, tiba-tiba misalnya masuk kontrak-kontraknya di pemerintah kota atau pemerintah provinsi, dan itu yang kita harapkan itu bisa diseleksi lebih baik lah begitu.
0: Baik, saya akan kembali ke Pak Didi ya. Pak Didi, tentu dari DKISP Kalimantan sendiri juga ada cara atau semacam formula ya, agar bagaimana proses kemitraan nantinya transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan, Pak Didi.
1: Nanti dengan pengembangan kita, penguatan dari sisi regulasi di Pergub nanti, ada kita juga buat semacam grid atau pengklasifikasian dari teman-teman media.
0: Yeah.
1: Sehingga nanti yang kita antisipasi sifat kecemburuan atau sifat transparansi itu bisa kita kuatkan di situ. Karena dengan adanya grade berdasarkan verifikasi yang kita lakukan secara objektif dan kita dibantu oleh tool berupa alat itu, kita akan lebih mudah menentukan ini klasifikasi daripada rekan-rekan media ini, sehingga dalam menyampaikan kerjasama itu kita lebih pas dan lebih sesuai dengan apa yang jadi grade dari teman-teman sendiri.
0: Tentu dari program pemerintah ini ada manfaat nanti yang bisa didapatkan langsung oleh masyarakat ya Pak Didi ya. Ini barangkali yang ingin dicapai ya, agar masyarakat ini lebih mudah mendapatkan informasi atau mungkin juga salah satunya menangkal hoax ini Pak.
1: Yang utama itu adalah penyampaian informasi tentang program-program pembangunan pemerintah itu bisa tersampaikan sampai ke titik terujung, terluar, terpencil daripada Provinsi Kalimantan Utara, sehingga rakyat pemerintah bisa menyampaikan hal-hal yang memang harus ditahu oleh masyarakat kita. Kemudian yang kedua, berita itu tersampaikan secara aktual, terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini perlu media-media yang memang kredibel di situ, akuntabel, dan dia bukan media-media yang abal-abal. Makanya kita kuatkan dari sisi verifikasi ini, sehingga nanti kerjasama kita dengan teman-teman media ini, rekan-rekan media ini, bisa menghasilkan satu berita yang memang bisa menjadi edukasi kepada masyarakat, dan memang mereka membutuhkan informasi itu, dan informasi tersampaikan secara sesuai yang diinginkan oleh kita bersama. Diinginkan dalam arti sesuai dengan kenyataan yang ada.
0: Harapannya media juga bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat juga Pak Didi ya.
1: Betul. Jadi ada fungsi dialog di sini.
0: Baik. Pendengar dan pemirsa di manapun berada, kita akan masih berlanjut ya di dialog siang hari ini dengan tema yaitu yang cukup menarik. BKISP Kalimantan Utara menyiapkan program Viralkah untuk kemitraan media yang lebih akuntabel. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita kembali lagi di Dialog Interaktif RRI Tarakan dengan tema Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian atau DKISP Kalimantan Utara menyiapkan program Viralkah untuk kemitraan media yang lebih akuntabel. Dan bersama narasumber dari Kepala Bidang IKP ya, DKISP Kalimantan Utara ada Bapak Didi Supriyadi, juga ada Ketua JMSI Kalimantan Utara Bapak Mulyadi Abdillah dan Sekretaris SMSI Kota Tarakan ada Mas Dedi Syarkani. Sudah banyak masyarakat nih yang berkomentar di live YouTube kita. Ini Pak Didi, mungkin bisa saya bacakan satu persatu ya. Jadi nanti kita juga akan mengambil secara singkat ya, mungkin pertanyaan dari masyarakat. Yang pertama dari Kamarullah Jamal, ini semoga program ini bisa diterapkan di kabupaten kota yang lain Bapak, katanya. Sangat baik untuk kerjasama ke depan, mengingat sekarang banyak media abal-abal, katanya. Sharing baik-baik agar tidak ada lagi hoax dan media musiman. Kemudian yang kedua ada dari Ade Setiawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak izin bertanya Pak Didi, bagaimana DKISP memastikan anggaran kemitraan media ini memberikan manfaat yang terukur bagi penyebarluasan informasi pemerintah kepada masyarakat? Ini saya bacakan satu persatu atau semuanya dulu dibaca nih Pak Didi?
1: Banyak asik
2: menyesuaikan.
0: Menyesuaikan ya. Ini yang ketiga ada Mas Dimas Nugroho ya. Dimas Agus Nugroho, bagaimana mekanisme seleksi media yang dapat menjadi mitra program Viralkah? Kemudian ada Yani Haruno ini, kapan program Viralkah ini mulai diterapkan Pak? Dan bagaimana tahapan pelaksanaannya? Ada juga dari Ariski Fernanda, izin Bapak, bagaimana DKISP nantinya dapat memastikan program ini dapat membuat media merasa bahwa independensi pemberitaan mereka akan dipengaruhi oleh status kemitraan dengan pemerintah? Nah, ini sangat banyak sekali. Atau satu-satu Pak, atau gimana?
2: Satu-satu.
0: Satu-satu aja, baik. Mungkin dari Pak Didi bisa menjawab ya pertanyaan dari beberapa masyarakat tadi yang komentar di live YouTube kita, Pak. Mungkin yang pertama, mungkin semoga harapannya juga
2: yang di atas tadi ya.
0: Yang di atas.
2: Bagaimana itu menjadi harapan dari kami juga, dari pemerintah provinsi tentunya. Jadi nanti kalau kita sudah bisa selesaikan draft pergub kemudian sampai penandatanganan dan itu diundangkan nantinya, otomatis sudah berlaku secara keseluruhan di Kalimantan Utara. Nanti kabupaten kota akan mengacu ini menjadi aturan turunan dengan pergub mereka. Jadi pergub nanti turunannya berupa pergub. Jadi bisa dilaksanakan di seluruh kabupaten kota. Karena memang cara aturan perundang-undangan dasar pergub ini bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan di kabupaten kota dengan membuat peraturan di kabupaten kota. Seperti itu.
0: Ya. Ya. Dari Mas Dimas nih, Agus Nugroho, bagaimana mekanisme seleksi media yang dapat menjadi mitra program Viralkah nantinya, Pak?
2: Untuk seleksinya seperti yang sudah kita jalankan saat ini, jadi yang selama ini sudah dijalankan, hanya nanti ada tambahnya itu mungkin kita masukkan di web untuk registrasi mandiri kita. Registrasi mandiri, tentunya ini yang sudah kita konfirmasi dengan organisasi yang ada di Kaltara, baik SMSI maupun JMSI. Kami tidak mau bekerja sama dengan media yang tidak masuk dalam organisasi yang mengelola tentang kemitraan tersebut, yang dalam hal ini SMSI dan JMSI.
0: Baik. Ini
2: kemudian dilanjutkan tadi, selain registrasi mandiri, nanti kita adakan verifikasi sistematis. Kemudian pantau real time tentang perjalanan berkasnya. Nah, nanti ada tanda bukti digital untuk penyampaian berkas tadi. Jadi fungsi Viralkah ini sebenarnya sebagai tool atau alat kita untuk mempermudah kita dalam menjalankan kerjasama ini dengan tata cara yang lebih akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan tentunya kita bisa menyaring media yang anti dengan hoax. Anti dengan hoax dalam arti tidak memberitakan sesuatu yang tidak ada dasarnya, dan membantu pemerintah dalam memerangi daripada hoax yang ada di masyarakat. Seperti itu.
0: Baik, satu lagi mungkin kita baca. Ini nanti kita juga minta tanggapan dari JMSI dan ke SMSI ya. Ini bagaimana DKISP ini nantinya akan memastikan program ini tidak membuat media merasa bahwa independensi pemberitaan mereka akan dipengaruhi oleh status kemitraan dan pemerintah gitu.
2: Perlu kita ingatkan kembali bahwa kerjasama media ini bukan merupakan satu belenggu untuk independensi media dalam kebebasan persnya. Mereka tetap mempunyai hak dan kebebasan pers. Tapi kerjasama ini adalah satu wadah perlindungan daripada kemerdekaan pers tersebut. Kita satukan dengan apa yang jadi misi pemerintah dalam penyampaian berita-berita publikasi dari program-program pemerintah.
0: Baik. Ya, kita juga akan minta tanggapan nih sama JMSI seperti apa mungkin terkait dengan independensi pemberitaan itu terkait adanya kerjasama ini, Pak.
1: Ya, terkait berkaitan dengan viral, karena kan ini terkait kemitraan juga, Pak.
0: Iya.
1: Selain akuntabel dan anti hoax tadi, tentunya artinya hubungan kemitraan itu kita harus profesional.
0: Profesional.
1: Tanpa boleh dibatasi, tapi tidak terlalu dibatasi.
0: Iya.
1: Batasannya apa? Misalnya saat pemerintah nge-share suatu berita, memang ada batasannya kita mengedit. Tapi tentunya kita akan melakukan pengembangan. Kita tidak dihalangi pas saat mengembangkan. Kita minta tanggapan akademisi atau tanggapan warga. Apa sih yang sudah dijalankan pemerintah yang kita sudah beritakan, lalu kita kembangkan. Tentunya itu sebagai dukungan kami juga. Dan sebagai juga mungkin tolak ukur dari pemerintah bahwa program yang mereka jalankan memang disukai masyarakat atau diinginkan masyarakat. Jadi disitulah tadi yang independensi kami. Tentunya kalau memang misalnya masyarakat tidak setuju, akan kita ungkapkan, tentunya akan menjadi dasar pemerintah untuk melakukan perbaikan program yang telah dijalankan, yang melalui yang kami beritakan. Tentunya juga kami di sini menjadi warning.
0: Ya, kontrol ya.
1: Kontrol. Up terus beritanya, tapi tidak mencari pendukung.
0: Iya.
1: Atau mencari bumper lain untuk sebagai apa namanya, koreksi pemerintah tentunya.
0: Ya. Itu sih maksudnya. Artinya ada kontrol yang nantinya juga untuk perbaikan bersama gitu.
1: Ya, tentunya gitu. Dan terkait kemitraannya juga, memang apa tadi harapannya si Manu, pemirsa, tentunya memang secara organisasi kita juga mengontrol media-media yang kami kelola. Kadang-kadang juga media-media yang kami kelola tentunya berbalik kepada kami, kepada pengurus, Pak, kami dapat teguran ini. Nah, berarti kan ada hak jawab, ada atau atau silahkan kamu apalagi beritanya untuk menjadi hak jawab tadi sebagai dependensinya.
0: Baik. Baik, terima kasih untuk dari JMSI. Kalau dari SMSI Kota Tarakan mungkin ada yang sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi, Mas Didi.
3: Ya, itu yang jadi di dalam undang-undang pers itu kan diatur bahwa pers itu kan memiliki fungsi edukasi, hiburan, dan pengawasan. Dan bicara soal independensi, produk jurnalistik itu kan pada dasarnya kan ada pemberitaan dengan editorial ya. Itu pada dasarnya adalah dua kamar yang berbeda. Makanya di dalam berita-berita editorial itu diberi keterangan ADV pada
0: dasarnya.
3: Nah, itu yang perlu kita pahami bahwa produk jurnalistik yang kita hasilkan dengan produk apa namanya kerjasama itu beda gitu, publikasi itu. Dan menyambung apa yang tadi banyak ditanyakan soal media musiman dan segala macam, nah inilah bedanya ketika pemerintah provinsi melakukan kerjasama dengan media pers, dengan media sosial atau influencer gitu. Maka produk yang dihasilkan adalah produk jurnalistik yang memiliki etika, bertanggung jawab, dan patuh terhadap hukum. Dan ketika ada terjadi permasalahan, baik itu sengketa hukum, maka kami perlu wajib memberikan ruang hak jawab pada pemerintah, misalnya kan ketika ada hal tertentu gitu. Kalaupun misalnya masih keberatan, maka ada skema Dewan Pers gitu. Artinya ketika ada permasalahan-permasalahan tertentu, ada mekanisme yang sudah diatur, ada jalur-jalur resmi yang bisa kita selesaikan. Berbeda ketika misalnya pemerintah mungkin melakukan kerjasama dengan influencer, dengan content creator, maka ketika ada konsekuensi atau risiko hukum situ, maka itu yang agak panjang, agak rumit ya. Dan secara aturan undang-undang, maka yang jatuhnya dia bukan undang-undang pers, tapi undang-undang ITE begitu. Nah itu yang agak rumit juga jadinya.
0: Iya, baik, terima kasih Mas Dedi. Ini kita bacakan lagi komentar atau pertanyaan nih dari Mardi Rasidi. Ya, ini terkait dengan bagaimana konsep dan tujuan utama program Viralkah DKISP Kalimantan Utara dalam membangun kemitraan media yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel di Kalimantan Utara. Sekalian ini Pak Didi ya, kita akan bacakan dari Jalan-Jalan Tarakan, peran DKISP dalam edukasi ke akun viral di Kaltara seperti apa saat ini, dan adakah aturan yang mengikat agar tidak asal posting gitu nanti ya. Ya, itu bisa ditanggapi Pak Didi.
2: Kalau ketentuan aturan itu disampaikan tadi sama Mas Deddy, kan ada ketentuan-ketentuan berita itu bisa bertanggung jawabkan juga, baik secara hukum atau secara administrasi. Nah, itulah yang kita kuatkan nantinya, kita kuatkan. Jadi kita tidak membatasi kebebasan pers dalam memberitakan, tapi pers yang senantiasa memegang aturan-aturan kode etik jurnalistik, sehingga tidak sembarangan menyampaikan satu hal yang dengan tujuan-tujuan yang tidak sesuai, misalnya untuk pansos atau hal yang mengandung ujaran kebencian. Itu yang kita usahakan agar itu bisa diminimalisir.
3: Ada hak jawab.
2: Ada hak jawab. Jadi suasana di masyarakat pun bisa berjalan dengan lebih nyaman dan lebih tertib terkait pelaksanaan kegiatan kita.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Didi. Ini kita bacakan lagi yang komentar di live YouTube kita ya di siang hari ini. Nanti juga bisa tanggapan CMSI sama SMSI ya. Ini sangat menarik nih. Ini seperti yang saya katakan Mas Didi tadi ya. Apakah kontribusi dari Yuliarti M ya? Apakah kontributor media domisili asal Sumatera Utara misalnya di luar daerah bisa ikut join bekerja sama dengan Pemprov Kaltara? Dan ini banyak kontributor media kita tapi kantornya di luar Kaltara. Nah, seperti apa nih Pak Didi? Ini bisa untuk ditanggapi dari JMSI dan SMSI juga.
2: Iya. Tentunya kalau dari sisi kewilayahan, secara aturan memang kita tidak boleh membatasi itu, tapi dari sisi tanggung jawab kita dalam pemerintahan pembinaan UMKM lokal, itu ada tanggung jawab kita untuk bagaimana UMKM lokal, karena rekan-rekan media ini kan termasuk UMKM kita. Ya, ini menjadi satu sasaran utama dalam kita bekerja sama, selain dari sisi efektivitas dan efisiensi. Itu yang menjadi tujuan dan perencanaan kami. Sehingga dalam menjalankan kerjasama media tadi, memang nanti itu termasuk dalam satu penetapan di grid-nya nanti. Di grid-nya nanti. Jadi tetap kami tidak boleh menutup diri terhadap media yang dari luar daerah pun, tapi ada aturan-aturan di situ nanti yang ada penentunya, penentuan terkait grid tadi. Tentunya kalau kerjasama yang berkait berita-berita lokal, pasti teman-teman di lokal yang lebih paham terhadap keadaan kondisi di masyarakat.
0: Iya. Ini sekalian dari Kurir Tinta 3473, bisakah media mitra ini mengkritisi secara objektif? Kadang-kadang ketawanya nih Pak, wow.
2: Ya, itu yang kita harapkan. Karena fungsi kontrol tadi, pengawasan dari media itu ada koreksi-koreksi atau masukan-masukan, saran dan segala macam yang sifatnya objektif, itu tentunya menjadi konstruktif bagi kita dalam menjalankan program-program pembangunan. Objektif ini kan satu hal yang sangat bagus kalau kita terapkan secara nyata, yang objektif ya.
0: Ya, baik, mungkin dari JMSI ada tanggapan dari beberapa pertanyaan tadi, ada juga harapannya dari masyarakat langsung nih Pak Mulyadi.
1: Yang kita tadi mengulang lagi sedikit di awal tadi terkait penyebaran informasi apa segala. Jadi memang di Dewan Pers ada nomor 1 tahun 2022 itu telah membuat aturan bahwa media massa atau media online yang resmi dan berstatus PT, dia harus mempunyai turunan media sosial, YouTube, Facebook, TikTok dan lainnya. Ada lainnya. Karena, nah tadi itu sebagai juga antisipasi hoax tadi itu bahwa turunan media yang apa yang diproduksinya, apa yang disebarluaskannya punya dasar hukum dan punya kaya jurnalistik. Misalnya media sosial A, tentunya dia berkekuatan hukum, berkaya jurnalistik dengan media online yang dimilikinya. Nah, itu sudah diatur oleh Dewan Pers bahwa aturan itu nomor 1 tahun 2019 diubah menjadi nomor 1 tahun 2022. Dewan Pers itu sudah ditetapkan. Kenapa itu fungsinya? Karena memang itu membantu sebagai mitra tadi, penyebaran informasi tentunya. Yang lebih cepat, karena kadang kan kita media online lebih lambat. Jadi media sosial itulah yang didahulukan. Selanjutnya nanti kan kita akan menempatkan kata atau tulisan di situ penutupnya baca selengkapnya yeah. di media ini.
0: Artinya
1: jadi kita diantar.
0: Diantar.
1: Diantar menjadi
0: berita awal.
1: Ya, berita awal biasanya kita breaking newsnya di situ. Nanti berita lengkapnya. Jadi masyarakat akan mengikuti terus media yang betul-betul tadi profesional. Jadi bukannya yang abal-abal tadi cuma buang. Yang kelimpungan kami kan, bisa-bisa jadi kelimpungan kami nih, ini betul nggak ini kan? Nah, memang itu jadi PR kami juga. Berita itu boleh dia buang, tapi yang kelimpungan kami dan pemerintah.
3: Harus konfirmasi.
1: Itu jadi merani-rani terus. Nah, ya selanjutnya yang terkait tadi apa tadi?
0: Adanya ini apa namanya media-media yang dari luar lah.
1: Nah, ya kalau memang tidak dipungkiri, tapi tentunya. Sebagai tadi langkah PLK tentunya kan akan berkoordinasi kepada organisasi media yang ada seperti SMS, JMSI. Menurut saya sih sah aja, tapi tentunya sebagai masukan dan keinginan teman-teman bersama minimal dia ada biro perwakilan
0: ya.
1: Perwakilan ada wartawannya satu,
0: jelas alamatnya
1: karena bukannya apa nanti saat dia punya masalah dia di luar daerah pak.
0: Iya, bisa ke Nunukan misalnya.
1: Ya, tiba-tiba mungkin dia lebih banyak mengutip berita teman-teman yang salah. Kalau salah ini dikutipnya, otomatis kan penyebaran luas hoaxnya lebih banyak pak.
0: Iya betul.
1: Dan yang jadi permasalahan organisasi ini dia bertanggung di mana masalahnya? Makanya akan menjadi lemparan pertanyaannya, karena itu memang sudah beberapa kali betulkah ini media anggotamu? Itu yang tetap jadi pertanyaan.
0: Ya barangkali ada harapan. Dan
2: menambahkan sedikit tadi.
0: Ya silakan ya. Pak Didi.
2: Selain media itu harus ada betul, karena kami pun akan melakukan monitoring dan evaluasi ke media.
0: Yeah.
2: Media yang kerjasama dengan kami akan datang itu. Kita cek aktualnya ya ada betul nggak seperti itu. Sampaikan Pak Mulyadi tadi. Sehingga kalau yang disampaikan tadi nggak ada di sini ya berarti kita mendukung hoax dong kalau kerjasama dengan mereka. Berarti yang terverifikasi.
1: Google Map jelas.
0: Baik, untuk tanggapan dari Mas Didi, barangkali Mas Didi.
3: Ya, jadi begini Pak, pada dasarnya kan media-media yang berusaha untuk mendapatkan verifikasi atau terdaftar Dewan Pers kan cukup banyak Pak nanya. Dan panjang antriannya se-Indonesia. Dan Dewan Pers mengurusi se-Indonesia Pak. Dan setiap tahun, setiap waktu kan terus bertambah dia. Nah inilah fungsi kami, SMSI, JMSI, bagaimana pada dasarnya media-media yang barangkali masih mengantri di Dewan Pers untuk mendapatkan verifikasi Dewan Pers, paling tidak mereka terdaftar di SMSI, JMSI. Supaya ketika ada hal-hal tertentu, dengan pihak-pihak tertentu enak koordinasinya begitu. Dan ketika misalnya wartawan, anggaplah kita baru bangun media misalnya kan, dan ada masalah tertentu, sementara medianya belum terdaftar di Dewan Pers, nah itu jadi problem kan? Nah tapi di sini lah fungsi kami. Nah Dewan Pers memberikan keringanan hal itu selama dia terdaftar di JMSI dan SMSI. Ketika ada sengketa produk jurnalistik, maka kalau misalnya medianya itu belum terdaftar, nah, maka kalau selama dia terdaftar di SMSI JMSI, maka dia masih setidaknya bisa mendapatkan keringanan lah dalam hal masalah kayak gitu.
0: Nah ini kita juga langsung bacakan ini Pak Didi ya. Ada komentar selanjutnya dari Kamarullah Jamal. Wartawan tapi punya media. Ada juga bukan wartawan tapi punya media. Ini kan bisa bahaya kalau tidak punya ilmu di bidangnya gitu. Ini lanjut mungkin satu lagi dari Rasidi tadi. Bagaimana program Viralkah ini menjangkau wilayah perbatasan dan terpencil agar informasi publik tetap akurat dan akuntabel. Kemudian Mbak Yuliarti tadi juga berkomentar lagi, semoga bisa menjadi prioriti media semoga bisa prioriti media lokal aja Bapak, biar anggarannya Kaltara berputar di sini aja. Ya mungkin dari Pak Didi dulu bisa dijawab nih.
2: Memang kalau dari sisi kami, Viralkah itu sebenarnya kan verifikasinya. Jangkauan kita yang jelas ke rekan-rekan media yang sudah ada di Kaltara dan kerjasama dengan kita yang tentunya yang terverifikasi. Sehingga kalau sasaran kita sampai ke perbatasan dan di pinggiran-pinggiran itu dari sisi outputnya nantinya. Outputnya nantinya dengan kita sudah memverifikasi secara sistemik dan digital dari rekan-rekan media, maka berita-berita itu akan jauh tersampaikan sesuai dengan target yang kita harapkan, yaitu sampai di titik terluar, terpencil, terisolir dari Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga program-program pembangunan bisa diketahui oleh masyarakat secara luas.
0: Baik. Mungkin ada tanggapan dari JMSI, Pak Mulyadi.
1: Ya.
0: Terkait nih, ada juga bukan wartawan tapi punya media. Ya. Ini kan bahaya kalau nggak punya ilmunya.
1: Jadi media itu dimiliki oleh siapa saja, Pak. Karena direkturnya kan tidak tentu harus wartawan.
0: Ya.
1: Karena pemilik perusahaan.
0: Ya,
1: nah,
0: betul.
1: Tapi isinya itulah tadi kami harapkan ada wartawannya yang aktif. Minimal setelah dia berapa periode, berapa tahun ikut, minimal ikut UKW muda. Nah, minimal. Kalaupun tidak ada kan berarti dia kan kami saling kenal, akan kami bina di lapangan. Nah, itulah. Jadi kalau dibilang tadi itu organisasi akan menyambut media. Di JMSI sendiri ada aturan. Di JMSI Kaltara sendiri minimal 3 bulan berjalan baru dia gabung di JMSI. Karena kami lihat aktifnya.
0: Yeah.
1: Aktif tidak. Kalau dia masih pasif kita tunggu sampai ke 6 bulan. Lalu kami terima. Nah, di situ jangan sampai nanti media musiman, Pak, ya.
0: Yeah,
1: karena kita menghindari media musiman dan media titipan yang cuma menyebarkan isu tadi.
0: Yeah.
1: Nah, makanya kami jeda 3 bulan sampai 6 bulan. Di situ seleksi kami. Lalu tadi ada jawab juga wartawan punya media. Wartawan ini dulu anggaplah kami dulu di media besar, media nasional, tiba-tiba tutup, gulung tikar, otomatis kami harus mandiri UMKM.
0: Iya, UMKM.
1: Muka media-media, itulah terjadinya sekarang ini.
0: Nah, berarti kalau mungkin secara singkat aja bisa dijelaskan untuk bergabung ke JMSI atau SMSI, mungkin ada persyaratan gitu?
1: Ya, sesuai ketentuan Dewan Pers, kami tentunya harus PT Persero, bukan persorangan, bukan CP. Karena, dan KBLI-nya juga harus khusus media. Media. Baik itu video dan ruang produksinya, itu semua berkaitan dengan media cetak, online, apapun. Dan NIB-nya juga tadi sudah masuk ke BLI. Lalu badan hukumnya, Menkumnya juga harus media tunggal. Tidak ada namanya kontoksi atau apa, tidak boleh. Nah, terkait itu semua, NPWP perusahaannya juga satu media. Tidak ada gabungan dengan lain. Dan direkturnya pun jelas. Minimal dikenal. Minimal dikenal karena seperti ini mereka kan saling seperti JMSI SMSI kan kita diundang. Karena SMA JMSI itu adalah gabungan perusahaan. Dan di dalamnya pemilik perusahaan. Walaupun itu orangnya wartawan misalnya, tapi ya kayak saya lah misalnya dulu mantan dari TV nasional atau media nasional, otomatis kan karena sudah kolok perusahaan. Otomatis mengubah media masing-masing dan kalau ketemu di lapangan, oh ini wartawan juga mesti ya. Kita tidak mungkin pensiun sebagai wartawan.
0: Ya.
1: Penulis minimal pokoknya, penulis.
0: Selama masih bisa bergerak menulis.
1: Ya. Minimal opini dibuat. Itu. Makasih.
0: Oke, baik. Mas Jedi, ada yang ingin disampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan tadi dari masyarakat?
3: Ya, ini juga yang perlu kita apresiasi ya dalam program viral kali ini. Pada dasarnya kan memang seperti saya sampaikan tadi. Adalah upaya untuk menata administrasi, Pak, ya, menyeleksi kembali media-media yang betul-betul media begitu. Dimana kita menghindari wartawan-wartawan abal-abal muncul, kita menghindari ada orang yang media musiman, biasanya itu musim pemilu banyak gitu, Pak. Aktifnya pada saat pemilu pilkada gitu,
0: Pak. Muncul banyak.
3: Nah, itu yang pada dasarnya kita hindari. Kalau istilah di kita itu wartawan bodrek, Pak. Nah, itu sudah mulai muncul tuh ketika pemilu tuh banyak itu. Pada saat seperti biasa-biasa seperti ini pun juga biasanya ada. Nah, jadi lewat program viral kayak ini kita apresiasi dan kita berharap ada upaya yang lebih selektif untuk bagaimana menata dan memperkuat kembali industri pers di Kalimantan Utara. Dan kita juga menginginkan bahwa seleksi itu berdasarkan betul-betul kriteria yang selektif, yang objektif begitu, Pak. Sehingga kita juga ingin menghindari namanya konflik interest. Dan sudah menjadi rahasia umum, Pak, ya. Tidak cuma di daerah kita, di seluruh Indonesia, umumnya terjadi konflik interest, konflik kepentingan. Mana ada istilah itu, mana media yang didukung pemerintah, mana tidak. Ada yang didukung partai pemenang, mana tidak, kan begitu. Atau apa kepala daerah. Oh, ini medianya kepala daerah apa tidak nih, kayak gitu-gitu, Pak. Itu yang pada dasarnya kita ingin bahwa seleksi media itu betul-betul objektif dan betul-betul berdasarkan kompetensi dan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi.
0: Baik, ini juga kita masih ada dua komentar yang menunggu kita bacakan dari Kamarullah Jamal. Kita langsung saja ya. Ini dasar regulasi kementerian mengacu kepada pengadaan barang dan jasa atau aturan lain. Yang kedua, verifikasi yang dimaksud apakah dari lembaga yang tergabung di Serikat Organisasi Pers atau Dewan Pers. Selanjutnya, apa saja indikator verifikasinya? Apa dasar hukum penggunaan UKW sebagai syarat untuk mengajukan penawaran? Nah, ini mungkin salah satu ini bisa dijawab ya. Yang pertama, silakan Pak. Pak Didi barangkali.
2: Mungkin itu belum bisa secara detail disampaikan, hanya untuk indikatornya, sama seperti kita sampaikan di awal tadi, viralkah ini bukan hal baru. Kita hanya mentransformasi digital sama penguatan regulasi. Sehingga syarat-syarat indikator yang dibutuhkan sama dengan yang sudah kita ajukan sebelumnya. Yaitu dari sisi legalitas, kemudian kompetensi, kemudian syarat-syarat terkait syarat-syarat administrasi BBJS segala macam. Dan integritas tentunya. Itu yang menjadi indikator-indikator yang nantinya menjadi titik-titik yang akan kita verifikasi. Verifikasi. Jadi kata kunci dari viralkah sebenarnya dari akuntabel dan anti hoax. Sehingga semangat untuk kita lebih bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi program kemitraan ini, ditambah dengan hasil daripada kemitraan yang bisa membantu pemerintah dalam memerangi hoax, itulah yang menjadi tujuan utama daripada viralkah ini. Selain ini merupakan penguatan utama dari proses yang sudah dijalankan selama ini. Tadi ada ditanyakan juga di situ apakah perjalanannya sebagaimana pengadaan barang dan jasa. Iya, memang saat ini pun kita menjalankannya dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, regulasi ini menguatkan dalam pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa itu ada hal-hal yang memang mengarah sekarang. Kemarin ada juga dikumpulkan dari seluruh OPD Provinsi Kalimantan Utara bahwa digitalisasi terhadap laporan pertanggungjawaban itu sudah menjadi satu keniscayaan. Sehingga kita harus beralih, bertransformasi ke digitalisasi. Digitalisasi ini menjadi satu hal yang sekarang jadi tujuan utama dari kita untuk dikembalikan ke awal tadi bahwa ini menjadi sasaran terkait perbaikan daripada program pelaksanaan utamanya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
0: Baik, tanpa terasa juga hampir 1 jam kita ngobrol nih Pak Didi, Pak Mulyadi juga Mas Didi. Barangkali kita bisa menarik benang merah ya atau closing statementnya pada dialog siang hari ini. Mungkin dari Mas Didi dulu deh, dari SMSI Kota Tarakan, apa sih harapannya Mas Didi terkait dengan pelaksanaan program viralkah ini agar dapat menciptakan kemitraan pemerintah dan media yang profesional, transparan, dan juga akuntabel, Mas?
3: Ya, pertama kita mengapresiasi, sekali lagi kita mengapresiasi upaya dan niat baik yang dilakukan oleh DKISP Provinsi Kalimantan Utara, dan harapannya tadi sebagaimana disebutkan,

0: mereka-mereka ini diperhatikan dan industri pers ini lebih diperkuat di Kalimantan Utara. Dan kita berharap ada upaya yang lebih selektif dan objektif untuk memberikan ruang kepada keberlangsungan industri pers, media-media lokal yang ada di Kalimantan Utara, sehingga kita bisa mencegah, sebagaimana saya sebut tadi, mencegah konflik of interest, mencegah kecemburuan sosial. Kalaupun memang misalnya nanti salah satu indikatornya adalah keaktifan, maka saya kira teman-teman yang sudah biasa liputan di lapangan juga tidak masalah begitu. Begitu juga dengan mungkin soal fake news tentang apa pembaca begitu. Dan saya kira teman-teman itu tidak keberatan terkait itu. Dan kita berharap aplikasi Viralkah ini segera di launching, Pak. Dan kita pada dasarnya siap mendukung selama itu baik, dan kita juga berharap rutin diagendakan dialog, pertemuan dengan teman-teman media, khususnya yang bernaung di organisasi profesi maupun organisasi perusahaan. Seperti JMSI dan MSMSI. Dan kita ingin membuka ruang dialog seluas-luasnya, mungkin itu, Pak.
1: Oke, baik. Nah, kemudian dari Pak Mulyadi, dari JMSI Kalimantan Utara, mungkin closing statement yang akan disampaikan atau ada harapan yang terkait Viralkah ini, Pak?
2: Ya, tentunya harapan kami Viralkah menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan sehat antara pemerintah dan media tentunya di Kaltara dan Kabupaten Kota tentunya nanti ke depannya. Apalagi nanti akan diperkuat oleh pergub, akhirnya jadi pergub atau perwali tentunya. Kenapa itu penting? Jadi landasan hukum kerjasama sudah jelas. Anti hoax bisa dihindari. Hak jawab bisa dipenuhi. Dan profesional tadi makin ditingkatkan tentunya. Dan kalaupun prinsip tersebut bisa kita jaga bersama, kemitraan pemerintah dan media bisa pastinya akan menghasilkan publikasi yang lebih baik. Dan bisa diserap masyarakat lebih tajam, lebih terpercaya, tentunya lebih kepercayaan masyarakat kepada media lebih ditingkat juga. Dan pada kesempatan ini bagaimana harapan tadi Pak Deddy, tentunya komunikasi juga harus tetap terjalin. Kenapa itu penting? Karena aturan dan peraturan tentu berubah. Kami juga harus punya info baru yang terkini, dan tentunya juga harus disebarluaskan kepada teman-teman media. Dan di balik itu juga masyarakat juga harus cepat menerima informasi terkait peraturan yang akan dikeluarkan tentunya. Ya, sekali lagi saya apresiasi juga terkait Viralkah. Kita akan berbenah bersama, media kita akan benahi bersama-sama, dan tentunya menjadi dasar hukum kami juga untuk menjalankan kemitraan ini. Terima kasih.
1: Ya, oke, baik. Terakhir mungkin dari Pak Didi ya, harapan yang mungkin akan dicapai ya, atau harapannya seperti apa sih ke depan Viralkah ini agar media pemerintah ini lebih profesional, transparan dan akuntabel terkait dengan kemitraan ini, Pak?
3: Harapan kami yang jelas nanti kami bekerja sama dengan mitra media ini adalah mitra media yang akuntabel dan bisa mendukung program-program pemerintah serta anti hoax. Sehingga program Viralkah ini bagaimana kita kembangkan, kita kuatkan dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Pak Didi di studio, dan juga Pak Mulyadi, ada juga Mas Didi, terima kasih. Barangkali di lain waktu kita bisa bertemu lagi membahas terkait dengan program Viralkah. Ya, mungkin ada tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan. Kita akan tunggu ya informasinya bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di DKISP Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, sampai di sini kami hadirkan dialog interaktif RRI Tarakan dengan tema Dinas Komunikasi Informasi Informatika Statistik dan Persandian atau DKISP Kalimantan Utara siapkan program Viralkah untuk kemitraan media yang lebih akuntabel. Saya Heri Susanto pamit, sampai jumpa di lain kesempatan.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday!
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Baik mungkin, saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan. Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad, sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis pengalah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan kebujukan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: ITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia, seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu peserta pelatihan Kartika menilai program high performance training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya, passing saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan tepatnya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar di Manupun Anda, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk menemani Anda di Tarakan siang ini, kami hadirkan lagu pop Indonesia bersama informasi-informasi yang terkini dari laman rri.co.id. Lagu pertama dari Petra Sihombing, mendengar Cinta Digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan STNK digital resmi hadir, pengendara tidak perlu khawatir lupa membawa STNK. Korlantas Polri kini menyediakan STNK digital yang bisa diakses masyarakat melalui aplikasi digital Korlantas. Dokumen elektronik ini dapat digunakan saat pemilik kendaraan tidak membawa STNK fisik. Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan STNK digital memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Masyarakat cukup menunjukkan dokumen tersebut kepada petugas melalui aplikasi resmi digital Korlantas. Layanan ini juga dapat membantu masyarakat ketika STNK fisik tertinggal atau tidak dibawa karena kondisi tertentu. Dengan akses digital tersebut, informasi kendaraan tetap dapat ditunjukkan saat diperlukan. Selain memudahkan masyarakat, STNK digital dapat mendukung petugas dalam melakukan pemeriksaan data kendaraan. Informasi kendaraan ditampilkan secara elektronik sehingga proses verifikasi dapat dilakukan lebih praktis. STNK digital merupakan bagian dari pengembangan layanan Korlantas Polri berbasis teknologi. Layanan tersebut diperkenalkan dalam syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 25 September 2026. Korlantas Polri mengimbau masyarakat menggunakan STNK digital melalui aplikasi resmi digital Korlantas. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan yaitu drama dari Komdigi ya, terkait dengan judul atau yang menghadirkan judul ya, Benteng Emas di Tengah Badai, bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Aduh, Mas Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi. Pak, Pak, Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak. Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
2: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah rame beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
2: Loh, mau kemana, Mbak?
0: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
0: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
3: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
1: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
0: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
2: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
0: Betul, belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
3: Sahabat Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
4: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pak Hendra, Nining Yuningsi sebagai Astrid. Narasi oleh Verly Jan. Musik dan montase Al Ramdhani. Penulis naskah Yanti Rahminur. Sutradara Yanti Yusfit.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumpakar.

0: Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntake edisi Rabu 30 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntake selengkapnya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan menyebut Tarakan sebagai salah satu wilayah perbatasan yang paling mudah dimasuki narkoba. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan disiplinasi kekarantinaan kesehatan serta forum konsultasi publik yang digelar Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Tarakan. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
1: Lebih 1000 dan tindak pidana yang paling banyak narkoba. Rata-rata pengidap, ada juga pemanggar.
2: Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Syafruddin, menyebutkan Tarakan sebagai salah satu wilayah perbatasan yang paling mudah dimasuki narkoba dengan modus penyeludupan yang beragam. Hal ini disampaikannya dalam sosialisasi dan diseminasi kekarantinaan kesehatan serta forum konsultasi publik yang digelar Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Tarakan kemarin. Ia juga menyoroti data Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara. Hampir 80% penghuni lapas merupakan penyalahguna narkoba.
1: Lebih 1000 dan tindak pidana yang paling banyak narkoba. Rata-rata pengedar, ada juga pemanggar. Nah, ini yang menjadi keresahan bagi kita. Mudah-mudahan kesehatan juga bisa ambil bagian untuk menghambat. Tarakan ini paling enak dimasuki, Pak ya. Modusnya banyak sekali.
2: Kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik ini bertujuan meningkatkan pemahaman berbagai pihak mengenai pentingnya kekarantinaan kesehatan, termasuk pengawasan lalu lintas orang dan barang di pintu masuk wilayah. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai lokal di sejumlah pasar yang ada di Kota Tarakan mengalami kenaikan, harga mencapai Rp150.000 sampai Rp160.000 per kilogram.
3: Sekarang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus.
4: Harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan kini mencapai Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebut telah terjadi sekitar 1 bulan terakhir dan semakin terasa dalam 2 pekan terakhir.
3: Sudah 1 bulan tapi sudah 2 minggu ini makin naik.
5: Minggu belakangan ini.
3: 2 minggu.
4: Kenaikan harga tersebut turun berdampak terhadap jumlah pembelian masyarakat. Pedagang menyebut sejumlah pembeli mulai mengurangi jumlah cabai yang dibeli karena harganya dinilai semakin tinggi.
3: Berkurang, tadinya misalnya beli 2 kilo, dikurangi jadi 1 kilo. Kadang warung juga pesan misalnya 5 kilo, dikurangi jadi 3 kilo setengah.
4: Pedagang menyebut kenaikan harga cabai dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani. Menurut pedagang, kondisi musim kemarau dan ketersediaan air yang terbatas membuat hasil panen berkurang, sehingga pasokan cabai yang masuk ke pasar pun ikut menurun.
3: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus, makanya kurang masuk di pasar, kurang petani bawah, makanya mahal.
4: Sementara itu, harga cabai dari luar daerah yang masuk melalui kapal berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan cabai kembali normal agar harga di pasar dapat berangsur turun. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Ketua RT FKKRT Kota Tarakan menekankan pentingnya kesadaran orang tua untuk tidak memfasilitasi anak-anak yang belum cukup umur dengan kendaraan bermotor. Selain peran keluarga, pengawasan berbasis komunitas di tingkat RT juga dinilai kunci dalam menjaga keselamatan generasi muda. Berikut laporan Setia Widadi.
6: Ya kalau memang ada orang tuamu, tolonglah orang tuamu yang ngantar gitu maksudnya. Jadi ini tidak bisa kalau polisi yang kerja, harus sama semua, khususnya Ketua RT juga.
7: Ketua FKKRT Kota Tarakan Haji Rusli Jaba mengimbau seluruh orang tua agar lebih tegas dalam memberikan izin maupun fasilitas kendaraan bermotor kepada anak yang belum memiliki SIM dan kecakapan berkendara.
6: Ya kalau memang ada orang tuamu, tolonglah orang tuamu yang ngantar gitu maksudnya. Jadi ini tidak bisa kalau polisi yang kerja, harus sama semua, khususnya Ketua RT RT juga. Sebenarnya kami ini, kita-kita semua ini polisi semua. Kalau aman berarti polisi. Jadi tanamkan di dirimu itu anak-anak sekolah itu, bahwa saya ini polisi. Saya ini aman berarti polisi saya. Nah, insya Allah ke depan.
7: Lebih lanjut, tingginya angka penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur menjadi perhatian serius berbagai pihak di Kota Tarakan. FKKRT juga mendorong masyarakat di tingkat rukun tetangga atau RT untuk memperkuat pengawasan lingkungan. Warga diharapkan saling mengingatkan remaja di sekitar lingkungan mereka agar tidak terlibat aksi balap liar maupun berkendara tanpa kelengkapan resmi. Langkah kolaboratif antara keluarga dan masyarakat ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Kota Tarakan. Setiawidadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz AM 1350 kHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Wali Kota Tarakan Dr. Khairul Emkes mengapresiasi pelaksanaan Expo Ibu Hamil yang digelar Puskesmas Gunung Lingkas berkolaborasi dengan Pertamina Patraniaga. Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Tarakan. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Shah.
8: Kita melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil mulai dari ANC-nya, kemudian senam ibu hamil, memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, edukasi, dan yang paling spesial hari ini adalah diperiksa oleh dokter spesialis OB.
9: Expo Ibu Hamil digelar di halaman Puskesmas Gunung Lingkas yang dibuka langsung Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes. Kegiatan ini dinilai langkah strategis dalam menurunkan angka stunting. Khairul mengungkapkan pada tahun 2019 hingga 2020 angka stunting di Tarakan sempat menyentuh 25% akibat terbatasnya layanan pemeriksaan ibu hamil saat pandemi COVID-19, di mana aktivitas posyandu sempat terhenti. Namun kini, berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Tarakan telah turun menjadi 12%, di bawah rata-rata nasional 19,8%. Bahkan berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM), angka lebih rendah lagi sekitar 4%, dengan Puskesmas Gunung Lingkas mencatat 4,2%. Ia menekankan masa kehamilan merupakan periode emas yang menentukan kualitas generasi mendatang. Jika perawatan sejak dalam kandungan tidak optimal, intervensi setelah kelahiran tidak akan maksimal, meskipun masih ada periode 1000 hari pertama kehidupan. Karena itu, Khairul menyambut baik inovasi Puskesmas Gunung Lingkas melalui tim anti-stunting yang aktif menggerakkan ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan. Menurutnya, keaktifan ibu hamil ke posyandu kini juga didukung program makan bergizi gratis yang diberikan setiap hari. Khairul juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin. Jika dulu standar pemeriksaan minimal 6 kali selama kehamilan, kini idealnya dilakukan setiap bulan atau minimal 9 hingga 10 kali selama 9 bulan di masa kehamilan.
10: Sekiranya apa yang dilakukan pada hari ini, upaya untuk menggerakkan ibu hamil datang ke pusat pelayanan ini, dan juga saya lihat ada apa itu namanya tim gunting Gunung Lingkas anti stunting, ini mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik. Kalau tidak bisa datang ke posyandu, kami sedengar sekarang sudah aktif juga ke posyandu karena ada MBG. Ya, tiap hari dikasih MBG ini sedengar. Jadi ibu-ibunya juga aktif datang ke posyandu. Nah, kalau misalnya ini bisa dilakukan dengan baik, insya Allah saya kira kita bisa menekan angka stunting lebih rendah lagi.
9: Khairul berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi memberikan dampak nyata berupa zero kematian ibu, zero kematian bayi, dan zero stunting. Sementara itu, Puskesmas Gunung Lingkas mengundang 100 target ibu hamil untuk diperiksa dalam kegiatan tersebut. Kepala Puskesmas Gunung Lingkas, Dr. Anies Priliatna, mengatakan Expo ini bertujuan mendekatkan layanan kesehatan kepada ibu hamil yang selama ini belum terjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini didasari data capaian pemeriksaan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Gunung Lingkas yang baru mencapai 52% pada Juli 2026 dari target standar pelayanan minimal SPM mencapai 100%.
11: Baik, ini adalah kegiatan Expo Ibu Hamil di mana kita memeriksa 100 ibu hamil yang kalau tujuan awal, tujuan sebenarnya itu adalah mendekatkan layanan masyarakat, terutama khususnya ibu hamil yang belum terjangkau fasilitas pelayanan kesehatan.
8: Kita melakukan pemeriksaan kepada memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, edukasi, dan yang paling spesial hari ini adalah diperiksa oleh dokter spesialis
9: OBGYN. Anies berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan karena dampaknya sangat luas, mulai dari menurunkan angka stunting, menekan angka kematian ibu dan bayi, hingga menyiapkan generasi penerus bangsa yang sehat. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Tarakan intenkan dialog ke tengah masyarakat agar bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran.
12: Data kami mencatat ada sekitar 41 hektar. Dengan memang kejadian terbanyak bulan Agustus ini, kami mencatat ada sekitar 16 titik lokasi kejadian.
13: Berdasarkan data dari Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Tarakan, tercatat kebakaran di dalam kawasan hutan lindung Kota Tarakan mencapai 5,36 hektar. Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama KPH Tarakan, Dwi Pangayuh Mukti, mengatakan melihat data dari Januari hingga September 2026, areal kebakaran di dalam kawasan hutan lindung Kota Tarakan mencapai 5,36 hektar dan di areal pengguna lainnya seluas 41 hektar. Dwi menambahkan dari Januari hingga September, kejadian kebakaran hutan terbanyak ada di bulan Agustus dengan 16 titik api. Dwi mengungkapkan banyaknya titik api di bulan Agustus dikarenakan pada bulan tersebut udara di Tarakan kering dan panas, sehingga memicu banyaknya titik api yang terjadi di kawasan hutan lindung Kota Tarakan.
12: Ada juga kebakaran yang terjadi di areal kawasan hutan lindung Pulau Tarakan. Jadi data ini kami himpun sejak dari Januari hingga 1 September ini, tercatat luas areal terbakar di hutan lindung Pulau Tarakan itu sebesar 5,36 hektar. Sedangkan untuk penggunaan areal penggunaan lainnya di luar kawasan hutan lindung itu, data kami mencatat ada sekitar 41 hektar. Dengan memang kejadian terbanyak bulan Agustus ini, kami mencatat ada sekitar 16 titik lokasi kejadian.
13: Untuk mencegah terjadinya kebakaran di kawasan hutan lindung Kota Tarakan, Dwi menjelaskan pihak KPH Tarakan gencar melakukan sosialisasi keamanan ke masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan lindung Kota Tarakan agar bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntakan siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan menyebut Tarakan sebagai salah satu wilayah perbatasan yang paling mudah dimasuki narkoba. Harga cabai lokal di sejumlah pasar yang ada di Kota Tarakan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150 hingga Rp160.000 per kilogram. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Sekian berita Paguntakan.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.35 waktu Indonesia Tengah, pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Pro Dangdut yang menyajikan lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Pro Dangdut dari Tarakan hadir setiap hari dimulai pada pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore ya. Bersama saya Heri Susanto menemani Anda di Pro Dangdut edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan ya, bisa menghubungi lewat jalur 0821-5320-9845 ya. Kemudian juga boleh bergabung atau request lagu di live TikTok RRI Tarakan. Dan kami akan bacakan komentar-komentar Anda, juga menyapa kawan-kawan yang ada di Tarakan, di Kalimantan Utara, atau di wilayah lain yang ada di seluruh Indonesia. Mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, satu lagu dari Ina Sintia akan kami hadirkan dengan jam 5.

Ya, mendengar di mana-mana berada satu lagu dari Ines Cynthia ya. Jam 5. Jam 5 ada apa nanti ya? Ada lintas Banjar Nusantara berarti. Ya, sudah mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Untuk kawan-kawan yang mau bergabung, silakan di 0821-5320-9845. Atau bisa request lagu, kirim salam ya di live TikToknya RRI Tarakan ya. Kita akan bacakan satu persatu. Kita sapa teman-teman yang ada di Tarakan juga di seluruh penjuru tanah air.

Ya, kita kirim salam nih buat Mas Gondrong Tarakan yang sudah gabung. Terima kasih. Ada juga siapa nih? Ada Repritati Darwi, juga ada Elvi, ada Tik Nono, juga ada Wiwinarti, ada Kasman Official, Mas Putra, terima kasih atas gabungannya, ada Bravo Delta, ada Kang No, Pri kabare Kang No, ada juga Pistut, ada Mas Riatun, ya, ada Tono Pacul, ada juga Septian Widian. Ya, terima kasih atas gabungannya. Pokoknya teman-teman di seluruh penjuru tanah air. Made Suama, juga Ike Rizky, ada Ecclesia, kemudian juga buat Torai, ya. Ada juga Sugianto, Mas Sugianto. Yang dari mana nih? Buat kawan-kawan di Serui juga ya, ada Tija Anurah. Ada Mbak Atun juga, matur nuwun, terima kasih gabungannya. Ada Mas Jaka Ibrahim, Lias Syam, kemudian juga ada Bung Rahman S. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini cikgu kita nih, mudah-mudahan sehat selalu aja. Ini buat Kanonu. Katanya Bang Rahman, Wololo habari. Waduh, ini bahasa Gorontalo. Pio-piohu Bang, ya. Kangen juga nih, nggak pernah kobrol, nggak pernah ketemu. Harapannya nanti bisa ketemu juga nih buat Bang Rahman, ya. Terima kasih buat Nona Inces 99. Halo Bang, boleh request lagu? Boleh, silakan aja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan satu persatu, kita coba hadirkan lagunya, ya. Dari Muhammad Husni, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pontianak hadir, salam kenal. Salam kenal balik buat Muhammad Husni yang ada di Pontianak. Nona Inces juga ditunggu lagunya apa. Dari Abdul Syukur, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam dari Kalimantan Timur, ya, hadir, ya. Nah, terima kasih gabungannya. Ada Arianti juga, kemudian juga request lagunya Senandung Rembulan dari Nona Inces. Kita siapkan dulu, kita coba carikan, tak bongkar-bongkar dulu, ya. Nanti kalau nggak ada, tak bongkar, ya, tak belikan di Pasar Tenguyun. Ya, buat yang sudah mulai aktivitas kembali, tetap semangat, ya. Cuaca Tarakan juga cukup cerah, cukup cetar, ya. Bagaimana cuaca di tempat Anda, juga bisa saling berbagi informasi di acara Pro Dangdut. Ya. Senandung Rembulan kita coba siapkan. Ya, Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin dan Evi Tamala, ya, lagunya. Nanti kita coba hadirkan buat Inces, Nona Inces, ya. Dari Waringin Jati, goyang dulu. Yo Bang, piye kabare? Salam buat Mami, buat Iki. Salam kopi pahit, nah, kopi hitam Bang. Trimurti 94, 32, Trimurti 94, ya, 32 tahun baru tahu jika suara ini, ya, ini loh orangnya. Umoso. Iya, yes, gak apa-apa kalau baru tahu orangnya. 32 tahun loh, lama banget, ya. Dari Event Shop, ya, salam kenal dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Bang. Salam balik buat Event, sehat selalu di sana. Sering banget dengar suara ini, Kak. Oke, matur nuwun, terima kasih atas apresiasinya, ya. Kemudian dari Lombok Mandalika hadir Bang, dari Lindasari, MK Linda, Mbak Lindasari, ya. Lombok gimana kabarnya Lombok? Musim apa di sana, ya? Ada Bang Maman, selamat siang Bang. Gresik Pulau Bawean hadir. Request lagunya Karenamu Aku Lakukan Tasya Rosmala. Oke. Disiapkan Bolo. Buat Gresik semuanya, ya. Gresik Surabaya kalah di sini, jongkar suruh, rek. Amin Mas, harapan yang sama buat Bung Rahman. Oke, salam sehat selalu Bang Kanonu. Salam kangen ngobrol, ya. Ngobrol pakai belajar bahasa Gorontalo deh pokoknya. Dari Tewari Sandi, aku dari Kendari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Request lagunya Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Oke, kita coba hadirkan. Tapi kita goyang dulu, ya. Lagunya ini Imam S. Arifin sama Evi Tamal mau nyanyi lagunya Senandung Rembulan. Ya, rembulannya kalau ditarakan malam ini sudah melewati bulan purnama, ya. Jadi mulai sudah menyusut, ya. Mudah-mudahan bulan berikutnya atau bulan besok sudah berganti dengan bulan Oktober, ya. Kita goyang buat semuanya di Pro Dangdut RRI Tarakan.

0: Iya, satu lagu dari Mami Sarifin dan Evita Mala, Senandung Rembulan sudah hadir. Spesial buat yang request tadi, ya. Mudah-mudahan terhibur semuanya. Dan juga untuk yang ada di Tarakan, mudah-mudahan juga aktivitasnya lancar sembari menikmati lagu-lagu dangdut bersama RRI Tarakan, ya. Yang di Pantai Amal, Pak Suwardi, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Teman-teman yang di lokasi pertama kan semuanya juga tetap semangat, ya, meskipun cuaca cetar membahana. Ya, kita akan bacakan kembali komentar-komentar, ya, yang ada di TikTok RRI Tarakan, ya. Dari Mary Sue, ya, terima kasih. Katanya request dong, Bang, lagu Memory Never Die. Wah, ini lagunya lagu dangdut, Mbak Mary, ya. Mohon dimaklumi, ya. Jadi spesialnya adalah lagu dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, kemudian juga ada Mbak Galuh Triana. Assalamualaikum Bang Heri. Waalaikumsalam Mbak Galuh. Piye kabare? Bagaimana kabarnya, sehat-sehat toh, ya? Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta aja Mbak Galuh, ya. Ini Mbak Galuh ini ke mana nih? Apakah Mbak Galuh yang dingleteh itu? Ya, Mbak Endang katanya salam kenal dari Endang Kendari. Salam kenal balik Mbak Endang. Mudah-mudahan berbahagia selalu di sana. Ada Anas Ratu Makin, salam dari Kota Kinabalu, Sabah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Iki Reski dan Nona Inces. Terima kasih Abang Ganteng, salam kenal dari Tanjung Selor. Oke, baik Mbak Nona Inces, mudah-mudahan sehat selalu aja Tanjung Selor. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu damai, aman, sejahtera, ya. Mas Prasetyo, hadir kawasan Tegal, Kota Jawa Tengah. Oke, kepripen kabari Mas E? Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Warungnya di mana-mana, ya, warung Tegal. Mas Hadi Dayat, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Dari Tembilahan, ya, menyapa. Tembilahan itu mana nih Mas Hadi, ya? Provinsi mana nih, ya? Dari Mita, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalimantan Selatan monitor. Terima kasih atas monitornya Mbak Mita. Kemudian juga ada Mas Prasetyo, ya. Coba lagi nih buat Hanidi yang sudah mengirimkan apa nih? Makasih deh pokoknya kirimannya deh. Ya, kemudian juga siapa nih? Ada Durian Muryolobo. Iki lo paling spek lagu iki Sipan Rindumu Wasik. Apa nih? Mantap Bang. Kok lagi nongol piye toh? Ya iya, sesuai jadwal toh Mas Durian Muryolobo. Adanya Najwa Anugrah, ya. Salam kenal Kak, saya dari Minahasa, Sulawesi Utara. Oke, salam kenal balik buat kawan-kawan di Minahasa. Salam dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, ya. Dari Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, selamat siang Bang. Selamat siang juga Bunda. Semoga penuh berkah. Amin, ya Rabbal Alamin. Tapi sapo

Irfan ya. Assalamualaikum, salam kenal, saya dari Tawau Sabah. Salam kenal balik ya, dari Kalimantan Utara, Indonesia ya. Sudah makan kah DJ? Waduh belum, kalau makan nanti gimana nyapanya teman-teman ya. Dari Bajul Jepara Bang, salam salam bergoyang mantap. Oke, kita goyang lagi Mas Bajul. Ini lagunya dari requestnya siapa tadi? Yang request Tasya Rosmala katanya. Karenamu aku lakukan ya. Kita goyang dulu bersama Pro 1 hari Tarakan.

0: Ya, Tasya Rosmana lagunya sedih ya. Ini karenamu aku lakukan. Spesial buat yang request tadi dari acara Prodangdut ya.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sajian lagu dangdut bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 15 atau jam 3 sore ya. Iya, ini kita sapa-sapa lagi buat kawan-kawan yang bergabung di acara.

Pro Dangdut ya. Jangan lupa dibantu tap-tapnya biar tambah mantep pokoknya. Dari Endang Sarwinah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Jakarta Barat hadir ya. Terima kasih atas gabungannya. Gimana kabarnya Mama Kota, Ibu Kota ya. Salam dari wilayah Utara Kalimantan ya. Dari Uma, Intraka hadir Kak. Oke, matur nuwun, terima kasih Uma. Sehat selalu aja di sana. Semangat Mas. Dari Aphrodite ya. Semangat harus toyo. Terima kasih kawan atas gabungannya ya. Dari Umi, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang bos. Siang juga. Terima kasih atas kirimannya ya dari Umi. Dari Nona Inces katanya amin Tanjung Selor selalu damai dan tentram ya. Gimana Tanjung Selor harga cabai naik nggak? Tarakan tambah larang, tambah mahal 160. Dari Puturu Si Usman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, RT Tarakan. Ini warga kota Donggala, Sulawesi Tengah ya. Lagu Bang, Sisa Cinta. Oke. Ini lagunya, lagu penuh kenangan nih ya. Sisa Cinta nih. Kenangan buat siapa nih? Buat DJ-nya atau? Buat Bang Usman nih ya. Lagunya Bang Usman sudah kita siapkan dari Una Sutra, Sisa-Sisa Cinta. Dari Mbak Umi katanya asik. Oke, makasih. Samarinda hadir Mas Nur ya. Dari Mas Nur, bisa request lagu nggak Bang? Boleh, request lagu tulis saja ya di kolom komentar ini, live TikToknya. Romantika Kehidupan dari Roma Irama, kita coba carikan, kita bongkar-bongkar dulu playlist kita.

Ya, kita sudah ketemukan ya. Dari Roma Irama, Romantika Kehidupan. Ditunggu aja Mas Nur lagunya ya. Dari Aplen ya, Aplen atau Apian ya. Papua Barat hadir, Papua Barat Daya. Mudah-mudahan selalu aman di sana ya, di Papua Barat Daya. Salam dari wilayah utara ya. Dari SMP Negeri 3 Payapakong, Bakong ya. Ikut juga dia. Ya. Ya, Mas Bajul, terima kasih atas gabungannya, Mas. Wah, ini apa nih? Mas Bajul ngomong apa nih? Simpan rindumu ya. Lewaldi Bang. Wow, simpan rindumu tuh lagunya nih kayaknya. Ketikannya nih kayaknya perlu pengeja dengan hati-hati ya. Simpan rindumu. Kita coba carikan di sebelah deh kalau enggak ada di situ ya. Oke, dari Lewaldi, simpan rindumu sudah kita temukan ya. Ditunggu aja dari Mas Bajul. Salam Bang, dari Sulteng, dari salam dari mana nih? Hamka ya, Sulawesi Tengah, Morowali. Terima kasih atas gabungannya kawan. Bang, boleh request lagu Manis Manja Group? Boleh Mbak Maya. Apa aja deh judulnya. Titip salam buat keluarga di Beringin. Oke, ditunggu Mbak Maya ya lagunya. Kita coba carikan Manis Manja. Manis Manja. Wah, nanti tak pilihkan yang bagus deh. Manis Manja pokoknya. Kemudian dari Bali hadir. Wow, dari Bali tuh Mbak Maya. Balinya gak? Gimana suasana di sana Mbak Maya ya? Dari Wa Ondeng, Pekalongan, Jateng hadir. Matur nuwun Pekalongan, terima kasih. Request joget trio Melina. Oke, joget. Nanti kita coba carikan ya. Baik, Tarakan kok bisa Jawa Mas? Oh, kalau Bapak Suyuti, saya ini juga sedikit-sedikit bisa. Jadi kalau Tarakan ini Bapak Suyuti, ini seperti Indonesia Mini. Jadi kadang kita bergaul sama dari Sulawesi, ada dari wilayah timur, ada dari Jawa Barat. Jadi bisa bahasa Sunda, bahasa Paguntaka, ya, bahasa Tidung. Nah, ini jadi bisa belajar, sering belajar gitu ya. Baik, kita goyang dulu bersama Ona Sutra. Sisa-sisa cinta untuk semuanya yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara, juga di seluruh Indonesia. Pokoknya salam persahabatan, salam persaudaraan semuanya.

Iya, mungkin di sana masih ada cinta, makanya ada sisa di sini ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Ona Sutra ya, sudah kita nikmati bersama, yaitu Sisa-Sisa Cinta, spesial buat kawan-kawan ya, buat kerabat, buat siapa nih? Pokoknya di seluruh tanah air ya, bahkan di Malaysia juga. Matur nuwun, terima kasih atas gabungannya. Ya, terima kasih buat Mbak Tuti sudah gabung di acara Prodangdut ya. Dari Depok, Bang, hadir di Sapa dong. Oh, di Sapa? Ya wis, di Sapa Mbak Tuti, pelan-pelan. Nyapanya nanti gantian ya. Kalau misalnya lagu, ya kita dengerin lagu dulu biar kita nikmati lagunya. Nanti kalau mau request lagu juga boleh. Nah, nanti ada waktunya juga kita menyapa buat kawan-kawan dimanapun berada ya. Dari Amah Palang, ini pro mana Bang? Pro 1 RW Tarakan gitu dong ya. Buat Supiati Rusdin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam dari Sulawesi Tenggara. Oke, mudah-mudahan sehat selalu, aman-aman damai di sana. Terima kasih juga buat Yuda Anugrah, Rizky Al-Mubarak ya. Salam Bang dari Palu, oke, Palu Sulawesi Tengah ya. Mudah-mudahan juga selalu aman dan sejahtera di sana. Dari Amah Palang, Dangdut ya, betul. Aku request 4 angkatan Manis, oh Manis Manja Group ya. Buat abangnya makasih aja. Oke, ditunggu lagunya Amah Palam ya. Dari Mas Leo, siang, selamat siang Bang, request lagu Abah Ama itu ya. Oke, kita coba carikan Abah Ama ya. Abah lagi ke mana tadi? Abah lagi ke sawah. Kalau Ama lagi ke mana? Ama lagi belanja. Atau kita carikan aja Abah Ama ini dari Manis Manja, jadi kolaborasi ya, atau kelompok centil ya, beda penyanyi beda juga lagunya ya. Ya, kita sudah carikan, mudah-mudahan nanti sabar menunggu ya. Dari Mas Jiono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Bang, Ponorogo hadir, salam sehat selalu, terima kasih, matur nuwun. Mas Andi juga, kemudian juga Mas Andi, selamat siang Bang penyiar, Belitung Timur hadir, oke. Terima kasih atas gabungannya. Mbak Sugiyarti Darmia, selamat siang Bang Heri, apa kabar Tarakan? Siang juga Mbak Sugiyarti, Tarakan cukup panas cerah.

Nana Inces ya, Bang boleh request lagu lagi. Ya, kalau misalnya lagunya nanti bisa diputarkan, cukup waktunya bisa kita hadirkan. Tapi tahun satu aja boleh. Ya. Tanjung Silor panas seperti hatiku lagi panas mengembara. Oke, kalau gitu datang ke Tarakan, banyak airnya. Atau panggil pemadam kebakaran ya, ya biar hatinya disemprot biar panas gitu ya, dipadamkan sama pemadam gitu ya. Dari Mas Koro Anam, siang Cak. Oke Cak, piopo kabar ini. Salam kenal dari Banjarmasin Monitor. Matur nuwun buat Kalimantan Selatan. Lagunya dong dua kursi. Loh, lah kita bertiga ya, dua kursi gimana, nanti kurang lahan kursinya. Bercanda ya Mas ya. Buat Mas Koirul ya, lagunya dua kursi dari Mansur kalau gak salah ya. Oh Rita Sugiarto, oke. Dua kursi. Saman mau lugu sama siapa Cak Koirul? Dari Pena ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa nama penyiarnya nih Bang? Namanya nih, kelihatan nggak? Ya, kenalkan, salam kenal buat semuanya aja. Dari Heri ya, pokoknya nama pasaran ya. Bang, salam buat Mbak Marni. Oke, Mbak Marni tetangga di perumahan sana ya. Nanti kita sampaikan ya, Mbak Pena ya. Kalau di kantor di atas dia di lantai 2. Alam Official Aceh hadir Lok Sumawi Bang. Terima kasih atas gabungannya. Dari Kamarul, selamat petang Bang DJ singgah sekejap. Tak apa. Ya. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Selamat berkenalan nih buat Kamarul ya. Mudah-mudahan salam sejahtera aja di sana. Ya, bisa jumpa di esok di lain waktu gitu ya Kamarul ya. Dari Uncle Tidi, salam dari Kuala Kurun Gunung Mas Kalimantan Tengah ya. Palangkaraya, terima kasih buat Uncle. 2026 gas, salam buat teman di MPP, semangat terus ya, Mall Pelayanan Publik ya, ya. Dari Pena, Bang, salam dari Pasir Putih, semangat dan bahagia selalu. Matur nuwun Mbak Pena, yang menutamakan Pena. Dari Sri Warniati ya. RRI mana Bang? RRI Tarakan, Kalimantan Utara. Baik, kita goyang dulu ya. Sambil nanti kita sapa lagi buat teman-teman yang bergabung ya. Dari Roma Irama dulu, Romantika. Untuk Anda semuanya.

Ya, Roma Irama sudah menyanyikan lagu Romantika. Mudah-mudahan juga menghibur buat seluruh pendengar setia RRI Tarakan dimanapun berada, baik yang di Kalimantan Utara ya, khususnya di Tarakan, Tanjung Selor ya, kemudian KTT, Malinau ya, beribu selalu deh. Yang di Nunukan sudah ada dari Nunukan di sana ya. Ya, kita tinggalkan Roma Irama. Kita akan sapa kembali kawan-kawan yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut. Dari Rosna Rahman ya, selamat tugas Bang dari Kendari. Terima kasih Mbak Rosna, mudah-mudahan saya selalu aja di sana. Kemudian Rena juga tanya katanya, kapan lomba karaoke Bang? Kemarin tuh hari radio lomba karaoke-nya buat anak-anak ya Mbak Rena, Mbak Pena ya, Pena. Aku ikutan boleh nggak? Oke, kalau kok gitu kalau karaokean sendiri gimana gitu? Pengen sih ada karaoke lagi ya, tapi memang programnya masih belum muncul gitu ya. Dari Abah 1987, selamat siang jelang sore Bang. Paringin Balangan Kalimantan Selatan hadir ya. Salam untuk semuanya aja Bang, terima kasih. Terima kasih Abah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buat mana nih? Buat apa, bubuhan seberataan lah ya, di sana di Paringin Balangan ya. Ada Teo Arisandi, Bang Heri aslinya mana? Kalau saya aslinya Kediri Jawa Timur Indonesia. Ya, kemudian juga dari Mbak Pena, terima kasih, ditunggu infonya Bang. Oke, terima kasih Mbak Pena. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Mbak Triani Sugianto. Salam kenal Mas, saya dari Berau ya. Oke, salam kenal balik yang dari Berau ya. Mudah-mudahan nama-nama sana Berau ini masuk wilayah Kalimantan Timur ya. Dari Eri Salon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Eri Salon dan Mas Baim Belitang, BK10, Mas. Salam semangat. Oke, terima kasih Mas Eri Salon. Buat Eri Salon ya. Acara kopdarnya kapan Bang? Kopdarnya kapan ya? Buat teman-teman ini belum pernah ketemu lagi sama fans-fans karaoke ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita agendakan ya. Dari Cinta Musik, selamat siang menjelang sore Bang. Ya. Dari Kampung 6. Oke, terima kasih. Kampung 6 RT berapa ini? Yo, Kampung 6 ini saya tahu nih. Kalau Kampung 6 ini ada 15 RT ya. Dari Aminah juga matur nuwun, terima kasih atas gabungannya. Gua RT 6. Jadi kalau RT 6 bla bla bla bla bla. RT 1, RT 6. Ini apa RT-nya Pak Mini ya? Mas Mini, daerah kelurahannya. Oke, kita hibur lagi buat kawan-kawan yang minta lagunya. Nah, ini berarti masih saudaraan sama Pak Agus ya, dari Mbah Supangat ya, RT 6 ya. Baik, kita hadirkan Manis Manja Group, Hanya Cinta Yang Kupunya. Enggak punya apa-apa. Masih maukah kira-kira ya?

Ya, Manis Manja Group sudah hadir, Hanya Cinta Yang Kupunya. Katanya Mbak Pena, katanya. Ini, waduh. Di mana tadi kalau komennya Mbak Pena ya? Oh ya, terima kasih buat yang sudah gabung ya. Buat Cinta Musik, katanya Mbak Supangat itu Mbak saya. Oke, salam hormat buat Mbak Supangat ya. Mudah-mudahan selalu sehat aja ya. Dari Pena katanya makan apa bang kalau Cinta Yang Punya ya? Makanya ya pakai sendok lah. Dari Triani Sugianto, kalau boleh tahu masnya aslinya mana? Apa asli Tarakan? Saya juga sebetulnya orang Tarakan tapi sekarang lagi domisili di Madom ya. Aslinya Kediri ini Mbak Triana ya. Arman Boy request lagunya Kodrat. Kodrat, sebentar dari siapa ya? Kita coba carikan dulu Kodrat. Kodrat dari Maggie Z ya, sudah kita siapkan buat Arman Boy. Mudah-mudahan nanti bisa menunggu ya. Layarnya putih bang, iya lah, gimana yuk jaluk bantuan gimana biye. Soalnya wakil yang dipikir ya, neng kono ya enak ya layar, neng kene layar, neng kene ono mixer lah. Jadi curhat dong. Ya, terima kasih Pena atas gabungannya. Ya, ini sudah dibutuhkan ya. Gitu deh, tadi silau. Katanya teman saya tuh kalau silau, pancarannya malah positif gitu ya. Katanya anak Tuhan. Oke. Oke, ayo bang, kepencet filternya kan tadi. Selamat siang mas, buat Mbak Sunarti. Terima selamat siang juga. Radio Kaltara masih aktif kah bang? Kaltara. Wah, kurang ikuti perkembangan ya. Soalnya baru aja kembali nih dari Kawah Chandra juga di muka ya. Jadi lama gak monitor ya. Salam sefrekuensi bang, Lombok hadir NTB. Salam sehat selalu buat para-para DJ di seluruh Indonesia ya. Asnawati, assalamualaikum bos, salam kenal dari Maluku Utara. Ya, mudah-mudahan aman-aman saja, sehat-sehat selalu, damai di Maluku Utara ya. Saling berkabar lah pokoknya ya. Dari Mas Suparno Ino, selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, RRI Tarakan Kendari hadir request Bukan Tak Mampu dari Mirnawati. Oke, Mirnawati juga sudah kita siapkan. Nah, kita ini dari trio Melina tadi yang minta ya. Kita joget dulu deh, judulnya juga joget ya. Spesial buat yang baru gabung, dibantu tap-tapnya biar tambah lancar ya. Sambil kita berbagi salam, menyapa kawan-kawan, juga kita menikmati lagu dangdut.

Ya, terhibur selalu buat kawan-kawan yang ada di live TikTok ya, juga di FM 97,9 MHz, AM 1350 kHz, juga yang mendengarkan siaran Pro 1 Radio Tarakan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana di 99,9 MHz. Tidak lupa juga yang sedang monitor siaran kita di RRI Digital ya, di aplikasi HP Anda bisa di-download ya di App Store atau Play Store. RRI Digital, cari Pro 1, cari namanya RRI Tarakan. Di sana juga bisa mendengarkan siaran di RRI seluruh Indonesia ya.

Kemudian kita sapa lagi buat kawan-kawan ya, sahabat kita yang ada di live TikTok ya, Asnawati, host pesan lagu Evita Mala Sedingin Salju. Oke, Asnawati, sudah kita siapkan lagunya, ditunggu aja. Dari Pena kembali, pengen kopda ke RRI bang, kopi darat, boleh, silakan aja datang ke RRI ya, tambah ramai sekarang ya. Ngopi bang, ngopi. Lo piye arep ngopi? Nah, nanti gak ada yang siaran nih kalau ngopi, Mas Heru. Matur nuwun Mas Heru, terima kasih ya, Mas Heru 91,2 MHz. Ya, kemudian juga buat Asnawati lagunya buat anakku semuanya, Ardi yang dari Telkom, Mamburungan, dan Siti Rohani adiknya, Ade Supriyadi. Anakku Karjo RT 4 Pardi juga. Wah, ini buat anak-anak nih, saya pokoknya sangat sayang anak. RRI Tarakan 97,9 FM, satu suara sejuta telinga, paling jos. Terima kasih Mas Suparno. Mudah-mudahan sehat selalu aja bersama keluarga tercinta. Dari Roinah, Mas Heri, apa kabarnya kok ditarakan sudah? Yo, pokoknya siap ditempatkan di seluruh Indonesia ya. Ya, dari Bung Herman, rupanya nyiar di studio modal suara bagus dan apa nih? Dan apa bang? Pak terputus bang. Ya, terima kasih atas gabungannya. Request lagunya Kodrat. Iya Kodrat, sabar ini loh. Sebentar lagi dua kursi ada Kodrat. Bukan tak mampu, ngantri. Ya, kita goyang dulu deh sambil bacakan komennya, komentar ya. Lagu daerah boleh kah? Lagu daerah, lagunya dangdut ya bang. Lagu daerah mungkin yang dangdut ada gak? Dari Leman Aspal ya, Kendari hadir ya. Terima kasih atas gabungannya buat Sugiyarti Damia. Tanjung Tambalong request Bulan, Bulan Rita Sugiyarto. Kita coba carikan ya. Kita goyang dulu deh. Rita Sugiyarto ini hadirnya lewat dua kursi ya.

Ya, Rita Sugiarto, dua kursi sudah kita dengarkan bersama ya. Spesial buat kawan-kawan semuanya yang lagi gabung di Pro 1 RI Tarakan ya. Ya, dari Leman Aspal ya, Kendari hadir, Tanjung Tabalong request Bulan. Bulan Rita Sugiarto, kita coba carikan ya. Bulan, yang muncul apa nih? Bulan Oktober apa? Ya, kemudian juga buat kawan-kawan yang masih setia ya bersama Pro 1 di radio terestrial ya, bukan radio online ya. Terus semangat aja ya. Kemudian juga pokoknya semangat Bang dari Pena. Terima kasih Pena ya atas semangatnya. Dari Andi Sanapia, salam kenal dari Makassar Mas. Salam kenal balik ya buat kakak di sana, buat Andi Sanapia. Dari Toina, salamnya dari Bangkarla Mas. Waduh, ya itu lama gak ketemu Bangkarla ya. Apakah masih di Gang Tambak? Pengennya juga main-main di Pasar Lingkas lah ya. Ketemu sama Mbak Iin ya. Salam balik buat Bangkarla dan Mbak Iin ya. Mbak Roina, nitip salam ya. Insya Allah nanti kapan-kapan hadir ya. Aku kok naksir sama bandunya. Bandu ini apa? Ini toh, ini namanya headphone ini Mbak Pena ya. Jadi biar untuk mendengarkan suara kita, jadi mengontrol suara. Namanya bukan bandu, headphone ya. Ada aja katanya salam dari Pulau Maratua. Semoga tetap jaya di udara. Terima kasih Maratua. Mudah-mudahan aman-aman selalu di sana. Gimana Maratua tetap cerah ya. Dari Mas Soleh, request Ninggal Katresnan Bang Heri. Oke, tak boleh ini sih ya.

Ya dari Mas Soleh, ninggal ke Kresnan dari Silvi Kumalasari ya. Pokoknya goyang ya. Apa dari Niken Salindri? Nanti kita siapkan deh buat Mas Soleh ya. Surabaya hadir dari Wahyudin, Anang Wahyudin ya. Yo apa kabar ini? Yo apa kabar Ica? Nong Surabaya panas ora ya. Surabayanya mudah-mudahan tetap aman ya di Kota Pahlawan. Ada Kodir, Bojonegoro hadir ya. Maturun Bang Kodir, selamat siang dari Sunarti ya. Selamat siang juga Mbak. Mau request lagi juga boleh ya. Yuk kita goyang lagi bersama Pro 1, judulnya Kodrat ya, dari Megi Zakaria atau Megi Z. Spesial juga buat Musturi, ada Kai Pulau ya, ada Suparno Mansino ya. Pokoknya Bang Kodir juga, Nabila, ada juga Nabila Syakur ya, ada Mama Amel, ada Amos ya. Pokoknya buat semuanya deh, kita goyang lagi.

Ya, katanya siapa nih? Mas Teori Sandi, untuk Mas Suparno, ayo joget ya bersama Mas Heri. Jogetnya pokoknya goyang-goyang kepala, giling-giling. Oke, terima kasih Mas Teori Sandi. Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Buat Mama Sayang 29 juga terima kasih atas gabungannya yang mengatasnamakan Nabila Syakur juga. Juga buat Mbak Sunati, minta lagu Selendang Biru apa boleh? Selendang Biru nih versinya campur sari banget ya. Selendang Biru kayaknya langgam ini. Siang Mas Heri dari Wahyu Eko Handayani. Siap Ibu Guru. Ah, ini kayaknya guru saya ini ya, Bu Eko. Terima kasih Bu Eko, pengen curhat nih Bu Eko. Pernah ketarakan gak Bu Eko ya? Waduh, pengennya ketemu, ngobrol panjang, ngobrol lama, ngobrol tentang kehidupan lah Bu ya. Nanti ditunggu kabar-kabar dong Bu gitu ya. Nomor saya masih disimpan gak nih? Ya buat Mas Mikun, Mas aku dari Jambi mau request lagunya Sunyi Eri Susan. Mudah-mudahan lagunya sempat ya kawan. Nah, ini kayaknya terakhir-terakhir sudah minta lagunya nih, ini sudah ada masih ngantri beberapa lagu ya. Oke, kita hadirkan dulu Mirawati ya, Bukan Tak Mampu, spesial juga buat Mbak Septi yang bergabung ya. Nah, buat Mbak Rina Iryantono juga, ada Wanti, assalamualaikum, selamat siang, salam kenal untuk Mas Heri. Terima kasih Mbak Wanti, kita goyang dulu ya. KHNK lah ya Bu Eko, sip.

Aduh, dari Mirna Wati bukan tak mampu. Ini apa lagunya Wong Nekat ya? Iya, bukan tak mampu tapi nekat ini ya. Mudah-mudahan terhibur selalu buat kawan-kawan semuanya ya. Dan buat yang baru saja bergabung, terima kasih ya. Dan Pro Dangdut bisa diikuti setiap hari mulai pukul 13.30 atau setengah 2 hingga pukul 15 atau jam 3 sore. Kita menyapa lagi buat kawan-kawan yang sudah gabung ya. Komentarnya Bu Wahyu Eko Andayani, KNK dong. Ya Bu, kapan nih? Waduh. Nanti kalau ke Tarakan, kabar-kabar ya. Ini di Tarakan atau masih di Kalimantan Utara, di provinsi terus ya, di Tanjung Selor ya. Pengen KNK, KNK itu konsultasi hidup dan kehidupan. Dari Mbak Wanti, assalamualaikum, selamat siang, salam kenal untuk Mas Heri, kenal balik, Kane. Siang Mas Heri, buat Salsa, kok baru muncul Mbak Salsa ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Dari Muhammad Husni Pontianak hadir, salam kenal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mas, sugeng siang nggih Mbak, sugeng siang ugi Mbak Septi. Mugi-mugi sehat selalu. Kita ibarat tangi turu ya. Tangi melek ya. Singkirkan kursi Bang. Oke, makasih Mas Suparno ya. Salamnya untuk kakak yang ada di Kampung Dalam. Kampung Bugis Dalam atau Kampung Dalamnya? Mungkin Kampung Bugis Dalam ya. Ada Karanganyar Dalam, Kampung Bugis Dalam. RRI Tarokan itu daerah mana? Mas Mon loh. Kalau Tarokan itu ada namanya, Tarokan itu di Kediri ya. Jadi Kecamatan Tarokan. Tapi ini Tarakan ya, bukan Tarokan ya. Tarakan daerah Kalimantan bagian utara, bagian pucuk ya. Mas, lagunya Mas Teo Arisandi itu karena orangnya nekat ya. Lah iya. Alasannya bukan tak mampu, tapi orang nekat ya. Oke, kita goyang dulu. Ini kayaknya ada yang kita selingi ya, Ninggal Katresnan deh. Dari Silvi Kumalasari, mudah-mudahan juga terhibur buat semuanya. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita juga membawa kebahagiaan tersendiri, bisa ketemu kawan-kawan semuanya. Ayo yang mau goyang lagi. Ini kayaknya yang dari Jawa di perantauan ya, mudah-mudahan terhibur selalu, menghibur ya lagunya. Dan spesial juga yang lagi beraktivitas di toko-toko, di bengkel-bengkel, di pasar-pasar, mudah-mudahan tetap semangat dan rezekinya.

Iya, satu lagu ya dari Sylvie Kumalasari, Ninggal Katresnanya. Sedikit-sedikit gak apa-apa, yang penting kita berbagi ya. Berbagi lagu pokoknya. Ya, pendengar di mana-mana berada, di menit-menit terakhir kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ya. Kita akan bacakan kembali beberapa komentar ya dari sahabat kita, teman-teman kita ya. Bisa request lagu Caca Andika antara Jawa dan Sumatera. Waduh Mas Luther ya, kayaknya waktunya sudah gak mepet lagi ya. Diana Narulita, Malino disapa. Waduh, Lali Cil, gimana yo? Boyo Japri, saya loh, HP ku tak deloy saya Cil. Salam buat si kecil ya di sana, buat Mbak Diana Narulita, semoga berbahagia selalu. Berbahagia selalu bersama keluarga deh. Mudah-mudahan ada rezeki lagi bisa main-main ke Malino ya. Nah, Mbak Septi katanya request lagu nggak bisa, kayaknya waktunya sudah mepet Mbak. Salam dari Kalbar, dari Sinta Norlina, kemudian juga Mbak Wanti. Manje Lutung disapa Mas, matur nuwun. Ya, Manje Lutung sudah disapa nih, buat Manje Lutung, buat Mbak Wanti, warga Manje Lutung semuanya deh. Dari Aslina, Aslina, tolong putarkan lagu Sendiri-Sendiri, Mansur S.

Ya, kita sebelum mengakhiri kebersamaan di acara Pro Dangdut, kembali kita sapa ya teman-teman yang sudah live ya. Informasi dari Mbak Diana Narolita di Malino, musimnya jerebu Mas Heri katanya. Waduh, musimnya asap ya, belum hilang ya asapnya. Mudah-mudahan segera hilang deh asapnya dan tambah maju ya. Pengen ke Pulau Sapi juga nih, pengen main-main ke tempat Mas Rian ya. Ke tempat Mbak Diana kayaknya belum pernah ya. Dari WWR, assalamualaikum, selamat santung, selamat santung siang bang. Oke, terima kasih WWR ya. Namanya juga kita sesuaikan dengan yang ditulis di sini ya. Irfan Putra Makassar, terima kasih atas gabungannya. Dari Bang Marson Lee, selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Mas Heri. Baru bergabung, soalnya lagi dinas siang. Gak apa-apa Mas Heri. Sepertinya sudah pengunjung siaran sepertinya, betul ya. Lagu terakhir ini yang spesial buat semuanya aja. Kayaknya gak cukup deh ya, tapi gak apa-apa, kita akan hadirkan dari Manis Manja, Abah Ma. Ini juga mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya, karena mungkin ada candaan, ada pembicaraan, kata-kata yang kurang pas ya. Mohon dimaafkan, kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Dari Ning Sri, terima kasih ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Wajah janganlah, Bu. Kan adek mau sekolah.
1: Adek, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Adek sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya, makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Adek dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak Bu.
1: Iya dong, adek sehat, ibu pun senang.
0: Yeay.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar. Seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di RRI Program 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi 97,9 MHz AM 1350 kHz. Di Tiangra ini akan menemani Anda hingga jam 8 malam nanti. Jangan lupa untuk pendengar RRI Program 1 Tarakan untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, tepat di jam 5 sore nanti. Baiklah pendengar musik dan informasi, salah satu lagu dari miliknya Ratu Felicia, Aku Ini Punya Siapa, akan kami hadirkan untuk Anda di RRI Program 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan juga selamat melakukan dan melanjutkan aktivitasnya untuk hari ini.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pendengar RRI program satu kali informasi dan inspirasi, satu lagu dari miliknya Barry Likumahua featuring dengan Psychology Tabula Rasa yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda di menit ke-13 meninggalkan jam 4 untuk sore hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan satu lagu dari miliknya Rian Teja, Ruang Kosong. Ini untuk hati-hati yang lagi kosong hari ini ya. Semoga cepat terisi dan yang paling penting adalah membahagiakan diri sendiri sih, ya kan? Sudah puas untuk membahagiakan diri sendiri baru membahagiakan orang lain gitu. Ketika supaya apa? Supaya ketika kita membahagiakan orang lain itu bukan menjadi beban tetapi menjadi sesuatu yang membuat kita happy. Nah, kalau ngerasa belum puas untuk membahagiakan diri sendiri, jangan cari pasangan dulu ya. Kasihan nih pasangannya ketika ingin dibahagiakan, orang-orang yang belum puas untuk membahagiakan dirinya jadinya merasa terbebani gitu. Sama-sama rugi ya kan, sama-sama tidak bahagia dan merasa berat gitu untuk membahagiakan satu sama lainnya. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini, satu lagu dari miliknya Rian Teja tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: chat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini, rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Program Satukan dan Informasi dan Inspirasi 97,9 MHz. Satu lagu dari miliknya Rizka Wulandari, Dunia Butuh Cinta, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantaraya. Dan Lintas Banjar Nusantaraya dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Lintas Banjar Nusantara hadir kembali untuk Anda pada hari ini. Dan tentu sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Setia Seno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dengan informasi dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, dari rekan saya Ria. Halo Mbak Ria, selamat sore. Ya,
1: Juga
0: halo.
1: rekan Setiasino, halo.
0: Iya, agak kecil suaranya Mbak Ria.
1: Kalau segini bagaimana rekan Setiasino? Sudah
0: Iya,
1: kedengaran?
0: kayaknya sudah terdengar. Baik, apa kabar Mbak Ria?
1: Kabar
0: Gimana
1: saya
0: cuacanya
1: baik-baik
0: di sana?
1: saja. Cuacanya asapnya masih ada, walaupun hujan terkadang juga hadir nih.
0: Terkadang hadir ya.
1: Iya
0: Baik.
1: betul.
0: Tapi masih ada kabut asap ya Mbak Ria ya.
1: Ya, di tengah hujan asap masih menyelimuti wilayah kota Samarinda pastinya. Imbasnya
0: Baik.
1: saya kena flu dan batuk.
0: Wah, semoga cepat sembuh nih Mbak Ria.
1: Ya, tapi tetap bersuara, bersemangat rekan
0: Tetap
1: ya.
0: semangat ya.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Ria, ada informasi apa
1: Ya.
0: dari Samarinda untuk kita sore
1: Dari
0: ini?
1: Samarinda terkait dengan kebakaran hutan ini di kota Samarinda, rekan Setiarseno.
0: Baik, Maria, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Seno, pendengar. Hingga tanggal 28 September, kebakaran hutan dan lahan di kota Samarinda tercatat

0: sampai 225 kejadian. Meski hujan mulai menurunkan jumlah kejadian, sejumlah wilayah masih dilanda kebakaran. Berikut laporan selengkapnya.
1: Lahan yang terbakar mencapai 503 kom. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda hingga 28 September 2026 tercatat sebanyak 225 kejadian dengan luas lahan yang terbakar mencapai 503,25 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda, Suarso, pada RRI mengatakan kejadian karhutla mulai menurun setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah. Namun kebakaran masih terjadi di beberapa kawasan, termasuk Palaran dan Makroman. Menurut Suarso, Palaran menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Kondisi medan serta akses menuju titik api yang sulit membuat proses pemadaman membutuhkan waktu.
2: Ya, sebetulnya pasca hujan kemarin ada penurunan kejadian ya. Tapi untuk daerah-daerah ya dapat hujan seperti sebagian besar di daerah Palaran, termasuk di daerah Makroman, itu masih ada kejadian kebakaran kemarin.
1: Selain Palaran, karhutla juga terjadi di wilayah Kecamatan Sambutan, seperti Makroman, Blitar 8, dan Pulau Atas. Sementara di Samarinda Utara, kebakaran terakhir terjadi di Pampang, yang sebagian lahannya merupakan gambut. BPBD Samarinda bersama tim gabungan terus melakukan penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Rekan Senau, demikian tadi laporan dari Deni Kartikasari. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Rekan Senau.
3: Iya, terima kasih Mbak Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan ada rekan saya, Diti Anggraini. Halo, selamat sore, Diti.
1: Halo, selamat sore, Seno. Bagaimana kabar Palangkaraya untuk sore hari ini, Seno?
0: Alhamdulillah, kami masih sehat, tapi kabut masih tebal sekali di luar sana, Diti. Gimana di Tarakan sendiri?
1: Di Tarakan, alhamdulillah, beberapa hari ini sudah turun hujan, Seno.
0: Alhamdulillah, senang mendengarnya ya, walaupun kami belum kebagian di sini, Diti.
1: Mudah-mudahan secepatnya ya, Seno, ya.
0: Amin. Baik, Diti, dari Tarakan ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Informasi yang membuat ibu-ibu pada pusing nih, Seno. Karena harga cabai lokal itu di Tarakan tembus Rp160.000 per kilogram, Seno.
0: Wah, kurangi makan sambal dong seperti
1: iya,
0: itu ya.
1: Iya, benar sepertinya ya.
0: Baik, Diti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 sampai Rp160.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Agung Wirawan.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus.
3: Harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan kini mencapai Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebut telah terjadi sekitar 1 bulan terakhir dan semakin terasa dalam 2 pekan terakhir.
2: Sudah 1 bulan tapi sudah 2 minggu ini makin naik.
3: Minggu belakangan ini.
2: 2 minggu.
3: Kenaikan harga tersebut turun berdampak terhadap jumlah pembelian masyarakat. Pedagang menyebut sejumlah pembeli mulai mengurangi jumlah cabai yang dibeli karena harganya dinilai semakin tinggi.
2: Berkurang, tadinya misalnya beli 2 kilo dikurangi jadi 1 kilo. Kadang warung juga pesan misalnya 5 kilo dikurangi jadi 3 kilo setengah.
3: Pedagang menyebut kenaikan harga cabai dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani. Menurut pedagang, kondisi musim kemarau dan ketersediaan air yang terbatas membuat hasil panen berkurang, sehingga pasokan cabai yang masuk ke pasar pun ikut menurun.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus, makanya kurang masuk di pasar, kurang petani bawa, makanya mahal.
3: Sementara itu, harga cabai dari luar daerah yang masuk melalui kapal berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan cabai kembali normal agar harga di pasar dapat berangsur turun. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Seno RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Diti Anggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan ada rekan saya, Angel. Halo, selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga, Seno.
0: Iya, sudah hujan kah di sana?
1: Wah, Nunukan sering hujan nih, tapi hari ini aja yang terik.
0: Kebagian terik ya. Mudah-mudahan hujan lagi ya, Angel ya.
1: Insya Allah ya, semoga.
0: Baik. Angel, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah. Ini ikuti program pertukaran guru di Korea Selatan.
0: Wow, mantap sekali. Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah mengikuti program pertukaran guru di Korea Selatan. Ia mendapat kesempatan melihat langsung proses pendidikan dalam kehidupan sehari-hari di negara tersebut. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah Nunukan Hikmah Wayuni membagikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan pertukaran guru di Gagok Elementary School, Kota Yongin, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Ia turut mengamati aktivitas pembelajaran di kelas dan pengamatan itu mencakup cara guru menyiapkan materi, penggunaan teknologi, hingga keterlibatan siswa dalam proses belajar.
3: Pengalaman ini memberikan saya kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pendidikan Korea berjalan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Dalam kegiatan tersebut, ia melihat pembelajaran berlangsung dengan pola yang terstruktur. Guru menyiapkan materi dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas. Selain mengamati proses belajar, ia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sebagai asisten guru. Perannya antara lain membantu kegiatan pembelajaran dan mendampingi siswa ketika mengerjakan tugas.
3: Selama berada di sekolah, saya mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan sangat terstruktur. Guru mempersiapkan materi dengan baik, memanfaatkan teknologi, dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas.
2: Pengalaman tersebut juga mempertemukannya dengan tantangan komunikasi selama berinteraksi dengan siswa dan guru. Perbedaan bahasa diatasi dengan memanfaatkan aplikasi penterjemah yang tersedia di perangkat digital.
3: Nah, sebagai asisten, saya membantu guru dalam beberapa kegiatan pembelajaran, mendampingi siswa saat mengerjakan tugas. Nah, interaksinya gimana? Ya, dengan menggunakan Google Translate atau Papago.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Rekan Setiarseno, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Seno.
0: Iya. Pertanyaan pertama, hujankah ya. Tidak?
1: Belum apa? Belum sih, anginnya iya, anginnya,
0: oh, anginnya
1: kencang,
0: iya,
1: tapi
0: iya.
1: Hujannya enggak gitu, Seno.
0: Oh, oke. Okay. Dengar-dengar di sana. Jangan-jangan di sana ada yang banjir dikit gitu, kawasan tertentu gitu. Padahal hujan katanya jarang.
1: Iya, bingung juga sih.
0: Nah, itu ya. Dia ya. Oke, okay, yang penting sehat di sana semua ya.
1: Amin, semua kru di sini alhamdulillah sehat ya. Tapi kepungan kabut asap sih masih ada sih.
0: Masih ada.
1: Oh, masih ada.
0: Masih ada. Kirain sudah pergi.
1: Yeah. Belum. Nanti kita tunggu hujan baru dia pergi ya. Yeah,
0: amin. Oke, okay, kalian ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Dari Banjarmasin, Seribu Sungai, Kota Seribu Sungai, terkait dengan Hari Sungai Sedunia. Nah, itu kan sesuai dengan julukan Kota Seribu Sungai, temanya Hari Sungai Sedunia.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai.
3: Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Amin HR mengatakan, kondisi kemarau panjang saat ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi dan pengerukan sungai, terutama pada titik yang mengalami sedimentasi dan dipenuhi sampah. Menurutnya, normalisasi tidak hanya menyasar sungai utama, tetap juga kanal dan anak sungai yang berperan dalam kelancaran sistem aliran air di Kota Banjarmasin. Ia menyebut normalisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus menjaga fungsi sungai sebagai ruang retensi ketika musim hujan, terutama saat terjadi kiriman air maupun pasang air laut atau rob.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai. Di sungai ada sejarah kota ini bermula. Di tepian sungai kehidupan tumbuh dari generasi ke generasi. Nah, hari ini sungai-sungai kita sedang menitipkan pesan kepada kita, jangan biarkan ia kehilangan kehidupan. Apa yang kita jaga hari ini bukan hanya untuk kita, tapi adalah untuk anak dan cucu kita yang kelak juga akan ingin melihat sungai yang bersih, sungai yang mengalir dengan baik, dan tetap menjaga suatu kebanggaan bagi Kota Banjarmasin, yaitu Kota Seribu Sungai.
3: Data bidang sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin mencatat, hingga 2024 terdapat sekitar 512 sungai yang telah memiliki surat keputusan atau SK dengan total panjang 409.000 km lebih. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan pendataan 2015 yang hanya mencatat sekitar 290 sungai. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Khairina Rahmi, mengatakan, peningkatan jumlah sungai yang terinventarisasi tidak serta-merta menunjukkan kondisi sungai semakin baik. Sebaliknya, penyempitan menjadi salah satu persoalan yang harus terus ditangani. Akibat pembangunan yang semakin berkembang, serta pola kehidupan masyarakat yang sejak dulu bermukim di kawasan bantaran sungai.
4: Ada beberapa sungai yang masih berfungsi yang kita lihat dari SK terdahulu kan, sebelum SK di 2024 ini ada SK terdahulu sungai. Dulu itu sekitar 290-an kalau nggak salah sungainya itu. Sekarang di 2024 kita melakukan pendataan inventarisasi sungai kembali, akhirnya keluar SK sungai, jumlah sungai ini sekarang 512 sungai.
3: Wali Kota juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Sungai Sedunia sebagai pengingat untuk menjaga sungai secara bersama-sama agar tetap berfungsi bagi generasi mendatang. Menjaga sungai bukan hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan dan sejarah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Seno, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Kota Cantik Palangkaraya.
0: Iya, terima kasih Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Bulog Kalimantan Tengah telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden yang mencapai 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir bulan September ini. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Persediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog.
2: Penyaluran bantuan pangan dari Presiden di Kalimantan Tengah hingga kini telah mencapai sekitar 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pihaknya mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti akses melalui sungai yang sulit karena kemarau mengakibatkan air surut drastis. Padahal jalur sungai menjadi salah satu akses utama untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah. Erwin menjelaskan, dalam kondisi normal, Bulog dapat menggunakan perahu dengan kapasitas angkut hingga 4 ton. Namun saat sungai surut, kapasitas angkut tersebut turun drastis. Hanya bisa membawa beban sekitar 200 kg saja. Namun dengan berbagai kendala yang ada, Bulog memperkirakan capaian maksimal di Kalimantan Tengah berada di angka 90%.
1: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut kan tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lain ya, dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP yang
2: sementara itu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palangkaraya berharap juga ada bantuan pangan yang disalurkan pemerintah menyentuh para pelaku usaha kecil yang terdampak kondisi ekonomi akibat menurunnya aktivitas masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM Palangkaraya, Atriadi, mengatakan bantuan pangan dinilai dapat membantu mengingatkan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha yang pendapatannya tidak menentu akibat kabut asap kebakaran hutan lahan lantaran menurunnya kunjungan masyarakat. Menurut Atriadi, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan modal maupun pelatihan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan pangan keluarga. Terlebih, kondisi perekonomian yang tidak selalu stabil dapat berdampak langsung terhadap omset usaha.
3: Pak, kalau bisa misalnya normal itu biasanya dapatnya berapa, Pak?
4: Ya, kalau normal itu biasanya di atas 500, itu udah bagus banget.
3: Udah bagus itu ya. Tapi kalau kabut asap nih kunjungan orang menurun, Pak, lah.
4: Bukan menurun lagi, hancur. Paling 100 dapatnya.
3: Oh, gitulah.
4: Itu juga nggak tiap hari, 100.
3: Baik.
4: Kadang-kadang di atas 50.
3: Oke, terima kasih Pak.
4: Oke.
2: Daerah yang mengalami kendala distribusi, terutama wilayah yang aksesnya banyak bergantung pada jalur sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: 100.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mim, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Dengar RRI program Masatu, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Yang pasti pendengar, akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dari Muzamil Hasbalah dengan Surah Nuh yang akan menantikan azan maghrib dikumandangkan pada menit kelima meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica. Memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas. Sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, tepat di menit ke-14 meninggalkan jam 7 malam untuk hari ini akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Dan juga kami akan hadirkan lagu dari miliknya Evelyn Hutagalung featuring dengan Johnny Johannes, Masa Kecil Ijinkanlah Aku.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di

Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, saya akan membacakan pengumuman dari Bea Cukai, Kota Tarakan. Pendengar, dimanapun Anda berada, halo masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, baru pulang jalan-jalan atau dinas dari luar negeri. Wah, pasti bawa oleh-oleh nih. Tapi tahu, kalau Anda bawa handphone, komputer genggam atau tablet baru dari luar negeri, perhatikan dulu yang satu ini. Pastikan IMEI ponsel Anda terdaftar secara sah. Mungkin ada yang tanya, apa sih IMEI itu? Singkatnya, IMEI itu ibarat nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler biar bisa dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak konsumen dan mencegah peredaran ponsel ilegal, pemerintah mewajibkan semua ponsel dari luar negeri itu wajib daftar IMEI. Jadi, jangan lupa langsung daftarkan HP Anda ke petugas Bea Cukai saat baru tiba di pelabuhan atau bandara Tarakan kedatangan. Ingat ya, maksimal cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orangnya. Untuk informasi lebih lanjut, jangan sungkan untuk mampir ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang

pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Tikus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Si relas panggilan umum An Mening kepada termohon nomor 1 garing PDT titik X garing 2026 garing PN Tarjo nomor 3 garing PDT titik G titik S garing 2025 garing PN Tar. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2026, saya Raden Didi Budiharjo SH Panitera, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara perdata eksekusi nomor 1 garing PDT titik X garing 2026 PN Tarjo nomor 3 garing PDT titik G titik S garing 2025 PN Tar. Telah memanggil Karya Sugata Hadian beralamat di Jalan Aki Babu Gang Merdeka RT 020 Kelurahan Karanganyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sebagai termohon eksekusi 1 agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk dilakukan peneguran atau An Mening yang diselenggarakan di Jalan Ponorogo nomor 99 Tarakan hari Jumat tanggal 30 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata eksekusi antara Jasman sebagai termohon eksekusi lawan Karya Sugata Hadian DKK sebagai para termohon eksekusi. Panggilan ini dijalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Panitera Jurusita Pengganti Raden Didi Budiharjo SH. Selanjutnya pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di RRI Program Satu Tarakan. Dan juga langsung saja untuk relas panggilan umum atau An Mening ya kepada termohon pada hari Rabu tanggal 30 September 2026, saya Raden Didi Budiharjo SH Panitera atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara perdata eksekusi nomor 1 PDT titik X garing 2026 garing PN Tarjo nomor 3 garing PDT titik G titik S garing 2025 garing PN Tar telah memanggil Rini Susanti beralamat di Jalan Aki Babu Gang Merdeka RT 020 Kelurahan Karanganyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sebagai termohon eksekusi 2 agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk dilakukan peneguran atau Mening yang diselenggarakan di Jalan Ponorogo nomor 99 Tarakan hari Jumat tanggal 30 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata eksekusi antara Jasman sebagai termohon eksekusi lawan Karya Sugata Hadian DKK sebagai para termohon eksekusi. Panggilan ini dijalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan pengumumannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitera atau Jurusita Pengganti Raden Didi Budiharjo SH. Demikian pendengar relas panggilan umum atau An Mening kepada termohon. Dan selanjutnya kita hadirkan satu lagu dari miliknya Isyana Saraswati dengan Afgan dan juga Randy Pandugo, Heaven.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Dengar satu lagu dari Miliki Keisha, Hanya Tersakiti, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Menjadi lagu penutup untuk perjumpaan saya hari ini bersama dengan Anda. Dan akhirnya saya Diti Anggreni harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana juga, karena setelah saya akan ada Bayu Pranata yang akan menemani Anda di RRI Program Satu Tarakan. Tapi sebelumnya kita bergabung dulu bersama RRI Pro 3 Jakarta.
1: Hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zay. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
3: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
2: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Anas Syarif melaporkan.
1: Asia, ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
1: Asia, ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Ya. Hasilnya di mas ini ya, kalau saat ini
1: ya. Disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
2: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
4: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
2: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan.
5: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
5: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
7: Betul, Pak.
5: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
7: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya,
5: ya.
7: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
5: Tahu. Kenapa saudara mau?
7: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
6: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
8: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
7: Tidak, hanya asib.
8: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
7: Kalau kontrak, debat bagian pengadaan.
8: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
7: Tidak pernah.
8: Di 2019?
7: Tidak pernah.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Jamal Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
9: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
10: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau EKA mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
9: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
10: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
11: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
10: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
12: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
13: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. itu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
12: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
14: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
12: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan penantian, mendengarkan dan memberikan.
16: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
15: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
16: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
17: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean dia punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang dikapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
16: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
18: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
19: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
18: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikor Sky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikor Sky UH-60L berhasil melakukan dua sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
20: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan dua sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini kinerja masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat ini kinerja butuh sunset masih berasap.
18: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
21: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WP. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
18: Di hari yang sama, helikopter Sikor Sky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup H FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herdman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herdman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
3: The group being recovered, it's the games and a few games. They're not pretty focused tonight. There are no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements and all the technical things.
1: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Olik Potik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi pendengar, diantaranya akan kami hadirkan mimbar agama Kristen yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yeremia Tirowan dengan tema Hati Sebagai Hamba. Dilanjutkan dengan Ruang Rindu pada pukul 21 dan juga dilanjutkan dengan Rangkaian Jazz Musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu mimbar agama Kristen oleh Pendeta Yeremia Tirowan dengan tema Hati Sebagai Hamba.

0: Puji Tuhan, salam sejahtera kepada kita sekalian. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan di hari ini, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan, firman Allah yang hidup dan berkuasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan hari ini, atas seizin perkenanan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pada kesempatan hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini Tuhan. Mari Tuhan bersabda di tengah-tengah kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Tuhan, kita sudah berdoa pada kesempatan hari ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya sudah pilih, yang akan kita renungkan, terambil dari dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-45. Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulangi sekali lagi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan, demikian bacaan firman Tuhan yang telah kita baca pada kesempatan hari ini. Dan kalau kita melihat dari Injil Markus pasalnya yang ke-10, di sana ini tertera dari ayatnya yang ke-35 sampai pada ayatnya yang ke-45. Namun saya hanya mengajak untuk kita sama-sama menyimak pada ayatnya yang ke-45 ini. Dan renungan kita pada kesempatan hari ini, saya berikan tema yaitu hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba. Di dalam kehidupan ini, banyak orang ingin menjadi besar, dihormati, dikenal, dan dilayani. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kebesaran dalam kerajaan Allah bukan terutama tentang berapa banyak orang melayani kita, tetapi berapa banyak kita bersedia melayani orang lain dengan hati yang tulus. Nah, Yesus sendiri sebagai teladan ya yang begitu luar biasa, dia adalah teladan terbesar ya. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ia datang ke dunia bukan untuk mencari kehormatan bagi dirinya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Yesus adalah teladan besar ya untuk kita sebagai umat ciptaannya. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ia datang ke dunia bukan untuk mencari kehormatan bagi dirinya. Namun ya, Yesus datang untuk melayani. Sebagaimana bacaan kita, Yesus datang untuk melayani. Nah, hati seorang hamba ya, hati seorang hamba itu mau merendahkan diri. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ya, mengajarkan bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Itu dalam Filipi ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Di sana mengajarkan atau menekankan bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus memiliki segala kemuliaan, tetapi ia rela merendahkan dirinya. Nah, inilah ya, inilah yang saya maksudkan bahwa hati seorang hamba ya mau melayani dengan kasih, yaitu Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Jadi hati seorang hamba bukan hanya bekerja dengan tangan, tetapi melayani dengan kasih dari hati. Itu hati sebagai hamba. Jadi hati seorang hamba setia dalam perkara kecil, karena Alkitab mencatat, ya, bahwa ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar, ya. Nah, inilah wujud di mana hati seorang hamba ini setia dalam perkara kecil, sebagaimana dalam nats firman Tuhan yang telah kita baca dan kita simak secara seksama, yang terambil dari dalam Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45 ini. Nah, jadi Yesus ini mengajarkan, ya, mengajarkan kepada kita tentang di mana hati sebagai hamba itu. Nah, kita perhatikan, berbicara tentang hati sebagai hamba adalah di mana di sana memiliki satu kerendahan hati, dan dalam hal ini tidak menyombongkan diri. Nah, hati seorang hamba itu, ya, setia dalam perkara yang kecil. Nah, seringkali kita berpikir bahwa pelayanan yang besar atau dilakukan di tempat yang besar atau di tempat yang boleh dikatakan zona aman, ya, zona aman. Namun pada Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ini seperti yang saya katakan tadi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini artinya apa? Bahwa, ya, hati sebagai hamba itu betul-betul di mana harus kita miliki, ya, karena membersihkan, ya, di mana tatkala kita berpikir bahwa membersihkan tempat ibadah mungkin tidak terlihat hebat, ya, kita biasa melihat, ya, saudara-saudara kita mungkin yang dalam pelayanan di mana, ya, yang terlihat dengan kasat mata kita, namun, ya, membersihkan tempat ibadah ini, ya, mungkin kita barangkali memiliki pola pikir bahwa, ya, satu pelayanan yang kecil, ya. Ingat bahwa, ya, wujud di mana kita melayani Yesus Kristus adalah di mana pelayanan sama di hadapan Tuhan. Jadi dalam kita membersihkan tempat ibadah, ya, itu adalah wujud di mana pelayanan, ya. Dan inilah yang dimaksudkan hati sebagai hamba. Nah, tetapi semua itu, ya, ini semua berharga di mata Tuhan. Ketika dilakukan dengan apa? Ketika dilakukan dengan hati yang tulus, ya. Ketika dilakukan dengan hati yang tulus, dan jangan kita meremehkan pelayanan yang kecil atau dilakukan dengan hati yang besar kepada Tuhan. Nah, hati seorang hamba tidak mencari pujian. Saya ulangi sekali lagi, hati sebagai hamba, ya, tidak mencari pujian. Namun Yesus mengingatkan kita dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1, di sana dikatakan, supaya kita berhati-hati melakukan kewajiban agama, ya, jangan sampai hanya untuk dilihat orang. Nah, ini yang perlu kita renungkan secara bersama. Terkadang, ya, kita melihat dalam dunia ini, dalam realita hidup kita, di mana biasa kita melihat saudara-saudara kita yang begitu bersemangat melayani Tuhan, namun Yang kelirunya di sini, ketika melayani Tuhan memiliki mindset berpikir atau pola berpikir untuk mau ya diperlihatkan ya kepada sesama ya. Namun Alkitab mencatat terkait dengan hati sebagai hamba ini supaya kita tidak mencari pujian ya. Namun pujian itu hanya kita peruntukkan kepada Sang Kepala Gereja. Itulah Yesus yang kita muliakan dalam hidup kita. Nah, seperti dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1 ini, supaya kita itu berhati-hati melakukan kewajiban agama, jangan sampai hanya untuk dilihat orang. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, mau memperlihatkan. Namun ketika kita dalam konteks di mana kita melayani Tuhan, mari kita layani Tuhan dengan ketulusan, keikhlasan hati kita. Kita menyadari hati sebagai hamba itu sendiri. Nah, hamba yang sejati tidak membutuhkan panggung atau untuk memberikan bahwa dirinya sedang melayani. Kenapa? Karena orang-orang yang demikian, orang-orang yang suka mencari panggung atau mau memperlihatkan dirinya dalam hal di mana melayani Tuhan, ini adalah cara yang salah. Namun ketika kita melayani Tuhan karena kita memiliki hati sebagai hamba ya, biarlah itu kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan dalam hal di mana kita melayani Tuhan ini ya, melayani Tuhan dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita. Jadi ini adalah hati sebagai hamba itu ya, adalah hati yang sejati ya, yang tidak membutuhkan panggung untuk membuktikan bahwa dirinya sedang melayani ya. Namun Tuhan melihat apa yang manusia tidak lihat. Saya ulangi sekali lagi. Jadi Tuhan melihat apa yang manusia tidak lihat. Kadang manusia hanya melihat hasil pelayanan ya, pelayanan kita, tetapi Tuhan melihat motivasi hati kita ya. Jadi Tuhan melihat kepada motivasi hati kita ya. Kalau kita memiliki motivasi yang benar dalam hal untuk kita melayani Tuhan ya, saya percaya bahwa ya, kita akan terus akan melayani Tuhan dengan giat, dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Nah, hati seorang hamba itu mengutamakan kehendak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Jadi hati sebagai atau hati seorang hamba ini ya mengutamakan kehendak Tuhan ya. Jadi hamba tidak hidup berdasarkan keinginannya sendiri. Namun ia bertanya, Tuhan, apa yang engkau kehendaki dalam hidup saya? Ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Nah, ini adalah contoh yang begitu luar biasa, teladan daripada Yesus terkait dengan hati sebagai hamba ini. Jadi Yesus berdoa di Taman Getsemani, memberikan contoh yang begitu luar biasa. Dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Nah, ini dalam kehidupan kita, terkadang kita mau memaksa kehendak kita, kedagingan kita yang mau bekerja. Namun dalam hal sebagaimana hati sebagai hamba ini, biarlah kita benar-benar berserah di hadapan Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Nah, ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengarkan firman Allah dimanapun berada saat ini, dan dikatakan juga pada ayatnya yang ke-44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di sana dikatakan, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dalam hidup kita ini, kita kuat, kita sehat, kita masih bernapas, marilah kita untuk memberikan hidup kita ini untuk melayani Tuhan, karena kita tahu bahwa hati sebagai hamba, seperti pujian yang mengatakan, ku tak membawa apapun juga, ya, saat kita datang ke dalam dunia ini, dan juga ketika nanti kita kembali ke Bapa di sorga, kita juga tidak membawa apa-apa, hanya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Sekali lagi, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia untuk kita melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun berada mendengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa ini, yang saya sampaikan rujukan dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-45 ini benar-benar memberikan satu makna yang begitu luar biasa kepada kita, dan belajar kepada Yesus sang teladan yang luar biasa, sehingga dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari dalam keberadaan hidup kita, kita percaya bahwa ketika kita memahami ya tentang di mana hati sebagai hamba itu, saya percaya bahwa dalam kita melayani Tuhan, kita tidak akan membanggakan atau menyombongkan diri kita. Namun satu hal, ketika kita memiliki hati sebagai hamba, kita akan melayani Tuhan dengan di mana kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam keberadaan hidup kita. Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong atau orang yang congkak. Namun dalam di mana kita melayani, kita memahami keberadaan hidup kita, hati sebagai hamba. Karena kita ingat, kita kuat, kita sehat, kita bernapas, semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Maka daripada itu, ya, dalam hal di mana kita memahami tentang hati sebagai hamba, maka saya percaya kita akan melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, bukan dengan kita menyombongkan diri kita. Terpujilah Kristus Yesus. Demikianlah sabda Allah yang hidup yang dapat kita renungkan pada kesempatan hari ini, berbicara tentang hati sebagai hamba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana firman Allah yang hidup dan berkuasa ini yang telah kami baca dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-45 mengajarkan kepada kami di mana hati sebagai hamba itu, sebagaimana Engkau memberikan contoh dan teladan yang begitu luar biasa ya Tuhan. Engkau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, yang telah kami baca, yang telah kami renungkan secara seksama. Hamba berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi saudara-saudara hamba dimanapun berada mendengarkan firman-Mu saat ini, Tuhan Engkau memberkati, diberi kekuatan, diberi kemampuan dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, sekalipun warna-warni kehidupan
1: yang kami jumpai, yang kami temui dalam hidup kami. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu hari ini berbicara tentang hati sebagai hamba, supaya ketika kami melayani Engkau Tuhan, kami tidak menyombongkan diri, kami tidak membanggakan diri kami.

jawaban yang pasti. Diberkatilah RRI yang ada di kota Tarakan ini sebagai wadah untuk menjadi berkat ya Tuhan. Pimpinan, staf-staf yang ada, Tuhan Engkau memberkati. Tak lupa kami berdoa buat kota kami, kota Tarakan yang kami cintai ini. Pak wali kota, wakil wali kota, sampai ke jajarannya, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Dan bangsa kami Indonesia yang kami cintai diberkati oleh Tuhan. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, bahkan sampai ke jajarannya, bahkan sampai ke RT sekalipun yang ada di setiap daerah-daerah bangsa kami Indonesia ini, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus Yesus. Kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.

Iya, pendengar, itu dia mimbar agama Kristen yang disampaikan oleh Pendeta Yeremia Tirowan dengan tema Hati Sebagai Hamba. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta dalam program Ruang Rindu.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dan risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawab tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Ini memang luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari
0: antara puluhan
1: bis besar dari bintang tamu kita
0: ini, ya.
1: Keren banget, bestie aku ini, Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke, Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits, ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, pastinya, Mbak.
1: Kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita, Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: putih.
1: Kalau aku yang ini, teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya ya.
1: Itu lagu favorit aku, karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke.
1: Ini bodoh-bodoh kayak Jawa Timur.
0: Oh iya, bodoh ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Ati. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati sayang.
0: Si. Lah, mana nih Mbak Ati?
1: Loh.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya, maklumkan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Coba, mudah-mudahan ini segera
1: di atas.
0: Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Sebentar.
2: Yo, belum ketemu.
1: Ya. Aku belum ketemu loh, Mbak Ati.
0: Jangan ngedruk. Jangan ngedruk ya,
1: Tiki. Ih, Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu gini, Mbak?
2: Ya, ayo ketemu.
1: Ya, ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak?
2: Siap. Yo.
1: Mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Terus satu, seluruh Indonesia. Ini tuh alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak, ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar, Yudi? Ini Yudi, bukan?
0: Iya, Mbak.
1: Aduh, mati. Aku kangen polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali tidak ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
1: tetap masuk kok. Tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Oh, kira itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh. Woy,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati,
0: rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Kalau energik dan magis,
0: kenapa?
1: Mbak.
2: Aduh,
1: aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu? Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
0: Rita Effendi,
2: Rita Sonata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering,
2: masih bertemu ya, tahun lalu masih bertemu ya.
0: Oh, yang tidak disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
0: mangkel itu mangkel. Setala, kok ngomongnya mangkel nggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
1: kurang satu ya.
2: Dayo.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati. Ya, pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial
1: untuk Sibi
0: kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu of air. Mbak Ati setuju dong?
2: Mbak setuju, setuju.
1: Nah, setuju, setuju aja.
2: Itu waktu itu. Lo waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi. Gak
2: bisa nih Indu ya?
1: Masih
0: harusnya proker, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kangen nih re.
0: Oke. Berarti ini
1: udah punya yang ngantri Mbak.
0: Apa apa?
2: Ternyata enak. Enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar
1: tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Mau tidur itu tadi.
1: Ya Allah, jadi selah Mbak.
0: Masih siang loh ini Mbak.
1: Ini Jawa nih Mbak.
0: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita kenapa
0: dari mana?
1: Ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Bang rindu, ruang padi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada Mbak Ati, silakan. Silakan Mas.
3: Kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Ya. Eh, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, ini tahu Terserah Boy. Berhentilah, maafkanlah dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
0: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
3: Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Hari Mukti aja.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu. Terserah boy.
1: Nah, itu
0: nah, ini benar. Terserah boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi. Jadi itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pop mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke, siap
3: pertanyaan. Oh,
0: terima kasih. Tunggu ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Win.
3: Biar favorit saya ya yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dan Sonu Mamuaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Rida di Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Beki juga nggak boleh banyak-banyak. Yo, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lainnya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo? Bang Albert?
1: Halo, Bang Albert.
0: Oh, oke, okay. Tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, berarti ini ada Bung Benijo dari mana? Aduh, dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah semua dalam satu
0: album? Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Single, oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya soundtrack. Mau
0: apa, Mbak?
2: Mau bilang, apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lagi bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu
1: beda-beda
0: semua.
1: Ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga Purnama
1: Sari. Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Kendu.
0: Siap.
4: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Tijibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Tijibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Gendi untuk Bati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
1: Oh,
0: oke.
4: Okay. Nama orang tua atau nama?
1: Oke. Okay. Ya, nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya.
4: Itu aja. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Yenggi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa di Amerika?
1: Oke.
4: Okay. Siap. Kota ke kota
0: terus. Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay. Siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah.
0: Siap.
1: Oke.
4: Oke. Okay. Okay, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya untuk Prof. Sapir Tito yang bertugas malam ini. Andi Nur Samsu, terus Bingo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak Ahmad.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa DCB ini senang irama rock ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Bang?
0: Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan. Dalam
5: dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang.
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Borbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebre, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya. Pertanyaan aja, apa tadi maksudnya?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
0: 12 km
2: sejak aku pindah.
1: Mbak Ati pantesan stamina nih.
0: Iya.
1: Yowi.
2: Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya. Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Benar. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
1: Benar. Selama berbulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
0: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau memilih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media
2: ya.
1: Kita kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan.
1: Iya. Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yeah, ya kali yeah. Julukin.
2: Iya. Cuma waktu itu media kayak Blue Vista kan gitu ya. Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lagi rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya.
2: Itu ada nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers. Nah terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka
1: jadi nama band CB.
2: Jadi salah satu terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah diiringi ke Kediri Mbak. Sama
2: bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya dia lebih rock lah punya grup.
1: Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Ibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Bang Kendi
2: tadi. Iya Child Brothers gitu. Karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sampai masih, ya? Masih eksis
2: masih turun temurun lah ya
1: dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya.
2: Iya dari Kediri.
0: Oke, Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan si Bibi dengan si Bibi band Mbak Ati?
2: Enggak ya, kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda
2: ya udah jarang jadi sekarang itu bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka ya, gitu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain, nah, seorang aksibi di Amerika, kerjanya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang ya kadang-kadang bicara sekali, kadang-kadang ya diulang nyanyi, tapi untuk temen gitu, untuk temen.
1: Ya, jadi di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: sana
2: dulu, ya. 5 tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa kali.
1: Selalu langganan deh Mbak di setiap ada acara.
2: Di kedutaan, ya. Di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi ya lebih banyak yang pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran gimana?
1: Ibu rumah tangga
2: pengangguran lah. Ya gimana?
1: Mbak lagi pengacara
2: lombanya cuma dari suami.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke.
2: Melo ya.
0: Siap. Okay. Kita
2: nanteni itu
0: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik CD berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Okay. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di... mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri katanya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkara, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering banget gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya kan, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu baru.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fresnya Mbak Ti ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Bu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Fati kenalkan selalu seorang penyanyi rock itu. Kalau Mbak Atik itu suaranya mencapai berapa oktav ya.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Atik dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu
3: Farida. Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Denijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar perusahaan RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tamanya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain halo sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Ibu, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Ijo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Agak berat. Kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oh, okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang
0: itu. Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ati kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Ya tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang 2 tahun
1: tuh ya, gimana? Bisa pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Tapi bener kalau juga sudah betul mulai aku sering nyanyi itu naik lagi.
1: Naik suara lagi
2: aku.
1: Betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya berarti juga begitu ya.
2: Solo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Galau semua ini. Oh,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan. Ya. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cece Paes.
1: Cece Paes.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa tuh? 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau gak salah.
2: Iya 84 itu kan 84. Apa zaman dulu kan kita disolberin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata kan, boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Aduh
2: mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa. Wih
1: Mbak Ati tuh selalu humble loh.
0: Iya lo ya. Orang gini emang ya begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa?
1: Ceritanya,
0: apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih mbulah apa kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman itu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: klasik,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: ya, anak-anak
2: muda
1: lebih santai, lebih bahasa ini, sekarang ya. Gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Rima, rhymes gitu ya.
2: Ya.
1: Itunya itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Kemarin masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar. Iya. Siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi saya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita ini iya. Idolanya Rahman dari
1: Tanggung.
0: Oke.
1: Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Gimana tuh dengan grup rompisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Siap.
4: Drama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurella.
1: Siap. Optimis
0: dan Nurella. Ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya ya. Pokoknya sehat sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
0: Terima
4: kasih buat pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zefni di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Memori, Bang Agus, Jaringan Nasional. Selamat malam, Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin. Siap, ada Mbak Ati CB nih. Silakan langsung.
5: Ya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
5: pengennya sih ngomong sih enak bahasa
2: sekarang
5: Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati Guyona nih kalau Mbak. Aduh.
5: Aduh Masya Allah Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sama YouTube kalau cuma ada CD ada kaset
0: siap itu aja terus, pertanyaannya
5: itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya.
0: Oke siap ditunggu ya
5: itu jawab aja Mbak ya, Yudi Mbak Ita Mbak Ati selamat malam
0: selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng
0: dan cantik. Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini
1: teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik sini. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, saya nggak perlu tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Itu lagunya di pukul satu loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke,
0: oke. Okay.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Atik itu
1: aja. Siap.
0: Siap.
6: Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih, Ica.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam. Dari Ibu Kota Nusantara.
0: Oh dari IKN ya.
7: Mbak Ati bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
0: Nanti main ke IKN katanya. Diundang Pak Adi, Pak Ridwan kan?
7: Iya. Saya
2: juga punya sih.
7: Jadi presidennya ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Saya diusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum. Tapi kalau kamu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya lady rockernya Indonesia betul, kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya.
2: Itu kan sih. Aku enggak ingat lagu-lagu yang mana.
7: Ya Rizal sama Makan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp gitu kan. Nah, Mbak Tini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita pun sama, saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di yang itu ada lagunya, artisnya, jadi kita hafal tuh
0: pilih orang dulu itu
7: gitu. Tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih walaupun saya melihat konser-konsernya, lagu-lagunya itu listing lah untuk orang-orang bonat, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul. Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Asterdin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Iso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam lu Mbak yo.
2: Iya, Ita ya.
1: Kenapa, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi masih baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya.
0: Benar. Wong terlalu berkudeta ya.
1: Berarti dikudeta wong terlalu.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Terus tadi pertanyaannya gimana?
0: Gimana ceritanya? Ceritanya Mbati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa
2: itu? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin jadi dukun tuh, Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Situ. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang lho, Mbak.
2: Dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
0: Masih.
1: Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu itu
1: ya, Mbak?
2: Lagunya Nici.
1: Betul.
2: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu. Memang itu aku yang minta ke musikaku. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin single musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Sama sekarang gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke.
2: Berarti itu loh. Terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap, ya. Benar.
2: Padahal

0: pasar mulu ah, Mbak Ati mah suka gitu loh. Saking iya, humble-nya.
1: Tapi enggak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging itu di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism, kalau dibilangnya ageism. Jadi
2: ageism.
1: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
0: makin mateng ya. Makin
1: seksi. Kok perempuan kok ngesak nih
0: yang baru.
1: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana?
0: Kok jadi
2: iya, kapan bikin lagu baru gitu.
1: Oh iya. Masih pengen sih. Karena apa ya, yang namanya mus itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
0: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
1: ya,
0: umur
1: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengen dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
0: pastinya,
1: lebih baru gitu, nggak yang apa, yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa, dance music kayak gitu.
0: Betul Mbak.
2: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
1: Iya.
2: Yang 2026 ini.
1: Terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter.
1: Muda kayak gitu kan?
2: Iya.
1: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
0: Iki Mbak, jangan khawatir, Mbak, sebelahku ini produser biar dia ngatur.
1: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
2: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
0: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lagi itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
1: Sopo?
2: Ada loh.
0: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
0: Singgahnya Mbak Ati sama. Iya, Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
2: Sofia.
0: Ya, enggak tahu
2: lah. Pokoknya itulah ya.
0: Iya, jadinya pikun.
1: Sopo pernah.
2: Iya.
1: Iya, Sopo.
2: Pernah berarti orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
0: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi. Ya, lu enom.
1: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia.
2: Sama Sopo. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya Rewa itu ya. Nanti coba aku cari ya.
0: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
2: Nah. Oke. Okay.
1: Lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di Recycle. Ya. Ahmad Ridwan di Bandung.
0: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
0: Sudah
2: berapa lama sudah gitu maksudnya?
0: Lama tinggal di sana.
1: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
0: Wow.
2: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
0: Wah, lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 tahun ya Mbak.
1: Dan 25 tahun.
0: Wih, itu udah silver loh Mbak.
1: Bahasa Inggris dulu loh.
0: Mbak Ati paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas Mbak Ati.
1: Ya ampun, ora iso aku.
2: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
1: Jawa.
2: Oh, enggak.
1: Wajah itu tahu banyak bahasa Jawa.
0: Benar. Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh, begitu.
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya?
2: Satu tahu lagi.
0: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Iya, cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
0: Sekarang ya aku.
1: Dia pernah 10 tahun
2: di Jakarta. Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
0: Asa ikut sejenis asalnya
1: pros dulu. Kali iya.
2: Oke.
0: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
0: Oh iya, kita muter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
0: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang
1: duet. Angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu di jering Roni Siantuti. Berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sidi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum, Baita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana tamu kita malam ini, Atik Sidi?
0: Mantap kali.
1: Saya warganya dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik CB.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik CB, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typo banyak banget.
1: Bisa sehat dan keluarga. Apakah Mbak Ati Cibi tinggal di Indonesia? Betul, atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Bisa di Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau tambah lagi, atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya ya.
1: Aduh.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-kali bernyanyi.
0: Salam buat Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Bang Yudi. Ita belum masuk.
1: Masuk ini.
0: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy, Bogor. Malam, Mbak Ati Sibi. Sehat-sehat selalu, Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay,
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya fight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali, Mbak Tisibi. Oh ya, Mbak Tisibi, sudah berapa lama dan mikir Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa, 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CB. Katanya kalau udah
1: nggak diangkat, keturun hatinya ke.
0: Diangkat ternyata. Mati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya, ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati.
0: Waduh,
1: memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segment ini musiknya impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Keren, Mbak Ati bisa nebak. Sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kita kirim. Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya? Silakan Zakar. Okay. Pertanyaannya
1: pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Atik ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak?
3: Ini sapa?
0: Ini sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di
1: sinteng duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku nggak tahu lagu siapa itu Perawat
1: ya
3: Muda.
1: Allah,
0: iya. Yang nyitain orang Jawa Timur juga Jawa Timur, Mbak. Di. Coba diingat-ingat.
1: Koncone dewe Mbak, koncone kene Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup yup.
3: Jadi enggak tahu lagu itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda tentunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh. Tebel. Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, cuan untung.
0: Bener-bener jangan untuk Mbak Donat satu, Mbak Ita
1: satu.
0: Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional, ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak.
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya?
0: Wah,
3: itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
3: Sama ayo, siapa aja waktu itu. Waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Tiam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak cering di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Kok disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Bawes gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia. Tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah.
0: Lupa lah ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya pernah merekod dulu dia.
0: Oh, oke
3: okay.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa enggak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di judul keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik, Barce kalau enggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik.
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa judul lagunya?
3: Apa ya? Tak ero aku.
0: Tak ero ya.
3: Oh, aku cuma tahu laguku tuh.
1: Mas, maafkan. Lewat-lewat, Mbak.
3: Risau.
1: Mas,
0: ya, ya, ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mbak Yudi tuh bertanya pertinyi-inyi itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, Mbak. Itu keremangan.
0: Kemegahan, Mbak. Ini lagunya Mbak Atu.
1: Marahin Mas Yudi, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik.
0: Nah, pada album...
3: Yoraruh lah.
0: Pada album Nusantara 7...
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin liru. Kademen isu-isu atus, dibikin liru. Mandi
1: itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi pagi, di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
3: Gila yuk.
1: Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo? Batik belum.
0: Batik enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, oh, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak tahu.
0: Pagi.
3: Pagi.
0: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu aku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Komennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wah emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak.
1: Bukan
3: apa
1: karakter
3: ya.
1: Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu, nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya,
3: dari musik yang pop,
1: dari karakter
3: gitu,
1: yang pop ke, pop melo,
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresifnya
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya,
1: ya pop aja loh. Di saya itu menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya di dukun ya Mas Bendy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin
1: Utawa
3: kan tuh dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu
3: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengin lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: Iya. Aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ya,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali. CP
4: itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hati Kemerintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, pertanyaan Mbak Leman.
5: Ya, gini Mas Yudi, Mbak Ita tanyanya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu di sana gitu? Saja Mas Yudi. Oke, salam-salamnya Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Untuk semua-semua saja, tempat semua yang ada di Sumalia, Bangka Belitung, di Lampung, Sanggamus, Matangsawa,
0: oke.
5: Okay. Dan sebagainya untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tolikali dan tempat Tolik semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas?
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam
1: Patong.
6: Selamat malam Bu Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gitarolis Permata Hitam. Itu kalau nggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Okay. Dia
6: dapat gitu. Jadi malam ini pengen kali dengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap, Pak Tong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan, Pak Tong.
6: Buat kru Persatukan Baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi,
0: baik. Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Isma.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Lan rindu, lan berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda? Oke, terputus apakah ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur, jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam
3: banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun
1: 80-an gitu ya Mbak Tia, itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga. Nyanyi
1: juga langsung
3: kayak enak, ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: iya, bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, berarti nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lebih manajer wes suger. Karena gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
3: Itu
0: akhirnya. Ya
3: itu kita kan suge, manajernya aja kita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo, Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Yang nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya. Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang dibuat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke. Itu aja.
8: Oke, itu aja. Mbak Ati sukses, dan Amita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi enggak apa, kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Benar enggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise

0: tenanan iki aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya enggak sih?
1: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin jadi ya.
2: Tapi keluarnya luar biasa loh, Mbak.
1: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet.
2: Terus serak-serak bahasanya selalu... dapet. Iya loh, Mbak.
1: Masa sih?
0: Loh, kalau ketawa ya.
1: Kamu juga gitu loh, pusing-pusing suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
1: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
2: katanya
0: pernah?
2: Katanya pernah dibawain Mbak Atik sih biak Pak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
1: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gita Rolis sama Ikan Fauzi yang aku tahu sih.
1: Oh.
0: Mbak Atik pernah bawain lagu itu emang?
1: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
1: gitu.
0: Kali ya.
1: Oh, tapi kalau recording kayak ini enggak pernah Permata
2: Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan kalau zaman dulu kita inget nggak kalau TVRI pesenannya
2: kita nyanyi lagunya lagu siapa ini.
0: Ya.
2: Mungkin Pak Atong lihat di situ
0: mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bian sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
1: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih. Dia pengennya pindah
0: ke
1: tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Oh, gitu.
2: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling coba.
1: Iya. Iya, Kediri ku enak panganane, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
2: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
2: Ada liriknya kan?
1: Apakah lagi itu lagunya kurang? Siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa mungkin kali ya.
2: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
1: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
1: Banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
0: Iya kali ya.
2: Iya, Bu, Mbak. Enggak juga sih.
1: Oh kamu apa semua lagu-lagu?
2: Ya? Insya Allah apal.
1: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
2: Nah Mbak Ati, kembali lagi
0: persiapan ke
2: konser tanggal gimana? 31 Oktober di Balai Sardini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
1: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
2: jelang ya.
1: Kalau konsep di sini tuh ya maksudnya
2: dua minggu,
1: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
2: Iya, sebagian bener.
1: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
2: sekali dua kali.
1: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
2: Pokoknya sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sardini.
0: Berarti hari lagunya
1: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
2: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
2: Volume 1.
0: Volume 1. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
1: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-suka.
1: Oh iya. Suka-suka itu lagunya apa ya dia?
2: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan gitu suka-suka itu sama enggak sih, Mbak?
1: Bukan
0: Andima Pajalos.
1: Andima Pajalos, iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
1: Kalau enggak salah.
2: Bati, terima kasih banyak Mbak sudah.
1: Aku juga terima kasih.
2: Menyemarakkan
1: Ita, nanti kita ketemuan ya.
2: Oh, harus, harus.
0: Bangun pelek ya.
1: Enggak tahu nanti. Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap.
1: Tenang aja. Sama Yudi yuk.
0: Ya.
2: Bati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Siap.
1: Iya dong.
2: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
1: harus dong ya.
2: Ruang rido.
1: Makanya ya, nih ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu?
2: Siap, Bati.
1: Dita
2: nanti.
1: Mana Dita?
2: Nih,
1: Dita
2: ada
0: Mbak Dita.
2: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita dengar iya, cengir. Salam buat Mbak Dita.
1: Oke deh, salam untuk okay. Tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya, salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku, jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Ih gimana
2: itu?
1: Mbak
0: iya.
1: Oke deh semuanya selalu sehat ya.
2: Sehat-sehat terus Mbak. Sampai jumpa.
1: Oke. Oke Yudi, sampai ketemu Ica.
0: Sampai ketemu Mbak. Terima kasih.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga.
2: Sudah penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
2: Citos.
0: Oh, ceritakan itu. Kalau pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CP.
2: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh baiklah, ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul iya, gini betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu tahun depan.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali di ruang rindu Jakarta pendengar, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 1 Oktober.

ID dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1

1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan lima dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.

0: rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon yang mampu menampung cadangan air. Jaga lingkungan kita dari sekarang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
7: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
8: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
9: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
10: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
8: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
12: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
13: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
14: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
15: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kali ini kami akan hadirkan sejumlah informasi dalam informasi dan musik. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengusulkan target penciptaan 2 juta pekerjaan formal baru setiap tahun. Usulan tersebut disampaikan dalam konferensi pers posisi dunia usaha terhadap rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. APindo juga mengusulkan perubahan nomenklatur menjadi rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja. Undang-undang tersebut diharapkan tidak hanya melindungi pekerja yang sudah bekerja, tetapi juga menjaga pekerjaan yang ada dan membuka akses bagi pencari kerja. APindo mengusulkan target 30% pekerja tersertifikasi kompetensi pada 2030. Undang-undang tersebut juga diharapkan membantu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk kembali bekerja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang digitalisasi perpanjangan pemakaman. Bahkan proses perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam dapat dilakukan secara daring dan tanpa retribusi. Kepala DPM PTSP Kota Tangerang, Sugiharto Ahmad Bagja mengatakan, layanan tersebut telah tersedia melalui situs perizinan online tangerangkota.go.id, bahkan berlaku untuk seluruh tempat pemakaman umum atau TPU yang terdaftar di wilayah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang juga memastikan sejak 1 Januari 2024, perpanjangan IPTM telah dibebaskan dari retribusi daerah. Dokumen perizinan yang diterbitkan nantinya akan memiliki masa berlaku selama 3 tahun dan wajib diperpanjang secara berkala oleh pihak ahli waris. DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa ini. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Disanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul. Konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekjen PBB Antonio Guterres merasa prihatin dengan laporan mengenai serangan udara militer di negara bagian Rakhine, Myanmar, dan mengutuk keras serangan yang terus berlanjut terhadap warga sipil. Dan hal itu disampaikan bahwa serangan pada 28 September di dekat sebuah pasar di kota Kalchau dilaporkan menewaskan 50 orang serta melukai hampir 60 orang lainnya dengan banyak korban selamat menderita luka parah. Ia mencatat bahwa serangan tersebut memperjelas fakta bahwa belum ada kondisi yang memungkinkan pemulangan yang aman, sukarela, bermartabat dan berkelanjutan bagi para pengungsi termasuk komunitas Rohingya. Pimpinan PBB mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk memfasilitasi akses yang aman, berkelanjutan dan tanpa hambatan. Guterres juga menyuarakan kekhawatiran yang sama dengan Badan Pengungsi PBB atau UNHCR dan Kantor Hak Asasi Manusia PBB terkait laporan pemulangan sekitar 1.500 orang ke Myanmar oleh otoritas Malaysia serta mendesak Kuala Lumpur untuk menghentikan proses tersebut dan segera menghentikan deportasi lebih lanjut. Beralih ke informasi mancanegara lainnya, hampir 80 orang mengalami luka-luka saat aksi protes siswa sekolah menengah di Perancis. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Edouard Geoffrey pada Rabu ini. Dan sejumlah siswa sekolah menengah di Perancis menggelar aksi protes selama sepekan untuk menentang jadwal yang terlalu padat, kekurangan guru, dan beberapa isu pendidikan lainnya. Dalam beberapa kasus, aksi protes berujung pada kerusuhan. Pada Selasa 29 September, sekitar 10 universitas dan lebih dari 400 sekolah menengah di seluruh Perancis diblokade. Hal itu disampaikan Serikat Pelajar Nasional Perancis. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Hasilnya juga sini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
1: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
2: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
4: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
2: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
8: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

Pendengar Prodia, tetaplah bersama kami karena nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga dapat bergabung berpartisipasi dalam program Kopi Prodia, Komentar Opini Prodia untuk menyampaikan komentar Anda dan opini Anda dengan tema yang nanti akan disampaikan secara langsung. Terima kasih untuk perhatian Anda, saya Rudi Zain undur diri, sampai jumpa.

RRINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar.

Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, disingkat

0: Pangan. Komitmen tersebut melibatkan Menteri Pan-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4R Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
1: Bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong door policy. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
0: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
2: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi maupun lembaga, tapi kita tentu inginnya lebih luas lagi.
0: Diketahui SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dan penanda tanganan nota kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A, oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat dibeli sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah, ya.
1: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
3: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
1: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga

imun atau kekebalan tubuh, masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di awal Oktober, di hari pertama bulan Oktober, tanggal 1 Oktober 2026, bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu, ada Muti, dan juga kerabat kerja bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terawat kalau Anda, kami pilihkan kembali pada dini hari ini. Kami hadirkan kembali untuk Anda hingga pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita di awal Oktober, di hari pertama bulan Oktober ini, berkaitan dengan perintah atau usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya berkaitan dengan pengentasan peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Presiden menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada hari Selasa tanggal 29 September 2026. Dalam rapat tersebut, Presiden mengarahkan pengembangan model pendidikan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, terutama remaja dan anak muda. Jadi Presiden mendorong penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan. Jadi kita tahu bahwa lapas, lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia saat ini kondisinya over kapasitas. Ini salah satu di antara latar belakangnya, over kapasitas. Dan hampir persentase terbanyak itu adalah penyalahgunaan narkotika. Nah, Presiden mendorong agar harus dibuat sebuah pencegahan, mitigasi sebelum anak-anak muda Indonesia sejak dini itu tidak mengkonsumsi narkoba. Caranya gimana? Dengan pendekatan pendidikan. Nah, dalam rapat terbatas itu hadir juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan bahwa Presiden mendorong pemerintah untuk merumuskan pendekatan yang membantu pengguna narkoba pulih sekaligus bisa menjalani kehidupan yang produktif. Itu satu. Yang kedua adalah mengembangkan dan juga dengan dukungan teknologi pendekatan pendidikan untuk mencegah. Jadi yang pertama itu, yang sudah menggunakan itu, bagaimana nih pendekatan pendidikannya bisa diterapkan sehingga tidak menggunakan lagi yang sudah menjadi user ya, pengguna narkoba. Nah, untuk yang belum, ya formulasinya gimana agar tidak mencicipi atau mencoba-coba narkoba ini. Semua itu akan dirumuskan, termasuk juga pakar atau dokter peneliti yang hadir juga, termasuk juga dari dokter dari RSCM dan peneliti dari Universitas Indonesia yang turut hadir juga untuk menjadi bahan pemerintah dalam menyusun konsep rehabilitasi ini. Ini soal pengentasan peredaran narkoba, pengguna narkoba, dan juga menyelamatkan generasi bangsa. Bertepatan juga dengan hari kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober ini. Kita akan hadirkan nanti perbincangan Pro 3 RRI mengenai hal tersebut. Tapi selepas jeda lagu dan juga informasi berikut ini.

Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.

0: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
1: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
2: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Terkait Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan model pendidikan dan rehabilitasi berbasis teknologi. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Selasa 29 September. Pemerintah berfokus menyusun konsep rehabilitasi terpadu yang menyasar kelompok remaja dan anak muda, agar mereka tidak hanya sembuh dari ketergantungan, tetapi juga dapat kembali produktif. Lantas seperti apa dari perspektif kesehatan jiwa? Saat ini kami telah bersama psikiater bidang pengabdian masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia PPPD SKJI, Dr. Lahargo Kembaren.
3: Wawancara Pro 3.
5: Salam sehat jiwa.
4: Salam sehat jiwa juga untuk Dr. Argo. Ya. Dokter Argo, dari perspektif kesehatan jiwa, bagaimana ini melihat dorongan Presiden untuk menangani pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan?
5: Iya, sebenarnya ini suatu hal yang sangat baik ya. Cuma dari perspektif psikiatri, kita perlu melihatnya dengan lebih kompleks gitu ya. Bahwa ketergantungan narkoba atau kita sebut adiksi, itu gangguan kesehatan yang sangat kompleks. Jadi ada perubahan pada sistem otak kita, ya, ada yang mengatur reward, motivasi, kontrol, impuls, pengambilan keputusan, respon terhadap stres. Jadi memang penanganannya juga holistik gitu ya. Jadi terkait juga dengan aspek pengobatan kalau ada masalah kesehatan mental, pendidikan, setuju tadi yang disampaikan Bapak Presiden, rehabilitasi, dukungan keluarga, dan juga pada akhirnya nanti reintegrasi ya ke sosial. Nah, jadi butuh respon multidisiplin dan komprehensif. Dan kenapa pendekatan pendidikan ini menjadi hal yang penting? Kita bukan cuma ngasih ceramah tentang apa bahaya narkoba, tetapi di kami, di bidang kesehatan jiwa, pendidikan harusnya menjadi proses yang mengubah knowledge, pengetahuan dari orang ini, yang kemudian membuat dia jadi punya skill atau keterampilan, dan itu akan menjadi pola perilaku yang baru dan gaya hidup yang baru. Nah, itulah peran dari pendekatan pendidikan pada ketergantungan narkoba ini. Mbak Hana.
4: Baik. Nah, Dr. Argo, pada tahap seperti apa ini seseorang yang menggunakan narkoba perlu mendapatkan intervensi profesional dari psikiater atau tenaga kesehatan jiwa?
5: Yang pertama, dia perlu dilakukan assessment dulu gitu ya, apakah memang sudah mengalami ketergantungan atau adiksi terhadap narkobanya. Nah, setelah itu baru diberikan intervensinya gitu ya. Kita akan lihat nanti berbagai aspek, seberapa berat ketergantungannya ini, apa konsekuensi dan dampak-dampak yang sudah terjadi, baik itu bagi kesehatan fisiknya maupun kesehatan mentalnya. Kesehatan mental misalnya, apakah ada gangguan cemas, depresi, keinginan untuk mengakhiri hidup, gangguan kontrol impuls. Dan kita lihat juga apakah sebenarnya gangguan-gangguan ini sudah terjadi sebelumnya atau merupakan dampak dari penggunaan narkobanya. Itu penanganan dari sisi psikiatrinya. Kemudian nantinya akan kita lihat juga bagaimana sebenarnya manajemen stres dari yang bersangkutan. karena banyak sekali terutama anak remaja ya yang masih berpertumbuhan dan perkembangan terutama sistem saraf otaknya itu sulit sekali untuk mengatasi stres. Jadi ketika ada temannya yang menawarkan narkoba dan dikatakan bahwa oh, ini obat yang ajaib, mujarab, bisa menyembuhkan kamu dari stres, dia nggak punya keterampilan itu untuk menolak hal yang seperti itu. Nah, pendidikan nanti akan juga sangat penting tuh peranannya, bagaimana membuat anak-anak terutama remaja jadi punya keterampilan ya, life skill untuk menghadapi stres dan juga tekanan dari teman sebayanya.
4: Baik, Dokter Argo, nanti kami juga akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut ya, Dokter Argo.
5: Oke, okay, Mbak Hana. Ya.
3: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 30 September dikenal sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S PKI, aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia itu mengakibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Para dewan jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D. Ivan Jaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Wiharjo, dan Kapten Letu Pier Andreas Tendean. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Nah, Dokter Argo, tadi kan memang ya, melalui pendidikan itu harus melalui life skill tadi ya. Bagaimana sekolah dan perguruan tinggi ini dapat memberikan edukasi tentang narkoba tapi tanpa menimbulkan stigma terhadap siswa atau mahasiswa yang sudah mengalami ketergantungan ini?
5: Ya, jadi tentunya stigma dan diskriminasi ini harus disingkirkan ya, karena sering sekali kita mau ngomong, takutnya mereka jadi malah tahu dan pakai gitu ya. Jadi mindset atau point of view-nya ini yang harus kita rubah gitu, karena menyampaikan suatu informasi tentang hal berbahaya, ya ada teknik dan caranya supaya ini menjadi suatu knowledge ya, pengetahuan gitu bagi yang bersangkutan. Nah, kenapa remaja seperti siswa dan mahasiswa ini penting? Karena tadi itu sistem otaknya itu belum cukup baik ya untuk mengetahui bagaimana memutuskan sesuatu, lebih banyak emosionalnya gitu. Jadi selain dari mengatakan bahwa narkoba berbahaya dan jangan makai, tetapi kita juga harus lebih banyak pada keterampilan praktis. Kalau lagi stres, saya harus gimana ya? Coping mechanism apa yang harus saya lakukan? Karena banyak anak-anak remaja itu pakai narkoba sebagai bentuk coping mechanism-nya untuk mengatasi stresnya. Atau kalau diajak teman, saya gimana cara nolaknya nih? Nah, keterampilan itu kalau nggak diajarkan gitu ya, itu akan membuat anak remaja mudah tuh untuk jatuh kepada narkoba. Atau kalau dia memang pernah pakai, kalau saya craving atau sakau, saya harus mencari siapa nih pertolongan saya kalau lagi seperti ini, itu bagaimana? Setelah rehabilitasi, apa yang bisa saya dapatkan? Dan saya masih punya masa depan nggak? Nah, itu hal-hal yang begitu akan menjadi kurikulum ya dalam pelatihan di sektor pendidikan ini tentunya. Jadi yang terpenting kalau berbicara recovery, bukan cuma sekedar kita stop narkoba, tetapi membantu mereka untuk start a new life, gitu ya, hidup yang baru itu seperti apa. Dan itu bukan cuma sekedar pengetahuan tentang narkobanya, tetapi aspek-aspek terkait dalam kehidupan anak remaja ini yang perlu menjadi perhatian kita.
4: Nah, Dokter, apa tanda-tanda awal perubahan perilaku atau kondisi psikologis ini yang perlu dikenali keluarga, lalu juga lingkungan pendidikan sebagai indikasi seseorang memang membutuhkan bantuan?
5: Ya, yang jelas kalau udah narkoba itu kan gangguan kejiwaan ya, gangguan mental perilaku akibat pemakaian zat. Nah, itu ada diagnosisnya tuh tersendiri. Yang jelas kalau orang udah pakai narkoba, dia akan mengalami perubahan pada pikiran, perasaan, sikap, dan perilakunya. Yang pertama tuh dari pikirannya gitu ya, kalau udah masuk ke adiksi, di dalam pikirannya tuh selalu ingin menggunakan narkoba gitu. Dan ini akan terjadi yang namanya toleransi. Sebelumnya dia misalnya pakai narkobanya 1/4 gram gitu ya, tapi kemudian dosis tersebut tidak cukup menimbulkan kepuasan bagi dirinya, sehingga dia harus menambah dosisnya, terus-terus menambah. Itu namanya efek toleransi. Kemudian ada efek withdrawal, begitu dia putus zat, itu menimbulkan sensasi yang sangat tidak nyaman di fisik dan juga psikisnya. Nah, baru kita akan melihat perubahan emosinya. Biasanya orang pakai narkoba tuh emosinya bisa sangat sensitif, mudah marah gitu ya, baperan gitu, gangguan di pola tidurnya, pola makan, dan kita lihat performa sehari-harinya juga menjadi menurun, nilai-nilai di sekolah atau di kampusnya. Dan biasanya relasinya juga tidak terlalu terbuka lagi, lebih banyak mengurung diri, lebih banyak sendirian di kamar saja, dan juga mulai muncul perilaku-perilaku yang berbahaya ya, misalnya menghabiskan banyak uang, mencuri, ataupun menjual barang-barang. Nah, kalau udah ada gejala-gejala seperti itu, ya sebaiknya dilakukan konsultasi ya ke profesional kesehatan jiwa untuk bisa kita periksa dan diberikan penanganan yang cepat dan tepat.
4: Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, apakah saat ini memiliki cukup akses terhadap layanan rehabilitasi dan tenaga profesional kesehatan jiwa untuk menangani persoalan tersebut, dokter?
5: Oh iya, benar sekali ya. Di semua layanan kesehatan yang ada di Indonesia ini, tentunya layanan terhadap adiksi ini kita punya gitu ya. Dan ada jalur yang berjenjang ya. Jadi misalnya dari fasilitas kesehatan tingkat 1, klinik atau puskesmas, itu ada tuh screeningnya ya, untuk melihat bahwa seseorang itu mengalami adiksi terhadap narkoba atau enggak. Kalau memang kapasitas untuk kemudian menanganinya itu tidak cukup, maka akan dirujuk tuh ke Faskes tingkat 2, rumah sakit umum. Di situ ada polisikiatri, dan setiap psikiater tuh punya kompetensi ya untuk menangani orang dengan gangguan jiwa karena narkoba ini. Kemudian juga bisa dirujuk ke Faskes tingkat 3, itu rumah sakit jiwa atau rumah sakit khusus kesehatan mental. Nah, di situ ada psikiater terlatih, dan juga sekarang kita punya subspesialis psikiatri adiksi. Jadi udah lebih sub lagi dia. Jadi penanganannya sudah cukup banyak. Artinya di setiap wilayah itu bisa ditangani, Mbak, kalau misalnya ada kasus narkoba yang terjadi, dan masyarakat bisa mengakses layanan ini.
4: Baik. Nah, Dokter Argo, tantangannya dalam menghilangkan stigma terhadap pecandu narkoba supaya mereka mau menjalani rehabilitasi harus seperti apa ini, Dokter?
5: Ya, jadi yang terpenting itu harus diingat prinsipnya adalah 5R kalau saya sih ya. 5R itu apa? Yang pertama, recognize ya. Kenalin ini kalau sudah terkena gangguan, dan apa nih dampak serta konsekuensinya. Nah, itu yang paling dasar. Yang kedua itu adalah rehabilitasi ya. Jadi lakukan terapi medis, datang ke profesional. Nah, baru tadi re-educate ya. Bangun kembali keterampilan hidup, cegah relapse, dan berikutnya reconnect ya. Jadi memang harus terkoneksi lagi dengan keluarga, dengan komunitas, dan yang terakhir adalah reintegrasi. Kembali dia bisa sekolah, kembali dia bisa bekerja, berkarya, dan juga bisa produktif. Nah, tahapan-tahapan ini yang perlu dilakukan sehingga akhirnya yang bersangkutan tetap punya masa depan untuk kehidupannya.
4: Baik. Nah, Dokter Argo, kan ini juga kadang masyarakat memandangnya sudah ada stigma begitu ya, kalau untuk sudah kecanduan narkoba. Lalu model ideal kolaborasi antara keluarga, sekolah atau kampus, tenaga kesehatan jiwa, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menangani ketergantungan ini, maka harus seperti apa, Dokter Argo?
5: Ya, jadi pelayanan kesehatan jiwa untuk narkoba ini harapannya tidak hanya hospital based gitu ya, di rumah sakit saja gitu ya, tetapi juga harus community based. Artinya komunitas seperti sekolah, institusi, pendidikan, tempat ibadah, itu harus membuka diri gitu ya, bahwa ada loh sebuah masalah seperti ketergantungan narkoba ini yang harus menjadi perhatian kita. Melakukan seminar-seminar misalnya, ataupun pelatihan-pelatihan, atau ada komunitas support group, ada alur yang jelas ketika ada salah satu anggota masyarakat yang terkena itu harus bagaimana yang dilakukan. Ada yang namanya desa siaga sehat jiwa, kota sehat jiwa. Nah itu akan membuat kemudian punya sistem ini daerah ini untuk ketika ada permasalahan tentang ketergantungan narkoba, mereka tahu nih apa yang harus dilakukan. Dan ini harus berkelanjutan, jangan hanya sekedar hit and run gitu ya, hanya sekali karena ada event, ada acara, ada kasus, tapi harus menjadi suatu gaya hidup nih, bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang bebas dari narkoba. Dan tentunya kita menjauhkan stigma dan diskriminasi ini ya gitu. Jadi stop narkoba itu tidak berhenti di situ, tetapi juga bagaimana mereka bisa memulai hidup yang baru atau start a new life tadi, Mbak Hana.
4: Baik. Lalu kalau untuk tadi life skill untuk menolaknya, maka harus seperti apa ini Dokter Argo? Mungkin dari perkataannya atau bagaimana?
5: Oh iya gitu ya. Jadi karena kalau anak-anak remaja itu kan banyak dengan komunitas peer groupnya gitu ya. Dan sering sekali di peer group itu ada tekanan-tekanan tuh yang membuat mereka gak bisa nolak. Lo kalau misalnya gak pakai ini, lo gak boleh gabung ya sama kelompok kita misalnya. Wah lo cemen banget lo gitu ya, gini aja gak mau coba gitu ya. Cobain deh, wah ini kelihatannya lagi stres ya, banyak pikiran, nih ada obat yang mujarab. Nah hal-hal yang

0: Iya, pertama tadi saya sebutkan bahwa overkapasitas lapas dan penghuni lapas itu persentase terbanyaknya itu penyalahguna narkoba. Lalu faktor keduanya adalah data dari Penegakan Hukum Nasional Polri 2026, total penanganan kasus narkoba di Indonesia sampai dengan September kemarin ada 24.000 lebih perkara, ada 32.000 lebih tersangka. Persentase untuk usianya gimana? Ini sangat miris. Yang terendah itu tahun 2026 itu usia 15 tahun. Prevalensinya 15 hingga 64 tahun. Tapi yang terbanyak kisaran usia produktif. Dari 32.000 lebih tersangka di tahun 2026. Ini data dari Polri 2026. Pengunduhan dari kalangan remaja 15 hingga 24 tahun tercatat mengalami kenaikan 2,53%. Bayangkan apa yang mau dicapai dari generasi-generasi yang kecanduan narkoba, padahal kita sedang menuju generasi emas ya, 2045 ke depan. Sementara ini datanya. Maka dari itu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melalui tidak hanya penegakan hukum, tetapi Presiden menginginkan agar komprehensif dan berkelanjutan pendekatannya melalui pendidikan. Baik itu pendekatan pendidikan bagi penyalahguna narkoba yang udah make, yang udah menggunakan narkoba, maupun yang belum. Yang belum itu preventif, pencegahan, mitigasinya. Pendidikan soal hukum kalau pakai narkoba itu hukumannya apa sih gitu ya, berapa tahun penjara, lalu dampak bagi kesehatannya gimana. Kalau untuk yang sudah menggunakan itu lebih kepada pendekatan pendidikan dan laboratorium dan juga rehabilitasi. Tapi ada formulasi praktik-praktik yang dikembangkan dari perguruan tinggi, kampus, sehingga proses rehabilitasi program narkoba terutama para remaja dan anak muda itu betul-betul dipastikan menyelesaikan permasalahan mereka, nggak balik lagi menggunakan, enggak menjadi pecandu. Pada Asrun di Purwokerto. Pada Asrun, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Mas Fajar yang cakep, temanku yang luar biasa.
0: Terima kasih, Pada Asrun. Silakan, Pada Asrun.
1: Pada malam hari ini sengaja saya ingin komentar walaupun sebisa saya.
0: Iya.
1: Nah, komentar saya begini, Mas Fajar, ya memang ya sudah tahu bahwa minuman keras itu memang seolah-olah itu jadi masalah, satu masalah sampai ribuan masalah.
0: Minuman ini keras, apa? Tapi kalau kita bahasnya narkobanya nih Pak, minuman keras sama narkoba mungkin satu paket kali ya? Atau gimana?
1: Ya iya. Tapi ternyata ya itu kuyung yang jadi bandarnya, yang mengedarnya itu kok seolah-olah kayak tidak takut dibahas apa saja. Tapi ternyata gimana ya, memang ya walaupun ya dilarang, tapi memang sudah jadi jembatan orang kaya seperti dia yang jadi pelaku. Tapi ya seandainya cuman dibilangin saja, dilarang saja, kalau orangnya masih dihidupi, mungkin ya sampai kapanpun tidak ada selesainya.
0: Tapi kalau dari pendekatan pendidikan ini efektif nggak menurut Pak Dasren? Atau justru penegakan hukumnya nih bagi para gembong narkoba, para bandar besar gitu yang dihukum gitu, Pak Dasren?
1: Tapi ternyata yang dihukum saja ya sering-sering itu apa boleh dikatakan kabur dari tempat hukumannya.
0: Kan, masa
1: ya, ya. Ya, itu sih yang di lapas Cipinang.
0: Oke, baik, makasih Mas Arun ya.
1: Ini salam untuk Bapak Didi yang ada di Semedo nih.
0: Oke, salam ya Pak Didi, terima kasih Mas Arun ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman Pak Dasrun atau yang mendengarkan Siaran Politik RRI yang mau bergabung silakan 021-352-3172, 386-6712, 386-2375 atau di 384-4545. WhatsApp kami saja juga bisa di 081-399-399-888. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Oh, selamat dini hari. Ya, silakan Pak Wibi.
1: Narkoba mau diberantas.
0: Narkoba ini ya tentu saja mau diberantas, tapi pendekatannya itu selain penegakan hukum dari pendidikan nih. Presiden mendorong penanganan narkoba ini lewat pendekatan pendidikan. Kalau menurut Pak Dasrun gimana? Pak Wibi gimana?
1: Melalui pendidikan. Jadi bagaimana yang tidak sekolah itu, Bang? Saya di Makassar banyak yang tidak sekolah itu malah juga lebih bahaya lagi, bebas dia.
0: Nah, ini menarik juga nih. Ini menarik nih. Kalau dari sektor pendidikan, tapi para penyalahguna narkoba ini justru yang tidak bersekolah, apakah kena programnya itu? Gitu ya pertanyaannya Pak Wibi ya.
1: Itu. Karena saya lihat saja di anak-anak yang tidak sekolah ini, mana minuman keras, mana merokok, malah menghisap lem. Nggak tahu lem apa di isap-isap berganti-gantian itu. Justru yang di luar ini berbahaya ini, karena mereka bebas.
0: Oke.
1: Dan yang kedua, bagaimana bisa berantas narkoba? Di penjara pun juga orang bisa mengatas narkoba. Nah, ini problem negara kita ini. Makasih.
0: Wah, ini lagi-lagi Pak Dasrun tadi menekankan, kalau bisa tuh jangan yang hanya penggunanya, tapi yang memiliki bandar besarnya ini yang ditangkap. Kalau sudah ditangkap, ya nggak menjalani hukuman dengan sesuai dengan hukum yang berlaku, nggak pelesiran kalau kata Pak Dasrun tadi. Pak Wibi mengatakan sama ya, ini soal penegakan hukum ya, kurang lebihnya hampir senada lah tentang hulunya, tentang hilirnya. Sementara kita bicara soal hulunya nih, pendekatan dari dunia pendidikan, baik itu yang sudah menggunakan narkoba melalui sistem rehabilitasi dengan pendekatan pendidikan dan riset dan lain sebagainya, maupun mitigasinya, pencegahannya, preventifnya. Pak Batoli di Sibolga, halo.
2: Iya, assalamualaikum, Bu Fajar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Batoli.
2: Narkoba ya, hari narkoba sedunia ada, Bu Fajar ya.
0: Iya, anti narkoba. Iya, hari anti narkoba.
2: Ada BNN-nya. Kenapa nggak ada KPK-nya narkoba ya? Komisi Pemberantasan Narkoba.
0: Itu BNN-nya itulah, Pak. kalau dari tugasnya itu ya BNN-nya lah.
2: Seharusnya, tapi cuman yang menyelidik yang ngapain itu tetap polisi kan?
0: Betul. Ya, oh, jadi harus dari berbagai unsur, elemen dari masyarakat, pegiat anti narkoba, lalu juga dari pihak kepolisian, sama seperti KPK gitu maksudnya, dari komisioner ya, KPK.
2: Iya, semua komisi ASN,
0: kepolisian,
2: militer itu harus ada bagian kenarkobaannya, karena memang oknum-oknum mereka kan ada yang tersangkut Ferdi Sambo ya kan, PR itu nggak hanya dipecat gitu, karena ini dua kejadian luar biasa ya, KLB extraordinary crime ya, sama kayak korupsi kan, dunia gitu loh, mewabah secara pandemi global, sudah kayak melalui COVID, Bung Fajar kan. Nah, sekarang kejadiannya gini nih, ini dilakukan pendidikannya formal atau non formal?
0: Ini harusnya sih formal ya, karena melibatkan dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, dari pakar, dari dokter RSC berbagai rumah sakit, lalu juga dari peneliti-peneliti dari universitas ternama Indonesia, termasuk juga merumuskan bagaimana masuk ke dalam kurikulum sekolah gitu, tidak hanya di perguruan tinggi, Pak Wibi.
2: Iya.
0: Pak Matoli.
2: Andaikan ini ada badan PBB khusus narkoba ya, pikir inilah penyadarannya bahwasanya ini musuh semua negara ya, musuh generasi bangsanya ya kan. Dan paling tidak begini, Bung Fajar, kira-kira kalau mereka yang penyintas, pemakai ini ya, bisa nggak dia naik kelas menjadi kurir, jadi bandar, atau ini aja, bisa nggak mereka mendonorkan darahnya? Masih ada nggak orang yang mau pakai donor orang narkoba? Udah pada takut kan? Karena kan nggak akan bersih itu pembuluh darahnya, Bung Pajar. Berarti kan sudah akut. Cuman kan penindakan di kita, edukasi, sosialisasi, ya mungkin sekarang panas-panas, besok mulai redup. Terus kita nggak tahu apa yang Bapak polisi itu dimusnahkan nggak disaksikan oleh publik. Sekarang kan begitu. Kau kepemimpinan kita munculkan, Bung.
0: Iya.
2: Kata, narasumber ada 5 R. Recognize, rehabilitasi, re-educate, apalagi tadi kan banyak.
0: Iya.
2: Ini bisa nggak dibikin gini?
0: Oke, baik.
2: Iklan di TV, iklan di artis-artis budaya itu dibuat filmnya. Jadi kasih penghargaan, berlomba-lomba bikin ininya, jingle lagunya.
0: Oke, baik.
2: Orang mikir, oh iya, narkoba itu rupanya udah dibicarakan ya dalam bentuk lagu.
0: Oke, baik.
2: Karikatur gitu.
0: Baik, makasih Pak Antoni.
2: Ormas kepemudaan juga dikadarkan lah ya.
0: Iya, ormas kepemudaan menarik. Ya, terima kasih Pak Antoni. Karena prevalensi pengguna narkoba itu usia produktif 15 hingga 20-an tahun yang tertinggi. Ada kenaikan, bukan yang tertinggi, ada kenaikan pengguna narkoba di usia produktif. Pak Matoli mengatakan perlu ada pendekatan tidak hanya dari dunia pendidikan, tapi apa yang dekat dengan keseharian anak-anak muda ini, agar pesannya sampai, agar tidak terlalu normatif, agar tidak hanya sekedar spanduk, dibaca enggak, tetap menggunakan narkoba begitu. Tapi bagaimana pendekatannya? Dari lagukah yang biasanya itu kan kita anak-anak muda itu dekat dengan sosial media. Ada pesan-pesan di situ dengan bentuk tulisan ataupun gambar yang bergerak atau video, tapi dengan lagu-lagu yang lebih apa ya, informatif ya sifatnya kepada untuk pencegahan narkoba. Itu saran dari Pak Matoli. Pak Wibi tadi mengatakan tadi Pak Matoli dan juga Pak Wibi mengatakan kegelisahan juga nih, kalau sudah ditangkap barang buktinya itu benar dimusnahkan enggak? Karena mungkin berkaca dari pengalaman kasus salah seorang atau beberapa oknum ya, pihak kepolisian yang memperjualbelikan barang bukti narkoba. Ya, lalu juga kita ingat bagaimana mantan Kapolda Irjen Teddy Minahasa, ini kasus yang sempat heboh, sempat besar. Lalu juga ada di Tangerang Selatan, ada kaset res narkobanya justru itu kedapatan menjual narkoba. Lalu ada beberapa oknum-oknum kepolisian lain ya, yang kemarin itu sempat kita bahas juga di Pro 3 RRI. Ini menjadi kegelisahan juga. Sebelum sampai ke pendekatan pendidikan dan juga riset dan lain sebagainya untuk rehabilitasi pencandu narkoba, perlu dari hulunya lagi, lebih dalamnya lagi, yaitu bagaimana memberantas si pemiliknya, si gembong besarnya, si pengedarnya, sebelum sampai kepada pengguna narkoba. Mungkin pesannya seperti itu ya. Pak Saiful di Riau, Pak Saiful selamat dini hari. Silakan Pak Saiful.
3: Ya, saya kan simpel aja Mas. Beri kesukaan orang itu kita penuhi. Maksudnya orang yang tertangkap narkoba ini kita ungsikan sebuah pulau khusus. Pulau yang belum ada penghuni.
0: Lalu
3: kita tanami di situ ganja apa. Biar mereka berganjaria di situ kan.
0: Lalu
3: jadi nggak ada hukuman, biar mereka mati di situ.
0: Kan? Iya. Oke, baik. Makasih Pak Saiful. Tidak menyembuhkan dong. Ini kita menuju generasi emas. Kalau generasinya yang kecanduan makin banyak, terus kemudian nggak ada, ya gimana? Indonesia emasnya gimana, Pak Saiful? Ini mungkin saya bacanya sebagai kegeraman masyarakat soal belum tuntasnya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia ya. Ibu Selvika Binado. Ibu Selvika, selamat dini hari.
4: Ibu Selvika, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, silakan. Bang, ya.
5: Kalau buat saya orang awam ini tentang narkoba, yang paling utama diberantas ialah pengedarnya paling utama. Pengedar, cari baik-baik. Ini didapati orang yang mengedar kebanyakan orang yang berpangkat kebanyakan.
0: Aduh.
5: Pertama-tama pengedarnya. Dan bisa baca oleh Prabowo untuk mau pendidikan. Benar, yang utama pendidikan spiritual, keagamaan.
0: Spiritual, keagamaan.
5: Terutama, terbalik keluarga. Keluarga harus memberi pemahaman yang benar tentang iman kepada anak. Iya. Kalau Tuhan tanam keiman anak kita dari kecil,
0: yeah,
5: sampai mereka tumbuh dengan benar, anak akan terhindar dari narkoba. Kalau saja orang awam selalu berjalan-jalan kan, karena kita pembuat kue selalu jalan-jalan.
0: Yeah.
5: Kadang-kadang siang-siang anak-anak ada bisul di muka umum, isap-isap itu lem-lem.
0: Oh, lem. Tadi sempat disinggung oleh pendengar kita juga, Pak Wibi di Makassar. Wah, senada juga nih, di Manado juga.
5: Iya, gini. Ilen, Ilen, banyak. Kayak dibuka, buka jalan.
0: Di pinggir-pinggir jalan ya, itu bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Ya, ya, ya.
5: Ini kan langsung di muka bank,
0: di apa ATM. Oke.
5: Saya lihat sendiri, saya muka main.
0: Iya.
5: Jadi itu pertama, orang berikan pendidikan spiritual tentang keagamaan.
0: Iya.
5: Kemudian bank berantas dengan benar, pemerintah berantas dengan benar, itu pengedar narkoba.
0: Oke, gembong narkobanya. Oke, bandarnya. Baik. Oke, baik. Makasih Ibu Selvi. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat ini hari. Udah pagi mungkin ya di Manado ya. Senada mungkin ya dengan pendengar-pendengar kita di sesi pertama tadi, ya mungkin lebih memfokuskan. Iya, bagus untuk pendidikan, untuk pendekatan melalui pendidikan, terutama bagi generasi muda yang sudah terlanjur pengguna narkoba. Bagaimana caranya merumuskan, memformulasikan pendidikan yang pas sehingga mereka setelah direhabilitasi tidak menggunakan lagi, tidak kembali lagi menggunakan narkoba, atau dari sistem pendidikan, kurikulum dan lain sebagainya agar sifatnya sebagai pencegahan agar generasi muda dari tingkat SD itu sudah mengenal bahaya narkoba sesuai dengan zamannya. Mungkin konteksnya sekarang-sekarang ini sudah canggih ya, sudah mungkin anak-anak zaman sekarang ini sudah mungkin bosan dengan sosialisasi secara formal, sosialisasi bahaya narkoba secara kaku gitu ya. Karena zamannya sekarang sudah sangat berubah, teknologi sudah canggih, mereka lebih banyak mengkonsumsi media sosial ya, internet, yang lebih unsur edukatif tapi menyenangkan mungkin bisa ya, seperti tadi sempat diusulkan oleh Pak Matoli, mungkin dalam bentuk lagu yang lebih mudah diingat dan lain sebagainya, apapun itulah. Tapi yang jelas beberapa pendengar kita lebih fokus juga kepada bandar besarnya nih, harus ditangkap dulu nih, supply-nya dulu, jangan demand-nya dulu. Mungkin berbarengan lah, nggak bisa supply-nya aja, demand-nya nggak di apa-apain, tapi supply-nya juga harus di cut dulu, dipotong dulu, ditangkap dulu, dihilangkan dulu. Meskipun demand-nya mungkin tinggi ya, demand-nya adalah masyarakat ya, baik itu segala macam usia dan juga profesinya, baik itu anak sekolah, anak kuliah, pekerja dan lain sebagainya, tapi kalau bisa berjalan beriringan antara supply dan demand, itu juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk bisa memotong atau menghilangkan peredaran narkoba di Indonesia. Nanti kami kembali di sesi yang

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kodim 1424 Sinjai menyalurkan 5.000 kubik air bersih membantu warga terdampak di Sinjai Timur akibat kemarau panjang.
1: Kemarau panjang membuat warga di sejumlah wilayah Sinjai Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini mendorong Kodim 1424 Sinjai bersama PDAM dan Damkar menyalurkan 5.000 kubik air untuk membantu kebutuhan warga di 4 dusun Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada 29 September 2026. Penyaluran air bersih dilakukan di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur dengan mengerahkan 2 armada truk dari PDAM dan Damkar Sinjai. Pelaksana tugas Kasdim 1424 Sinjai, Kapten Infantri Zainuddin menyebut, bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI, sekaligus merespon kebutuhan warga yang terdampak kemarau.
2: Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur membutuhkan air karena hari ini adalah musim pada saat musim kemarau, kekurangan air di masyarakat, kurang sumber air karena kemarau. Rencana 2 dari 6 tar 1 mobil dari 1 mobil isinya 5.000.
1: Warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan ember, baskom, hingga wadah penampungan air. Salah satunya Hasniati, warga Dusun Bainang, yang mengaku sudah sekitar 2 bulan kesulitan mendapatkan air sebab sumur dan sungai di sekitar pemukiman mulai mengering.
3: Ya, butuh sekali, Pak. Ada sungai tapi kering, tidak ada mata air. Sungai saja tapi kalau kering, sungai tidak ada gitu air di sumur. Berterima kasih ini, Pak, dibantu air.

0: Anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Berikut laporan Desi Anugranov.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965 yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara.

0: Tapi ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir kesaktian Pancasila.
1: Memori kolektif bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikbudristek, Brian Lilerto mengatakan bahwa langkah ini diharapkan dapat membantu menekan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak muda. Ia mengatakan sejumlah dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan peneliti Universitas Indonesia menyampaikan bahwa rehabilitasi pengguna narkoba tidak hanya dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Sebab pendekatan pendidikan ini dinilai juga bisa digunakan dalam proses penanganan dan rehabilitasi pecandu narkoba. Pemerintah juga akan mempelajari praktik penanganan narkoba di sejumlah negara yang telah menerapkan pendekatan pendidikan dalam rehabilitasi. Kajian ini nantinya juga akan melihat bagaimana pemanfaatan kemajuan teknologi dalam proses rehabilitasi. Dan seperti apa kemudian pendekatan yang akan dijalankan dan bagaimana dunia pendidikan bisa ikut mengambil peran di dalamnya? Ini kami akan berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek, Bapak Amih Al-Humami.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat. Pak Amih, Presiden baru saja mendorong ya agar penanganan pecandu narkoba dilakukan melalui pendekatan pendidikan. Bagaimana Kemdikbudristek menyikapi arahan ini?
2: Iya, ini satu reaksi yang sangat bagus ya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kasus korban penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan anak-anak remaja. Dan kita tahu bahwa menurut catatan BNN ya, ini amat sangat merisaukan karena di antara jumlah korban yang sangat banyak, total nasional itu mencapai 4,2 juta lah kira-kira itu. Dan dalam kelompok umur remaja dan dewasa itu kira-kira mencapai 28%, jadi besar sekali. Okay. Dan karena itu maka menjadi sangat riskan kalau misalnya mereka menjadi korban dan tidak ada penanganan secara sungguh-sungguh dan sistematis dan tepat gitu.
1: Luar biasa karena sekali pada umumnya, ya, Pak Amih.
2: Betul, besar sekali. Dan kalau kita tarik di kelompok umur yang bahkan mencapai anak-anak usia sekolah, katakanlah 13 sampai dengan 18 itu juga lumayan banyak. Dan ini amat sangat merisaukan dan karena itu maka menjadi sangat penting dan mendesak untuk menangani mereka dengan pendekatan yang secara psikologis dan juga termasuk juga melalui cara-cara pendidikan yang baik gitu.
1: Oke, dengan pendidikan konsepnya akan seperti apa nanti?
2: Yang pertama gini, kita akan memahami mereka itu sesungguhnya adalah sebagai korban. Dan mereka itu umumnya ya karena salah pergaulan, terus karena mereka mendapatkan persuasi dari kawan-kawan mereka dan kemudian terpengaruh karena mungkin juga dari sisi ketahanan keluarga ya, dan dalam konteks ini mungkin pendidikan keluarga itu menjadi sangat penting dan tepat gitu untuk menjadi benteng pertama gitu, memagari anak-anak itu supaya jangan sampai terpengaruh pada pergaulan-pergaulan yang daya rusaknya tinggi dengan menggunakan narkoba itu. Nah, dalam hal mereka sudah jadi korban, maka kita harus juga memperlakukan mereka itu tidak menggunakan pendekatan hukum. Ya mungkin kita harus memilah kasus ya, kalau misalnya itu mereka menjadi bagian dari jaringan barangkali bisa dibela dan ini tugas polisi lah untuk mengidentifikasi secara jelas ya. Tapi dalam hal bila mereka itu sepenuhnya adalah korban, maka penanganannya pun juga harus dari sudut non hukum gitu. Jadi dalam hal ini adalah pendidikan, pembinaan mental, penyuluhan dan juga mungkin penguatan karakter atau yang selama ini bahkan yang agak khusus ya unik dilakukan di pondok pesantren di Suriaya itu misalnya itu juga bagian dari upaya penanganan melalui jalur pendidikan gitu.
1: Oke, artinya diberikan kesempatan kedua untuk mereka kembali ya ke jalur yang benar ya Pak Amih, bisa dikatakan seperti itu.
2: Iya, betul.
1: Tapi sejauh ini bagaimana edukasi ke sekolah-sekolah ataupun pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba, Pak Amih?
2: Gimana? Tadi agak terputus.
1: Edukasi terhadap siswa ke sekolah-sekolah terhadap penyalahgunaan narkoba. Kenapa masih ada saja siswa yang terjerat di narkoba?
2: Ya ini kan ada jaringan yang agak susah di ini apa di karena mereka sifatnya clandestine ya dan apa menyasar kepada kelompok-kelompok yang rentan gitu dan itu tidak heran kalau sebagian dari mereka itu adalah anak-anak usia sekolah. Mereka terutama gampang dirayu, gampang dibujuk itu. Gampang di apa? Di manipulasi gitu.
1: Okay.
2: Dan cara-caranya juga sangat halus gitu dan mereka untuk keperluan itu maka apakah guru, apakah dan terutama guru dan orang tua ya. Harus juga memberi pemahaman bahwa kalau ada apa ajakan-ajakan yang untuk membeli atau untuk mencoba benda-benda barang-barangnya di situ asing yang belum pernah sama sekali jangan sampai terpengaruh gitu. Dan harus dikatakan apa di penyuluhannya di sekolah atau di rumah bahwa ya kan macam-macam itu kemasannya kan kalau serbuk itu sudah sangat umum terus di dengan permen dengan apa segala macam itu untuk menyamarkan tapi itu adalah isinya narkoba dan yang seperti itu harus diketahui betul oleh para guru atau para orang tua gitu.
1: Iya, akhirnya sama-sama memahami bahwa bahaya dari narkoba banyak sekali dampaknya termasuk pemahaman ya kepada siswa sendiri, Pak Ami.
2: Iya, betul.
1: Oke, jadi nanti ketika ini dijalankan, anak-anak yang tercandu narkoba, apakah nantinya akan dikumpulkan dalam suatu apa ya, suatu sekolah seperti itu, kemudian diberikan penyuluhan pendampingan psikologis atau seperti apa, Pak Ami? Apakah akan masing-masing per individu?
2: Ya ini memang selalu harus ada special treatment ya, jadi perlakuan yang khusus dalam karena ini betul-betul kasusnya unik dalam pengertian bahwa tidak bisa di gunakan cara-cara yang biasa karena kan faktor psikologis terus efek pada lingkungan pada pertemanan itu kan berat sekali.
1: Okay.
2: Mereka apa reaksi terhadap apa interaksi pertemanan itu bisa merusak bisa mengganggu gitu dan mereka kan apa ada kecenderungan untuk memberontak kan ada efek dari kecanduan itu dan dalam situ maka terapi psikologisnya itu menjadi harus ketat gitu. Jadi tidak cukup juga hanya sekedar guru konseling atau guru BK itu harus ada yang paham betul cara ilmu psikologis dan juga bagaimana cara teknik menangani korban narkoba itu.
1: Baik, Pak Ami kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam perbincangan kita sore ini 0213523172 0213844545. Saya sama Pak Soandi Samarinda. Selamat sore Pak Soan.
3: Selamat sore.
1: Ya, silakan.
3: Saya senang kalau berbicara masalah pendidikan ini ya. Paling senang saya. Sebetulnya anak-anak yang korban daripada narkoba, apa salah dia namanya ya, itu tidak pada sekolahan itu Bapak. Justru berada di luar sekolah.
2: Ya.
3: Kalau kita yang berada di sekolah itu biasanya tuh anak-anak itu ketika dia bajunya keluar saja kita tegur. Tapi ketika cikal bakalnya baju keluar, kancingnya tidak penuh di kancing dan tidak pakai lokasi itu dibiarkan, nah ini akan potensinya ke situ besar sekali itu ya. Nah kemudian saya ada melihat satu sekolah di Mojokerto, Mojosari namanya di Desa Punggi itu. Berapa tahun yang lalu di salah satu SMK itu di situ di gerbangnya di bandoknya ada tulisan itu Pak pengguna narkoba dilarang masuk ke area sekolah ini kemudian di taman-taman itu dihimbau di depan kelas-kelasnya tuh bahkan di dalam kelasnya itu ada gambar-gambar beginilah korban narkoba beginilah begitu dan seterusnya. Nah ini motivasi-motivasi seperti ini pernah saya temukan di salah satu sekolah ini gitu ya. Dan bahkan di Tegal ada juga itu. Di Tegal ada juga. Jadi gini, saya 12 tahun ya jadi kepala sekolah. Ketika saya keliling di depan sekolah, di depan kelas-kelas itu, di kotak-kotak sampah, saya melihat kok banyak kotak air minum-minum kotakan itu kok banyak sekali. Saya periksa di kantin, tidak ada jualan. Tidak ada jualan. Ternyata begitu saya periksa, saya tutup. Tutupnya itu saya tutup kuat, baru saya picik. Ternyata ada lubang yang diinjeksi begitu ditutup dengan selotip, Pak.
1: Ada pengelabuan nah, ya dari.
3: Ya, jadi ada selotip di situ yang menutup. ternyata minuman kemasan itu sudah dicampur oleh pengedar gitu. Ini yang berbahaya di situnya ya. Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih Pak Sowan. Silakan Pak Amih ditanggapi.
4: Terus sekali ya.
1: Ya,
4: Pak Sowan tadi ya, karena itu merujuk pada pengalaman dan itu pentingnya kampanye publik tadi itu Pak Fira ya, melibatkan BNN terutama karena BNN kan yang tahu persis itu apa bisa mengulas dan juga membuat ilustrasi tentu karena berdasarkan pada ini pada kasus-kasus tertentu yang ditemukan itu dan apa saja yang modus-modus yang biasanya dilakukan oleh para pengedar itu dengan sasaran anak-anak usia sekolah atau remaja. Nah kalau misalnya menggunakan alat peraga apa saja yang mungkin saya kira itu BNN pasti punya banyak itu dan kemudian kampanye publik di sekolah menerangkan ini loh yang disebut narkoba itu dan hendaknya seperti apa terus kemungkinan bentuk-bentuk kemasannya itu macam apa saja yang tadi bahkan juga ditemukan dalam bentuk botol yang itu di bagian dari pengelabuan itu itu kalau diterangkan dan juga apa setiap hari atau di waktu-waktu tertentu itu akan menjadi bagian dari upaya apa, pencegahan itu. Tapi memang betul sekali yang disampaikan Pak Salat tadi itu kasusnya itu ya para pengedar menyasar siswa tentu tidak langsung di kompleks sekolah.
1: Betul.
4: Tapi mereka sudah tahu bahwa target empuk itu adalah anak-anak usia mereka itu dan mereka cari cara di mana kemungkinan bisa menjerat mereka itu tentu di luar sekolah. Nah itu yang tentu diwaspadai betul terutama kan bagi orang tua kan. Nah menghitung waktu ya antara masa di sekolah berapa jam, jarak sekolah ke rumah berapa lama dan kalau misalnya dia terlambat anak ini ya kemana saja itu yang bagai strategi seperti itu yang juga harus dilakukan oleh orang tua untuk dalam rangka tadi memastikan apa pergerakan anak itu dari rumah ke sekolah dan kemungkinan apakah berbelok arah atau singgah kemana dan itu terjadi peristiwa apa itu yang harus dimonitor oleh orang tua gitu.
1: Yang tidak terpantau oleh orang tua ataupun sekolah ya dalam hal ini guru bagaimana di luar lingkungan sekolah agar lebih apa ya menjaga diri agar tidak terpapar dari narkotika. Tapi sejauh ini kolaborasi dengan beberapa pihak seperti apa? Mungkin dari BNN ataupun dengan pihak-pihak lainnya dari Kemdikti Saintek untuk agar anak-anak kita tidak terpapar narkoba, Pak Ami?
4: Ya, yang sudah ini sebagai bagian dari kampanye publik nasional, Mbak Fira ya kan. Karena ini kesadaran betul-betul untuk menciptakan kesadaran betapa berbahayanya gitu. Dan karena itu pihak pemerintah dalam hal ini melalui kementerian ya dan sebenarnya ini di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan karena mereka yang punya sekolah atau dengan guru-guru pengawas gitu dan mereka melakukan penyuluhan dan agenda apa kampanye publik itu memang rutin dilakukan dan itu dalam rangka membangun kesadaran publik secara luas supaya dari langkah pencegahan dan termasuk juga penanganan mereka yang jadi korban gitu.
1: Baik, jadi kalau misalnya ada anak yang terpapar narkoba, ini harus apa? Langkah paling sederhananya apa yang pertama dilakukan, Pak Ami?
4: Ya, yang pertama mungkin gini ya, apa identifikasi mereka. Ini kan ada gradasinya ya, ada yang baru pada tahap pertama awal mungkin baru percobaan, jadi mungkin belum ada efek fisik atau efek psikologis.
1: Iya.
4: Tapi ada yang sudah betul-betul kecanduan berat gitu. Nah itu harus ada penanganan khusus karena mereka yang sudah kecanduan berat itu umumnya ya sudah tidak bisa sekolah itu. Nah kalau sudah tidak bersekolah itu kan berarti kepada keluarga, kepada orang tua. Tapi dalam hal ini mereka juga harus tetap diperhatikan bahwa dalam proses ya pendampingan dan dalam proses penyembuhan itu itu apa kemungkinan kalau misalnya ada proses pembelajaran ya dilakukan pembelajaran oleh apakah orang tua atau guru yang ditugasin jadi guru pendamping gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ami. Kita harapkan semoga anak-anak kita tidak semakin banyak yang terpapar narkoba dan juga masa depan kita semakin baik ke depannya. Terima kasih Pak Ami. Baru saja kami berbincang dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Bapak Ami Al-Humami.
0: Wawancara Pro 3. Catatan Peristiwa.
5: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
1: Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Kami akan perbincangkan bersama pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jejen, kabar baik Pak Jejen. Pak Jejen juga kabar baik ya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Nah Pak Jejen, bagaimana melihat dorongan Presiden untuk menangani pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan ini Pak Jejen?
2: Ya, saya mau terus terang kalau saya belum baca ya, yang dimaksud melalui pendidikan itu seperti apa? Karena sebenarnya metode yang selama ini dipakai, saya yakin juga menggunakan di dalamnya ada pendidikan ya, dalam pengertian ada unsur-unsur pendekatan yang mana tujuannya agar yang bersangkutan sembuh ya dari ketergantungan. Mungkin kalau yang dimaksud melibatkan pakar di bidang psikologi, di bidang narkotika ya, katakanlah melibatkan fakultas psikologi misalnya yang punya keahlian, punya kepakaran di bidang itu, termasuk juga fakultas kedokteran ya. Jadi ada dua Mbak Hana, paling tidak ya kalau kita terjemahkan secara bebas bahwa bisa jadi Presiden ingin melibatkan fakultas kedokteran dan fakultas psikologi. Kira-kira demikian ya kalau kita tangkap maksud Pak Presiden.
1: Baik, lalu kalau untuk keefektivitasannya sendiri, seberapa efektif ini pendidikan dapat menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus membantu penanganan mereka yang memang sudah mengalami ketergantungan ini Pak?
2: Iya, ini kan tidak mudah ya untuk orang-orang yang sudah di level tertentu untuk betul-betul bisa bersih ya dari narkoba gitu. Karena itu sepertinya Pak Presiden ingin orang-orang ini betul-betul bersih 100% ya, dalam pengertian tidak terjebak kembali ke dalam narkotika tersebut. Tetapi memang menurut saya pendidikan ya atau metode pelibatan di dalam konteks pendidikan itu hanya salah satu ya, hanya salah satu medium untuk mengubah paradigma, kemudian mengubah ketergantungan akan kebutuhan narkotika. Setelah pendidikan itu, faktor lingkungan saya kira juga berpengaruh Mbak Hana. Jadi kita juga harus bicara bagaimana lingkungan orang ini, pecandu ini, kalau dia masih di dalam lingkungan yang masih rawan ya terhadap penyebaran narkotika itu juga, itu tidak menjamin pendidikan itu akan seperti sia-sia. Tapi kita perlu bicara juga steril ya, lingkungan yang steril untuk pergaulan, dan termasuk ini apa namanya, bagaimana pemerintah secara serius betul-betul membasmi ya, betul-betul apa namanya, pengedar narkotika itu betul-betul diperangi begitu. Karena Kan prinsipnya dalam hal ini supply and demand ya Mbak Hana ya.
1: Iya.
2: Ada permintaan maka ada supply gitu kan. Nah sebenarnya kita harus sepakat bahwa mereka-mereka ini kan korban Mbak Hana. Jadi katakanlah sebagus apapun metode pendidikannya, rehabilitasi atau pelibatan tadi pakar-pakar di kedokteran, di psikologi, tapi kembali kalau lingkungannya tidak kondusif, kemudian penyebaran narkotikanya itu di wilayah tertentu sangat masif, apa ya, semacam tergoda gitu ya Bahana, tadinya mau tobat, tapi karena tadi lingkungannya tidak kondusif, kemudian narkotikanya juga masif ya, itu juga berat ya kayaknya bagi pecandu. Demikian Mbak Hana.
1: Baik. Nah Pak Jejen, kalau dari pengamatan Pak Jejen sendiri, apakah guru, dosen, lalu juga tenaga kependidikan saat ini sudah cukup siap untuk mengenali lalu juga menangani peserta didik yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba?
2: Ya, betul. Masalah kesiapan ya Mbak Hana. Tentu ini tantangan baru ya Mbak Hana. Kita tuh terus terang ya, guru dosen ini menurut saya ya, kita belum selesai dalam hal menangani kekerasan di sekolah, di kampus. Jadi kita harus banyak belajar terkait penanganan secara efektif, pengetahuan ya, kapabilitas guru dosen untuk bagaimana menangani kekerasan di sekolah dan kampus. Belum lagi Mbak Hana ada namanya sekolah inklusif, sekolah inklusi. Misalnya gini, ada di kelas itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, banyak guru dan dosen yang tidak punya kapasitas bagaimana menangani anak tersebut. Karena itu, ini rencana Pak Presiden ini juga akhirnya mungkin akan melahirkan program-program bagaimana pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, agar guru dan dosen punya pengetahuan baru bagaimana menghadapi, mencegah, menangani ketika anak-anak atau mahasiswa kecanduan narkoba begitu. Jadi ini PR baru Mbak Hana, sesuatu yang tidak mudah, tapi saya yakin kalau seperti fakultas kedokteran ya, kemudian psikologi, itu mereka lebih siap saya kira Mbak Hana dibanding fakultas-fakultas lain atau guru-guru yang tidak punya background bimbingan konseling atau psikologi atau kedokteran.
1: Baik, nah Pak Jejen, kalau untuk sekolah sendiri atau kampus, bagaimana seharusnya merespon jadi ketika menemukan siswa atau mahasiswa yang menggunakan narkoba supaya memang tidak semata-mata berujung pada hukuman atau dikeluarkan dari institusi ini, Pak?
2: Ya, memang sependek pengetahuan saya, bahana levelnya ya tadi ya, tergantung pada level tadi. Apakah sudah menjadi kecanduannya itu levelnya di mana gitu ya? Tentu pertama-tama yang kita kenal rehabilitasi ya, ada penanganan secara khusus agar yang bersangkutan juga sembuh, tetapi juga agar yang bersangkutan tidak menularkan kebiasaan mengkonsumsi narkotika itu kepada teman-teman yang lain gitu.

0: Ya, pengawal pendidikan Jajan Musfa sudah kami ajak berbincang pada sore tadi, bicara soal Presiden mendorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Jadi kalau disampaikan dari situs Presiden RI.go.id, dari situs resmi pemerintah dari Presiden RI, menginginkan agar setelah rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada tanggal 29 September 2026, Presiden menginginkan dikembangkannya praktek rehabilitasi dukungan teknologi dan pendekatan pendidikan bagi para pecandu narkoba. Hal itu direspon oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang mengatakan bahwa akan dirumuskan, diformulasikan praktek-praktek yang dikembangkan oleh kampus perguruan tinggi. Nantinya proses rehabilitasi pengguna narkoba, terutama remaja-remaja dan juga anak-anak muda ini, dipastikan betul-betul menyelesaikan permasalahan mereka. Tidak justru malah membawa dampak negatif kepada teman-teman yang belum tersentuh narkoba ini. Itu yang diharapkan. Tadi Pak Jajan Musfa juga mengatakan bagaimana kesiapan dari tenaga pendidiknya, ini juga masih menjadi tanda tanya. Karena mungkin kalau dari dosen atau guru yang punya latar belakang psikologi, itu mampu, tapi kan gak semua. Nah, ini menjadi tantangan juga nih. Baik, dari Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
1: Jaya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Jaya. Silakan, Pak Caswa.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
1: Tang, iya.
0: Terima kasih.
1: Dari tadi nggak bisa masuk.
0: Silakan, Pak Caswa.
1: Kalau saya komentarnya seperti ini.
0: Gimana?
1: Masalah narkoba. Ya, masalah narkoba akan didorong dengan presiden. Jangan hanya omong-omong doang. Cuma buktikan. Buktikan semuanya. Dari narkoba, korupsi, semuanya dibuktikan. Gak usah ngomong-ngomong doang, percuma kalau ngomong-ngomong doang. Rakyat itu udah muak dengarnya gitu. Buktikan aja, coba bisa gak menangani yang seperti itu. Kasus-kasus yang berat-berat seperti itu, kalau memang benar-benar dibuktikan, itu baru presiden kita yang jadi besinya, jadi pemagar yang tegas seperti itu.
0: Baik, makasih. Waalaikumsalam. Nah, justru ini sedang dirumuskan ya. Jadi rapat terbatas tanggal 29 September kemarin itu memanggil sejumlah menteri terkait itu, yang dirasa bahwa penyebaran narkoba sudah pada tahap yang masih belum menemukan titik temu untuk bisa memberantasnya. Karena dari data penegakan hukum nasional Polri 2026, total kasus perkara narkoba itu tahun 2026 per September kemarin ada 24.000 lebih perkara, dan juga jumlah tersangkanya itu 32.000 lebih. Lalu juga angka prevalensi penggunanya itu antara 15 hingga 64 tahun. Ya, 15 tahun ini sangat sangat belia sekali ya, sangat muda gitu ya, untuk bisa mengenal narkoba. Dan kerentanan remaja pengguna dari kalangan pelajar atau usia 15 hingga 24 tahun tercatat mengalami kenaikan hingga 2,53%. Kalau itu data dari bnn.go.id. Jadi kalangan pelajar usia produktif antara usia rentang 15 hingga 24 tahun itu mengalami peningkatan.

0: Sementara untuk daerah tertinggi kalau dari data Polri, dari data penegakan hukum nasional Polri 2026 yang menyampaikan bahwa ada Sumatera Utara peringkat pertama secara nasional dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 1,7 juta jiwa atau sepertiga dari total penyalahguna nasional menurut data BNN serta jumlah kasus tahanan. Lalu bandar yang tertangkap terbanyak. Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara menjadi jalur masuk utama penyelundupan narkotika dari luar negeri via laut atau melewati laut. Lalu kemudian susul Jawa Timur, kemudian Jawa Barat. Lalu baru DKI Jakarta. Dari Jawa Timur Sidoarjo ada Pak Awe. Selamat dini hari, Pak Awe.
1: Selamat dini hari, Bung Bajar.
0: Silakan, Pak Awe, komentarnya.
1: Kok Bung Bajar suaranya agak lain ya, seperti di luar studio kah?
0: Oh, enggak. Ah ya, masa agak lain kah? Enggak, di dalam studio dong. Kalau di luar studio enggak akan dengeran suara saya.
1: Wah, makanya ini mungkin HP saya ini.
0: Apa suaranya, suara pertiga enggak terdengar, Pak Awe, di sana?
1: Oh, terdengar.
0: Oh, terdengar, oke.
1: Terdengar jelasannya agak beda dari biasanya.
0: Oh, gitu. Sejak awal saya siaran atau sebelum saya, Bung Rudi, Zain, pada juga sama?
1: Saya tidak bisa memantau sebelumnya ya.
0: Oh, sebelumnya, oke. Baik. Iya,
1: streaming saya kesulitan. Kalau lewat radio mungkin saya bisa memantau.
0: Oke, baik. Jadi baru mendengarkan nih pas dini hari ini saya siaran, ternyata suaranya agak beda gitu ya, agak jauh ya.
1: Iya, dari malam-malam.
0: Baik, nanti saya coba ngobrol sama tim tekniknya nih. Baik, silakan Pak Awe.
1: Ini jadi konsepnya pendekatan melalui pendidikan ini seperti apa ya? Saya kok masih belum paham.
0: Masih belum paham ya. Jadi kalau dari ratas kemarin, rapat terbatas bersama Menteri, Presiden menginginkan rehabilitasi dengan konsep pendekatan riset, inovasi, dan juga pendidikan. Sehingga mereka tidak mengulangi menggunakan lagi setelah direhabilitasi. Karena dewasa ini kan banyak nih dorongan untuk para pengguna itu nggak perlu dimasukkan ke dalam lapas, dipidanakan.
1: Iya, direhab.
0: Tapi direhab. Tapi ternyata rehabilitasi itu nampaknya masih belum optimal. Ada yang sudah keluar rehab, pakai lagi, menggunakan narkoba lagi. Sehingga Presiden menginginkan agar semua ilmu pengetahuan, riset dan lain sebagainya itu, baik pakar, dokter ya, dari rumah sakit yang menangani kasus pasien narkoba itu, urun rembuk mencari formulasinya, dirumuskan agar bisa proses rehabilitasi pengguna narkoba ini betul-betul menyelesaikan permasalahan mereka. Termasuk juga konsep pendidikan, mitigasinya, preventifnya, pencegahannya untuk sekolah dasar misalkan, kurikulumnya bentuknya seperti apa yang pas di era sekarang ini gitu loh, Pak Awe.
1: Begini, saya pernah mendapat pengalaman ya, bukan pengalaman tapi cerita itu sebenarnya lebih efektif memutus mata rantai dari si korban
0: atau si suppliernya, si gembong narkobanya.
1: Ya, ini penggunanya ini.
0: Caranya?
1: Yang sedang direhab ini, iya. Yang
0: caranya gimana?
1: Nomor satu, HP-nya harus disita.
0: Oke. Okay.
1: Oleh orang tuanya dalam hal ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan orang tua sangat penting ya, karena konteksnya pendidikan pasti melibatkan orang tua kan?
0: Iya.
1: Yeah. Tidak mungkin dia misalkan usia mahasiswa atau apa. Kalau usia mahasiswa sudah susah, tapi kalau pelajar mungkin masih 50-50 ya. Kalau mahasiswa rasanya berat itu. Tapi ya bisa saja. Tapi pada intinya adalah diputus itu kontak-kontaknya itu semua.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi dia sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan siapapun.
0: Yeah.
1: Dan orang tuanya memang harus memantau. harus memantau. Itu saja, karena kalau pendidikan, pendidikan seperti apa, begitu loh, saya masih belum paham.
0: Masih belum paham, iya, iya.
1: Iya, misalkan dia di, ya, katakanlah dicekoki, gitu. Mungkin dicekoki ya dia, ya, ya, ini nggak boleh, nanti kamu begini atau begitu.
0: Ya. Iya, kalau sudah kecanduan narkoba itu apakah efektif ya untuk diberikan pemahaman, pendekatan dari pendidikan, iya, gitu ya?
1: Tidak efektif, itu sudah urusannya medis.
0: Psikologis, medis, ya, gitu ya.
1: Iya. Dan kemudian yang penting itu adalah, ya itu sudah, dia harus jangan bersentuhan dengan gadget.
0: Oke. Okay.
1: Paling tidak satu tahun, sehingga terputus dia dengan semua ya teman-teman yang nakal atau
0: ya nggak kembali lagi ke lingkungan lamanya.
1: Lingkungan lamanya harus diputus. Bila perlu dia harus pindahlah ke luar kota gitu loh. Seperti di apa kehidupan baru gitu.
0: Okay.
1: Harus begitu, kalau enggak begitu ya dia akan kembali lagi ketemu teman lama.
0: Balik lagi.
1: Rongkong lagi.
0: Balik lagi. Udah rehabilitasi berbulan-bulan apalagi pakai uang negara rehabilitasinya, balik lagi.
1: Baiklah.
0: Iya.
1: Demikian ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Awe.
1: Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Saya ke Pandeglang, ada Pak Cipto. Pak Cipto, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari. Apa kabar?
0: Baik.
2: Ini baru nyambung lagi nih.
0: Kemana aja, Pak Cipto? Ini sehat tapi ya kondisinya.
2: Dengerin terus ya. Alhamdulillah sudah sehat. Ya.
0: Oh, abis ini nggak enak badan, abis sakit, Pak Cipto.
2: Ya,
0: ya. Alhamdulillah sudah pulih ya. Terima kasih sudah menghubungi Pro 3 RRI. Silakan, Pak Cipto.
2: Ini yang perlu dengerin juga bapak-bapak polisi ini juga perlu denger yang kayak gini. Kalau ada narkoba yang kayak gitu, Pak Presidennya aja sudah suruh pendidikan itu yang itu. Nah ini kadang-kadang kan sok di ini dinego-nego-nego-nego, saya nggak tahu itu.
0: Nego apa ini, Pak Cipto?
2: Nego damai gitu.
0: Oh, nego damai. Emang ada nego damai.
2: Ya, kita yang alhamdulillah ya, sini mudah-mudahan sekali lagi lo cukup sekali aja. Kampung Pasir Kuntul itu udah pernah kemabukan.
0: Hah?
2: Narkoba.
0: Kampung apa, Pak? Kampung apa, Pak?
2: Pasir Kuntul, Pandeglang.
0: Oh, pernah. Digerebek?
2: Pernah, iya.
0: Oh, iya, iya.
2: Malah masih ada yang ditahan.
0: Masih ada, masih ini tetap mengedarkan narkoba nggak di situ, setahu Pak Cipto?
2: Dulu.
0: Oh, sekarang udah bersih, alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan jangan sampai.
0: Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Cipto, sehat selalu ya. Terima kasih, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Purnomo di Klaten. Pak Purnomo, selamat dini hari, Pak.
3: Halo.
0: Halo. Silakan, Pak Purnomo.
3: Dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Iya, Pak Purnomo mendengar suara saya, Pak.
3: Saya mau berbagi pengalaman aja, Mas.
0: Waduh, ini menarik ini. Silakan, Pak Purnomo.
3: Jadi untuk ini ada dua klaster, satu pencegahan, satu penanganan.
0: Iya.
3: Untuk di pendidikan, untuk penanganan terlalu berat. Terlalu
0: Kenapa?
3: Pengalaman saya untuk mencegah, itu setiap hari Senin, upacara bendera itu loh, ada apel yang acaranya ikrar siswa.
0: Iya.
3: Ikrarnya gimana? Kami siswa SMA N1 Tamiang Layang tidak akan mengonsumsi maupun menyalahgunakan nabza, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.
0: Ya.
3: Begitu. Jadi dalam berita acara itu saya isikan begitu.
0: Pak, saya konfirmasi lagi, Pak Purnomo selaku pengajar di tingkat apa ini?
3: SMA.
0: Tingkat SMA di Klaten. Oh, mantan. Oke. Jadi pengalaman sebagai tenaga pengajar untuk penanganan pengguna agak sulit, tapi kalau untuk pencegahan ini masih bisa dimungkinkan kalau dari pendekatan pendidikan.
3: Ya. Kalau penanganan itu ya kerjasama dengan polisi.
0: Ya. Pak pernah punya ini nggak pengalaman? Ini,
3: Mas Pajar.
0: Kenapa, Pak Purnomo?
3: Pernah. Jadi waktu sebelum apa, waktu honorer lah, namanya aja honorer kan, kontrol dari pemerintah kurang. Ya kebetulan perwalian saya memang mengonsumsi narkoba. Saya panggil di depan guru-guru, memang saya ajar benar.
0: Oh, itu kalau sekarang udah nggak boleh tuh, kekerasan fisik.
3: Sekarang nggak boleh.
0: Iya.
3: Sekarang nggak boleh.
0: Nggak boleh.
3: Ya dulu kan masih honorer, jadi kurang kontrol pemerintah.
0: Gitu. Oke.
3: Okay. Sekarang sebaiknya untuk penanganan ya di itu Pondok Suralaya.
0: Oh, Pondok Santren.
3: Barat kan ada Pondok Suralaya.
0: Iya.
3: Jadi untuk yang mabuk itu di guyur air.
0: Di guyur air, pendidikan. Ya.
3: Pendidikan terukur gitu lah.
0: Lalu setelah itu ini dari pengalaman Pak Purnomo, siswanya itu kembali ke masyarakat belajar produktif lagi atau kembali lagi menggunakan narkoba, Pak Purnomo?
3: Untuk yang saya tangani waktu honor itu akhirnya kapok juga. Kapok juga. Enggak mengkonsumsi lagi gitu.
0: Oke.
3: Okay. Saya ketika menangani itu kondusif. Artinya ia dalam keadaan sendirian kan ada efek psikologis takut. Sendirian, terus kami bersama dengan teman-teman guru gitu.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi untuk memanggil siswa yang sedang kasus, jangan apa sendirian. Jadi dibikin efek psikologis dulu, ketakutan dan suasananya dulu, bukan ketakutan karena penanganan atau fisiknya. Jadi cenderung ke pendidikan psikis, begitu Mas.
0: Oke, baik, menarik ini. Terima kasih Pak Purnomo, selamat dini hari, sehat selalu ya Pak Purnomo. Ya, ini salah satu pendengar kita yang pernah menjadi tenaga pendidik di tingkat SMA, pernah punya pengalaman juga bagaimana menangani siswa yang kedapatan sebagai pengguna. Kalau dulu mungkin belum ada aturan ya, sekarang kalau untuk kekerasan fisik kepada siswa udah nggak bisa lagi. Tapi yang jelas tadi ada tidak hanya sekedar pencegahan ya, pencegahan di pendekatan pendidikan, tapi bagaimana untuk merespon, tenaga pendidik itu merespon ketika mendapati ada siswanya atau beberapa siswanya sebagai pengguna. Perlu ada SOP-nya mungkin sekarang ini dengan berbagai aturan yang ada, yang tidak boleh lagi menggunakan kekerasan fisik kita tentu saja, tapi bagaimana caranya untuk menangani itu. Tentu saja itu harus dirumuskan secara bersama. Tapi terima kasih sudah berinteraksi, karena tadi sempat disinggung juga oleh Pak Awe di Sidoarjo bahwa saya masih agak bingung nih gitu ya, yang dimaksud dengan pendidikan itu seperti apa. Betul, karena belum dirumuskan, ini masih dirumuskan. Jadi saya juga tidak bisa menggambarkan secara detail bagaimana nih konsep pendidikan, pendekatan pendidikan untuk rehabilitasi bagi pengguna, terutama untuk generasi muda. Karena prevalensinya itu 15 hingga 24 tahun, ada kenaikan 2% itu data dari BNN dan juga data dari pihak kepolisian di tahun 2026 ini. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional.
1: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali.
2: Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, banjar rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI Dapil Bali Niloh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilah sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.
1: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari 5 kota, dari 5 provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
2: Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari sehingga pembangunan TPS 3R Reduce Reuse Recycle dinilai perlu dipercepat. Nilo Jelantik mengatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R. Sementara itu, pendiri Gerakan Bersih-Bersih Bali I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali. Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi, dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.
3: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
2: Pihaknya juga menekankan peran perbekal dan bendese sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah bukan sekedar catatan tentang apa yang pernah terjadi, tetapi menjadi cermin untuk memahami perjalanan bangsa dan mengambil pelajaran bagi masa depan. Salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia adalah gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30 SPKI. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari perjalanan politik dan sosial Indonesia, sekaligus meninggalkan luka serta perdebatan sejarah yang terus menjadi bahan kajian hingga hari ini. Lebih dari sekedar mengingat tanggal dan rangkaian peristiwa, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Pelajaran apa yang dapat dipetik generasi hari ini dari peristiwa tersebut? Dan bagaimana kita memahami sejarah secara kritis berdasarkan fakta dan juga berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan? Bagaimana menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan politik dan ideologi? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana generasi muda dapat belajar dari sejarah tanpa terjebak pada kebencian, polarisasi, maupun penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Topik kami malam hari ini adalah G30 SPKI dalam catatan sejarah. Apa yang bisa dipetik generasi saat ini? Narasumber pertama kami di sesi pertama To The Point adalah Koordinator Prodi Magister Kajian Sejarah FISIP UNES, Muhammad Sokhe, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syoke, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Sudi.
1: Iya, kabar baik, Pak ya?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, Pak, mohon maaf, Pak, kecil sekali, Pak, suaranya, Pak.
2: Oke, alhamdulillah, baik.
1: Baik ya? Atau Bapak pakai earphone ini, Pak?
2: Iya, betul.
1: Oh, iya, Pak, mohon maaf, bisa dilepas saja, Pak, karena kecil sekali terdengar dari kami ini, Pak.
2: Oke, baik.
1: Nah, mantap ini, Pak. Gede banget ini. Bagus, Pak.
2: Oke,
1: iya.
2: Baik.
1: Oke, Pak. Apa yang bisa kita petik generasi saat ini dengan peristiwa sejarah 30 September 65? Bagaimana sih, Pak, sebenarnya kita memahami peristiwa tersebut dalam perjalanan sejarah bangsa ini, Pak?
2: Baik, terima kasih, Mas Rudi dan pendengar Pro 3 RRI sekalian. Baik, 71 tahun silam ya, kita belajar dari pengalaman sejarah kelam bangsa kita berkaitan dengan tragedi 30 September 1965. Ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan kepada pendengar dan juga kita semua, generasi yang hidup di era milenium, Gen Z dan seterusnya, bahwa selama ini kita terjebak pada dikotomi narasi kaitannya dengan peristiwa 65 ini. Ada dua. Satu adalah narasi bahwa G30S PKI 65 itu adalah kisah tentang pembunuhan terhadap para jenderal.
1: Oke.
2: Kisah tentang kebiadaban PKI terhadap penculikan, penyiksaan, pembunuhan para perwira TNI Angkatan Darat pada malam 1 Oktober 1965. Ini sebagaimana yang sejarah resmi yang disampaikan oleh pemerintah Orde Baru kemudian menjadi memori kolektif melalui film ya, G30 SPKI yang selama Orde Baru itu diputar setiap malam seperti hari ini, malam nanti gitu kan. Itu di masa Orde Baru, itu narasi yang pertama. Itu narasi itu kemudian bergeser setelah reformasi 98. Yaitu adalah pasca reformasi, wacana tentang narasi PKI yang tadi saya sampaikan kemudian bergeser bahwa terjadi kekerasan massal terhadap para aktivis PKI, simpatisan PKI ataupun orang-orang yang berafiliasi atasnya. Terjadi kekerasan pembunuhan terhadap siapapun yang diduga berafiliasi terhadap PKI. Sehingga muncul film-film Jagal ya. Berkaitan dengan posisi PKI sebagai korban. Kalau yang pertama tadi PKI sebagai pelaku, tapi yang narasi yang kedua ini PKI sebagai korban. Nah, sehingga positioning kita melihat narasi itu jangan sampai terbelah pada dua narasi ini.
1: Ya, maksudnya jangan terbelah seperti apa itu, Pak? Harusnya. Dan kenapa bisa bisa terjadi beberapa penafsiran dengan sejarah itu?
2: Harusnya kita melihat secara utuh bahwa peristiwa 65 itu sebagai babak yang holistik, yang utuh. kita lihat mulai dari prolognya, prolog paling enggak kita lihat dari 1948, peristiwa Madiun 48 itu, sampai dengan peristiwa 65, itu seperti apa sebenarnya, konfigurasi, konstelasi, kemudian sepak terjang PKI, relasi PKI terhadap partai-partai Islam, relasi PKI terhadap TNI Angkatan Darat, relasi PKI terhadap Presiden Soekarno, begitu. Itu di relasi PKI terhadap grassroots, ya, masyarakat, itu di bawah, ya, termasuk terhadap umat Islam dan seterusnya.
1: Baik.
2: Itu harus dilihat secara utuh. Yang kedua adalah nalognya. Nalog itu adalah peristiwa di malam 30 dan 1 Oktober itu. Itu juga harus dilihat seperti apa ini, apa tragedi yang berlangsung mulai dari penculikan para jenderal sampai dengan eksekusi, kemudian penguburan di lubang buaya itu, dilihat secara utuh. Dan yang ketiga adalah, itu adalah epilog. Epilog itu adalah dampak ekses lanjutan daripada setelah peristiwa 1 Oktober 65.
1: Okay. Jadi sebelum, ketika malam itu dan pasca peristiwa itu.
2: Pascanya, itu. Yang itu adalah PKI mengalami kegagalan total dalam proses itu. Yang kemudian dampaknya adalah bahwa PKI menjadi sasaran, karena kemudian menjadi semacam pelaku yang kalah, ya, dalam peristiwa itu. Nah, dampaknya adalah kemudian muncul ekses lanjutan, yaitu adalah kekerasan dan seterusnya itu.
1: Ya,
2: itu harus dilihat secara utuh.
1: Oke. Okay. Ya, wajib berhati-hati, dan tadi dikatakan memang ini seperti ada, harus yang Anda sebutkan tadi, harus mengetahui secara utuh, begitu ini Pak ya, dan sampai dari sebelum kejadian, malam kejadian, dan pasca kejadian. Mungkin bisa menanggapi dulu apa yang disampaikan Pak Tong ini, Pak Syoke, silakan.
2: Ya, baik. Jadi inilah perlunya kita memahami sejarah. Ya. Sejarah itu menjadi pelajaran bagi kita agar peristiwa-peristiwa tragedi kelam itu tidak terulang. Jadi belajar dari sejarah, kenapa kemudian muncul seperti itu. Kondisi itu adalah satu bara dalam api, ya, api dalam sekam itu, ya, yang kemudian siap menyala dan siap disulut untuk berkobar menjadi api yang besar. Yaitu adalah ketika pasca PKI tahun 48, ya kan, itu gagal pemberontakan di Madiun, dan itu juga menyimpan tragedi kelam, bagaimana kisah pembunuhan terhadap masyarakat, terhadap korban-korban ganasan itu kan ada dalam memori masyarakat. Kemudian setelah itu kita lihat kemudian di tahun 55 PKI bangkit dan menjadi kekuatan keempat terbesar setelah PNI, Masyumi, kemudian NU. Dan pasca 55 itu kemudian kita lihat nanti ada dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, itu memastikan positioning Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan belum ada kejelasan perihal kapan pemilu, kapan suksesi. Padahal kekuatan PKI di tahun 60 itu kekuatan yang sangat besar. Dan diprediksi, para analis memprediksi, pengamat, ahli, kalau setelah 60 itu diadakan pemilu, maka yang menang PKI. Maka PKI punya kepercayaan diri yang besar. Itu. Tapi tapi persoalannya adalah PKI masih punya bargaining dengan presiden dan juga dengan TNI Angkatan Darat. Itu adalah segitiga kekuatan. Ya, segitiga kekuatan yang saling berkompetisi, ya, kontestasi untuk menuju ke puncak.
1: Baik, Pak. Ya. Itu. Tapi begini, Pak, saya ingin juga melanjutkan apa yang disampaikan Pak Tong tadi, Pak, ya. Nah, sejauh mana generasi sekarang itu dirasa perlu untuk mempelajari sejarah peristiwa tersebut, Pak?
2: Ya. Perlunya adalah agar kita tidak mengulangi kesalahan. Satu contoh, apa yang dilakukan oleh PKI misalnya dengan campaigns di tahun 55 dan setelahnya itu dengan menyebut tujuh setan desa. Tujuh setan desa itu kan bagaimana tuan tanah, kemudian para ulama, para pejabat desa itu dipandang sebagai kapitalis birokrat. Itu kan memancing permusuhan, itu membangun permusuhan. Kemudian melalui organisasi misalnya lekranya itu melakukan provokasi, misalnya melalui teks-teks yang ada di media massa. Misalnya ini, saya coba sampaikan misalnya, Kunanti Bumi yang Memerah Darah, itu sajak Mawi di harian Bintang Timur. Pramudia di tahun 65 itu mengistilahkan tahun 65 sebagai tahun pembabatan total. Itu ada di dalam harian Media Timur di Mei 1965. Artinya itu narasi-narasi yang diproduksi oleh PKI yang memunculkan kebencian terhadap kekuatan-kekuatan rivalnya masyarakat, termasuk juga nanti adalah rival politik di kalangan angkatan darat.
1: Berarti apa yang perlu kita perhatikan ketika mempelajari sejarah 30 September 65 ini, Pak?
2: Satu, sebagai elit politik, sebagai partai politik, narasi-narasi yang dibangun mestinya narasi yang substantif, bukan narasi yang kebencian. Artinya menyangkut program, program ke depan, untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Ya, PKI punya program land reform, itu bagus, ya. Punya program itu bagus. Cuman problemnya adalah kemudian ketika itu kemudian membangun kebencian kepada rival-rivalnya dalam bahasa-bahasa yang kemudian sangat vulgar. Itu satu. Yang kedua, nanti strategi yang dimiliki oleh PKI itu adalah strategi infiltrasi ke semua lini, termasuk adalah ke TNI Angkatan Darat. Nah, disitulah kemudian muncul nanti di kalangan TNI Angkatan Darat sendiri adalah muncul faksi-faksi. Faksi yang kemudian pro terhadap PKI, komunis, dan faksi yang kemudian tidak setuju dengan komunis. Para jenderal yang kemudian kita kenal menjadi 7 pahlawan revolusi itu adalah mayoritas tidak setuju terhadap PKI. Nah, ini yang kemudian muncul konspirasi dari luar, ya, yaitu adalah isu berkaitan dengan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal yang berisi bahwa akan ada para jenderal yang itu nanti akan menggulingkan kekuasaan Soekarno. Nah, oleh karena itu Soekarno sebagai presiden waktu itu meminta kepada pasukan Cakrabriwa melalui Letkol Untung yang terafiliasi dengan PKI untuk menghadapkan jenderal-jenderal itu kepada Presiden Soekarno. Nah, tapi persoalannya ini kita sudah masuk ke nalog ya, masuk ke
1: nalog di malam itu juga ya peristiwanya.
2: Maka muncul penculikan terhadap para jenderal tadi. Perintah Soekarno itu adalah penculikan, tapi yang terjadi tidak hanya penculikan, tapi justru dihabisi di tempat.
1: Tapi begini Pak, mungkin hal-hal itu ya, tapi yang ingin kami ketahui juga sebenarnya dari peristiwa itu apa pelajaran penting dari peristiwa politik yang terjadi saat itu yang bisa kita ambil?
2: Pelajaran terpenting adalah kita harus satu, melihat sesuatu realitas itu secara utuh holistik. Jangan mudah kemudian terombang-ambing oleh isu, ya, oleh isu, oleh berita, oleh gosip, oleh kampanye, oleh propaganda yang itu mengarahkan kepada agitasi-agitasi yang kemudian menyeret masyarakat pada keterbelahan ideologis ataupun keterbelahan nanti afiliasi-afiliasi yang kemudian memunculkan kepada perpecahan yang ekstrim.
1: Nah, bagaimana agar sejarah itu menjadi pemahaman yang utuh untuk menjaga persatuan bangsa?
2: Ya, maka satu ya. Satu, kita harus melihat, membaca sejarah-sejarah clear, secara benar. Secara benar, dan kemudian tidak hanya di permukaan, kita harus deep. Harus deep itu artinya, apa sih di sebalik yang tampak itu ada apa sebenarnya, itu kan. Yang nggak tampak inilah yang kemudian kita juga harus dalami. Sehingga melihat peristiwa G30 September 65 itu dalam penilaian saya, kita tidak bisa menggunakan tafsir tunggal bahwa oh ini PKI, oh ini TNI Angkatan Darat, oh ini Soekarno. Ada banyak pihak, ada banyak kepentingan yang bermain di sana, yang kemudian pada level elit kekuasaan itulah kemudian nanti geopolitik global juga bermain. Kepentingan-kepentingan relasi kuasa yang juga bermain. Nah, ini PKI dalam konteks ini terjebak sebenarnya. PKI terjebak di situ.
1: Untuk generasi sekarang, bagaimana melihat perbedaan politik pada masa saat itu?
2: Ya, jadi kalau saat itu sebenarnya di tahun 55 kan kita melihat pemenang itu adalah PNI, kalangan nasionalis. Nomor 2 Masumi, Islam modernis. Nomor 3 adalah NU dari Islam tradisionalis. Yang keempat itu adalah PKI dari komunis. Artinya PKI itu punya basis massa. PKI punya basis massa. Itu, dan PKI punya strategi yang sangat jitu sebenarnya untuk agitasi, untuk menggalang massa itu, mereka jagonya itu. dan di level, cuman kelemahannya bahasanya Soekarno juga pernah berulang kali disampaikan, elit PKI itu keblinger, keblinger, paham ya Mas Rudi ya?
1: Dan gimana itu Pak?
2: Keblinger itu adalah
1: kelewatan gitu.
2: Dia kebablasan,
1: okay.
2: Perhitungannya tidak tepat dan cenderung ceroboh. Ya, jadi cenderung ingin cepat berkuasa dengan cara-cara yang instan dan menghalalkan segala cara dan tidak cermat dalam penghitungannya. Itu karena problemnya karena ketidakjelasan kapan pemilu, ya kan? Kapan pemilu? Karena presiden seumur hidup. Ya, itu. Jadi berkaitan dengan mekanisme konstitusional di dalam sistem pemerintahan itu juga penting karena itu juga menyangkut kepastian. Jadi era di tahun 60-an itu kan era ketidakpastian. Maka di era-era yang ketidakpastian itu memang sangat sangat apa namanya potensial untuk memunculkan gejolak. Itu di tengah ketidakpastian itu potensial untuk memunculkan gejolak. Dan ini adalah ketidakpastian tingkat tinggi karena apa? Menyangkut berkaitan dengan suksesi politik yang tidak pasti.
1: Oke. Nah, tadi kan Bapak katakan memang banyak tafsiran yang muncul setelah peristiwa itu ataupun juga sampai dengan saat ini. Dan tentu ini kan mendapatkan sorotan ketika kita berbicara masalah ini seperti mungkin yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Atong. Jadi, apa yang perlu kita hindari ketika kita membahas sejarah kelam ini, Pak? Terutama di ruang publik.
2: Ya, satu kan kita di dalam kita mengkaji segala hal berpendapat itu kan by data. Harus ada bukti ya, bukan hanya opini. Bukan hanya apalagi dilandasi kebencian. Oke, jadi harus ada bukti. Ketika mengatakan PKI kita juga harus ada bukti ya. Itu buktinya apa gitu. Jadi kalau pendalaman saya terhadap persoalan ini dalam konteks 1965 PKI punya andil dalam keterlibatan. Itu dalam berbagai macam rapat, kemudian perencanaan dan seterusnya, sampai dengan peristiwa 1 Oktober PKI itu punya perencanaan ke arah itu. Itu satu. Yang kedua, itu Soekarno dalam konteks ini ya, itu Soekarno tidak tegas terhadap PKI. Dan Soekarno memang dalam konteks waktu itu sangat dekat dengan PKI.
1: Okay.
2: Tapi Soekarno juga tidak bisa kemudian konfrontatif dengan TNI Angkatan Darat. Nah, maka dalam konteks ini posisi Soekarno sebenarnya ngayomi tapi cenderung ngemong terhadap PKI.
1: Ya.
2: Kemudian sisi yang lain adalah intelijen asing. Ya. Tadi saya sampaikan ada namanya dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist yang kemudian isinya adalah akan ada rencana kudeta oleh Dewan Jenderal. Nah, kemudian melalui itu kemudian CIA itu bekerja sama dengan sebuah klik di Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI. Nah, PKI kemudian terjebak tadi yang kita katakan kebinger itu. Kemudian yang menarik adalah di situ sosok Soeharto. Ya, sosok Soeharto. Sosok Soeharto ini tidak diperhitungkan di dalam berbagai macam perencanaan skenario awal. Tapi yang menarik adalah Soeharto setelah peristiwa G30S September 1 Oktober itu dengan sigap dan cepat mampu mengatasi kondisi yang ada dan membalikkan situasi.
1: Okay.
2: Sehingga yang awalnya PKI itu leading kemudian PKI dalam posisi kemudian kalah.
1: Oh,
2: nah, ini kalau bukan orang yang piawai di lapangan, bukan ahli strategi, tidak menguasai medan, tidak akan bisa melakukan itu.
1: Okay. Baik, Mas Oke, singkat saja sebagai penutup obrolan kita. Jadi apa nilai kebangsaan yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut, Pak?
2: Satu adalah antisipasi agar tragedi tidak berulang. Ya, berarti kita harus tadi mengembangkan namanya civic nationalism. Jadi nasionalisme kewargaan kita tumbuhkan bersama. Jadi budaya menghargai, budaya toleransi, budaya kemudian saling asuh gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menatap masa depan. Ya, menatap masa depan dan tetapi tanpa melupakan masa lalu. Ya, artinya belajar dari tragedi September itu apa yang menjadi penyebab kita tidak ulangi. Kemudian dampak-dampak ikutan kekerasan massal tadi, pembantaian, pembunuhan terhadap pelaku G30 SPK itu juga kita tidak mentolerir itu. Ya, artinya mestinya kita juga gentle untuk kemudian memberikan apa namanya, nah bukan kemudian maaf gitu ya negara, tapi kita mengakui ada
1: baik
2: tindakan-tindakan yang terlalu over pasca 65 yang dilakukan oleh angkatan darat terhadap simpatisan PKI dan yang seterusnya itu. Ya. Itu aja, Mas Rudi.
1: Mas Oke, makasih banyak Pak ya untuk waktunya Pak, sudah berbincang sama Pro 3 hari Pak malam hari ini.
2: Iya,
1: selamat malam Pak.
2: Malam.
1: Iya. Baik, dan demikian tadi kami berbincang dengan koordinator Prodi Magister Kajian Sejarah FISIP UNES, Muhammad Syoke PhD.
3: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir kesaktian Pancasila.
1: Kami ingin mendapatkan perspektif dari, tentunya dari kalangan pemuda ya. Kami juga sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Hidayatullah, Rizky Ulfa Hadi SHGMSI. Mas Rizky, selamat malam Mas.
4: Selamat malam Mas Rudi.
1: Iya, kalau menurut Anda Mas, harusnya kita bagaimana Mas memahami peristiwa sejarah yang pernah tercatat di kehidupan kita 30 September 65 ini secara komprehensif dan juga secara kritis mungkin, bagaimana?
4: Ya, terima kasih Mas Rudi. Saya kira ya sebenarnya kita yang hidup di era sekarang, generasi hari ini gitu ya, terutama anak-anak muda, sebenarnya memiliki kesempatan yang lebih terbuka gitu untuk melihat bagaimana peristiwa tahun 65 tersebut gitu. Jadi kan pasca reformasi kan kajian dan analisis terhadap peristiwa 65 itu kan semakin beragam gitu ya, karena sebelumnya narasi yang dibangun oleh Orde Baru itu kan kesimpulannya tunggal, yaitu PKI sebagai dalang peristiwa gitu. Nah, namun demikian 30 tahun berlalu gitu ya, tahun 90-an itu sudah mulai dibuka arsip-arsip dokumen intelijen Amerika Serikat, dan sebenarnya sudah sangat jelas bahwa peristiwa 65 itu ada keterlibatan operasi CIA dan Amerika gitu, dan Inggris juga terlibat. Nah, maksud saya untuk kita juga bisa melihat bagaimana peristiwa ini secara komprehensif, menurut saya peristiwa 65 itu harus ditempatkan dalam konteks global, dalam landscape politik internasional, di mana saat itu terjadi perang dingin gitu ya antara Soviet dan Amerika Serikat, dan presiden kita ketika itu ada keakraban dengan Soviet, sehingga ada kekhawatiran kalau Indonesia ini jatuh di tangan komunis gitu. Maka dengan demikian momen peringatan 30 SPKI ini tidak menjadi momentum tahunan setiap akhir September untuk saling menyalahkan sesama anak bangsa, dan tidak juga untuk menjadi momen tahunan meluapkan kebencian dan dendam pada kelompok tertentu.
1: Memang Mas Sisi, Anda melihat saat ini anak-anak muda kita bagaimana kalau melihat adanya perbedaan politik, terutama kalau kita ambil landscape secara global tadi yang Anda katakan Mas?
4: Gimana Mas, maaf, agak putus-putus.
1: Ya, memang sekarang bagaimana anak-anak muda kita itu melihat perbedaan politik yang ada kalau kita tarik secara landscape global tadi nih, Mas?
4: Oke, baik. Nah, sekarang kan anak-anak muda itu mayoritasnya yang menjadi sumber referensi utama itu kan di internet, terutama di media sosial. Nah, di media sosial itu kan banyak quotes-quotes gitu ya, dalam poster-poster, kemudian konten-konten video yang itu klip-klip video yang 30 detik, 1 menit gitu. Sehingga terkadang dengan referensi atau sumber pengetahuannya dari media sosial, terkadang tidak mendapatkan pengetahuan terhadap sejarah yang utuh gitu. Sehingga saya menghubungkan ini juga tentang pendidikan atau wawasan sejarah yang berbasis literatur gitu. Karena kan misalnya dalam spesifik konteks peringatan 30 SPKI ini. Kan sebenarnya ada banyak teori gitu ya, ada banyak teori. Kalau nyanyiannya Orde Baru yaitu tunggal PKI, tapi kan ada juga teori lain yang mengatakan oh ternyata ini ketegangan elit Angkatan Darat misalnya atau CIA atau ada juga yang bilang tidak ada aktor tunggalnya gitu. Nah, gak ada yang bisa memastikan gitu. Nah, kalau tidak memiliki wawasan sejarah yang mumpuni, klip-klip video atau quote-quote yang bertebaran di media sosial itu bisa tidak ditempatkan pada konteksnya. Sedangkan kalau memiliki pengetahuan sejarah, maka kutipan-kutipan pendek yang ada di media sosial itu bisa kita tempatkan
1: tanggung jawab siapa kita sebagai tempat. Masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi sejarah yang saat ini beredar tanpa sumber yang jelas, sehingga kita bisa mendapatkan dari sumber yang jelas. Peran kampus bagaimana? Peran sekolah bagaimana ini, Mas Rizky?
4: Iya, saya kira ini harus menjadi tanggung jawab bersama sih, Mas. Gitu. Kita tidak ingin menyalahkan pihak-pihak tertentu, gitu ya. Karena terkadang ya pasti semua pihak berupaya gitu untuk menangani problem, ya dalam umumnya ini problem literasi sejarah lah, gitu ya. Pemerintah juga berusaha melalui perbaikan kurikulum dan lain-lain. Tetapi di sisi lain kan masyarakat juga tentunya mempunyai atau bacaan juga banyak dari luar sekolah gitu. Dan saat dan sekarang ruang tersebut sangat terbuka gitu, dan referensi atau informasi sekarang bertebaran gitu di luar dan bisa didapatkan dengan mudah. Nah, tinggal sebenarnya itu kalau menurut saya bagaimana masyarakat kita punya daya baca yang baik gitu, tidak terlena kemudian membaca di media sosial aja, tetapi juga memiliki daya baca atau sistem berpikir kritis sehingga tidak mudah juga terprovokasi oleh lagu-lagu lama gitu. Karena saya melihatnya begini, Mas, banyak juga kalangan masyarakat kita gitu ya, secara sosiologis itu menjadikan setiap tanggal 30 September ini menjadi ajang untuk meluapkan dendam atau kekesalan kepada kelompok tertentu. Padahal kita tahu sendiri gitu kan, peristiwa ini teorinya banyak gitu, dan tidak ada yang bisa memastikan betul mana sebenarnya yang yang menjadi dalang utama.
1: Kita sampai di situ dulu, Mas Rizky. Silakan, mungkin sebelum kita lanjut menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Udin tadi di Bayolali.
4: Iya, baik, Mas. Nah, menurut saya mungkin kita perlu juga gitu ya, bagaimana memahami atau memperingati 30 SPKI ini sejak 30 September ini sebagai ajang untuk yang pertama adalah momentum merajut persatuan nasional gitu. Karena kan sebenarnya kalau menurut saya sih, saya ada kecenderungan bahwa 30 SPKI itu kan adalah operasi bagaimana Barat ingin menjatuhkan Presiden Soekarno gitu. Jadi dengan ketika itu boleh dibilang negara kita ini luluhlantak gitu ya, ratusan ribu nyawa melayang, maka cara baru memperingati 30 September setiap tahunnya ini adalah dengan merajut persatuan nasional. Okay. Nah, yang kedua, menjaga persatuan nasional itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga sumber daya alam kita gitu. Nah, kenapa kok saya tiba-tiba langsung ke sumber daya alam? Karena dengan boleh dalam tanda kutip berhasilnya operasi CIA menjatuhkan Soekarno di tahun 65, yang kemudian tidak lama setelah itu Amerika berhasil masuk, kemudian menguasai, mengeksploitasi sumber daya alam kita yang ada di Papua, bahkan hingga hari ini gitu ya, kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh bangsa kita tetapi dinikmati oleh di luar negeri gitu ya. Maka momen 30 September ini juga harus menjadi momentum menjaga sumber daya alam kita gitu, sehingga amanah dari pasal 33 itu betul-betul bisa kita raih gitu. Baik. Dimana SDA ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat.
1: Tadi kan Anda katakan beredar informasi sejarah ini hanya dengan potongan sekian detik dan belum tentu itu adalah dari sumber yang jelas. Untuk itulah kita perlu memahami secara utuh perjalanan sejarah, tidak sekedar menghafal tokoh dan tanggal peristiwa itu terjadi. Emang apa yang menjadi kekhawatiran Anda ketika kita tidak memahami secara utuh sejarah Indonesia atau bangsa Indonesia ini, Mas?
4: Iya, baik. Nah, jadi terkadang kan ketika kita melihat satu fenomena sejarah, kita seringkali tergiring oleh apa yang kita baca gitu, termasuk benar ya kan. Nah, kalau yang kita baca atau informasi yang kita dapat gitu, nah kalau berdasarkan potongan-potongan aja itu kan nggak utuh. Nah, yang membuat kadang saya khawatir dalam konteks peristiwa 30 SPKI ini kan sebenarnya sangat erat juga di dalam kenapa kok bisa nyampai ratusan ribu nyawa yang melayang. Ini kan terkait juga dengan ideologi dan juga agama. Bahkan kalau kita baca sejarahnya itu kan eksekusi-eksekusi di lapangan itu kan bahkan melibatkan juga kaum-kaum agamawan juga gitu. Nah, inilah yang kadang kita khawatirkan, karena agama itu kan dia berada di relung hati terdalam masyarakat kan, sehingga ketika ideologi atau agama itu disentuh, dia gampang sekali membawa kepada hal-hal yang di luar akal sehat, terkadang kan begitu. Nah, kita berpesan kepada para elit itu bahwa agama jangan dijadikan kambing hitam dari kepentingan politik, tetapi kita juga berpesan kepada masyarakat kita bahwa harus aware, kita jangan mau dan jangan mau ikut juga kalau agama sesuatu yang mulia ini malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
1: Gitu. Oke, kalau gitu bagaimana Anda?
4: Orang-orang yang agamis gitu ya, kotor berlumur darah, tetapi mereka yang duduk di kursi-kursi mewah malah tertawa bangga gitu, menolak keberhasilan agenda mereka. Gitu.
1: Baik, Mas Rizky, berarti kalau Anda sendiri bagaimana menyikapi perbedaan politik dan sikap Anda itu juga bisa Anda sampaikan ke teman-teman mahasiswa lainnya nih?
4: Kalau terkait perbedaan politik ya, saya kira kita...
1: Kalau kita bicara akar konflik dulu kan juga perbedaan politik yang ada sehingga muncullah konflik tadi kan. Nah, bagaimana untuk saat ini atau melihat secara utuh perjalanan sejarah kita itu adanya perbedaan politik. Nah, bagaimana harusnya generasi sekarang itu menyikapinya atau melihat perbedaan politik yang ada tanpa harus merusak hubungan kebangsaan yang kita jalin selama ini?
4: Ya, baik Mas. Nah, saya melihatnya secara utamanya kan sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya juga mewawancara anak-anak muda di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu ya, terutama anak-anak muda itu sebenarnya sudah ada memiliki toleransi yang kuat di dalam politik gitu. Jadi sebenarnya kayak perbedaan politik itu sebenarnya masyarakat sudah paham bahwa perbedaan pilihan politik, pandangan politik itu sesuatu yang harus ditoleransi begitu. Nah, tetapi terkadang tantangannya itu yang terkadang kita nggak sadar gitu ya, adalah di provokasi atau propaganda gitu. Orang yang awalnya sudah memiliki toleransi politik sekalipun, dia bisa keluar dari toleransi itu ketika dia kemudian terjebak oleh provokasi dan propaganda gitu. Nah, dulu ketika awal merebaknya 30 SPKI tahun 65 itu kan propaganda lewat media, lewat buletin itu kan juga ada. Nah, hari ini itu kembali terjadi gitu Mas. Nah, kita ngelihat dalam politik hari ini propaganda di media sosial gitu ya, terkait merebaknya juga sekarang istilahnya ada DSK gitu ya, disinformasi, fitnah dan kebencian gitu. Itu kan dipropaganda lewat mesin-mesin di media sosial. Nah, ini yang menurut kita terkadang rawan, karena tadi dia bisa menjebak user yang masyarakatnya sendiri gitu ya, yang bisa keluar dari toleransi politik yang sudah dimiliki gitu. Maka ketahanan
1: bisakah kita katakan bahwa kita itu sebenarnya tidak siap kalau gitu dalam era media sosial dong? Lantas di mana referensi yang dapat yang solid yang bisa dipercaya sebagai sumber informasi, terutama kalau kita bicara masalah sejarah bangsa ini, Mas?
4: Baik. Nah, saya kira siap tidak siap kita harus siap gitu kan Mas, karena media sosial ini kan dunia yang hari ini eksis gitu. Nah, tinggal kita bisa memberikan saran bahwa informasi yang di media sosial itu kan tidak sepenuhnya negatif, banyak juga yang positifnya. Tetapi kan ada algoritma yang terkadang juga menggiring, maka kita perlu membangun ekosistem wawasan sehingga kita memiliki daya pikir yang objektif. Nah, itu tidak cukup dengan media sosial, maka kita menyampaikan bahwa betul media sosial menjadi salah satu sumber referensi, tetapi jangan lupakan buku dan jangan lupakan ruang ruang diskusi bersama para pakar. Nah itu saya kira penting.
1: Apakah itu sudah dilakukan oleh generasi sekarang dalam meluruskan informasi, terutama kalau kita bicara dalam konteks sejarah, informasi sejarah yang mungkin banyak tafsiran tadi, tetapi kita mengambil dari sumber yang terpercaya sehingga menjadi sebuah literasi secara masif bagi teman-teman muda.
4: Saya kira itu pasti berlangsung, Mas, dan pasti akan terus berlangsung juga ke depannya. Tinggalkan kita terus harus terus meningkatkan volumenya ini gitu, karena volumenya kita saat ini sebenarnya forum-forum diskusi, gitu ya, acara-acara literasi, bedah buku, orang-orang yang suka baca buku, orang-orang yang suka diskusi, ikut acara bersama para pakar, itu kan marak juga gitu saat ini. Tetapi kan tetap kalau kita lihat dalam skala populasi, dia tetap masih minor gitu. Nah, tinggal bagaimana agenda-agenda literasi ini gitu ya, agenda-agenda diskusi bersama para pakar gitu ya, ini volumenya harus terus kita tingkatkan, dan saya kira ini menjadi perjuangan panjang gitu, dan harus menjadi perjuangan yang berkelanjutan.
1: Oke.
4: Juga
1: pernah gak sih atau Anda sering melihat gak sih diskusi yang tadi Anda harapkan tadi, baik itu secara akademik ataupun dengan para pakar, itu menjadi suatu ekosistem baru, kegiatan yang masif juga, tapi tetap dalam konteks dialektika sejarah yang sehat dan terbuka?
4: Ya, saya masih melihat pasti. Di banyak tempat saya masih melihat. Bahkan kami di Gerakan Mahasiswa Hidayatullah itu salah satu program utamanya adalah dalam literasi juga. Kita ada program namanya Tadarus Buku. Jadi kayak bedah buku sebenarnya. Nah, ini masih rutin kita lakukan. Kita rutin bagaimana memastikan seluruh pengurus membaca buku, kemudian buku yang sudah ditamatkan dibaca itu kita bedah dalam program Tadarus Buku, dan ini rutin kami lakukan.
1: Wah, keren. Kemudian, itu bagus itu.
4: Iya, dialog kebangsaan bersama para pakar, bersama dosen, bersama kalangan, berbagai kalangan gitu, kita masih
1: juga. Nanti saya ada pertanyaan atau sambungannya terkait dengan apa yang saya sampaikan, karena ini menarik sekali ya. Ini salah satu mungkin gerakan yang diharapkan bisa masif dilakukan oleh teman-teman muda lainnya. Baik, tadi kan Anda katakan ada kegiatan-kegiatan positif, artinya terjadi diskusi. Tadarus buku itu berarti kan mendiskusikan dari perspektif kita dengan apa yang tertuang dalam isi buku tadi ya, seperti itu. Tapi kalau kita tarik lagi obrolan kita di awal tadi, fakta yang ada saat ini adalah banyaknya tema-tema sejarah atau tafsiran sejarah yang tidak bisa kita pungkiri bervariasi yang terjadi, baik itu di ruang publik ataupun di media sosial saat ini. Nah, apa yang harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan tadi agar sejarah ini tidak menjadi sumber perpecahan, tidak menjadi trigger polarisasi? Seperti apa ini, Mas? Sehingga ini akan meredam potensi-potensi konflik ketika kita berbeda pandangan. Bagaimana?
4: Iya, Mas. Nah, saya kira makanya ada istilah itu kan, sejarah itu ditulis oleh para pemenang gitu kan. Nah, jadi seperti misalnya 30 tahun Orde Baru memimpin, mereka lah yang menyetir narasi sejarah tersebut gitu kan. Dimana PKI yang menjadi dalang tunggal peristiwa 65 gitu. Jadi kalau misalnya hari ini, menurut saya kalau hari ini anak-anak muda masih berpikir bahwa PKI adalah dalang tunggal peristiwa 65, maka berarti pikiran anak-anak muda hari ini masih terjajah oleh Orde Baru gitu. Nah, maka dalam konteks ini, dengan kesadaran kita bahwa sejarah itu adalah subjektif berdasarkan sejarawannya sendiri gitu kan. Buku-buku sejarah itu kan sangat variatif, Mas, gitu. Penelitian-penelitian sejarah juga sangat variatif. Jadi ya, dari berbagai penelitian sejarah itu juga lah yang melahirkan banyak teori terkait dalam G30 SPKI gitu kan. Kan ada banyak teori terkait dalam G30S.
1: Ya, itu yang saya maksud tadi, banyak sumber-sumber yang
4: tersebut dari sumber-sumber yang variatif gitu. Nah, gimana caranya agar hari ini itu tidak menjadi sumber perpecahan? Maka menurut saya tidak lain adalah dengan membaca sejarah dari berbagai literatur juga gitu, Mas. Jadi tidak cukup kita membicarakan sejarah hanya berdasarkan satu buku gitu. Maka menurut saya membaca harus diiringi juga dengan diskusi. Jadi setelah kita membaca itu kan kita diskusikan di dalam forum. Menurut saya itu yang paling
1: menarik strategis ini, Mas.
4: Karena nanti di forum kita akan mendapatkan berbagai perspektif dari teman-teman yang lain yang sumber bacaannya juga buku-buku yang lain gitu.
1: Ya, artinya Anda katakan tadi kita harus mencari sumber yang lain, itu kan berarti sikap kritis ya. Sikap ingin tahun kait kita tidak berdasar pada satu sumber semata, sehingga disitulah akan terjadi pemikiran yang utuh dari kita, sehingga kita bisa menyikapinya juga secara utuh nanti ya, sebelum kita nanti bisa diskusikan dengan teman-teman lainnya. Oke, menarik ini, Mas. Mas Rizky, makasih ya untuk obrolannya di malam hari ini, Mas. Sehat selalu, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Demikian tadi Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Hidayatullah, Rizky Ulfa Hadi SHG MSI.
0: Peristiwa.
5: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Sisko Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
6: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya. Mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2A Cibinong rampung akhir pekan ini, sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar atau benar yang salah.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Hasilnya di mas ini ya Pak? Ya.
1: Ini. Ya, sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
2: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
4: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
2: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan 1 Romawi, program PLTS 100 GW peak. A, latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sekaligus kemandirian energi Indonesia. Program ini menjadi bagian dari agenda transformasi bangsa di bidang energi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebetulnya materi ini sudah pernah kami bahas sebelumnya, tetapi ini informasinya jauh lebih lengkap lagi kawan-kawan. Transformasi yang ingin diwujudkan adalah perubahan dari ketergantungan terhadap sumber energi dan impor menuju pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri yang semakin mandiri, bersih, dan berkelanjutan. Melalui pengembangan PLTS secara luas, energi surya diharapkan menjadi salah satu kekuatan baru untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional. Sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar, yakni 3.294 gigawatt yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Potensi ini menjadi modal besar untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Namun, pemanfaatannya saat ini masih sangat jauh dari potensi tersebut. Pada Juli 2026, kapasitas PLTS secara nasional baru sekitar 1,76 gigawatt. Ya. Dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 108 gigawatt. Artinya, energi surya yang sudah kita manfaatkan masih kurang dari 1% dari potensi yang kita miliki. Disinilah urgensi program ini melalui program PLTS 100 GW peak, penggunaan bahan bakar diesel diperkirakan dapat dihemat hingga 6 juta kiloliter per tahun. Dan negara berpotensi menghemat anggaran hingga 73,9 triliun rupiah per tahun. Pada saat yang sama, program ini berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO2, sehingga sejalan dengan upaya kita menuju energi yang lebih bersih. Program ini juga bukan hanya soal energi, tapi juga penggerak ekonomi. Proyek PLTS 100 GWP membuka peluang investasi hingga 1.140 triliun rupiah, dan diperkirakan menciptakan lapangan kerja bagi 5,52 juta pekerja. Kesiapan industri dalam negeri turut menjadi modal karena kapasitas industri panel surya domestik telah mencapai lebih dari 10 gigawatt peak. Karena itu, program PLTS 100 gigawatt peak bukan sekedar penambahan kapasitas pembangkit, melainkan juga investasi jangka panjang bagi kemandirian, ketahanan, dan keberlanjutan energi Indonesia. A. Sebaran lokasi. Rekan-rekan media, untuk mengawali program PLTS 100 GW peak pada Selasa 25 Agustus 2026 di Monumen Lintas Laut Gilimanuk, Kabupaten Jembrane, Bali, Presiden Republik Indonesia yang didampingi Menteri SDM meluncurkan 15 PLTS di 6 provinsi dengan kapasitas total sekitar 5,3 GWP. Proyek tersebut terdiri dari PLTS ground mounted dipasang di atas tanah dan PLTS terapung. Sebarannya berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Program PLTS 100 GWP dirancang sebagai kolaborasi berbagai pihak yang turut melibatkan pemerintah, BUMN, dan pihak swasta. B. Energi surya dalam bauran energi nasional dan global. Rekan-rekan media, per Juli 2026, kapasitas PLTS secara nasional sekitar 1,76 gigawatt dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 108 gigawatt. Apabila tahap awal program PLTS 100 GWP terrealisasi, kapasitas PLTS terpasang akan meningkat signifikan. Realisasi bauran energi primer nasional triwulan 2 2026, pangsa pasokan energi primer nasional terdiri atas minyak bumi sebesar 31,26%, batu bara 34%.
2: B, energi surya adalah merupakan energi nasional dan global. Rekan-rekan media, per Juli 2026 kapasitas PLTS secara nasional sekitar 1,76 GW dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 108 GW. Apabila awal program PLTS 100 GWP realisasi, kapasitas PLTS terpasang kita diminta signifikan. Realisasi bauran energi primer nasional di bulan 2026, saya ulangi lagi, pangsa pasokan energi primer nasional terdiri atas minyak bumi 31,26%, batu bara 34,87%, gas bumi 16,57%, dan EBT 17,3%. Dari dan listrik 7,9. Kontribusi masing-masing jenis EP dalam bauran energi nasional adalah sebagai berikut: PLT bio atau bioenergi 4,9%, PLTA atau air 2,69%, PLTP panas bumi 1,84%, PLTS atau surya 0,51%, PLTB atau batu bara 0,06%, FAME, fatty acid methyl ester 5,01%, biomasa 2,82%, dan lainnya 0,13%. Sampai dengan Agustus 2026, total kapasitas terpasang energi surya mencapai 1,76 GW. C, potensi sumber daya. Rekan-rekan media, sebagaimana disampaikan sebelumnya, Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 3.294 GWP yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Adapun wilayah potensi terbesar di Pulau Sumatera, yakni lebih dari 1.173 GWP. Program PLTS 100 GWP akan mengoptimalkan berbagai opsi PLTS, baik yang ground-mounted, atap maupun kapur. Kapasitas PLTS 100 sampai dengan Juli 2026 sebesar 196,5 MW. Dan dalam program PLTS 100 GWP, PLTS 100 memiliki potensi pengembangan sebesar 10,72 GWP. Potensi lahan pengembangan PLTS sangat besar, namun luasannya harus diperhitungkan lebih dahulu dengan mempertimbangkan lokasi, kapasitas PLTS yang akan dibangun, teknologi yang digunakan, yakni terapung asap atau
3: kondisi topografi, serta kesiapan jaringan listrik untuk PLTS lebih terhubung ke jaringan listrik. Pemilihan lokasi potensial juga mempertimbangkan kesesuaian tata luar dan aspek lingkungan.
1: Pengembangan PLTS atap dilakukan di semua segmen, mulai dari rumah tangga, bisnis dan komersial, industri, sektor rumah tangga memiliki potensi jumlah pengguna paling tinggi, tapi sektor industri dan komersial memiliki potensi kapasitas terpasang PLTS atap yang paling besar, mengingat pabrik dan gedung umumnya memiliki area atap yang luas dan kuat, serta kebutuhan listrik yang tinggi, terutama pada siang hari. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk mendorong pengembangan PLTS atap di seluruh segmen sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kesiapan sistem kelistrikan. Potensi pengembangan PLTS atap ke depan amat sangat besar, selain mendukung peningkatan pemanfaatan energi terbarukan secara nasional, PLTS atap mendorong konsumen memenuhi sebagian kebutuhan listriknya dari sumber energi bersih serta mendukung penurunan emisi. Pemerintah akan terus mendorong pemanfaatannya pada sektor rumah tangga, industri, bisnis dan komersial. sosial serta gedung pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas dan keandalan sistem kelistrikan. Pengembangannya juga didukung regulasi, kesiapan jaringan, ekosistem industri lokal, dan ketersediaan opsi pembiayaan. D. Peta jalan dan target pembangunan. Teman-teman sekalian, pemerintah menyusun daftar proyek atau pipeline PLTS 100 GWP secara bertahap berdasarkan fleksibilitas rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL dan kebutuhan sistem dengan tingkat kesiapan proyek yang berbeda-beda. Selamat datang Pak Wamenkes, Profesor Dante. Terima kasih sudah hadir. Izin memulai duluan, silakan duduk. Gak apa-apa, silakan. Kami lanjutkan. Matriks proyek dikembangkan sebagai instrumen pemantauan yang memuat lokasi, kapasitas, target COD atau commercial operation date, yaitu tanggal mulai beroperasi secara komersial, pengembang skema pengadaan atau pembeli listrik, off-taker, kebutuhan jaringan, status PPA, Power Purchase Agreement, atau PJBL, perjanjian jual beli listrik, pembiayaan lahan serta tingkat kesiapan proyek hingga dapat digunakan untuk pengawasan, identifikasi hambatan, dan percepatan proyek. Penentuan tahapan kapasitas setiap tahun akan mengikuti perencanaan yang matang serta kesiapan proyek, sehingga program PLTS 100 GWP dilaksanakan dengan tetap menjaga kualitas, keekonomian, dan keandalan sistem ketenaga listrikan. E. Investasi dan ketersediaan lapangan kerja. Rekan-rekan media, keseluruhan program PLTS 100 GWP diperkirakan membutuhkan investasi yang cukup besar, yakni Rp1.140 triliun. Dengan kebutuhan investasi untuk 15 proyek pertama yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden sekitar Rp135 triliun atau setara dengan 7,7 miliar US dollar. Pendanaannya akan didorong berasal dari investasi badan usaha baik BUMN maupun swasta nasional dan internasional, pembiayaan perbankan serta berbagai instrumen pembiayaan hijau atau green financing. Program PLTS 100 GWP diperkirakan menciptakan lapangan kerja sebanyak 5,52 juta pekerja, terdiri dari 3,465 juta job years tahun kerja di bidang konstruksi dan instalasi serta sekitar 2,053 juta job years di bidang manufaktur. Untuk tahap awal 15 proyek pertama, potensi penciptaan lapangan kerja mencapai 515 ribu pekerja secara akumulatif. F. Dampak ekonomi. Rekan-rekan media, dari sisi keekonomian, program PLTS 100 GWP membuka peluang investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini berpotensi menghemat anggaran negara sebesar 73,9 triliun rupiah per tahun melalui penggunaan PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System, BESS, dibandingkan dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap, PLTGU, dan pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD. Khusus tahap awal 15 PLTS yang sudah disebutkan tadi, potensi penghematan APBN diperkirakan mencapai 4,6 triliun rupiah per tahunnya. Program PLTS 100 GWP juga mendorong penguatan industri dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi nasional, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan energi sebagai salah satu pilar utama transformasi bangsa Indonesia. Melalui program ini, Indonesia bukan sekedar menjadi pasar panel surya impor, melainkan menjadi pemain utamanya. Manfaat bagi perekonomian lainnya adalah peningkatan teknologi dan pengembangan rantai pasok PLTS yang dilakukan di dalam negeri. Dari sisi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, PLTS akan didorong untuk pemanfaatan produktif oleh masyarakat, yaitu listrik dari PLTS digunakan bukan hanya untuk penerangan dan kegiatan non-produktif, tetapi juga untuk aktivitas yang meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kecil dan menengah.
2: Contoh nyatanya adalah
1: pemanfaatan PLTS di Pulau Sembur, Kepulauan Riau yang listriknya digunakan untuk cold storage,
2: mesin pembuat gas dan kapal listrik
1: bagi para nelayan. G. Ketahanan energi dan keandalan pasokan. Rekan-rekan media, penambahan 100 GWP energi surya diproyeksikan meningkatkan kapasitas terpasang hingga 57 kali lipat, sekaligus membawa Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan kapasitas energi surya terbesar di dunia. Dari sisi pengurangan bahan bakar fosil, program ini diperkirakan menghemat penggunaan diesel sebesar 6 juta kiloliter per tahun untuk seluruh Indonesia dan 500 ribu kiloliter per tahun khusus untuk Pulau Bali. Pada tahap awal 15 PLTS, penghematan bahan bakar minyak jenis diesel diperkirakan sebesar 319.998 kiloliter per tahun dan penghematan gas alam sebesar 35,66 ribu MSCF million standard cubic feet, yaitu juta kaki kubik standar per tahun. Sebagai contoh konkret, PLTS Pulau Sembur di Provinsi Kepulauan Riau mendukung penyediaan listrik bagi fasilitas cold storage nelayan berkapasitas 5 ton dan mesin pembuat es berkapasitas 4 ton per hari. Sementara itu, PLTS Rengit, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung meningkatkan waktu nyala listrik dari sebelumnya sekitar 12 jam menjadi 24 jam setiap harinya, sekaligus menurunkan biaya pokok penyediaan BPP sekitar Rp4.400 per kilowatt jam atau 26% lebih rendah. Untuk produksi listrik, angka finalnya tentu akan bergantung kepada lokasi, konfigurasi sistem, dan berbagai aspek teknis lainnya. Namun sebagai ilustrasi, apabila 100 GWP PLTS seluruhnya beroperasi dengan asumsi faktor kapasitas sekitar 20%, potensi produksi listriknya diperkirakan mencapai sekitar 125 terawatt jam atau TWH per tahun. Dengan menggunakan angka konsumsi listrik per kapita nasional tahun 2026 sebesar 1.584 kilowatt hour, produksi tersebut secara ekuivalen dapat memenuhi kebutuhan listrik hingga 79 juta penduduk atau sekitar 19,8 juta rumah tangga dengan asumsi rata-rata 4 orang per rumah tangga. H. Penurunan emisi dan energi hijau. Rekan-rekan sekalian, program PLTS 100 GWP berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 147 juta ton CO2. Selain itu, program ini juga membuka potensi pasar karbon senilai 6,31 triliun rupiah dengan asumsi harga karbon sebesar 4 dolar Amerika Serikat per ton CO2 equivalent. Penurunan emisi ini didukung salah satunya oleh skenario eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWP sebagai bagian dari 8 skenario pengembangan dalam program PLTS 100 GWP. Program ini juga menjadi salah satu instrumen untuk menekan impor BBM, khususnya solar yang selama ini dipergunakan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD di berbagai daerah. Saat ini tercatat masih ada sekitar 12,6 gigawatt kapasitas listrik yang menggunakan bahan bakar solar dengan konsumsi BBM setara 230 ribu hingga 250 ribu barel per hari. Penurunan pemakaian PLTD ini diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap impor energi sekaligus mempercepat pemanfaatan sumber energi domestik. Bagian 2 Romawi, testimoni masyarakat. Rekan-rekan sekalian, kehadiran PLTS membawa perubahan nyata bagi masyarakat di pulau-pulau terluar di Indonesia, seperti di Pulau Sembur, Batam, Kepulauan Riau, Pulau Rengit, Belitung, serta Pulau Tiga atau Nusa Telu, Maluku Tengah. Akses listrik kini semakin memudahkan aktivitas keluarga sekaligus mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Inilah wujud transformasi bangsa Indonesia dari wilayah dengan keterbatasan akses energi menuju masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih luas. Tarzaman, nelayan Pulau Sumber Batam, Kepulauan Riau merasakan manfaat listrik 24 jam yang sebelumnya sulit dinikmati warga. Dahulu anak-anak kesulitan mengerjakan PR dan mengaji pada malam hari karena keterbatasan penerangan. Kini mereka dapat belajar, mengaji, dan bermain dengan lebih nyaman. Bagi masyarakat Pulau Sumbur yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, pasokan listrik dari PLTS juga dapat mengoperasikan cold storage dan mesin pembuat es. Fasilitas ini memudahkan nelayan menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan, memperoleh es dengan harga lebih terjangkau, serta mengurangi kesulitan mencari es dari pulau lain. Sementara itu, Sudarso, ah ini Pak Karzaman, ya, coba lihat sebentar Pak Karzaman, ah ini Pak Karzaman dari Kepri. Sementara itu Sudarto, ya ini Pak Darto nih, warga Pulau Rengit Belitung merasakan perubahan setelah PLTS berkapasitas 78 kW peak beroperasi di pulau mereka. Sebelumnya warga mengandalkan genset berbahan bakar minyak yang membutuhkan biaya besar. Bagi Pak Darto yang juga beraktivitas sebagai nelayan, kehadiran listrik turut mempermudah penyimpanan ikan hasil tangkapan hingga ikan tidak harus segera dijual karena khawatir cepat rusak. Penggunaan listrik PLN juga membantu menekan pengeluaran dibandingkan saat mengandalkan genset. Manfaat serupa dirasakan Hania, warga Pulau Tiga, Maluku Tengah. Ini Ibu Hania. Sebelum PLTS beroperasi, warga hanya menikmati listrik dari mesin diesel dari pukul 18 hingga 6 pagi. Ini listrik tersedia sepanjang hari. Ibu Hania dapat menonton televisi, mungkin sinetron ya, dan mendengarkan musik pada siang hari. Sesuatu yang dulu tidak mungkin dilakukan. Listrik 24 jam juga memudahkan pekerjaan rumah tangganya, terutama untuk menggunakan mesin cuci dan pompa air listrik. Ini juga nanti bagus untuk fasilitas kesehatan ya Pak Dante ya. Pengalaman masyarakat di ketiga pulau tersebut menunjukkan bahwa akses energi tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga mendukung pendidikan anak, memudahkan aktivitas rumah tangga, dan memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Upaya menghadirkan listrik hingga pulau-pulau terluar menjadi bagian dari pemerataan akses energi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tiga Romawi penutup, rekan-rekan media, program PLTS 100 GWP menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat kemandirian bangsa. Program ini merupakan bagian dari transformasi besar yang digagas Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi nasional agar Indonesia semakin kokoh berdiri di kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Manfaatnya pun mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti disampaikan warga di Pulau Sumbur, Pulau Rengit, Pulau Tiga. Mereka kini menikmati akses listrik 24 jam yang mendukung pendidikan anak, aktivitas rumah tangga, hingga produktivitas ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Bapak dan Ibu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan energi surya secara bertahap dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Atas perhatian rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sofi. Om Santi-Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan ke narasumber yang kedua, yakni Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Profesor Dr. Dante Saksono Harbuono. Saya persilakan.
5: Terima kasih Pak Muhammad Kadari, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, teman-teman media sekalian. Tadi sudah didahului oleh Menteri tentang bagaimana proyek PLTS ini akan membangun Indonesia dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Tadi saya bisa dengan Pak Kadari, ini beberapa tahun lalu sebelum saya jadi Wakil Menteri Kesehatan, saya kan tulis dokter. lulus dokter itu mesti tahun 97 saya lulus dokter, tahun 98 saya bekerja sebagai dokter impres, dokter PPP zaman dulu, itu di daerah Batang Asai, Jambi, Pak Bari. Batang Asai, Jambi. Pada saat itu belum ada tes. Jadi waktu itu saya pakai apa? Waktu itu, ya selok penerangan, itu kita pakai tenaga surya. Jadi apa yang dipikirkan Bapak Presiden ini merupakan suatu yang luar biasa. Kalau kita dulu pakai tenaga surya, itu kalau mataharinya cerah, matahari yang cerah, itu listrik satu neon, itu bisa nyala sampai jam 11. Habis itu gelap gulita. Jadi kita nggak pakai apa-apa. Dan satu lagi, yang penting adalah bahwa nanti kalau ini bisa sampai ke desa-desa terpelosok, desa-desa terpencil, ini juga membangun sistem kesehatan yang kuat. Karena vaksin bisa disimpan di kulkas, kemudian alat-alat monitoring, rekam jantung bisa dipakai, kemudian nanti USG yang sudah kita bagikan di puskesmas di seluruh pelosok, di 10.000 puskesmas di seluruh Nusantara itu USG-nya bisa dipakai. Ini luar biasa. Terobosan mengenai listrik desa ini sangat luar biasa. Baik, saya akan menyampaikan apa yang ditugaskan kepada saya hari ini mengenai PHTC di bidang kesehatan. Bapak Presiden menitipkan kepada kami di Kementerian Kesehatan tiga hal. Slide. Tiga hal sebagai PHTC, yaitu cek kesehatan gratis, pengentasan tuberkulosis, dan peningkatan rumah sakit bayi tipe D dan tipe C di kabupaten kota tingkat 2 yang belum punya rumah sakit tipe C. Kita cek kesehatan gratis dulu. Baik, teman-teman media sekalian, ini adalah program jangkauan kesehatan terbesar di masyarakat dalam sejarah Republik Indonesia. Kalau kita bicara program samping saja, itu cuma mencakup 24 juta penduduk di Indonesia. Kalau kita bicara imunisasi, itu hanya mencapai jangkauan 79 juta orang penduduk di Indonesia. Makanan bergizi 82 juta. Vaksinasi COVID yang kita baru selesai pandemi, itu cuma 203 juta. Tapi cek kesehatan gratis yang diamanahkan oleh Bapak Presiden akan menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia, 280 juta
6: lebih jiwa yang akan menikmati program ini. Selesai.

0: baru ketahuan jantungnya sudah harus dikateterisasi, baru ketahuan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan pada saat lahir. Tapi kalau cek kesehatan gratis, itu nanti kita bisa mengidentifikasi penyakit pada stadium awal, pengobatan yang kurang, dan akan mengumumkan biaya BPJS.
1: Mari Bapak Presiden sudah meluncurkan subsidi untuk BPJS 20 triliun. Mungkin akan makin berkurang biaya BPJS-nya ini kalau nanti diberikan cek kesehatan gratis dan masyarakat sudah diketahui status risiko kesehatannya. Untuk cek kesehatan gratis 2025 kita sudah mencapai 70 juta jiwa, 46 jutanya di komunitas dan 24 jutanya di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak dari SD, dari TK, dari PAUD, dari SMP, SMA juga dicek. Itu 24 juta di tahun 2025. Selesai. Di 2026 sudah mencapai 99,1 juta jiwa, 78,5 jutanya di komunitas dan 20,6 jutanya di sekolah-sekolah. Targetnya 130 juta di tahun 2026. Kalau 2025 tadi 70 juta, sekarang kita naikkan targetnya di tahun 2026 130 juta dan sekarang sudah mencapai 99,1 juta jiwa masyarakat menikmati program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini. Saya, teman-teman sekalian, strategi ini mau diperluas ke 130 juta, kita lakukan monitoringnya secara real time, karena di puskesmas sudah dilakukan evaluasi pengisian dengan menggunakan satu pintu sistem digital, namanya Satu Sehat, SIMPUS, Sistem Informasi Puskesmas. Yang penting adalah bahwa ini akan membuat edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat lebih bagus dan pengobatan gratis. Karena yang diketahui sakit nanti akan langsung diobati. Jadi diperluas programnya tidak cuma mengidentifikasi tapi juga pengobatan massal. Kalau diketahuan hipertensi langsung dikasih obat hipertensi. Kalau diketahuan diabetes langsung dikasih obat diabetes dan seterusnya. Ayo, terus saya. Teman-teman media sekalian, ini adalah siklus hidup dan banyak masalah kesehatan yang terbesar ditemukan di hasil pemeriksaan kesehatan gratis di 2026. Yang terbesar diantaranya adalah hipertensi. Tensinya tinggi, banyak ditemukan di masyarakat di Indonesia. Diabetes, kolesterol, itu kita anggap sebagai tata laksana yang harus kita lakukan prioritasnya. Kalau kita bisa melakukan tata laksana lebih awal dari hipertensi, diabetes, dan kolesterol ini, maka kita bisa mencegah orang-orang ini masuk ke dalam penyakit jantung dan pembuluh darah seperti stroke dan sebagainya, cuci darah dan sebagainya. Jadi ini bisa ditangani dan memberikan efisiensi anggaran pembiayaan ke depan yang jauh lebih baik, yang manfaatnya baru kita rasakan sekitar 10 tahun yang akan datang. Right? Ini CKG berpotensi mencegah 1 dari 4 kasus stroke dan kardiovaskuler. Kardiovaskuler ini penyakit jantung dan pembuluh darah di tahun 2035. Jadi manfaatnya baru kerasa 2035, sudah kita mulai kerjakan dari sekarang. Tadi saya sampaikan 10 tahun lagi kita benar-benar akan merasakan manfaatnya. Pada saat itu ada bonus demografi, di mana bonus demografi itu akan memberikan kualitas penduduk Indonesia kesehatannya lebih terjamin. Dan yang paling penting adalah angka harapan hidupnya lebih baik. Kalau sekarang angka harapan hidup sekitar 71-72, Bapak Presiden menargetkan nanti angka harapan hidup kita di tahun itu menjadi sekitar 76-78. Slide. Itu yang pertama tentang cek kesehatan gratis, yang kedua tentang tuberkulosis. Berita tidak baiknya adalah bahwa kita sekarang nomor 2 di seluruh dunia setelah India angka tuberkulosisnya, slide. Dan kita lakukan 3 hal yang paling penting, yaitu melakukan estimasi kasus, menghitung estimasi kasus yang ada, kemudian melakukan identifikasi kasus, dan melakukan pengobatan kasus. Dan teman-teman bisa lihat dari grafik tersebut bahwa angka tuberkulosis yang ada sekarang itu sekitar 1.090.000 jiwa. di seluruh Indonesia. Tapi di tahun 2026 sudah mulai menurun, jadi 1.080.000 orang. Kelihatannya ada penurunan sekitar 1.000. Ini karena kegiatan identifikasi masif dan pengobatan masif yang sudah kita lakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Right? Yang paling penting ada screeningnya. Screening diidentifikasi yang tadinya nggak ada gejala menjadi gejala. Screeningnya dilakukan di puskesmas, di CKG komunitas, di CKG swasta, dan di one stop service. One stop service-nya itu ada testing, pemeriksaan rongsen, pemeriksaan dahak, dan di satu pintu di seluruh di tempat-tempat tertentu yang kita anggap sebagai kasusnya tinggi. Slide berikutnya. Sinergi dengan hal tersebut, maka peningkatan keberhasilan dan pencegahan tuberkulosis dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama ada investigasi kontak terintegrasi atau TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Kalau dulu teman-teman ingat zaman COVID, kita kan ada yang satu rumah itu harus di swab. Ini juga sama di tuberkulosis, yang satu rumah itu harus mendapatkan terapi pencegahan selama 3 bulan supaya tidak terkena kasus tuberkulosis. Dan kelihatan setelah kita melakukan TPT dalam waktu 1 tahun, kita turunkan estimasi tuberkulosis yang diidentifikasi oleh WHO dari tadinya 1.090.000 menjadi 1.080.000. Kemudian yang kedua, penggunaan obat tuberkulosis. Yang menjadi masalah adalah obat tuberkulosis itu pengobatannya lama. Komplain dan kepatuhan pasiennya itu jelek. Jadi akhirnya pasiennya banyak yang putus obat. Kalau putus obat dia resisten, gak bisa diobati dan menyebabkan kematian. Kita melakukan berbagai macam penelitian dan akhirnya kita menggunakan penelitian tersebut dan melahirkan obat yang hanya 1 bulan dipakai untuk penyakit tuberkulosis. Pak Kodori yang tadinya 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan kan bosan orang minum obat banyak begitu. Banyak, bisa sampai 9 tablet satu hari. Sekarang 1 bulan saja. Ini 1 bulan kita sedang lakukan terapi yang agresif untuk masyarakat. Kemudian adalah pemberdayaan desa dan kelurahan siaga tuberkulosis, siaga TB. Ini tidak mungkin berhasil eksklusif milik Kementerian Kesehatan. Tetapi kalau masyarakat diikutkan, ada yang namanya jaga desa, ada yang namanya kader tuberkulosis. Ini akan membuat masyarakat itu sadar bahwa tuberkulosis itu ada di sekelilingnya. Tidak cuma di desa-desa tapi juga di kota-kota besar. Kemudian monitoring bersama antara pemerintah pusat dan daerah setiap minggu. Kita melakukan setiap minggu evaluasi. Ada Pak Dirjen di sini, Pak Dirjen P2 Pencegahan Penyakit di Kementerian Kesehatan yang melakukan evaluasi setiap minggu angka tuberkulosis ini dengan pemerintah daerah. Itu yang kedua mengenai pengentasan TBC. Yang ketiga saya akan bahas tentang peningkatan rumah sakit tipe D dan tipe ke tipe C. Teman-teman media sekalian, kita bayangkan kalau kita ibu-ibu melahirkan gak bisa, jangkauannya sulit di desa-desa, kemudian juga mengalami kesulitan pengobatan yang harus dioperasi usus buntu karena fasilitas kamar operasinya gak ada. Itu banyak kabupaten kota di Indonesia yang belum punya kamar operasi. Itu namanya tipe rumah sakitnya rumah sakit tipe D. Dulu namanya puskesmas perawatan. Nah, Bapak Presiden mencanangkan supaya kita melakukan revitalisasi rumah sakit kabupaten desa, kabupaten-kabupaten ini yang belum punya rumah sakit tipe C dan belum punya kamar operasi. Tahap pertama dilakukan kepada 66 RSUD yang tadinya kelas rumah sakit dan tipe D menjadi tipe C. Ini dibagi menjadi 3 tahap. Untuk tahap pertama ini tahun 2025, 2026 dan selesai 2027 akan dibangun 66 rumah sakit tipe C di rumah sakit tipe D yang tadinya belum punya kamar operasi. Slide berikutnya ini teman-teman bisa lihat 21 dari tahun 2025, 21 dari 22 sudah mulai selesai dibangun dan sudah mulai operasional. 2026, 18 dari 20 sudah mulai dibangun. dan dalam proses perencanaan yang 2027 kita akan selesaikan target Bapak Presiden 66 rumah sakit tipe D menjadi tipe C. Rumah sakitnya keren, semuanya terstandarisasi, bentuknya sama. Coba kita lihat bentuknya. Ini nggak kalah kayak rumah sakit di Jakarta. Lihat bentuknya, keren. Ini bayangkan di kabupaten-kabupaten yang sangat terpencil daerah kepulauan terluar. Kamar operasinya di RSUD Sungai Lemau. Jadi, sana nggak gampang. Dan kita bisa membangun rumah sakit itu di selesai di RSUD Lemau. Di RSUD Tempera, kita sudah punya alat seperti ini. Kita bagikan CT scan kepada masyarakat. Kemudian di Muhammad Thohir, Lampung, di Buton Utara, di Namela, itu bentuknya Namela itu rumah sakitnya di Provinsi Maluku ini kayak gini bentuknya. Terstandarisasi desainnya dari Kementerian Kesehatan dibangun di daerah-daerah tersebut. Di Konawe, di Tarempa, di Bengkulu Tengah, modelnya sama. Dan ini merupakan akselerasi kita untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke di seluruh desa dan kota dengan kualitas yang sama. Nanti dokter-dokter dideploy dari Kementerian Kesehatan ke daerah-daerah tersebut. Ada 6 kriteria dokter yang harus terpenuhi di rumah sakit tersebut, dan tenaganya akan kita penuhi di rumah sakit tersebut. Semuanya sedang dalam proses, dan nanti kita menjanjikan dalam waktu 2027 66 rumah sakit yang ditargetkan oleh Bapak Presiden pada tahap pertama ini akan selesai dan akan beroperasional. Terima kasih Pak Kadori atas waktu yang diberikan, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya, tadi bagus. Bahkan di RSUD-nya ini udah ramai juga di TikTok ya, Prof. Ya, boleh.
1: Nah, Bapak Presiden pada era APBN rencana pada pidato beliau tentang era APBN 2027 kemarin menyampaikan bahwa akan dibangun renovasi puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi puskesmas-puskesmas kita itu sayang, baru terakhir itu direnovasi itu zamannya Pak Harto. Jadi kalau teman-teman lihat ke daerah itu sangat menyedihkan. Dulu waktu saya di puskesmas juga gitu, saya satu-satunya dokter. Itu Pak Kedari, puskesmasnya itu masih dibangun dalam bentuk papan. Jadi sangat menyedihkan deh. Kita akan bangun, seluruh puskesmas akan dibangun oleh Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden menambah lagi target kita untuk renovasi rumah sakit menjadi 414 rumah sakit di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia akan direnovasi lagi. Tanpa terkecuali rumah RSUD-nya akan direnovasi, puskesmasnya akan direnovasi, puskesmas pembantunya yang belum ada juga akan dibangunkan. Biaya pembangunannya Bapak Presiden menargetkan sekitar 3 miliar per puskesmas.
3: Boleh tahu nggak Pak Wamenkes, itu apa perbedaan puskesmas dengan puskesmas pembantu itu?
1: Jadi kalau puskesmas itu di tingkat kecamatan, kalau puskesmas pembantu itu di tingkat dusun dan desa, Pak. Jadi perpanjangannya di tingkat dusun dan desa.
3: Saat ini kalau puskesmas ada 10.000, pustu ada berapa?
1: Pustu itu ada sekitar 20.000-an ya, 20.000 pustu, 20.000 pustu seluruh Indonesia.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Hari Lanjut Usia Internasional diperingati secara global setiap tanggal 1 Oktober. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 dan mulai dirayakan untuk pertama kalinya pada 1 Oktober 1991. Hari Lanjut Usia atau Lansia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan para lansia, misalnya dengan meningkatkan layanan kesehatan dan produktivitas mereka. Hari ini juga menjadi pengingat bagi para anak muda untuk melihat lansia sebagai sumber kebijaksanaan dan pengalaman yang dapat menginspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La na'budu illa iya. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Kota Tarakan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya yang tiada terhingga kepada kita. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Para pendengar RRI Kota Tarakan, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tema tausiah kita pada malam hari ini adalah tanda-tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Kota Tarakan yang dirahmati Allah, sudah sering kita dengar bahwa sholat adalah tiang agama, bahwa sholat adalah amal yang paling dahulu diperiksa di hari kiamat nanti. Bila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Bila sholatnya rusak atau buruk, maka rusak juga seluruh amal ibadah lainnya. Begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesekali mungkin kita merenung, baikkah sholat yang sudah kita lakukan? Sewaktu-waktu mungkin kita bertanya, apakah sholat kita pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah Allah pernah berfirman bahwa celakalah orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ada orang yang sholat dan sholatnya dilipat-lipat oleh Allah seperti pakaian buruk pada hari kiamat dan dilemparkan ke wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Allah tidak menerima sholat kita. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat RRI Kota Tarakan yang dirahmati Allah, siapakah di antara kita yang sholatnya pasti diterima Allah? Siapakah di antara kita sekarang ini yang sholatnya tidak akan dilemparkan ke wajahnya oleh Allah? Apakah tanda-tanda orang yang sholat, yang sholatnya diterima oleh Allah? Marilah kita renungkan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Jawaban Allah tentang ciri-ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, innama ataqabbalu sholata mimman tawadu'a biha li'uzmati walam yastatil biha ala khalqi walam yabit musirran ala ma'siyati waqa'an nahara li zikri warahimal masakina wabnas sabil wal armala warahimal musabu. Para pendengar, artinya sesungguhnya kata Allah, aku hanya menerima sholat dari orang-orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaranku, yang tidak menyombongkan diri kepada makhluk-makhlukku, yang tidak mengulangi maksiat kepadaku, yang mengisi sebagian siang untuk berzikir kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggal suaminya,
dan yang mengasihi orang yang ditimpa musibah. Para pendengar rahimakumullah, dalam hadis kudisi di atas dapat kita simpulkan bahwa tanda-tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. Pertama, kata Allah, dia yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaranku. Merendahkan diri karena kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat yang diterima ialah yang dilakukan dengan penuh tawaddu karena kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tampak pada kehusuan seluruh jiwa raga orang yang sholat. Ia merasa bahwa ia berdiri di hadapan Allah yang menguasai alam semesta. Diratakannya dahinya di atas tanah dengan hati bergetar, karena ia tahu bahwa ia bersimpuh di muka Rabbul Alamin yang menghidupkan dan mematikan dia. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang mempermainkan janggutnya ketika sholat, maka Rasulullah bersabda, innama haza law khasha'a qalbahu la khasha'a jawarihahu. Andaikan orang ini khusyuk hatinya, kata Rasul, maka akan khusyuk juga seluruh tubuhnya. Oleh karena itu para pendengar, sebelum sholat yang harus kita luruskan lebih dahulu adalah hati kita. Hati itu seperti pohon, kata Imam Ghazali. Bila dahannya rindang, burung-burung pun senang hinggap di atasnya. Bila hati bercabang, pikiran-pikiran pun, nafsu pun senang bermain-main di dalam hatinya. Hadis ini menyatakan bahwa tawaddu, merasakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, adalah syarat pertama untuk mencapai kehusuan dalam sholat. Rasakan para pendengar, bahwa ketika kita sholat, kita tidak lagi berada di dunia ini. Kita mi'raj menemui zat yang maha besar. Rasakan bahwa ketika kita sholat, Allah mengawasi segala gerak gerik kita, mendengar segala permohonan kita, menyaksikan rukuk dan sujud kita. Masukkan ke dalam hati dahsyatnya pertemuan dengan penguasa alam semesta ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Putuskan semua cabang hati yang berkaitan dengan dunia ini para pendengar. Rasulullah bersabda, sallu sholatan mawadda'an. Sholatlah sholat perpisahan. Sholatlah sholat yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Kehusuan tidak akan pernah tercapai bila kecintaan kepada dunia ini menguasai hati kita. Allah tidak akan terasa bila urusan dunia menjadi pusat perhatian kita para pendengar. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Kota Tarakan rahimakumullah. Adapun ciri yang kedua, orang yang sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, kata Allah. Para pendengar, tawadduknya dalam sholat melahirkan rendah hati dalam pergaulan dengan sesama manusia. Kekuasaan, pangkat, jabatan, dan kedudukan serta kekayaan tidak menyebabkan ia sombong, karena ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanah Allah. Kekayaan tidak menyebabkannya dia memperbudak orang lain, karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri, sebab ia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu ilahi. Orang yang sholatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi qardalatum min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu saja. Tidak akan masuk ke dalam golongan yang diterima sholatnya oleh Allah, para pendengar, kalau orang tersebut
kalau kita bertingkah laku sombong dan takabur terhadap sesama manusia. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Kota Tarakan rahimakumullah. Adapun ciri yang ketiga, orang yang sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah, kata Allah, dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Para pendengar, dalam hidup ini sekali waktu kita pernah jatuh ke dalam maksiat, kecil atau besar. Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kuitansi. Mungkin kita pernah berdusta kepada orang lain. Mungkin kita pernah menyakiti hati tetangga. Mungkin pernah kita memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan mungkin pernah kita menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya karena perbuatan kita. Sebelum sholat, maka kenanglah kembali segala kesalahan yang sempat kita ingat. Merintihlah di hadapan Allah dan ucapkanlah, Rabbi gfirli, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Setelah sholat, jangan ulangi lagi maksiat yang pernah kita lakukan. Setelah sholat, jangan ulangi lagi perbuatan jahat yang pernah kita lakukan. Sholat yang diterima oleh Allah ialah sholat yang mengubah perilaku orang, yang menyebabkan menjauhi fahsya dan munkar, kejelekan dan dosa. Rasulullah mengatakan, "Man lam tanhahu sholatahu anil fahsya iwal munkar, lam yazdat minallahi illa bu'dan." Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menambah dia jauh dari Allah saja, kata Rasul. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sholatnya bukan menjadi alat taqarrub, melainkan malah menjadi tabaud, menjauhkan diri dari Rabbul Alamin. Karena itu, bila selesai sholat orang berdusta lagi, bila setelah sejadah disimpan ia memutar balik angka lagi, sabung ayam lagi dan lain-lain, bila pulang Jumatan digunakannya jabatan untuk memeras orang lain, bila selesai sholat harta dan kekayaannya digunakan untuk memperbudak orang lain, maka sholat orang seperti inilah yang disinyalil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, lufat kama yulafus taubul khalqu fayudrabu biha wajhah. Kata Rasul, sholatnya akan dilipat-lipat seperti kain buruk dan dibanting ke wajahnya pada hari kiamat nanti. Karena itu, bila selesai sholat tidak lagi terharu melihat penderitaan orang lain, tidak mau memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan, tenggelam dalam kesenangan dirinya sendiri, maka ia termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Allah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya, yang ingin dipandang, yang ingin dipuji, yang riya dan tidak mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Tarakan rahimakumullah. Adapun ciri yang keempat yang sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah, kata Allah, dia mengisi sebagian siangnya untuk berzikir kepadaku. Para pendengar, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku wahai Rasul, tapi ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selanjutnya. Lalu Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah, kata Rasul. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah. Berzikir bukan saja disyariatkan setelah sholat, setelah sembahyang, melainkan juga setiap saat, ketika berdiri, duduk, berbaring.
Pada suatu majelis saja sahabat menemukan Rasulullah membaca istighfar 100 kali para pendengar. Imam Bukhari memulai kumpulan hadisnya dengan innamal a'malu binniyat dan mengakhirinya dengan hadis. Ada dua kalimah yang dicintai Allah Ar-Rahman yang ringan dalam lisan tetapi berat dalam timbangan, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dengan itu Bukhari seakan-akan mengingatkan kepada kita para pendengar bahwa setelah sholat kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan memperbanyak zikir kepada Allah, maka akan tentramlah hati kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Tarakan yang dirahmati Allah. Adapun ciri yang kelima, orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, kata Allah dalam hadis kudsinya tadi, dia menyayangi orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan mengasihi orang-orang yang mendapatkan musibah. Para pendengar rahimakumullah, sholat yang diterima Allah tampak bekasnya dalam kehidupan orang yang melakukannya. Islam bukan saja datang untuk menegakkan akidah dan ibadah, melainkan juga membela manusia yang lemah, fakir miskin, orang yang kehabisan bekal, janda yang ditinggalkan suaminya, dan orang-orang yang menderita. Orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk sholat tahajud di malam hari, tidak akan diterima sholatnya bila ia membiarkan tetangganya mati kelaparan, para pendengar. Bila tidak tersentuh hatinya oleh penderitaan orang lain, bila acuh dan tak acuh terhadap masalah kemiskinan bangsanya, kemiskinan umatnya, tidak akan masuk surga orang yang kenyang padahal tetangganya kelaparan di sampingnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat RRI Kota Tarakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kelima ciri itu dijalankan, maka Allah menyambung firman-Nya di dalam hadis kursi tersebut, zalika nuruhu kanuri syamsi aqla'ahu bi'izzati wastahfizuhu malaikati waj'allahu fizzulumati wa fizzulumati nuran wal jahalatu ilman masaluhu ala khalqi kama salil firdausi fil jannah. Artinya, kata Allah, cahayanya bak cahaya matahari, aku lindungi dia dengan kebesaranku, aku suruh malaikat menjaganya, aku berikan cahaya ketika ia kegelapan, aku berikan ilmu ketika ia kebingungan. Orang semacam itu seperti Firdaus di surga. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan salat yang kita lakukan selama hidup kita ini, sampai hari ini, sampai saat ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai salat kita nanti dilipat-lipat oleh Allah, dilemparkan ke wajah kita, salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, mari kita melaksanakan, berusaha dengan sehusuk-husuknya, berusaha selalu ingat kepada Allah ketika kita melaksanakan salat. Dan salat, mari kita mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kata beliau, sallu ra'aitumuni kama sallu ra'aitumuni kama usalli. Mari kita salat, melaksanakan salat sesuai dengan salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Kota Tarakan rahimakumullah, mari kita menjaga sholat kita, karena sholat adalah tiang agama.
dan sholat adalah yang paling pertama nanti diperiksa di yaumil qiyamah. Apabila sholat kita buruk, maka semua amal ibadah kita insya Allah akan ikut buruk. Oleh sebab itu, mari kita membudayakan sholat berjamaah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya tidak pernah sholat di rumah. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat, mari kita bersama-sama menjaga sholat kita, dan mari kita selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di musholla, di sekitar rumah kita. Mari kita ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama sholat berjamaah di masjid. Karena sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Demikianlah tausiah pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Jenis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum. Edisi Kamis 1 Oktober 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Eni Nilwarta Intimung selengkapnya.

0: Potensi besar sektor perikanan darat Malinau akan dipacu melalui sejumlah strategi yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan pada tahun mendatang untuk mewujudkan swasembada pangan daerah. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah, pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Perikanan siap memacu pengembangan sektor perikanan darat secara maksimal di tahun 2027. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi pendorong perekonomian masyarakat lokal. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, menjelaskan bahwa strategi utama yang akan dijalankan meliputi pemerataan produksi, pengembangan sistem pembenihan, serta penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan secara berjenjang. Afri menegaskan bahwa Kabupaten Malinau memiliki modal yang cukup kuat untuk memajukan sektor ini.
2: Dengan potensi sumber daya air, lahan, masyarakat, pembudidaya dan nelayan, serta dukungan komitmen kebijakan pemerintah, kita memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan sektor ini, tentunya dengan konsistensi, kerjasama, dan keberlanjutan. Kami juga mengajak para stakeholder, baik para kepala OPD terkait, camat, dan kepala desa untuk menjadi bagian dalam pengembangan perikanan di wilayah masing-masing. Camat sebagai fungsi koordinatifnya, dan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi, menggerakkan masyarakat, memperkuat kelembagaan, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal.
1: Pihaknya juga menyampaikan penghargaan pada seluruh pembudidaya ikan di Kabupaten Malinau yang terus berkomitmen dan konsisten menjaga keberlangsungan usaha perikanan hingga saat ini. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perumda apa Mening Malinau minta siapkan jalur khusus untuk pemasangan infrastruktur IPA air bersih. Berikut laporan Widayat.
1: Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Perumda Apak Meneng Malinau, Indra Gunawan, menyampaikan sejumlah masukan krusial terhadap infrastruktur dasar dan luasan wilayah perencanaan dalam rapat konsultasi publik RDTR Perkotaan Malinau. Pertama, Indra Gunawan menyinggung persoalan yang kerap dikeluhkan bahwa Perumda Apak Meneng Malinau atau PDAM disebut sebagai tukang rusak jalan sebab PDAM selalu melakukan pembongkaran untuk pemasangan pipa baru. Padahal, di tata ruang belum pernah disiapkan jalur khusus untuk pipa air, kabel listrik maupun telekomunikasi seperti yang ada di negara maju. Karena itu, Indra Gunawan mengusulkan agar setiap perencanaan jalan dilengkapi desain saluran terpadu, sehingga semua jalan dapat ditempatkan secara teratur tanpa terus-menerus membongkar permukaan jalan.
2: Pertama, memang sering disampaikan PDAM ini tukang rusak jalan, Pak. PDAM, Telkomsel ya, Pak. Gratis ya, jalan yang sudah bagus kami rusak. Kalau mau jujur juga, di tata ruang tidak pernah bicara PDAM, karena memang tidak ada jalur khusus seperti di Amerika, Eropa yang memang disiapkan untuk itu. Sehingga wajar kalau kami jadi tukang rusak jalan. Karena itu kami balik kepada dalam hal ini, mungkinkah bisa dibuatkan itu? Artinya setiap jalan yang dibuat itu sudah ada desain untuk kabel listrik, kabel telkom, kabel untuk air, kalau ada luar biasa. Kemudian yang kedua, ini yang pertanyaan saya, bahwa tahun ini mungkin Bu Evi sudah tahu ya, ada IPA yang mulai dibangun di Kuala. Mudah-mudahan tahun depan, ini pasien 2 ya Pak ya, di seberang ya Pak ya, yang 100 liter per detik. Kami hitung-hitung 20 tambah 100, berarti 120, estimasi 15 tahun mampunya. Setelah itu harus bangun lagi. Dan bangunnya lagi mungkin sebagai gambaran tidak perlu lokasi, tapi upgrading saja. Arti yang 20 liter atau 40 liter ditingkatkan menjadi 100 liter per detik dan sebagainya. Lokasi yang sama, saya kira untuk kedepannya masih aman posisinya saat ini ya. Terkait tadi, mungkin satu, tadi kan ada sudah ada batas-batas untuk lokasi sawah atau apa. Ini tidak mengurangi kami untuk menggunakan jalur itu ya Bu ya. Karena kami kan di dalam tanah, nggak pengaruhi di atasnya.
1: Karenanya, Perumda Apak Meneng Malinau cenderung mendukung alternatif dengan cakupan terluas, mengingat wilayah yang dikelola pemerintah daerah masih terbatas dibandingkan total luas kabupaten. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saluran terpadu jaringan air, listrik dan telekomunikasi di dalam RDTR Malinau akan dirumuskan jadi satu tempat. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Perkim Kabupaten Malinau, Elviana, menanggapi keluhan terkait pembongkaran jalan berulang demi pemasangan jaringan utilitas. Ia mengusulkan agar dalam penyusunan rencana detail tata ruang RDTR perkotaan disiapkan wadah atau saluran bersama untuk satu jaringan, yaitu air bersih, listrik, maupun telekomunikasi. Elviana juga mengakui saat ini semuanya ditanam terpisah di dalam tanah. Jalan sudah bagus kemudian dibongkar dan dipasang pipa air. Ditutup kembali lalu dibongkar lagi untuk pemasangan jaringan listrik. Setelah itu giliran kabel telekomunikasi. Padahal semua sama-sama membutuhkan jaringan itu. Akibatnya jalan rusak, warga terganggu, dan biaya jadi berlipat ganda.
2: Kalau yang ideal itu seperti di luar negeri, cuman bagaimana kita mencapai ke sana yang sudah disiapkan satu wadah gitu, seperti jaringan drainase yang sudah siap, jadi pipa, jaringan kabel, dan lain-lain bisa dimasukkan dalam itu. Cuman kondisi kita sekarang semuanya ditanam di dalam tanah, jadi jaringan air dipasang, bongkar, ditutup. Nanti jaringan listrik bongkar lagi, tutup lagi, baru jaringan telkom. Nah, padahal kita semua sama-sama perlu. Air berhenti, telkom jalan. Air jalan, telkom mati. Ini yang akan menjadi PR kita bersama, sama-sama. Karena ini pelaksanaannya beda-beda instansi. Nah, ke depan mungkin di dalam RDTR bisa dibuatkan. Nah, kalau RDTR atau rencana tata ruang dia bicara program dan kegiatan. Nah, nanti pelaksananya adalah kita-kita. Dan saya nanti sudah goodbye dengan tata ruang sehingga saya menjadi pelaksana.
1: Karenanya, Elviana berharap kedepannya menjadi pemikiran bersama untuk menjadi satu perencanaan pembangunan dalam satu kegiatan bersama. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Inti Mong edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Selamat pagi untuk mendengar RRI dimanapun Anda berada. Di 1 Oktober 2026 hari ini sudah kita mengawali Oktober ya. Oke, selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas pagi Anda untuk hari ini pendengar di hari Kamis, di hari pertama di bulan Oktober. Semoga hari ini semuanya berjalan lancar dan semua rencana pun hari ini berjalan sesuai rencana yang sudah disusun rapi dari sebelum-sebelumnya ya. Baik, kami masih menemani aktivitas pagi Anda hingga pukul 7 nanti. Setelah itu kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara pagi hari ini. Dan juga nanti kita akan ikut di siaran langsung tepat di pukul 8 pagi nanti pendengar bersama Pro 1 RRI Tarakan. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat mendengarkan di manapun Anda berada, yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang mendengarkan di 95,3 MHz. Iya, demikian untuk rangkaian kita di hari ini ya. Nanti tepat di pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara hingga pukul 7 lebih 30 menit dan kami masih akan kembali menemani Anda di musik dan informasi hingga pukul 8. Setelah itu kita akan ikut di siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk hari ini di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu Andy masih akan kembali menemani Anda di program selanjutnya hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Baik, demikian beberapa rangkaian kebersamaan kita di Malino Pagi edisi hari ini 1 Oktober 2026. Baiklah, sebelum kita ke informasi pagi hari ini yang kami lansir dari rri.co.id, lagu berikutnya kali ini ada dari lagunya Gilang featuring Rini dengan judul Negeriku Indonesia.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malinau, pendengar. Demikian tadi beberapa saja lagu menemani aktivitas pagi Anda untuk hari ini. Dan kita akan ke informasi. Baik, sebelumnya kita akan ke informasi. Iya, dari Kabupaten Malinau terlebih dahulu pendengar ya. Ya, Anda juga dapat mengakses informasi-informasi lainnya di rri.go.id. Baik, kali ini informasi terkait sampah air bersih PAL Komunal RTH jadi isu PB Malinau. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Malinau menetapkan 4 isu utama pembangunan berkelanjutan PB dalam penyusunan rencana detail tata ruang RDTR wilayah perkotaan Malinau. 4 fokus utama tersebut meliputi pengolahan sampah, ketersediaan air bersih, pemanfaatan instalasi pengolahan air limbah IPAL komunal, serta penyediaan ruang terbuka hijau RTH privat. Hal ini disampaikan oleh Kepala DLH Kabupaten Malinau Dr. John Felix Rundung Pandang MPH saat membawakan arahan dalam rapat konsultasi publik penyusunan RDTR wilayah perkotaan Malinau pada Senin 28 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Dr. John Felix menekankan krusialnya pembangunan koordinasi dan komunikasi yang erat antar instansi sejak tahap awal perencanaan. Keterlibatan pihak lintas sektor termasuk DLH Provinsi Kalimantan Utara dinilai sangat menentukan kelancaran seluruh proses. Langkah preventif ini diambil berkaca dari pengalaman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis KLHS pada periode sebelumnya. Kala itu perbedaan persepsi serta kendala teknis di lapangan sempat memicu hambatan berarti. Meski petunjuk teknis telah tersedia secara rinci. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pada tahapan KLHS secara otomatis akan berdampak domino terhadap jadwal penyelesaian dokumen RDTR. Melalui konsultasi publik ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama. Dengan sinergi yang solid, seluruh rangkaian penyusunan dokumen targetnya dapat rampung tepat waktu demi mewujudkan tata ruang wilayah perkotaan Malinau berkelanjutan dan ramah lingkungan. Demikian pendengar terkait sampah air bersih IPAL Komunal RTH jadi isu PB Malinau.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terkenal.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malinau pendengar, pagi hari ini sebelum kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan, kita ke informasi selanjutnya. Baik, informasi kali ini terkait Porprov 2 Kaltara 2026, Malinau mantapkan persiapan dan semangat persatuan. Bupati Malinau Wimpi W. Mawa SSMH menegaskan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam dunia olahraga. Ia menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, pemuda, lansia hingga penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berolahraga tanpa memandang keterbatasan fisik. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati Malinau saat meresmikan peluncuran maskot dan logo resmi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara di halaman kantor Bupati Malinau pada Senin 14 September 2026. WMP menjelaskan bahwa peluncuran logo dan maskot bukan sekedar agenda seremonial visual, melainkan penanda penting dimulainya tahapan menuju ajang olahraga terbesar di Kaltara tersebut. Porprov 2 diharapkan menjadi wadah pemersatu serta panggung kompetisi yang sehat bagi putra-putri terbaik daerah. Demikian pendengar informasi pagi hari ini, selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: Baik pendengar, waktu merujukan tepatnya pukul 7 pagi hari ini. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi peraturan daerah.
2: Kita tahu bahwa di perangkat daerah kita ini sebenarnya banyak jabatan yang sebenarnya sudah bukan kewenangan kita lagi.
3: Pengesahan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi peraturan daerah dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di gedung DPRD Kota Tarakan Senin 28 September kemarin. Dengan disahkannya perda tersebut, dipastikan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Tarakan dilebur dari 7 OPD hanya menjadi 4 OPD. Pertama, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. OPD ini berasal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya masing-masing berdiri sendiri. OPD kedua yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang sebelumnya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perhubungan. OPD ketiga yakni Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. OPD ini berasal dari Dinas Kesehatan yang sebelumnya berdiri sendiri, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun OPD keempat adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. OPD ini berasal dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain itu, pemerintah Kota Tarakan juga melakukan penyesuaian tipologi pada penyelenggaraan urusan pendukung urusan pemerintahan yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah Tipe C. Perubahan susunan organisasi tersebut meliputi Sekretaris Daerah, 2 Staf Ahli, 2 Asisten, 6 Kepala Bagian, dan 6 Kepala Subbagian. Pengesahan dilakukan bersamaan dengan disahkannya Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, dalam pendapat akhirnya menyampaikan, perda ini disusun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif, sebagaimana misi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan 2025-2029. Menurut Wali Kota, pemerintah adaptif harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi, termasuk mendorong transformasi digital dan smart governance. Sementara responsif ditandai dengan cepatnya pemerintah menanggapi kebutuhan masyarakat melalui layanan pengaduan online, call center, dan aplikasi layanan publik. Wali Kota menjelaskan perda lama, yakni Perda Nomor 4 tahun 2016 yang telah diubah dengan Perda Nomor 9 tahun 2020 sudah tidak relevan lagi. Banyak kewenangan seperti urusan perhubungan yang kini telah menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga perlu dikeluarkan untuk efisiensi.
2: Jadi salah satu esensi juga Pak bahwa di perangkat daerah kita ini sebenarnya banyak jabatan yang sebenarnya sudah bukan kewenangan kita lagi. Jadi seperti dari perhubungan, lalu itu sudah banyak dari kewenangan pemerintah pusat. Sehingga ini memang harus dikeluarkan, diciutkan untuk melakukan efisiensi juga.
3: Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan perda yang baru disusun ini telah memperhatikan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, karakteristik dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perda ini diharapkan menjadi payung hukum untuk mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis. Usai disahkan, pemerintah Kota Tarakan akan segera menindaklanjuti melalui penyesuaian perangkat daerah, penyusunan peraturan pelaksana, serta penataan anggaran dan sumber daya aparatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Wali Kota juga mengajak seluruh OPD dan anggota DPRD Tarakan untuk bersama-sama mendukung implementasi perda ini dengan semangat membangun Kota Tarakan yang lebih maju, adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: D. Kota Tarakan kembali menggelar pelayanan jemput bola pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. PBB P2, layanan ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat terutama di wilayah yang jauh dari lokasi pembayaran pajak. Pihak BPKPAD Tarakan menjelaskan, jemput bola tahun ini dilakukan salah satunya karena sejumlah kantor cabang pembantu bank Kaltintara telah berpindah, sehingga akses pembayaran bagi sebagian masyarakat menjadi lebih jauh.
1: Nah, kemudian kalau yang tahun ini, karena memang posisinya ternyata ada beberapa kantor cabang pembantu kayak bank Kaltintara yang sudah pindah dari contohnya yang di daerah timur, yaitu di Kampung 64. Di daerah Mampulungan kan jauh jadinya. Jadi kita lakukan jemput bola tadi. Jemput bola tadi itu dilaksanakan dia memang cash. Pembayarannya cash, bisa kris juga.
0: Untuk pembayaran tunai, layanan dibuka sekitar pukul 8 pagi hingga 12 siang. Pembatasan waktu ini dilakukan karena uang yang diterima petugas akan disetorkan kembali ke Bank Kaltintara.
1: Cash ini jadi kita estimasikan dari jam 8 sampai jam 12 siang aja. Karena untuk menuntut ke banknya lagi. Karena dari teman-teman ketika melakukan penerimaan pembayaran, nanti teman-teman akan memberikan STS. STS ini berupa surat tanda setoran sementara kepada WP untuk tanda terima sementara. Kemudian nanti siang kita akan setorkan uangnya ke Bank Kaltim. Kemudian besok kita akan sudah selesai, kemudian kita akan terimakan kembali bukti tanda terima yang dari bank sebenarnya. Nah, besoknya baru kita akan berikan ke web.
0: Layanan jemput bola ini telah dimulai sejak Juni dengan menyasar sejumlah wilayah di Kota Tarakan. Di antaranya Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung 4, Kampung 6, Juwata Kerikil, Juwata Laut, Juwata Permai, Lingkas Ujung, Pamusian, hingga Karanganyar Pantai. Pelayanan yang diberikan tidak hanya untuk pembayaran PBB P2, tugas juga melayani mutasi, pembaruan data, balik nama, serta konsultasi terkait tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya. Respon masyarakat terhadap layanan ini disebut positif, bahkan pihak BPKPAD menemukan wajib pajak yang sebelumnya tidak pernah membayar PBB sejak objek pajak tersebut terbit. Kemudian melunasi pembayarannya melalui layanan jemput bola.
1: Senang sih, saya senang karena dia bilang, karena kalau yang saya dapat juga banyak yang merasa PBB-nya sudah tidak pernah dia cek, PBB-nya sudah tidak pernah dicek. Bahkan ada kita dapat WP yang tidak pernah memang bayar PBB dari awal PBB-nya terbit. Jadi ketika ada mobil, dia bayarkan semuanya dari awal terbit sampai sekarang, sampai tahun ini. Gitu.
0: Berdasarkan data sementara, BPKPAD 12 kelurahan telah memiliki laporan pelayanan. Sementara 3 kelurahan lainnya masih dalam proses. Mamburungan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pembayaran terbanyak, yaitu 229 NOP atau nomor objek pajak. Sementara Karang Harapan tercatat 132 NOP, Mamburungan Timur 86 NOP, Kampung 4 64 NOP, dan Kampung 6 56 NOP. Untuk tahun 2026, target penerimaan PBB P2 Kota Tarakan ditetapkan sebesar 20 miliar rupiah. Hingga saat ini, realisasi penerimaan telah mencapai 58,1%. Pihak BPKPAD menyebut pembayaran masih banyak dilakukan wajib pajak menjelang batas waktu jatuh tempo. Selain jemput bola, masyarakat juga dapat mengajukan mutasi data PBB secara online melalui formulir digital tanpa dipungut biaya. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Tarakan meluncurkan digitalisasi buku kesehatan kapal atau health book yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pencatatan serta pengawasan kesehatan kapal di wilayah perbatasan. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
3: Tentunya memiliki fungsi terkait dengan identitas kapal, kemudian nanti juga terkait dengan informasi tentang ABK.
4: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Tarakan meluncurkan digitalisasi buku kesehatan kapal atau health book. Digitalisasi health book ini menurut Ketua Tim Kerja BKK Wahyu Handoyo bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pencatatan serta pengawasan kesehatan kapal di wilayah perbatasan. Ia juga menambahkan buku kesehatan kapal yang beralih ke digital rencananya akan terus disempurnakan.
3: Tentunya memiliki fungsi terkait dengan identitas kapal,

0: tentang catatan lalu lintas, kemudian tentang sanitasi, kemudian juga tentang status dokumennya SSCC itu sendiri, kemudian tindakan yang pernah dilakukan. Di dalam buku itu ada catatan-catatan yang perlu kita komunikasikan antara port ke port ya, dari pelabuhan ke pelabuhan, sehingga dapat mencegah informasi apa yang akan kita dapatkan untuk memitigasi resiko yang akan ingin masuk di pelabuhan tersebut.
1: Implementasi digitalisasi Outbook disampaikannya dalam forum konsultasi publik yang dilaksanakan di bawah kekarantinaan kesehatan kemarin. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, AM 1350 kHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Sebulan rumah ditinggal, Polres Tarakan temukan satu unit motor berpindah tempat. Ditemukan sudah dalam keadaan dipreteli.
3: Terkait warga masyarakat Tarakan yang akan berpergian lama, kami dari Satreskrim menghimbau untuk meninggalkan rumah itu dalam keadaan semuanya terkunci.
4: Rumah yang ditinggal pemilik selama lebih dari sebulan ternyata menyimpan masalah lain. Satu unit motor yang masih berada di dalam rumah raib dan baru diketahui hilang setelah ditemukan polisi dalam kondisi sudah dipreteli. Kapolres Tarakan AKBP Bonifas Susen Mewas SIK melalui Kasat Reskrim AKP Reginal Juniawan Sujono menjelaskan motor tersebut ditemukan anggota Satreskrim setelah mendapat informasi mengenai kendaraan yang ditinggalkan dalam kondisi sudah dibongkar. Polisi kemudian melakukan pengecekan rangka dan visi kendaraan untuk mengetahui identitas pemilik. Motor ditemukan di samping SMA Don Bosco, Jalan Pulau Sumatera, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah. Lokasinya tidak jauh dari rumah pemilik kendaraan. Saat ditemukan, sebagian besar bodi motor sudah dilepas, plat motor hilang, dan lampu bagian depan juga tidak ada. Reginald menyebut, polisi belum mengetahui secara pasti kapan motor tersebut dicuri. Pemilik kendaraan ternyata sudah lebih dari satu bulan berada di Tanjung Selor untuk berobat sehingga tidak mengetahui kondisi rumahnya di Tarakan. Kerugian material akibat kondisi kendaraan yang sudah dipreteli diperkirakan sekitar Rp1.500.000. Satreskrim kemudian membantu memperbaiki motor tersebut sebelum diserahkan kepada pemilik. Dalam kesempatan ini, Reginald mengimbau warga yang hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama agar memastikan seluruh pintu dan pagar terkunci. Kendaraan juga disarankan disimpan di dalam rumah dan menggunakan kunci tambahan.
3: Terkait warga masyarakat Tarakan yang akan berpergian lama, kami dari Satreskrim mengimbau untuk meninggalkan rumah itu dalam keadaan semuanya terkunci, baik itu pintu depan, pagar depan, dan sebisa mungkin kendaraan itu kalau memungkinkan disimpan di dalam rumah. Kalau ditinggalkan ya dalam keadaan lama, motor itu kalau bisa masukkan di dalam rumah dan dikunci ganda.
4: Sementara itu, Kartini menerangkan awalnya tidak mengetahui kapan motor tersebut hilang. Rumah di Jalan Pamusan sekitar kawasan lapangan golf lama dan samping Don Bosco sudah ditinggal karena keluarga berada di Bulungan. Ia baru mengetahui motornya ditemukan setelah mendapat telepon dari pihak kepolisian. Saat melihat kendaraan tersebut, Kartini mendapati sejumlah bagian motor sudah berubah dari kondisi sebelumnya.
5: Ini kalau secara kronologis kan saya nggak, rumahnya kebar kosong, kan nggak tahu kapan hilangnya. Jadi tiba-tiba ditelepon sama pihak kepolisian, ketemu motor dan sebagainya. Seperti itu ya, dalam keadaan sudah terbongkar. Nah, sekalinya diminta tolong kan seperti apa prosesnya, kemudian disuruh ke sini.
4: Kartini juga menyebut kehilangan motor bukan kejadian pertama di rumah tersebut. Sebelum kendaraan ditemukan hilang, televisi dan sejumlah barang lainnya juga pernah raib. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Kabupaten Malinau, potensi besar sektor perikanan darat Malinau akan dipacu melalui sejumlah strategi yang dilaksanakan Dinas Perikanan pada tahun mendatang untuk mewujudkan swasembada pangan daerah.
6: Dengan potensi sumber daya air, lahan, masyarakat, pembudidaya daya dan nelayan, serta dukungan komitmen kebijakan pemerintah, kita memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan sektor ini, tentunya dengan konsistensi, kerjasama, dan keberlanjutan.
7: Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah, pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Perikanan siap memacu pengembangan sektor perikanan darat secara maksimal di tahun 2027. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi pendorong perekonomian masyarakat lokal. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, menjelaskan bahwa strategi utama yang akan dijalankan meliputi pemerataan produksi, pengembangan sistem pembenihan, serta penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan secara berjenjang. Afri menegaskan bahwa Kabupaten Malinau memiliki modal yang cukup kuat untuk memajukan sektor ini.
6: Dengan potensi sumber daya air, lahan, masyarakat, pembudidaya dan nelayan, serta dukungan komitmen kebijakan pemerintah, kita memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan sektor ini, tentunya dengan konsistensi, kerjasama, dan keberlanjutan. Kami juga mengajak para stakeholder, baik para kepala OPD terkait, camat, dan kepala desa untuk menjadi bagian dalam pengembangan perikanan di wilayah masing-masing. Camat sebagai fungsi koordinatifnya, dan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi, menggerakkan masyarakat, memperkuat kelembagaan, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal.
7: Pihaknya juga menyampaikan penghargaan pada seluruh pembudidaya ikan di Kabupaten Malinau yang terus berkomitmen dan konsisten menjaga keberlangsungan usaha perikanan hingga saat ini. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Kabupaten Bulungan, kasus penipuan online masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Kabupaten Bulungan. Polresta Bulungan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pesan, telepon, maupun tawaran di media sosial yang belum terverifikasi karena dapat berujung pada kerugian hingga kehilangan uang.
8: Jangan mudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi.
9: Penipuan online masih menjadi ancaman yang menyasar masyarakat melalui berbagai modus. Polresta Bulungan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pesan, tawaran maupun informasi yang meminta data pribadi atau transaksi keuangan. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan masyarakat harus lebih teliti sebelum merespon setiap informasi yang diterima melalui media sosial maupun aplikasi pesan. Menurutnya, pelaku penipuan dapat memanfaatkan berbagai cara untuk meyakinkan korban, termasuk menyamar sebagai pihak tertentu dan menawarkan sesuatu yang menggiurkan.
8: Jangan mudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi. Kalau ada pesan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung ditanggapi, cek dan pastikan sumbernya.
9: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan data sensitif seperti kode OTP, PIN, kata sandi maupun informasi rekening kepada orang lain. Hal itu terus juga dilakukan di jalan Polresta Bulungan melalui Satbinmas saat melaksanakan kegiatan sambang dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan. Polresta Bulungan meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi penipuan atau aktivitas mencurigakan. Kewaspadaan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan digital. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. DPRD Tarakan mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang restrukturisasi atau penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah. Kasus penipuan online masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Kabupaten Bulungan. Dinas Perikanan Malino menargetkan tahun depan Bumi Intimu wujudkan swasembada pangan daerah. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
10: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Pendengar masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau dan masih dengan sajian lagu dan informasi di ruang dengar Anda. Baik, kali ini kita ke informasi lainnya. Dukung program Sekolah Rakyat, Pemkot Tarakan kerahkan 274 ASN gelar kerja bakti. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul MKes menghadiri rapat koordinasi rakor persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat. Pada Senin 28 September, rakor ini digelar guna memantapkan persiapan pembukaan sekolah baru yang diproyeksikan untuk masyarakat tersebut. Sesuai jadwal, kegiatan MPLS Sekolah Rakyat akan resmi dimulai pada 1 Oktober 2026 di gedung baru yang berlokasi di Kelurahan Cuata Laut guna menyambut kedatangan para siswa baru. Pemerintah Kota Tarakan menggelar aksi pembersihan dan kerja bakti massal di area bangunan sekolah pada Rabu 30 September 2026. Aksi gotong royong ini melibatkan sekitar 539 orang di mana 274 personel diantaranya merupakan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkot Tarakan. Dalam kesempatan rapat tersebut, tim Sekolah Rakyat turut memaparkan progres fisik pembangunan gedung yang hingga kini masih terus dikerjakan penyelesaiannya. Wali Kota Khairul menegaskan komitmen penuh pemerintah Kota Tarakan dalam mendukung keberlanjutan dan suksesnya program Sekolah Rakyat. Salah satu bentuk dukungan konkret yakni dengan meminjamkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sementara aset milik Pemkot Tarakan demi menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini terkait dukung program Sekolah Rakyat Pemkot Tarakan kerahkan 274 ASN gelar kerja bakti. Informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.go.id.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar, di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1.